0: Memasuki segmen sudut pandang sahabat MQ, silakan kami juga kembali mengundang Anda untuk bisa bergabung, berbagi, menyampaikan sudut pandang Anda berkaitan dengan keseriusan Pemkot Kota Bandung untuk mengubah sampah menjadi bahan bakar, sahabat MQ. Apakah ini menjadi solusi sampah atau justru ada konsekuensi baru di baliknya? Silakan Anda bisa berbagi sudut pandangnya melalui SMS ataupun WhatsApp MQ FM di 0811-224-1027. Apakah ini bisa menjadi solusi, sahabat MQ, di tengah juga kenaikan bahan bakar ya yang sekarang kita rasakan? Atau justru ada implikasi yang Anda khawatirkan? Anda bisa berbagi sudut pandangnya di pagi hari ini. Dan saya juga tidak akan sendiri, insya Allah kita akan berdiskusi bersama dengan rekan reporter dari tim Kamar Berita MQ FM. Ada sahabat Linda Padilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Linda. Baik.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Syifa Khairunisa.
0: Alhamdulillah. Ini memang menjadi diskusi yang terus berkelanjutan ya, kalau bicara soal sampah, sahabat Linda. Dan memang sahabat MQ beberapa waktu kebelakang juga ada yang kemudian mengeluhkan bagaimana sebetulnya pengelolaan sampah di Kota Bandung. Karena memang ikhtiarnya sudah ada beragam macam ya, sahabat Linda dan juga sahabat MQ, mulai dari pemilahan dari rumah, kemudian juga pembuatan TPS, sahabat MQ, hingga pengolahan menjadi ini yang terbaru, bahan bakar berbasis sampah. Dan persoalan sampah di Kota Bandung sekarang juga kembali menjadi perhatian karena volume sampah perkotaan yang terus menjadi tantangan.

0: pertanian ini muncullah gagasan untuk mengolah sampah menjadi bahan bakar berupa refuse derived fuel ya, atau RDF nanti sahabat MK sebutannya. Nah, pemerintah Kota Bandung sendiri ini sekarang mulai serius mengembangkan konsep bahan bakar berbasis sampah sebagai salah satu alternatif dalam menangani persoalan sampah sekaligus menjawab kebutuhan energi yang sekarang juga lagi naik ya, kalau untuk BBM ya sahabat Linda.
1: Ya sahabat MK, kemudian konsep tersebut dikenal dengan istilah waste to energy atau pengolahan sampah menjadi energi. Namun sahabat MK, prosesnya bukan sekedar membakar sampah. Sampah justru harus melalui tahapan pemilahan dan pengolahan dengan teknologi tertentu, sehingga material yang memiliki nilai energi dapat dimanfaatkan secara optimal sahabat MK.
0: Ya. Dan memang gagasan ini juga sejalan ya dengan konsep ekonomi sirkular SDGs ini yang kemudian mengubah limbah menjadi sumber daya yang memang memiliki nilai guna dan ekonomi. Dan kalau memang berhasil nanti diterapkan dengan baik, maka sampah yang sebelumnya hanya berakhir di tempat pembuangan bisa kemudian dimanfaatkan menjadi sumber energi alternatif. Karena kalau di tingkat nasional, pemanfaatan sampah sebagai sumber energi juga sudah mulai dikembangkan di berbagai titik. Sejumlah perusahaan energi dan pihak terkait ini tengah mengeksplorasi juga teknologi waste to fuel, yang mana energi rendah karbon berbasis limbah dan biomasa. Dan perkembangan tersebut ini juga menunjukkan ya, bahwa ternyata sampah mulai dipandang bukan hanya sebagai persoalan lingkungan, tetapi juga sebagai salah satu potensi sumber energi masa depan. Karena itu pemerintah perlu juga memastikan bahwasannya program ini tidak berhenti pada pembangunan fasilitas semata. Harus ada juga peta jalan yang jelas, kemudian kajian lingkungan yang transparan, standar emisi yang ketat sahabat MK. Karena kalau kita lihat di tidak hanya di Indonesia, tapi di dunia global ini sudah ada istilahnya bukan hanya global warming, tapi global boiling yang jangan sampai justru dengan menghadirkan inovasi, tapi justru merusak lingkungan dengan lebih parah ya, dengan menghadirkan polusi-polusi yang justru membolongi ozon-ozon yang melindungi bumi, sahabat MK. Nah ini kemudian yang perlu diperhatikan, termasuk juga pengelolaan residu yang aman ke depannya seperti apa, serta mekanisme pengawasan yang melibatkan masyarakat, sahabat Linda.
1: Ya sahabat MK, kemudian masyarakat pun tidak boleh hanya ditempatkan sebagai penghasil sampah. Justru masyarakat perlu dilibatkan sebagai bagian dari solusi, mulai dari pemilahan sampah dari rumah, mengurangi penggunaan barang sekali pakai, hingga ikut mengawasi dampak lingkungan dari fasilitas pengolahan sahabat MK. Kemudian pada akhirnya bahan bakar berbasis sampah memang memiliki potensi, tetapi keberhasilannya tidak hanya ditentukan oleh seberapa banyak sampah yang bisa diubah menjadi energi. Dan ukuran keberhasilannya sahabat MK tidak harus dilihat dari seberapa besar sampah yang berkurang, tetapi seberapa aman prosesnya bagi lingkungan, seberapa efisien energinya, dan seberapa besar manfaatnya bagi masyarakat, sahabat Siva.
0: Iya, kalau Anda seperti apa sahabat MK, di lingkungan daerah Anda, di sekitar rumah Anda, Anda melihat sampah ini sudah terkelola dengan baik belum? Atau seperti apa kira-kira Anda sudah mulai memilah sampah dari rumah? Dan seperti apa pandangan Anda berkaitan dengan ikhtiar dari pemerintah Kota Bandung untuk mengelola atau mengolah sampah-sampah tersebut menjadi sebuah bahan bakar berbasis sampah, sahabat MK. Silakan Anda bisa berbagi sudut pandangnya melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta sudut pandang Anda. Dan insya Allah nanti kita akan gali lebih dalam ya diskusinya bersama dengan Manajer Divisi Pendidikan dan Kaderisasi Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI Jawa Barat bersama dengan Kang Jeffrey Rohman sesaat lagi setelah kita simak sejumlah informasi bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MK, apa dampak ketika seseorang mengikuti hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: 1 ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu man.
4: Tenang, tenang. Semua masalah
3: kok ada lagi?
4: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu dan maha
3: juga ya.
4: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
3: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
5: Halo? Assalamualaikum, Min.
6: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
5: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
6: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Man.
5: Loh.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
7: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
8: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
9: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal,
8: kok pas banget sih,
9: tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat
8: apa aku gak ikhlas ya.
9: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
10: Assalamualaikum, Fit.
8: Waalaikumsalam.
10: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
8: Enggak, mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi .
10: Loh?
8: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Ma. Mama lagi apa?
2: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
11: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu, mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Al-Quran, Surat Al-Ahzab, ayat ke-59.
2: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

0: sahabat Emki, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, maka ia tidak akan mementingkan agamanya dan tidak akan mendahulukan ridho Allah juga Rasulnya, sebab ia akan selalu menjadikan hawa nafsu sebagai tolak ukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa."
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Asep Mulyadi, Ketua DPD Kota Bandung, mengucapkan selamat milad buat MKFM. Mudah-mudahan MKFM terus menjadi inspirasi keluarga Indonesia. Tidak hanya itu, mudah-mudahan MKFM terus menyebarkan informasi yang aktual, kemudian memberi manfaat buat masyarakat Indonesia. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Dalam segmen Sudut Pandang Sahabat MK, silakan Anda bisa juga berbagi sudut pandangnya berkaitan dengan bahan bakar berbasis sampah di Bandung. Apakah Anda setuju dengan hadirnya inovasi tersebut atau justru Anda khawatir, Sahabat MK? Anda juga bisa berbagi bagaimana ikhtiar pengolahan sampah di daerah Anda. Apakah sudah mulai terpilah dari rumah atau sudah ada bank-bank sampah di daerah Anda? Seperti apa ikhtiarnya? Karena persoalan sampah di Kota Bandung Raya ini memang menjadi masalah yang masih belum terpecahkan secara tuntas, Sahabat MK. Masih ada tumpukan-tumpukan yang terus menggunung kalau tidak diangkut. Nah, silakan Anda bisa berbagi sudut pandang Anda, kirimkan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Atau Anda juga bisa berbagi pollingnya di grup komunitas Sahabat MK yang akan segera hadir, ya, silakan. Dan kita juga akan berdiskusi, Sahabat MK, insya Allah pagi hari ini kita sudah hadirkan narasumber dari manajer Divisi Pendidikan dan Kaderisasi Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI Jawa Barat, insya Allah bersama dengan Kang Jeffrey Rohman yang alhamdulillah sudah terhubung. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Jeffrey.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah.
1: Damang kan? Ya.
0: Betul, Kang Jeffrey. Di studio bersama saya Syifa dan juga sahabat Linda, Kang Jeffrey, di pagi hari ini hendak berdiskusi. Ini wacana yang dari tahun kemarin nampaknya, ya, Kang Jeffrey, berkaitan dengan pengolahan sampah untuk menjadi bahan bakar. Dan di awal mungkin, Kang Jeffrey, karena ini kan sebetulnya wacananya sudah dari kapan tahun begitu, ya. Apakah dengan keseriusan pemerintah Kota Bandung saat ini gitu, Kang Jeffrey, untuk mengelola sampah ini memang betul-betul menjadi solusi mengembangkan bahan bakar berbasis sampah? Apakah langkah ini juga bisa mengatasi persoalan sampah sekaligus energi yang sekarang juga menjadi sorotan, Kang Jeffrey?
1: Ya, saya kira langsung saja karena ini waktunya singkat, ya. Ya, kalau ini tidak bisa dijelaskan secara singkat karena banyak apa namanya hal-hal yang mesti masyarakat ketahui, pahami kenapa WALHI dalam hal isu PLTSA ini cenderung menolak. Ada berbagai alasan atau apa namanya hal yang mungkin perlu diperhatikan, termasuk oleh pemangku kebijakan yang mengambil apa namanya alternatif ketika permasalahan sampah tak kunjung ada solusinya. Nah, saya kira untuk menjelaskan hal ini, sekali lagi karena waktu ini singkat, ya, kalau boleh saya minta ke MKFM tuh ada segmen khusus, ya, yang
0: lingkungan, ya,
1: panjangnya waktunya, durasinya panjang, supaya lebih komprehensif menjelaskan hal-hal apa saja yang krusial harus diperhatikan. Karena juga ini penting dipahami oleh masyarakat. Nah, untuk itu, Teh Sipa, saya kira ada 5 alasan kenapa penerapan PESEL atau, ya, pengolahan sampah menjadi energi listrik ini perlu dikaji ulang oleh pemerintah. Pertama, karena teknologi ini berbasis pembakaran alias menggunakan insenerator, ya, yang berorientasi pada penghilangan sampah melalui pembakaran, bukan pada pengurangan. Ini yang jadi apa namanya titik poinnya, bukan pada pengurangan timbulan sampah, atau kalau kita mengacu pada undang pengolahan sampah, ini jelas sekali bertolak belakang, ya, dari undang-undang pengolahan sampah, di mana undang-undang pengolahan sampah itu harus diawali dari proses di hulu, bukan di hilir. Artinya ada proses daur ulang, guna ulang, dan bahkan menghilangkan kebiasaan-kebiasaan yang terus-terus akan memproduksi timbulan sampah. Ini alasan pertama kenapa hal itu mesti dipertimbangkan, ya, oleh pemerintah. Yang kedua, Teh Sifa, adalah teknologi PLTSA, ya, kalau kita ambil di kebijakan Perpres terbaru, karena PLTSA itu ada di kebijakan Perpres zaman Jokowi dulu. Nah, zaman Prabowo ini istilahnya diganti menjadi PSEL, gitu, ya, dengan 109 Perpresnya itu. Dinilai tidak sesuai dengan karakter sampah di Indonesia. Kenapa? Sampah Indonesia itu lebih dominan 60%-nya organik. Nah, apa jadinya sampah organik yang cenderung kandungan airnya tinggi dibakar? Ya, kondisi ini justru mendorong kebutuhan tambahan bahan bakar untuk meningkatkan biaya operasional. Artinya, di negara-negara yang sudah menerapkan teknologi ini sekalipun, proses pemilahan di sumber itu sudah dilakukan. Jadi artinya kalaupun dibutuhkan teknologi untuk penerapan pemusnahan sampah, ini hanya residu saja, bukan semua jenis sampah itu dibakar. Jadi artinya kalau semua jenis sampah dibakar, karena itu tadi di hulu belum ada proses pemilahan dan pengurangan, maka otomatis semua jenis sampah akan dibakar. Dan ini konsekuensinya akan menambah biaya beban apa namanya yang harus dikeluarkan ya dalam proses apa namanya produksi sampah menjadi energi ini. Apa itu adalah proses pengeringan sampah itu sendiri. Kemudian yang ketiganya Teh Siva, kekhawatiran dampak kesehatan ini yang seringkali kita apa namanya suarakan lebih keras ya, karena kita belum punya standar prosedur penanganan PABA atau dengan kata lain fly ash, bottom ash. Fly ash-nya itu apa namanya abu hasil buangan, dan yang paling penting adalah bottom ash-nya ini abu dasar atau abu kasar yang dihasilkan dari proses pembakaran. Kita belum punya teknologi yang bisa mendaur ulang, mengguna ulang abu-abu yang notabene syarat dengan zat kimia di dalamnya.
0: Betul.
1: Ini juga disinyalir bahwasanya zat-zat yang terkandung dalam PABA baik itu fly ash, bottom ash itu adalah polutan yang berbahaya seperti dioksin, furan, logam berat, dan residu yang beracun yang berbahaya yang lainnya gitu. Baik itu bisa mencemari udara, tanah, dan air jika dikelola secara tidak ketat. Terus selanjutnya, tersipa, kenapa hal ini perlu dipertimbangkan ya? Karena PSL ini ya menggunakan dana publik untuk teknologi mahal dan beresiko tinggi. Yang paling utama adalah mungkin yang juga yang harus diperhatikan, kalau misalnya teknologi ini diterapkan, ini akan berimbas secara langsung pada sistem ekonomi sirkular yang sekarang sudah berjalan. Siapa saja yang paling akan terasa ya, pemulung, bank-bank sampah, terus pabrik-pabrik pengolahan daur ulang. Dari mana? Dari sampah-sampah yang punya nilai jual, punya nilai daur ulang, dan lain sebagainya. Nah, ini otomatis akan mengancam keberadaan atau existing dari apa namanya sistem ekonomi sirkular dari sampah itu sendiri.
0: Baik.
1: Terus yang paling perlu diperhatikan ketika PSL ini betul-betul diterapkan, PSL ini akan terus kecenderungan butuh sampah. Makanya si masyarakat aku akan secara tidak langsung digenjot untuk memproduksi sampah. Karena kalau sehari saja PSL ini tidak beroperasi, maka akan berdampak pada sistem instalasi, mesin, dan lain sebagainya. Karena yang namanya turbin kan harus bergerak, Teh Siva. Kalau saja satu jam atau bahkan satu hari stop, ini apa jadinya gitu. Jadi artinya kalau saja PSL ini dioperasikan, pertama ya kesehatan, lingkungan, ekonomi sirkular, dan yang paling penting adalah sampah PSL ini akan ketergantungan terus-menerus akan produksi sampah, atau daerah-daerah harus digenjot, harus dipaksa untuk terus mengirim sampah lah, begitu Pak ininya apa namanya simpelnya.
0: Ya, baik-baik, Masya Allah. Ternyata menjadi tantangan tersendiri ya, sahabat Linda.
2: Pak, kemudian bagaimana seharusnya pemerintah ini melibatkan masyarakat dan organisasi lingkungan dalam proses perencanaan, pengawasan hingga evaluasi program ini, Pak?
1: Nah, ini yang satu hal. Dua hal lain ya yang Karena lemah di kita itu adalah proses partisipasi. Kalaupun ada partisipasi hanya sebatas apa namanya diskusi publik yang tidak komprehensif membahas satu sama lain beradu argumen ya, hanya sebatas mendengar gitu, tidak ada proses dialog yang apa namanya ilmiah di dalamnya. Atau dengan kata lain, pemerintah menampung aspirasi, nggak tahu kita aspirasi kita itu dipertimbangkan apa tidak. Ini alasan pertama. Yang kedua, transparansi, Tesi Pak. Bahwasanya dalam hal undang-undang TPA atau transparansi apa namanya pemerintahan daerah lah ya, dalam hal ini otonomi daerah ataupun lainnya, ada keharusan azas transparansi yang harus dipenuhi oleh pemerintah dalam menggulirkan suatu program. Apa saja yang mesti diinfokan kepada masyarakat? Pertama, terkait dengan teknologi itu sendiri ya. Apakah teknologi yang akan diterapkan PLTSA di Indonesia sudah memenuhi standar global enggak terkait dengan penanganan sampah? Yang kedua, apakah hasilnya ya dari proses itu betul-betul memenuhi standar baku mutu apa enggak? Nah, ini yang kita tidak ada informasi ya, bahkan wali sekalipun belum pernah diberikan informasi ini amdalnya, ini hasil uji labnya itu.
0: Baik. Ini ternyata transparansi ini yang masih menjadi PR juga begitu ya, Kang Jeffrey.
1: Yeah.
0: Masya Allah. Karena memang tadi waktu kita singkat begitu, Kang Jeffrey.
1: Iya, itu dah makanya.
0: Hadirnya, iya betul. Ini wacana yang kemudian sudah berlarut-larut. Bahkan sekarang karena kalau Kota Bandung sendiri ini kan sampahnya memang menumpuk begitu ya, Kang Jeffrey. Ini ternyata masih belum mencukupi untuk menghidupkan mesin PSL ini yang kemudian justru mendorong hadirnya sampah yang lebih banyak. Nah, mungkin di akhir begitu, Kang Jeffrey, sebagai pengingat juga untuk masyarakat, pemangku kebijakan, hal-hal yang sebetulnya kan Kota Bandung sudah ada tuh program-program bank sampah di daerah-daerah, pengelolaan-pengelolaan yang sekarang sedang dibangun, diupayakan, ini juga akan terdampak begitu ya. Dan apa yang kemudian perlu dikuatkan dari pihak masyarakat sendiri dan pemerintah untuk kembali dipertimbangkan nih, Kang Jeffrey, sebagai penutup.
1: Oke, sebagai kesimpulan penutup adalah bahwa persoalan sampah adalah persoalan tata kelola dan sifat dan semua pendengar MPFN. Sebetulnya masyarakat bukan satu-satunya penyebab kenapa permasalahan sampah tidak kunjung selesai, bukan arti masyarakat tidak peduli, karena ini tolak ukurnya adalah keseriusan pemerintah atau political will pemerintah ya, mau nggak serius menangani sampah mulai dari hulu. Kalau saja ini pemerintah sudah mau, maka berbagai hal baik itu anggaran, fasilitas dan sebagainya itu otomatis akan diperhatikan juga oleh pemerintah. Cuman lagi-lagi kecenderungan pemerintah pada saat ini adalah kecenderungan pengelolaan di hilir sehingga membutuhkan teknologi yang mumpuni untuk mengatasi sampah itu sendiri. Nah, untuk masyarakat saya himbau, walaupun kecenderungan penyelesaian sampahnya cenderung di hilir ya, mari karena sampah itu diproduksi oleh kita sendiri gitu ya, ya kita walaupun hanya sebatas anjuran, yang idealnya sih aturan ya, bukan hanya sebatas anjuran, karena sudah ada aturan maka otomatis kalau aturan ini diterapkan dengan ketat, mau tak mau masyarakat harus taat dan akan terbiasa kalau diterapkan secara tepat. Artinya, saya himbau kepada masyarakat, mari arif dan bijaksana dalam hal persoalan sampah. Mulai dari mana? Simpel saja, Tesi Pak, saya minta kepada seluruh masyarakat. Pertama, karena sekarang itu lah kecenderungan budaya insan ya, mulai dari makan minum, mulai dari itu dulu lah. Misalnya kalau kerja, biasakan membawa alat minum sendiri. Supaya apa? Supaya di jalan atau di tempat kita tuju tidak membeli minuman yang nantinya akan menjadi sampah.
0: Sampah.
1: Begitu saja simpelnya.
0: Masya Allah, ini langkah kecil yang bisa di awal dimulai begitu ya Kang Jeffrey.
1: Betul.
0: Masya Allah, alhamdulillah.
1: Belum melangkah yang lebih rumit.
0: Iya, pemilahan ini yang kemudian sudah banyak juga hadir ya dari inisiatif masyarakat ataupun juga pegiat lingkungan Kang Jeffrey ya. Alhamdulillah di Bandung banyak. Terima kasih banyak Kang Jeffrey untuk pembuka wawasannya di kesempatan pagi hari ini. Kita kawal bersama. Mudah-mudahan bisa berdiskusi lebih panjang lagi Kang Jeffrey.
1: Nah, itu harapannya saya...
0: Ya insya Allah ya Kang Jeffrey. Terima kasih, selamat lanjutin aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, alhamdulillah sahabat MK, itu dia perbincangan kita ya sahabat Linda bersama dengan Kang Jeffrey selaku manajer divisi pendidikan dan kaderisasi wahana lingkungan hidup atau WALHI Jawa Barat berkaitan dengan wacana ataupun juga ikhtiar dari pemerintah kota Bandung untuk menanggulangi sampah yang ternyata justru ini ada banyak hal yang bisa dipertimbangkan kembali ya sahabat Linda, mulai dari masalah kesehatan, limbah, karena sampai sekarang analisis mengenai dampak lingkungannya belum ada, uji lab dari hasil pengelolaan sampahnya juga belum ada, apalagi kalau melihat ternyata banyaknya sampah organik nih justru ya sahabat Linda.
2: Ya sahabat MK, pada akhirnya sampah ini memang bisa menjadi sumber energi, tetapi solusinya ternyata bukan hanya mengubah sampah menjadi energi, tetapi bagaimana membangun sistem pengelolaan sampah yang lebih aman, berkelanjutan, dan bermanfaat bagi masyarakat, sahabat MK.
0: Ya, dan terima kasih sahabat MK yang sudah bergabung berbagi atensi, ada sahabat Mahadi. Kalau sahabat Mahadi ini melihatnya bahan bakar berbasis sampah di Bandung sangat setuju dengan catatan teknis tadi ya analisisnya, karena ini banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Baik, terima kasih ya sahabat Mahadi, karena kalau kita lihat untuk menghasilkan bahan bakar ini tentu juga dibutuhkan bahan bakar ataupun juga pemantiknya ya, alias sampah yang lebih banyak sahabat MK, apalagi kalau ternyata sampah-sampahnya ini ternyata bukan jenis sampah yang bisa dikelola untuk menjadi bahan bakar. Ini akan menjadi PR tersendiri. Terima kasih Anda yang sudah berbagi atensi, mudah-mudahan kita bisa sama-sama ya menjaga lingkungan sekitar kita, mulai dari hal terkecil mengelola sampah sahabat MK, atau sekedar tadi ya membawa tumbler misting ya untuk bekal agar tidak menambah sampah di keseharian kita. Terima kasih sahabat Linda sudah membersamai kebersamaan dalam segmen Sudut Pandang pagi hari ini. Selamat melanjutkan amanah-amanahnya di tim Kamar Berita MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah sahabat MK, terima kasih banyak yang sudah berpartisipasi. Insya Allah kita akan sambung diskusi kita, perbincangan kita dalam segmen berikutnya di segmen Dialog Umat. Anda juga nanti bisa bergabung, berbagi, menyampaikan atensi ataupun juga pertanyaan diskusinya ya sahabat MK. Insya Allah nanti kita akan berdiskusi berkaitan dengan bagaimana kemudian ikhtiar jalan meraih rezeki menurut Al-Quran bersama dengan Ustadz Suherman Ar-Rozi selaku tim Lajnah Syariah Darut Tauhid. Sesaat lagi setelah kita simak pesan AA berikut ini.
3: Baru saja Anda ikuti Sudut Pandang.

0: Zam, lu pernah merasa capek gak sih berbuat baik?
1: Capek? Capek gimana, Mar?
0: Ya, sholat iya, sedekah iya, tapi kok hati masih ngerasa berat ya?
1: Jangan-jangan bukan capek itu, Mar, tapi setengah-setengah.
0: Setengah-setengah? Gimana maksudnya, Zam?
1: Iya, setengah-setengah datang ke Allahnya.
0: Ya, gue sih sholat, tapi sambil mikirin kerjaan sih. Terus sedekah, iya, tapi masih hitung-hitungan juga sih.
1: Iya, itu artinya kita sering ngasih sisa ke Allah, Mar.
0: Sisa? Sisa gimana, Zam?
1: Iya, kayak waktu sisa, tenaga sisa, pikiran juga sisa. Padahal Allah minta yang terbaik loh.
2: Kalian lagi ngapain? Serius amat sore-sore gini.
1: Iya nih, Vi. Kita lagi bahas ibadah yang setengah-setengah.
2: Ibadah yang setengah-setengah? Wah, itu mah penyakit umum, Zam.
0: Iya ya. Giliran dunia, kita malah total sepenuhnya. Tapi giliran ke Allah, nunggu sempat dan sisa lagi. Astagfirullah.
2: Iya juga ya, Mar. Padahal hidup kita aja dikasih penuh.
0: Zam, kayaknya bukan Allah yang kurang nerima, tapi guenya aja yang kurang bener ngasih deh.
1: Nah, makanya kita berikan yang terbaik ke Allah ya. Bukan karena Allah butuh, tapi karena kita yang butuh ditolong.
0: Satu lagi, Zam. Mulai dari hati juga ya.
1: Nah, betul itu, Mar. Dengan hati yang ikhlas dan sungguh-sungguh. Pesan AA hari ini. Sahabat MQ, Allah tidak membutuhkan apa-apa dari kita, tapi kitalah yang membutuhkan Allah.
0: Maka jangan berikan sisa ya, kita berikan yang terbaik.
3: Kenali MQ FM lebih lengkap dengan klik mqfmnetwork.com.

Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Memasuki segmen Dialog Umat Sahabat MK di SDC hari Jumat kali ini, mengawali bulan Rabiul Awal 1448 Hijriah ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Kita akan sama-sama menggali ilmu, menggali hikmah kembali di awal bulan Hijriah ini, agar bisa membuka, meraih rezeki yang memang sudah jalannya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang halal, dan tentu tujuannya tidak hanya duniawi sahabat MK, tapi juga meraih keberkahan. Jalan meraih rezeki menurut Al-Qur'an, itu dia tema perbincangan kita di kesempatan pagi hari ini. Silakan Anda bisa berbagi juga atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811224107. Menurut Anda apa tantangan untuk bisa mengikuti aturan-aturan ataupun jalan raya rezeki menurut Al-Quran ini di era sekarang, sahabat MK? Karena kalau kita lihat ya, bagaimana kehidupan perekonomian, pergerakan ini sudah banyak istilah-istilah yang tidak islami, sahabat MK. Seperti riba, ini yang kemudian sudah nampak ternormalisasi, atau mungkin juga tentang akad-akad ketika bertransaksi yang ternyata sekarang sudah semakin kabur, sahabat MK. Padahal ini menjadi sesuatu yang penting agar sama-sama mendapatkan keberkahan dan juga untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Silakan Anda bisa berbagi, menurut Anda seperti apa dalam mencari rezeki, ini tantangannya seperti apa, sahabat MK, untuk menjaganya tetap halal, tetap berkah sesuai dengan aturan yang Allah sudah atur ya, sahabat MK, apalagi dalam Al-Qur'an. Sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811224107. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda dalam segmen Dialog Umat pagi hari ini. Insya Allah kita akan segera simak sajian ilmunya bersama dengan Ustadz Suherman Ar-Rozi, selaku tim Lajnah Syariah Darut Tauhid berikut ini.

0: Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya alhamdulillah sahabat MQFM yang dirahmati Allah, di pagi hari ini ya kita bisa bersilaturahim ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa yang menjadikan kita semua hamba-hamba yang dianugerahkan rizki yang berkah ya. Karena di antara doa yang sering dibaca Rasul ya di pagi hari itu adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan shaliha mutaqabbala. Nah, mudah-mudahan ya sahabat MQFM kita dianugerahkan rezeki yang baik ya, yang thayyib, rezeki yang berkah di antara. Nah, berbicara terkait dengan rezeki ya yang harus senantiasa kita yakini ya sahabat MQFM yang dirahmati Allah adalah yang harus kita yakini bahwa ingat ya bahwa yang memberikan rezeki itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, keyakinan ini yang harus ada pada diri kita ya, karena tidak sedikit ada orang-orang yang risau gitu ya, galau gitu ya, gimana rezeki saya gitu. Dan sebagian besar orang ketika berbicara rezeki ya ya hanya seputar masalah harta gitu ya, bisnis, rumah, kendaraan ya. Padahal yang namanya rizki di dalam Al-Quran itu adalah luas ya sahabat MBF. Di antara rizki adalah iman, kesehatan, kebahagiaan, ketenangan, ya, keberkahan. Ini adalah rizki yang berkah gitu ya, yang paling baik sebetulnya. Dan ingat sahabat MBF, ya, siapa sebetulnya yang menganugerahkan rizki? Ya. Nah, ini yang harus kita pahami karena tidak sedikit ada orang-orang yang hanya bergantung gitu ya. Bergantung rezekinya kepada usahanya, ya kepada perusahaan, kepada bisnis, kepada pasangan, sehingga ketika sandaran hidupnya gitu ya diambil, ada diuji ya, maka tidak sedikit yang mengalami tekanan jiwa, bahkan ada yang ODGJ gitu, gangguan jiwa, juga ada yang stres, bahkan ada yang bunuh diri ya, bunuh diri. Nah, bagi kita sebagai umat Islam, di antara hal yang harus kita yakini, ingat ya sahabat yang berfirman pada bahwa Allah adalah satu-satunya pemberi rezeki. Nah, di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Sesungguhnya Allah dialah Maha pemberi rezeki, ya lagi Maha kuat. Bahwa Allah Subhanahu wa taala ini ya yang memberikan rezeki. Bahkan di dalam Al-Qur'an surat Hud juga ditegaskan ya, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Tidak ada satu makhluk pun di bumi ini ya, melainkan Allah lah yang menjamin rezekinya. Jadi sahabat FM, setiap kita ya ketika Allah menciptakan kita ya, melahirkan kita ke bumi ini, itu sudah disiapkan satu paket rezeki gitu ya. Dan ini ditegaskan di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, ini hadisnya Sahih Menurut Al-Albani ya. Sesungguhnya Ruhul Kudus atau Malaikat Jibril membisikkan ke dalam hatiku bahwa tidak ada satu jiwa pun yang akan meninggal dunia hingga Allah menyempurnakan rizkinya dan ajalnya. Maka bertakwalah kepada Allah dan tempuhlah cara yang baik dalam menjemput rizki. Janganlah lambatnya datang rizki mendorong salah seorang di antara kalian untuk mencarinya dengan bermaksud pada Allah. Sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah tidak akan diperoleh kecuali dengan mentaatinya. Nah, di sini kita pahami ya bahwa rezeki setiap manusia itu sudah ditetapkan oleh Allah. Tidak akan berkurang, juga tidak akan tertukar ya, sahabat yang ya. Juga yang berikutnya adalah di sini dalam hadis ini adalah mencari rezeki itu adalah merupakan kewajiban. Namun tetap harus ditemu dengan cara yang halal, yang baik gitu ya. Juga jangan sampai menjemput rezeki menghalalkan segala cara ya, seperti korupsi, riba, nipu dan sebagainya. Nah, juga yang harus kita pahami sahabat adalah bahwa Allah yang memberikan rezeki. Nah, Allah juga yang melapangkan dan menyempitkan. Inna rabbaka yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir. Innahu kana bi ibadihi khabirun basir. Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya. Sesungguhnya Dia maha mengetahui, lagi maha melihat akan hambanya. Jadi Allah yang melapangkan rizki dan menyempitkan. Juga Allah memberikan rizki itu sesuai apa namanya? Sesuai dengan kehendaknya ya. Allah maha lembut terhadap hambanya, dia memberi rizki kepada yang dikehendakinya, dan dia maha kuat lagi maha perkasa. Jadi Allahu latifum bi ibadihi yarzuqu man yasha. Jadi sahabat GFM ya, kita nggak bisa bertanya kok, oh, kenapa sih yang orang-orang yang maaf gitu ya. Dan Islam kan banyak yang kaya gitu ya, ke orang-orang Islam sedikit gitu. Ya itu mah terserah Allah saja gitu ya, karena yang namanya rezeki ini adalah tidak melihat Islam atau non-Islam ya, taat atau tidak taat. Yang namanya Allah beri rezeki itu adalah sesuai dengan kehendaknya. Tapi yang harus kita pahami sahabat yang paham tadi, bahwa yang namanya rezeki tadi itu adalah bukan hanya sekedar uang. Ya, menurut para ulama rezeki itu kan ada dua ya. Ada rezeki yang sifatnya am, ada yang khos ya, ada yang sifatnya umum dan khusus. Rezeki yang umum itu adalah segala sesuatu yang memberikan manfaat bagi badan berupa harta, rumah, kendaraan, kesehatan dan lainnya, baik yang halal maupun yang haram. Nah, ini adalah rezeki yang sifatnya umum. Ya. Dan ini ditegaskan juga di dalam surat Al-Fajr ayat 15 sampai 16. Terjemahnya seperti ini. Adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya, lalu dia dimuliakannya dan diberi kesenangannya, diberi kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Adapun bila Tuhannya mengujinya, lalu membatasi rizkinya, maka dia berkata, Tuhanku menghinakanku. Nah, sebagian besar orang itu menganggap bahwa rizki kemuliaan itu adalah ketika uangnya banyak, hartanya melimpah, kaya raya gitu ya, pasangannya rupawan dan sebagainya. Padahal tegas ya dalam ayat ini bahwa bukan seperti itu kemuliaan itu ya. Maka ada rizki yang kedua. Nah, di dalam surat At-Talaq ayat 11, nah di sini tegas ya bahwa yang namanya rizki itu ada yang khusus ya. Apa? Rizki khusus itu sahabat MGFM adalah segala sesuatu yang membuat tegaknya agama seseorang. Nah, rizki ini adalah berupa ilmu yang manfaat, amal yang soleh ya. Kemudian apa namanya, dimudahkan untuk ibadahnya bagus, ikhlas ya, dan nanti di akhirat dimasukkan ke dalam surga. Itulah rezeki ya, sebagaimana Allah berfirman surat At-Talaq ayat 11 ya, wa may yu'min billahi wa ya'mal salihan yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada qad ahsanallahu lahu rizqa. Barang siapa yang beriman kepada Allah, mengerjakan amal soleh, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, sesungguhnya Allah memberikan rizki yang baik kepadanya. Qad ahsanallahu lahu rizqa. Jadi rizki yang ahsan, yang paling bagus dalam ayat ini adalah yudkhilhu jannat. Artinya ketika orang itu dimasukkan ke dalam surga. Nah, artinya sahabat apa yang dirahmat Allah, ini yang harus betul-betul kita pahami ya, bahwa orientasi hidup kita rezeki itu, ingat, bukan hanya uang, bukan hanya kendaraan, jabatan gitu ya, atau aksesoris-aksesoris dunia yang lain, tapi ingat ada rezeki yang kedua ini, yang khusus ya, yaitu rezeki yang menjadikan kita dekat dengan Allah, yang mengantarkan kita masuk surga jauh dari neraka. Itulah rezeki yang paling bagus. Lalu bagaimana caranya sahabat MPFM ya, untuk mendapatkan dua rizki ini gitu ya, baik yang am maupun yang khos ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rizki baik yang am maupun yang khos, yang umum maupun yang khusus ini adalah sudah memberikan ya apa namanya, rumusnya di dalam Al-Qur'an. Karena yang menciptakan kita Allah, Allah sudah memberikan panduannya gitu ya sahabat MPFM ya. Maka kita kalau kita baca di Al-Quran itu banyak sekali ya sebetulnya. Namun dalam kesempatan yang terbatas ini ya, kita menyelesaikan dengan waktu ya. Apa saja jalan meraih rizki menurut Al-Quran itu? Nah, di antaranya sahabat LPM adalah yang pertama, rizki akan kita dapatkan dengan cara kita berusaha ya, dengan cara kita bekerja, dengan cara apa namanya, ya usaha ikhtiar gitu ya.
1: Ikhtiar.
0: Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Mulk ya, famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Maka jelajahilah di seluruh penjuru ya, penjurunya, dan makanlah sebagian dari rizkinya. Jadi Allah menyuruh kita nih ya untuk menjemput rizki. Juga di dalam surat An-Najm ayat 39, wa alaisa lil insani illa ma sa'a, bahwasanya seseorang manusia tidak memperoleh apa yang telah diselain apa yang telah diusahakannya gitu ya, illa ma sa'a. Jadi artinya sahabat MBFM, rizki yang berupa materi gitu ya, kita akan dapatkan ya dengan usaha, sebagaimana ada kisah juga oleh sahabat Umar ya, ketika itu ada seorang pemuda ada di masjid doa, ya Allah rizki rizki gitu ya. Tapi diam aja di masjid gitu ya. Maka Umar mengusir tadi ya pemuda tadi, wahai pemuda, Allah nggak mungkin memberikan rizki dari langit gitu ya. Tiba-tiba turun ketika ya Allah juga ada uang 1 miliar langsung turun dari yang itu. Enggak ya sahabat. Tapi rezeki itu kata Umar dijemput saja pergi gitu ya. Nah, sana jemput rezeki, jelajahi gitu ya. Karena Allah memberikan rezeki ini sesuai dengan usaha. Nah, artinya kan makanya di DT ada konsep namanya 5 As ya sahabat kami. Ada kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, bekerja kualitas, kerja ikhlas. Jadi di sini usaha kita harus sungguh-sungguh. Tidak cukup hanya kerja keras. Maaf ya, ada orang yang kerja keras hanya tenaga saja. Berapa sih penghasilannya per bulan? Coba kalau udah meningkat kerjanya cerdas dengan ilmu gitu ya. Ya. Dengan ilmu ini kan bisa dua ya, sahabat MBFM. Satu adalah dengan kita punya keterampilan. Boleh jadi pendidikannya rendah gitu ya. Ada yang pendidik SD, SMP, tapi punya keterampilan kan. Ada yang pendidikannya rendah, tapi dia pendidik SMP, tapi Masya Allah gitu ya. Punya keterampilan tertentu yang menghasilkan gitu ya. Ada juga yang apa namanya dia kejar dari aspek pendidikan. Makanya di sekarang kan sedang musim ini ya apa namanya pada kuliah gitu ya. Karena masih harus mencari tempat kuliah yang terbaik. Ya karena kan harapannya apa ketika tempat kuliahnya terbaik, terkenal, sehingga apa akan mudah nyari kerja gitu ya. Padahal itu bukan satu-satunya sebetulnya gitu ya. Tapi kan itu bagian gitu ya sahabat MGFM, bagian daripada usaha kan gitu ya.
1: Yeah.
0: Tapi ingat ini bukan satu-satunya gitu ya. Jadi jangan jangan sampai kita putus asa gara-gara wah saya nggak diterima di perguruan tinggi negeri yang terbaik. Nah jangan putus asa gitu. Karena yang namanya rezeki itu bukan ini satu-satunya. Tapi memang kita harus usahakan ya, boleh jadi ketika kita masih SMA gitu ya. Seperti anak saya juga sekarang masih SMA gitu. Ya bagaimana memperbaiki yang niatnya ikhlas, belajar sungguh-sungguh agar yang bisa mendapatkan yang terbaik gitu ya, tempat kuliah yang terbaik, sehingga mudah-mudahan gitu niatnya karena Allah menjemput rezeki yang terbaik gitu. Nah ini adalah dengan usaha kerja keras cerdas ya, juga harus tuntas, juga harus berkualitas gitu. Kalau kerja asal-asalannya gitulah ya, ada orang yang maaf ya dalam sehari hanya dapat 100.000, bahkan sehari hanya 50.000. Tapi ada orang yang dalam waktu 10 menit bisa 10 juta gitu.
1: Masya Allah.
0: Ya, mungkin kita sekarang lagi ramai ya, sepak bola gitu ya. Saya lagi suka mengamati pemain sepak bola. Ada orang ya katanya penghasilannya itu, Masya Allah, dalam sehari teh sekian miliar gitu ya. Itu kan pemain sepak bola. Nah ya, nah akhirnya sahabat MBM, itulah rizki gitu. Dan ingat yang namanya rizki itu tadi, ya terserah Allah. Makanya misalnya kalau kita melihat ya pemain, siapa sih orang yang paling kaya misalnya? Pemain sepak bola paling kaya kan ada Ronaldo misalnya, Lionel Messi dan sebagainya kan gitu ya. Juga di dunia ini kan ada orang yang paling kaya, Elon Musk misalnya ya, itu kekayaan sampai 15 ribu triliun sahabat MKM, bayangkan ya. 15 ribu triliun itu enggak. Ada Larry Page ya 5.470 triliun, kemudian Jeff Bezos ya yang Amazon itu 4.700, Masya Allah luar biasa gitu ya. Ada orang yang ya itu mah terserah Allah saja ya. Ada orang yang luar biasa gitu ya, usahanya luar biasa, kerja keras, cerdas, tuntas, berkualitas, ya hasilnya ya seperti itu. Ini yang pertama ya. Jadi Allah memberikan rumus yang pertama itu harus kerja. Tapi ingat sahabat ya, kita memang kan walaupun kita udah kerja, ada kalanya gitu ya, ada kalanya tidak sesuai ekspektasi. Betul gak? Iya gitu ya, tidak sesuai, udah kerja. Nah saya tuh udah kerja keras, susah, cerdas, tuntas, bahkan pendidikannya juga yang terbaik. Nah susah nyari kerja. Ada gitu ya, kemarin saya ngajar santri. Di mana kuliahnya? Wah kuliah tempat favorit lah. Tapi nah, nganggur sih. Ya gitulah, Ustaz katanya nyari kerja dia susah. Nah akhirnya kita kalau orang hanya ngejar yang pertama ini sahabat KFM ya, tidak sedikit yang bisa bermasalah. Orang kerja karena usaha bisnis ternyata bangkrut coba ya, gimana tak menghadapi bangkrut kan. Kalau orientasi hanya rezeki yang dari yang dia usahakan itu bisa stres gitu. orang-orang misalnya ada seorang suami dicerai istri, ada kan yang bunuh diri kenapa dia menggantungkan kepada istrinya gitu, ada atau kebalikannya gitu ya. Ada yang di oleh perusahaannya dipecat, atau maaf ya, ada orang yang diputus oleh pacarnya bunuh diri gitu ya. Nah, kenapa ya, padahal kan rezeki dari Allah itu bukan hanya dia gitu ya. Nah, keyakinan ini harus ada pada diri kita. Rezeki itu bukan hanya yang kita usahakan. Ingat, ada rezeki yang kedua, sahabat. Apa rezeki yang kedua? Rezeki yang kedua adalah rezeki yang Allah berikan ketika kita taat, ketika takwa dan tawakal. Nah, ini harus kita kejar ya. Rezeki yang kita dapatkan dengan takwa dan tawakal. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat At-Talaq ayat 2 sampai 3 ya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Ya. Barang siapa yang takwa kepada Allah, ya, yaj'al lahu makhraja. Allah berikan jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapi. Dan Allah memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kalau kita tawakal pasrah kepada Allah ya, total kepada Allah, fahuwa hasbu, Allah cukupi gitu ya, sahabat yang kan. Jadi kecukupan kita nih untuk keseharian kita cukup. Itu nggak cukup, nggak bisa dipenuhi dengan usaha saja ya. Usaha itu belum tentu cukup. Kecukupan itu hanya milik orang yang takwa dan tawakal. Ya, karena banyak orang-orang yang kaya-kaya kok seakan-akan hidupnya nggak bahagia, ya kan? Sahabat yang ujungnya kurang terus, ya kan? Para koruptor itu uangnya banyak enggak? Saya pernah mendengar salah satu ceramah dari salah satu ustadz, ya beliau sering ceramah di KPK katanya. Nanya di KPK, wahai KPK, ya, yang orang-orang KPK di sana, para koruptor itu ya sebetulnya berapa sih ya rata-rata di saldo rekeningnya gitu ya, saldo rekening mereka yang ketangkep. Ya. Kata beliau ya, orang-orang KPK itu rata-rata minimal katanya, sahabat, minimal itu ada 10 miliar, lebih dari 10 miliar. Nah, artinya mereka-mereka itu adalah cukup sebetulnya. Tapi kok kenapa kurang terus? Nah, itu kan masalahnya ya. Karena apa? Dia memasukkan uang haram, sahabat, enggak dapat. Ya. Nah, ketika seseorang memasukkan uang haram, tidak ada ketaatan kepada Allah gitu. Ingat kan kalau kita takwa, yakin bahwa yang menciptakan kita Allah, yang memberi rezeki Allah, maka menjemputnya harus dengan aturan-aturan yang Allah sudah tentukan. Jangan sampai melanggar syariat gitu ya. Juga bagus kan ibadah kita, ya. Kemudian cara mengelolanya juga betul-betul yang terbaik, ya, sesuai dengan syariat dan akhlak yang bagus, ya. Nah, maka ini akan kita, dan kita betul-betul pasrahnya kepada Allah. Kita usaha, sebelum usaha kita doa dulu, ya Allah anugerahkan saya, misalnya kita mau melamar kerja atau mau kuliah gitu ya dan sebagainya, maka betul-betul nih kita doa kepada Allah, minta kepada Allah, kemudian segera berjalan menuju, kemudian sudah, kalau sudah ya udah terserah Allah saja, ridho gitu ya. Maka orang-orang yang tawakal ini nanti ujungnya ridho. Nah, kalau kita ridho dengan apa namanya yang sudah ditentukan oleh Allah, nah itulah yang membuat kita bahagia. Nah, maka sahabat FM ya, rezeki yang kedua ini harus kita betul-betul usahakan. Maka baguskan kualitas ketakwaan kita kepada Allah. Sholatnya dibaguskan, sedekahnya dibaguskan, saum sunahnya dibaguskan, sholat duhanya, gitu, tilawah Al-Qur'annya. Kemudian jangan berbuat dosa. Karena takwa itu kan imtithalu awamirillah wajitinabu nawahi, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan. Nah, kalau kita betul-betul nih, baguskan ibadahnya, ya baguskan akhlaknya, ya. Kemudian betul-betul jangan sampai ada apa namanya syariat-syariat yang dilanggar gitu. Ya saja nanti itu rezekinya selalu ada gitu ya. Dan kebutuhannya nanti sahabat selalu cukup ya. Ada aja setiap beliau butuh ada kan gitu yang utamakan gitu ya. Ketika butuh dan diberikan kecukupan. Nah, dan yang lebih utama adalah sahabat diberikan keberkahan. Nah, ini yang paling mahal ya. Rizki yang bagus adalah rizki yang berkah. Apa rizki yang berkah itu kan empat ya, nanti rizki yang berkah. Rizki yang terus bertambah. Ya, makanya mungkin kalau kita pernah mendengar ya sahabat-sahabat, misalnya Abdurrahman bin Auf ya, ketika beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, itu kan ketika di Madinah nggak punya apa-apa ya. Tapi dengan ketakwaan beliau dalam berbisnis gitu ya, Masya Allah, yang tadinya apa namanya ketika ke Madinah nggak bawa apa-apa, ujungnya menjadi penguasa di sana gitu, orang yang paling kaya raya. Karena memang dibarengi dengan apa? Dengan takwa. Apa takwanya? Memperbanyak sedekah yang terbaik gitu ya. Kemudian juga ibadahnya juga dibaguskan, tidak ada larangan-larangan Allah yang dilanggar, maka ujungnya apa? Berkah, sahabat Najwa. Itu bertambah. Jadi rezeki kita, ya, kita bisnis awalnya modalnya 1 juta, naik jadi 2 juta, naik jadi, itu kan bertambah tuh kayak orang nikah misalnya, berkah itu kan awalnya 2, nanti bertambah punya anak, jadi 3, ada yang 4, 1 tambah 1 kan nggak 2 ya, orang nikah kan 1 tambah 1 bisa 5, bisa 10, saya 1 tambah 1 6 gitu, karena saya 4, itu kan berkah gitu ya. Makanya nikah itu di, kalau kita berkah itu bertambah nanti anaknya juga, boleh jadi asetnya bertambah, awalnya nggak punya rumah, punya rumah.

0: pasangan yang ganteng, cantik, kaya, harta yang enggak, tapi rumah tangga yang dilandasi dengan keberkahan. Nah, kunci berkah itu kan takwa ya, di dalam surat Al-Furqan ayat 7 itu. Kemudian kalau kita berkah, maka yang kedua berkah itu adalah memiliki arti nikmah. Ya, hidupnya penuh dengan kenikmatan gitu ya. Bisa menikmati dengan kesederhanaan, kalau kelapangan juga dia bersyukur kan gitu ya. Ada orang-orang yang nggak bisa menikmati kekayaannya, nggak menikmati pasangannya, nggak menikmati apa yang dia miliki gitu ya. Saya pernah ngajar salah satu ini ya, salah satu orang yang kaya gitu ya, salah satu direktur. Ketika itu ibunya bilang, Ustaz katanya ya, Pak Herman, tolong ya nanti ya kalau kalau udah kalau kalau punya rumah jangan ini, jangan besar-besar, Pak Herman, pusing. Bayangkan saya saat itu ingin punya rumah yang besar kayak beliau, tapi beliau sendiri yang punya rumah besar, ngeluh gitu. Jadi artinya, oh ternyata ada orang yang punya rumah besar itu nggak bahagia, sahabat kami. Ya. Kata siapa orang punya rumah besar bahagia? Nah, beliau itu ngeluh pada saya. Ah, pusing Pak Herman. Ini udah bersihkan kotor lagi. Ini belum lagi ini. Aduh, saya belum punya rumah saat itu ya. Saya ingin punya rumah besar. Eh, beliau udah punya besar ngeluh. Jadi artinya kebahagiaan itu bukan, beliau nggak bisa menikmati rumah besar gitu ya. Karena nggak bersyukur, sahabat. Ya, karena apa? Ya, saya melihat ada ketidaktahuan gitu ya dalam kehidupan rumah tangga beliaunya gitu ya. Nah, itu sehingga apa? Ya, ketika punya rumah nggak ada syukur. Ikan orang yang takwa itu kan cirinya sabar syukur ya. Ketika nggak ada itu udah nggak akan ada bahagia, nggak akan nikmat gitu menikmati gitu. Kemudian yang ketiga adalah siri berkah itu adalah as-sa'adah. Hidupnya penuh dengan kebahagiaan, ketenangan, ketenteraan. Bahagia rumah tangganya, punya uang juga bahagia. Ada orang yang punya uang stres, sekarang berpikir kurang terus gitu ya. Ya, ada orang katanya, sahabat MKM ya, ada salah satu ini ya, dulu ada orang tua santri pernah ya, itu hotelnya banyak di Bali, pengusaha hotel ya. Tapi kata judanya katanya, Bapak ini katanya penyakitnya satu, susah tidur katanya. Penyakit susah tidur. Beliau bisa tidur kalau minum pil ya, obat satu harganya satu pil 1 juta gitu. Kalau kita mah ya nggak usah pil-pilan ya, mendengarkan ceramah juga tidur. Dan yang terakhir adalah berkah itu adalah ziyadah, bertambahnya kebaikan, ziyadatul khair. Jadi punya uang bertambah kebaikan, punya pasangan bertambah taat kepada Allah. Nah, makanya rezeki yang kedua ini, sahabat, harus betul-betul kita kejar. Jangan yang pertama saja. Kejar ke hari yang kedua, yaitu dengan takwa dan tawakal. Itu saja sebagai pengantar ya. Masih banyak sebenarnya. Tapi ya untuk sementara dua saja dulu.
1: Masya Allah, sahabat MK, sajian ilmu di pagi hari ini ya, alhamdulillah, ini mengingatkan kita bahwasannya perkara rezeki ini tidak hanya seputar harta, benda, uang ya kalau zaman sekarang, tapi termasuk diantaranya adalah ketenangan, keimanan, sahabat MK, sebagaimana yang seringkali Anda sampaikan dalam jurnal syukur di pagi hari tadi ya, mengawali kebersamaan dalam inspirasi pagi. Ini menjadi rezeki yang tiada terkira, karena kalau melihat fenomena zaman sekarang, ternyata banyaknya harta benda seperti uang, rumah, kekayaan itu tidak menjamin seseorang bersyukur, sahabat AMG. Buktinya banyak koruptor yang masih merajalela di Indonesia. Ini kita doakan bersama agar pintu hidayah segera dibukakan dan diberikan pemimpin-pemimpin yang amanah ya, sahabat AMG. Karena sejatinya saya pernah mendapatkan juga ya, membaca sebuah penelitian, bahagia yang sejati itu adalah ketika berbagi. Jadi ketika segala hal yang dimiliki ini diperuntukkan untuk diri sendiri, ini tidak akan menambah kebahagiaan. Mungkin awalnya akan memberikan kesenangan, akan tetapi lama-kelamaan akan ada kejenuhan, sahabat MK. Bahkan dalam Al-Quran tadi ya, beberapa ayatnya disampaikan oleh Ustaz Herman bahwasannya ketika kita berikhtiar, berusaha, ini harapannya bismillah, bisa mendapatkan rezeki yang memang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada saja jalannya, sahabat MK. Dan untuk itu Anda juga silakan bisa bergabung, berbagi pengalaman, inspirasinya dalam segmen Dialog Umat kali ini. Kalau menurut sahabat MK, seperti apa cara untuk mendatangkan rezeki berdasarkan Al-Qur'an yang mungkin sudah Anda praktekkan ya dalam kehidupan sehari-hari? Menurut Anda amalan apa yang paling membuka pintu rezeki menurut ajaran Islam? Silakan Anda bisa berbagi.

menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Atau mungkin Anda juga bisa berbagi sahabat MK melalui polling di grup komunitas sahabat MK. Anda juga yang sedang menyimak ini mendapatkan sesuatu dari pembuka tadi ya, disampaikan ilmunya oleh Ustaz Suherman. Ada yang ingin Anda bagikan, mudah-mudahan sebagai bisa terhitung sebagai amal jariah berbagi inspirasi pagi hari ini. Seperti kita coba sapa ya, yang sudah menyapa, ada hamba Allah di Bandung yang menyampaikan, alhamdulillah Ustaz, tadi ada disebutkan asas 5 as. Nah ini ya, yang kalau di Darut Tauhid kita kenal 5 as ini, kerja keras ya, budaya kerja 5 as, kerja keras, kerja cerdas, kerja berkualitas, kerja tuntas, dan kerja dengan hati ikhlas, sahabat MK ya. Masya Allah. Jadi ternyata menurut sahabat kita, 5 as sangat membantu untuk bisa kerja produktif. Sisanya tawakal pada Allah, ikhtiarnya meluaskan jaringan relasi, silaturahmi. Alhamdulillah, ada aja jalan uang masuk buat sehari-hari ya, Masya Allah. Jazakallah khair ilmunya Ustaz, alhamdulillah. Terima kasih sahabat MK yang sudah berbagi atensi di pagi hari ini. Dan insya Allah kita akan sambung diskusinya sahabat MK. Ada apa saja sebetulnya jalan selain berikhtiar bekerja ya? Apakah ada amalan-amalan yang bisa kita upayakan sahabat MK untuk mendatangkan rezeki berdasarkan apa yang Allah perintahkan? Insya Allah di termin berikutnya kami akan hadirkan ilmunya untuk Anda. Untuk itu tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Sahabat MQ, apa kiat agar dapat mengendalikan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap amal itu ada masa semangat dan masa lemahnya. Barang siapa yang pada masa lemahnya ia tetap dalam sunnahku, maka ia telah beruntung. Namun barang siapa yang beralih kepada selain itu, berarti ia telah celaka. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Hibban.
0: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik mqfmnetwork.com. MQFM Radio. Sahabat MQ, Syekh Abdul Wahab Al-Asy'arani mengatakan, dua kiat penting agar diri bisa mengendalikan hawa nafsu adalah dengan melalui puasa dan mengurangi tidur.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hawari Yuns mengucapkan selamat milad MQFM. Semoga makin bermanfaat. Mari bersama hadirkan langkah baru mempersembahkan siaran cerdas, dakwah yang santun dan kecerdasan bagi umat.

Anda masih menyimak di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih dalam segmen Dialog Umat Sahabat MK, ditemani sahabat siar Anda Syifa Khairunisa. Kita akan sambung kembali sajian ilmu pagi hari ini bersama dengan Ustadz Suherman Ar-Rozi selaku tim Lajnah Syariah Darut Tauhid, berkaitan dengan jalan raih rezeki menurut Al-Quran. Anda juga silakan bisa bergabung sahabat MK, menyampaikan atensi, pandangan Anda, pengalaman Anda, inspirasinya di kesempatan pagi hari ini seperti apa, sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Kalau menurut Anda, amalan apa yang paling membuka pintu rezeki menurut ajaran Islam? Silakan sahabat MK, dan insya Allah kita akan hadirkan juga perbincangan kita di termin yang kedua ini tentang apa saja amalan-amalan yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan rezeki, membuka pintu rezeki yang memang sudah Allah tentukan ya, tapi ikhtiar kita seperti apa, kita akan sambung di termin yang kedua ini. Selamat menyimak.

0: Ya, alhamdulillah, sahabat MBFM, ya, kita lanjutkan. Jadi yang pertama tadi ya, bahwa jalan meraih rezeki itu ya yang pertama adalah dengan bekerja atau berikhtiar ya, dengan berusaha ya. Tapi ingat ya, kita jangan fokus kepada yang pertama saja ya, tapi kita juga fokus yang kedua nih ya, karena kalau kita hanya mengandalkan yang pertama, banyak orang stres sih.
1: Betul, betul.
0: Karena ketika kita kerja ya, sahabat KPM, belum sesuai dengan ekspektasi ya. Karena kan ada orang, ya saya udah kerja keras, nah kok penghasilannya pas-pasan, pas butuh kurangan gitu ya. Ada orang yang kerjanya kurang terus gitu ya, berapapun rezekinya kurang aja. Itu berarti ada masalah gitu ya. Kok kenapa nggak bahagia? Nah ya, ingat bahwa yang namanya rezeki kan bukan hanya uang, bukan hanya jabatan, bukan hanya rumah. Tadi kan ada orang punya rumah stres gitu ya. Ada punya kendaraan juga, oh saya enaknya kalau punya mobil, kata siapa punya mobil enak gitu ya. Nah, ada orang juga nggak bahagia. Nah yang kedua ini yang harus kita kejar ya sahabat FM, yaitu dengan cara apa? Itu takwa dan tawakal, yaitu dengan cara berusaha sungguh-sungguh menjalankan. Kita yakin ya bahwa yang menciptakan kita Allah, memberi rezeki Allah, maka kita harus taat ya, harus yakin pada Allah, taat kepada Allah gitu ya, dan jauhi semua yang tidak disukai oleh Allah ya, semua dosa dan sebagainya, dan kita pasrah kepada Allah. Kemudian jalan yang ketiga adalah untuk meraih rezeki ya, menurut Al-Quran itu adalah dengan cara istighfar ya sahabat MBFM,
1: Masya
0: itu
1: Allah.
0: dengan istighfar atau tobat. Karena boleh jadi ya, yang menghalangi kita kok apa namanya rezeki, saya doa siang malam gitu ya, kok kenapa belum dikabulkan ya. Nah jangan-jangan ada dosa gitu ya. Saya pernah ada ketika kegiatan ini ya sahabat, kegiatan itikaf, ada ibu-ibu ya, saat katanya saya itu sudah doa kepada Allah minta uang ya, 100 juta saya
1: Masya Allah.
0: mintanya, minta uang 100 juta dari awal Ramadan sampai sekarang, itu sampai tanggal 27 Ramadan ya, saya tuh udah doa minta kepada Allah untuk mudik katanya. Minta Ustaz, kenapa Ustaz kok belum dikabulkan katanya. Nah gitu ya, jadi dia udah tawakal dengan doa, itu kan tawakal ya. Ya. Tapi kan tidak cukup hanya dengan tawakal, dengan doa gitu ya. Nah, boleh jadi kita udah doa siang malam gitu ya. Karena pernah terjadi ya pada yang dalam hadis sebutkan, ada orang yang kata Rasul berdoa, "Ya Allah, apa namanya? Ya Rob gitu ya. Dia doa, "Ya Allah anugerahkan rezeki," gitu maksudnya. Tapi kata kata Rasulullah ya, "Bagaimana mungkin Allah mengabulkan sedangkan pakaiannya gitu ya? Pakainya dari yang haram, minumannya dari yang haram gitu ya, ada perbuatannya haram, ya gimana Allah mengabulkan?" Nah maka sahabat MBFM, ketika kita boleh jadi kok saya teh rezeki kok kurang, terus kok hidup saya nggak pernah bahagia, resah gitu ya, gundah, punya pasangan kok marah-marah wae gitu ya. Hidup uang banyak tapi kok nggak tenang gitu ya, cobalah yang ketiga ini sahabat MBFM. Karena boleh jadi itu ada dosa ya, maka kita segera istighfar, taubat ya, karena dengan istighfar, taubat, gitu, ini akan menjadikan kita oleh Allah dilapangkan. Dalam hadis sebutkan, man lazimal istighfar, barang siapa membiasakan istighfar, ya, ja'alallahu min kulli daikin makhrajan, maka setiap doiknya, sahabat, diberikan makhrajan, jalan keluar. Wa min kulli hamin farajan, setiap rasa gelisah hatinya Allah lapangkan. Ya. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka tuh. Ya, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Jadi orang-orang yang ahli istighfar itu diberikan tiga hal dalam hadis ini ya. Satu tadi ya, man lazim istighfar jang Allah min kulli doikin makhrajan. Doiknya setiap kesempitan ada jalan keluar. Wa min kulli hamin farajan. Setiap hatinya resah Allah lapangkan, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, maka boleh jadi kita punya utang, punya masalah gitu ya. Ya Allah, kok kenapa saya punya utang kok susah untuk bayar utang gitu ya. Nah, coba dah perbanyak istighfar, ya perbanyak doa ya. Maka bongkar dosa-dosa kita ya, dosa besar, dosa kecil. Kan ada 10 jenis dosa ya sahabat, ada dosa besar itu ada 75 dosa besar tuh yang menurut Imam Az-Zahabi. Dosa kecil ada 36 dosa kecil menurut Imam At-Tirmidzi itu. Ada dosa lahir, ada 7 dosa lahir yang harus tobat. Ada dosa batin, dosa awal, dosa akhir. Maka perbanyak. Bahkan tegas di dalam surat Nuh ayat 10 sampai ayat 12 disebutkan, fakultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, ya mohonlah ampun kepada Tuhanmu ya, apa namanya, Allah berjanji ya, yursilis sama alaikum midororo. Di sini Allah memberikan lima hal ya kepada orang-orang yang ahli istighfar itu ya. Yang pertama, yursilis sama alaikum midororo, hujan yang lebat. Hujan ini melambangkan keberkahan, kesuburan, keberlanjutan kehidupan. Dalam konteks modern ya, ini juga bermakna stabilitas dan kemudahan dalam hidup. Nah, hari orang-orang yang ahli istighfar nanti apa namanya, berkah gitu ya kehidupannya. Juga wayumditkum bi amwal, bertambahnya harta ya. Artinya rizki yang Allah berikan bukan hanya banyak tapi halal ya, juga toyib gitu ya, yang diminta kita kan tiap hari harus gitu. Juga yang ketiga, diberikan wabanin, anak-anak. Anak-anak adalah karunia sekaligus amanah yang harus dibetul-betul dididik ya, agar menjadi generasi soleh. Ya. Jadi akan diberikan anak-anak yang soleh nanti ya, al-ahli istighfar. Kemudian wajad alakum jannat, kebun-kebun. Ini melambangkan produktivitas, kemakmuran. Hanya sumber penghidupan yang terus gitu ya, sahabat. Kemudian wajad alakum anharo, sungai-sungai. Sungai ini melambangkan kelancaran kehidupan, kemudahan, keberkahan yang terus mengalir. Nah, artinya sahabat Agafem, orang-orang yang ahli istighfar tadi yang diberikan di dalam surat Nuh ini akan diberikan tadi ya, hujan, bertambahnya harta, anak-anak, kebun, dan sungai-sungai ya. Nah, mudah-mudahan kita kejar nih ya rezeki yang ketiga ini ya. Jadi kesibukan kita jangan fokus usaha aja, bisnis saja. Nah, sedangkan kita jangan istighfar. Karena boleh jadi ya, dari istighfar, dari usahanya itu, ketika dia bertambah, hati-hati sahabat MPFM, ketika kita rezeki bertambah, tapi kita nggak taat, itu jangan-jangan istidraj gitu.
1: Astagfirullah.
0: Nah, gitu. Nah, kalau kita istidraj itu hati-hati, nggak akan membuat berkah gitu. Bertambah banyak memang gitu ya, tapi nggak menjadikan taat kepada Allah. Nggak membuat hidupnya bahagia, iya. Karena ada orang yang saya pernah ngisi di masjid ya, gitu ya. Habis ngisi, beliau mengatakan, Ustaz gini ya, saya itu aneh katanya. Semakin saya ibadahnya bagus, itu rezeki kita semakin seakan-akan sulit gitu deh. Bisa dibayangkan ini. Itu banyak masalah. Tapi ketika saya sholatnya bolong-bolong, lancar katanya rezeki. Coba bayangkan ya. Ini hal ini terjadi real gitu ya. Ini real terjadi hal-hal seperti ini. Ini kenapa gitu. Ya, karena nggak usah aneh, di Al-Quran juga ada gitu ya, ditegaskan ya di dalam Al-Quran soal Al-Araf ya, kalau nggak salah. Waladzina kadzabu bi ayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Waladzina kadzabu bi ayatina, dan orang-orang yang mendustakan ayat kami, maka kami berikan istidrat kepada mereka. Nah, diberikan kenikmatan yang menjadikan dia jauh dari Allah, itu istidrat gitu. Jadi hati-hati nih sahabat FM ya. Jangan merasa hebat gitu ya ketika uang banyak tapi kita sholatnya bolong-bolong. Kemudian juga ada uang haram di situ, perjudian di situ, selingkuh di situ gitu ya. Oh, tapi semakin lancar. Ya, tadi ujungnya nanti ya. Nah, kalau ini bukan sekarang lihat ujungnya. Nanti ujungnya apa? Nanti rumah tangganya berantakan, karirnya hancur, masa depannya suram. Ujungnya kalau nggak hati-hati mati suri khatimah. Itu dampak dari istidraj itu. Yang kedua, nanti diberikan tazin, kenikmatan yang uang banyak gitu ya, dan ketika sudah terjebak dari itu udah nunggu fase yang keempat, yang terakhir, yaitu apa sahabat MPFM, yaitu al-akhdu azab. Nah, maka jangan bangga ya dengan uang banyak tapi ditempuh dengan cara yang gak benar, itu istidraj. Maka langkah yang ketiga ini adalah harus betul-betul kita lakukan, ini melindungi kita. Maka segera evaluasi ketika kita punya uang, ini halal nggak ya? Nah, selalu nanya gitu ya. Ini halal nggak sih ya? Kalau ibadah saya gimana nih, sholat saya, ketaatan saya, ada nggak nih perjudian, perselingkuhan? Kan kadang-kadang kalau nggak hati-hati ya, sahabat, orangnya uangnya banyak teh, potensinya teh, kalau nggak tukang zina, tukang judi, tukang selingkuh, juga tukang korupsi gitu ya. Nah, itu kalau karena apa, uang banyak nggak halal, ibarat ini ya, kita punya uang, bukan kita ya, ada seseorang punya uang misalnya 1 miliar ya, halal. Kemudian masuk uang haram 3 miliar, itu berapa? Teori kita kan 4 miliar ya.
1: Betul.
0: Teori kita. Tapi di sisi Allah 1 miliar halal itu plus. Ketika uang haram masuk 4 miliar itu minus, sahabat MPFM. Bayangkan ada 1 plus 1 minus 4. Berapa? Minus. Itu bukan bukan bertambah tapi minus. Ketika minus kan jadi minusnya 3 miliar. Itu kan ujungnya kurang.
1: Iya.
0: Ketika kurang apa? Ujungnya ingin nambah lagi dengan yang haram. Wah, semakin bertambah uang haram, Nah, akan semakin rakus dan serakah. Dan itulah ciri ahli neraka. Ciri ahli neraka itu ada tiga dalam hadis. Ala ubirukum biman bi ahli neraka, sahabatku, maukah saya tunjukkan ahli neraka? Siapa ya Rasul ahli neraka itu? Ya, qalu bala. Kullu mereka itu adalah UJM ya, utulin, jawadin dan mustaqim. Orang ahli neraka itu jadi ada orang yang keras dan kasar, jawadin rakus dan serakah, mustakbirin orang yang sombong. Nah, jadi ketika ada orang memiliki sifat udah itu hancur lah gitu. Maka kerjalah dengan dzikir yang ketiga, astagfirullah. Jadi kalau kita ahli istighfar, ahli evaluasi gitu, ya Allah astagfirullah. Bang, kok kenapa saya nggak bahagia? Kok kenapa saya rezekinya seret? Langsung tuh istighfar, astagfirullah. Jadi ketika ada masalah, nggak usah risau. Kok kenapa rumah tangga saya ada masalah? Seperti Nabi Adam misalnya kan gitu. Ketika Nabi Adam makan buah khuldi, apa yang didapatkan? Ya, dipermalukan, dihinakan, direndahkan. Jadi kalau kita di kantor direndahkan, diturunkan jabatannya dan sebagainya gitu ya. Istri membenci, suami juga sama. Kan seperti Nabi Adam tuh ketika makan buah khuldi, diturunkan dari surga, dijauhkan dari istrinya. Nabi Adam di India, hawanya dijedah kan. Itu apa yang dilakukan Nabi Adam, sahabat yang BFM? Taubat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Terus. Nah, kita ini kalau ada masalah rezeki, ini yang harus kita lakukan gitu. Boleh jadi kita ada masalah suatu saat. Ya, sekarang di dompet kita tuh belum tentu tiap hari ada loh soalnya. Ya, kesehatan kita belum tentu selamanya sehat loh. Rumah tangga kita nggak selamanya bahagia. Anak lain nanti diuji ya. Ketika diuji, undang kembali rizkinya, rizki kebahagiaan, rizki yang rizkinya serat gitu dan sebagainya. Perbanyak istighfar. Nanti kalau istighfarnya bagus, nanti tadi dalam surat Nuh tadi diberikan lima hal tadi ya, kelapangan dan ada aja. Oh ternyata kebutuhan tidak ada saja. Itu yang paling yang kedua.
1: Alhamdulillah, ini ya Masya Allah berkaitan sekali Ustaz dengan yang disampaikan oleh sahabat MK. Kita sambil menyapa ya Ustaz ya. Kali ini ada Ibu Gina di Cijerah Ustaz, yang tadi Ustaz juga sampaikan bahwasannya dengan istighfar ini juga salah satu cara untuk mendapatkan rezeki. Dari Ibu Gina di Cijerah Ustaz, kalau sudah berdoa tapi belum dikabulkan, sudah bertaubat, sudah beristighfar, dan kalau belum ada anak, harta juga masih pas-pasan, itu bagaimana Ustaz cara menghadapinya? Harus seperti apa kita menerima takdir yang Allah berikan Ustaz? Silakan Ustaz.
0: Ya, jadi ketika kita ya sahabat yang FM sudah tadi ya, sudah usaha sungguh-sungguh ya, sudah taat kepada Allah, doa juga sudah dilantunkan. Nah, yang berikutnya adalah sabar, sabar dan ridho. Karena yang namanya rezeki itu sudah ada takdirnya masing-masing. Ya, misal kenapa gitu ya sahabat FM? Dan kita harus meyakini bahwa doa itu dikabulkan oleh Allah. Ya, doa itu dikabulkan. Tapi kan bentuk pengabulan doa itu ada tiga ya sahabat MPR. Ini harus kita pahami ya. Yang pertama, dikabulkan tunai di dunia. Ya, seperti tadi, ya Allah saya ingin menikah. Langsung tuh, ya siapa? Langsung diberikan jodoh gitu ya. Boleh jadi setahun, dua tahun gitu ya. Ya Allah anugerahkan saya rumah gitu ya. Langsung teh Allah diberikan rumah gitu ya. Ya Allah anugerahkan saya punya mobil gitu ya. Langsung teh Allah beberapa tahun diberikan mobil. Tapi ada orang yang sudah minta, ya Allah anugerahkan saya jodoh sama fulana yang cantik jelita gitu. Nah, dia jodoh malah sama teman kita. Ingin kaya. Nah, teh saya kaya teh miskin wae gitu ya. Nah, jangan berkecil hati, Bu ya. Boleh jadi Allah sayang kepada kita. Ya, karena yang kedua adalah tadi ya, enggak dikabulkan tapi diganti dengan yang terbaik, Ibu. Ya. Boleh jadi kita ingin kaya tapi dibuat pas-pasan. Dan Allah tahu kalau kita diberikan kekayaan, maka kita evaluasi. Nah, gitu ya, sih, Pak. Kalau kita nih diberikan uang semakin taat atau banyak maksiat? Karena ada orang yang enggak siap kaya loh, Teh, sih, Pak ya. Nah, ada orang enggak siap kaya gitu. Ketika diberikan kaya apa? Yang terpikir ya maksiat. Yang terpikir sombong, yang terpikir adalah apa namanya teh pamer gitu ya. Nah hati-hati nih gitu ya. Nah, karena Allah tahu nih gitu ya. Nah, Allah tahu karena boleh jadi dia nggak siap. Atau yang ketiga nih, yang ketiga ya, yang ketiga adalah disimpan di akhirat. Nah, gitu. Karena nanti di akhirat ya ibu ya, itu ada orang yang kaget, ya Allah kok kenapa saya pahalanya banyak banget nih, ya kata Allah teh, ini karena doa doa kamu nggak dikabulkan di dunia, sehingga ada orang yang sampai ngiri, ya Allah alangkah enaknya kalau doa saya nggak dikabulkan di dunia,
1: Masya
0: maka
1: Allah.
0: saya emang nggak berharap ibu ya doa saya dikabulkan semua di dunia, maka saya udah doanya banyak deh, tapi saya nggak berharap semuanya dikabulkan, karena tadi ada harapan di akhirat ibu, jadi makanya ridho tadi ya dengan ketika sudah dilakukan, ketika sudah takwa tawakal, ujungnya ridho. Ridho ya Allah, saya senang apa yang kau takdirkan. Karena segala sesuatu sudah ada takdirnya. Karena ada orang yang ingin sehat, ternyata sakit gitu ya. Karena boleh jadi harus berbagi rezeki kita sih. Kan dokter kan harus ada rezekinya, betul lah.
1: Masya Allah,
0: Rumah
1: betul-betul.
0: sakit, iya kan? Iya loh, rumah sakit, obat-obatan, ya kan? Jadi ada orang yang ditakdirkan. Jadi ada sakit, takdir. Ada juga yang miskin itu takdir gitu ya. Jadi ada orang yang ditakdirkan. So kalau nggak ada orang miskin, siapa yang membantu orang kaya?
1: Betul, tidak
0: Kalau
1: ada yang
0: nggak ada
1: bekerja ya.
0: kuli bangunan, siapa yang membangun rumah? Betul nggak? So
1: Betul.
0: kalau nggak ada orang sakit, dari mana itu rezekinya para dokter, rumah sakit, pabrik obat, dari mana itu rezekinya? Maka pasti ada orang itu ditakdirkan sakit, ditakdirkan kekurangan, ada tukang sampah, ada tukang sapu. Ya itulah kehidupan gitu ya. Kita nggak bisa memaksa karena mudah nggak sih bagi Allah mengabulkan semua? Mudah gitu ya. Misalnya ada siapa punya, ya Allah anugerahkan uang 1 triliun. Saya 1
1: Masya
0: triliun.
1: Allah.
0: Ibu-ibu semuanya 1 triliun. Coba bayangkan ya, setiap orang punya uang 1 triliun, kira-kira kayak apa?
1: Tidak ada yang bekerja lagi nampaknya Ustaz ya.
0: Nggak kerja, bahkan kelaparan loh gitu teh. Kenapa coba kelaparan?
1: Tidak ada yang mau bercocok tanam begitu.
0: Iya, nggak ada. Siapa yang mau masak? Iya kan? Karena orang kaya tuh nggak mau repot. Sok repot. Inginnya kan beli. Kalau beli sok siapa yang nanam padi, betul nggak?
1: Iya.
0: Nanti sampah di mana-mana, siapa yang jadi mau tukang sampah? Mau jadi tukang sampah? Nggak mau, uangnya 1 triliun. Nyuruh orang. Yang lain juga sampai mikir. Ujungnya apa? Wah, sampah yang numpuk di mana-mana, betul nggak? Nanti orang rambutnya pada ini semua karena nggak mau jadi tukang cukur. Ingin membangun rumah nggak ada yang bangun karena uang punya uang satu ingin bangun rumah dibangunnya sendiri ngeleng. Ada kelaparan gitu. Ya, nah itulah kehidupan, jadi itulah kehidupan ya, seperti itu ibu ya. Jadi kita ya harus betul-betul kalau kita sudah usaha tinggal istighfar aja terus ibu ya, sampai kapan, sampai Allah memberikan yang terbaik. Wallahu a'lam bishawab.

Masya Allah sahabat MK, itu dia sajian ilmu di termin yang kedua sudah kita simak bersama dengan Ustaz di pagi hari ini. Dan Anda juga yang sudah bergabung, Masya Allah ya, ada banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil. Seperti kali ini kita sapa ada Umi Zikri dari Cipayam Cianjur yang ikut menyimak sajian ilmu pagi hari ini. Terima kasih Ustaz, tambah berkah ya, Masya Allah, amin, Allah ya Rabbal Alamin. Dan kalau menurut Umi Zikri, amalan yang paling membuka pintu rezeki menurut ajaran Islam ini adalah dengan bertakwa kepada Allah, kemudian beristighfar dan bertaubat, serta bersedekah dan berbagi kepada sesama. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya diistiqomahkan ya Umi. Dan salam ukhuwah juga dari Umi Zikri untuk semuanya dan keluarga, dan untuk Ustadz juga, untuk semua kru dimanapun berada, sahabat MK. Doa terbaiknya senantiasa sehat walafiat, sejahtera, ada dalam rahmat perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Amin, amin, Allahumma amin. Terima kasih Umi Zikri sudah berbagi atensi. Ada Mang Koko juga dari Ranca Mulia Pamengpek Bandung tadi juga berbagi atensi. Insyaallah kita akan sambung di termin yang terakhir setelah kita simak sejumlah informasi bermanfaat berikut ini. Tetap di 102,7 MK FM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Indonesia.

0: Sahabat MQ, apa ganjaran ketika seseorang bertekad untuk mengalahkan hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Mah, kadang sedih ya.
2: Kenapa, Pak?
1: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Mah?
2: Iya, Pak. Mama juga sering mikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
1: Terus gimana, Mah, caranya biar kita bisa ikut bantu?
2: Nah, ini nih, Pak. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak, biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
1: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
2: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
3: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
4: Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Islam bagaimanakah yang baik? Rasulullah menjawab, kamu memberi makan, menebarkan salam baik terhadap orang yang kamu kenal maupun terhadap orang yang tidak kamu kenal. Hadis riwayat Imam Bukhari.
5: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio.
0: Sahabat MQ, Allah Ta'ala akan memberikan ganjaran surga bagi siapa saja yang bertekad untuk menahan hawa nafsunya. Karena menahan hawa nafsu merupakan bentuk kecintaan dan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan serukan kepada mereka, itulah surga yang diwariskan kepadamu, disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 43.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandiaga Salahuddin Uno mengucapkan selamat milad untuk Radio MQFM Bandung. Tentunya dengan bertambahnya usia, insya Allah banyak doa dan harapan bagi Radio MQFM Bandung agar senantiasa menjadi radio inspirasi keluarga Indonesia yang selalu menyajikan konten bermanfaat, salah satunya melalui dakwah Islam bagi masyarakat Bandung dan sekitarnya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih menyimak di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Termin terakhir sahabat MK, saatnya kami menyapa Anda yang sudah berkirim atensi. Di termin yang ketiga ini kita akan hadirkan tanya jawab langsung bersama dengan Ustadz Suherman Ar-Razi selaku tim Lajnah Syariah Darut Tauhid berikut ini.

0: Widi Cimahi, Ustaz, ini bertanya berkaitan dengan profesi apa yang sebaiknya dilakukan untuk mencari rezeki yang berkah berdasarkan Al-Quran, Ustaz?
1: Prosesi tadi ya?
0: Profesi, iya betul.
1: Oh, profesi, profesi. Iya, profesi apa? Jadi profesi apa yang terbaik? Sahabat yang difahami ya, di dalam Al-Quran memang tidak disebutkan ya profesi apa. Semua profesi yaitu adalah betul-betul asal profesinya itu adalah profesi yang tidak melanggar syariat.
0: Insyaallah.
1: Nah, jadi yang paling utama tadi adalah profesi yang tidak melanggar aturan-aturan Allah. Nah, maka yang profesi bisa jadi, maaf gitu ya, bisa ada yang jadi guru, dosen, kemudian dokter, apa namanya, pengusaha, apapun profesinya silahkan ya, mau jadi karyawan, mau jadi direktur gitu ya, atau jadi ya apapun, asal tidak melanggar aturan-aturan yang Allah berikan. Nah, ketika misalnya kita bekerja tapi ada aturan yang dilanggar, misalnya ada riba di sana, nah berarti itu profesi itu ya jangan gitu ya, karena situ ada riba gitu. Profesi jadi, maaf ya, wanita-wanita penghibur gitu, na'udzubillah, itu ya jelas itu kan itu profesi yang melanggar syariat, nah maka ya jangan gitu ya. Profesi ada juga yang tukang bohong ya, jualan, dia jualannya mah benar ya, penjual itu kan boleh kita bisnis ya, tapi
0: Betul.
1: bisnisnya nipu, nah itu nggak boleh profesi ya. Jadi artinya bukan kepada profesinya ya, tapi hal itu adalah bertentangan dengan syariat tidak. Kalau itu bertentangan dengan syariat, Ibu ya, dan kita sudah paham semua ya, yang bertentangan apa saja, kita sudah ada tahu ya. Ya, jadi ketika itu bertentangan gitu, sahabat yang BHF, itulah yang nggak boleh. Apapun profesi mau mau jadi, maaf ya, tukang sampah, tukang parkir, itu mulia semua mereka ya. Orang-orang yang suka ngambilin, yang Anda kan ya suka ngambilin namanya yang ya barang-barang bekas gitu ya, dan sebagainya, itu profesi yang bagus ya, asal jangan barang-barang masih diambil dicuri. Nah gitu, jadi boleh profesi apapun ibu ya, jadi asal tidak melanggar syariat. Kalau melanggar syariat itulah yang nggak berkah gitu ya. Nah, karena landasan takwa tadi gitu ya. Nah, maka acuannya kan ketika menyebut rezeki takwa. Nah, profesi saya nih sebagai satpam ini takwa nggak ya, ada yang dilanggar nggak ya, saya jualan ada yang dilanggar nggak ya? Oh, ternyata jualan suka suka dinaikin dikurangi timbangannya ya, jangan. Nah, itu yang nggak bolehnya gitu ya. Nah, itu ya sorry. Wallahu a'lam.
0: Masya Allah. Baik, Alhamdulillah. Jazakallah khair Ustaz Suherman untuk jawabannya. Dan kemudian kali ini kita coba sapa juga Ustaz. Ada Ibu Nisa di Parken ini menyampaikan salam satu rahmi juga untuk Ustaz Suherman. Hatur nuhun atas ilmunya. Semoga Allah merahmati Ustaz. Masya Allah. Amin. Allahumma amin. Kita sapa juga kali ini Ibu Parilah di GBA 3 Ustaz. Ini menyampaikan doa terbaik juga. Jazakallah khair atas ilmunya Ustaz. Agar Allah senantiasa juga lindungi Ustaz. Dan izin sharing ini Ustaz dari Ibu Parilah. Kalau Ibu Parilah, ini dengan berjalannya usia kadang berpikir dan berdoa, Ustaz. Ya Allah, berikanlah saya dan keluarga saya kecukupan dan hidup yang pas-pasan. Bukan minta kaya, tapi yang pas-pasan. Yaitu pas saya butuh, pas ada, dan cukup. Masya Allah, Alhamdulillah. Apakah ini juga konsep berkah ya, Ustaz? Ya, barangkali ya.
1: Ya, ya insya Allah ya. Jadi kalau kita pas butuh ada ya, insya Allah
0: Masya
1: berkah.
0: Allah.
1: Nah, kuncinya takwa tadi, weh. Dan tawakal tadi. Karena kalau kita
0: Amin.
1: takwa dan tawakal, saya kan ibu udah merasakan biasanya kan kalau yang sudah sepuh ya,
0: Insyaallah.
1: ketaatannya semakin bagus ya. Dan ketika ketaatan semakin bagus itu semakin berkah. Makanya orang-orang zaman dulu yang kita sudah pernah mendengar ya, anaknya banyak-banyak gitu ya. Ya kan, tapi pada berhasil ya kan. Padahal kerjaannya itu biasa aja gitu ya. Nah, itulah berkah gitu ya. Kalau sekarang kan pada yang nikah rata-rata anaknya mau berapa coba?
0: Satu, dua,
1: Satu, dua, satu,
0: tiga
1: dua gitu
0: nampaknya.
1: ya. Padahal dari sisi finansial nggak kurang banget gitu ya. Kalau sama ibunya, ibunya nggak jelas bapaknya gitu ya. Tapi Masya Allah, itulah konsep berkah. Sahabat FM.
0: Masya Allah.
1: Nah, pas butuh ada.
0: Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua dilimpahkan keberkahan
1: Iya,
0: seperti
1: insya
0: itu
1: Allah.
0: ya. Masya Allah. Amin. Ya Allah ya
1: Rizkinya harus
0: alamin.
1: berkah. Insya Allah. Walau.
0: Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz untuk tanggapannya. Dan kali ini ada Ibu Dedeh Nafiah juga di Cililin. Ini berbagi juga atensi. Jalan rezeki menurut Al-Quran, kalau menurut Ibu Dede itu bertakwa kepada Allah, ini juga termasuk rezeki yang tidak terhingga. Karena yang tidak bertakwa pun sebetulnya tetap dikasih rezeki dunia. Ini yang tadi sebagaimana Ustadz sampaikan ya, Masya
1: Iya.
0: Allah. Alhamdulillah. Dan kali ini menyapa juga ada Bunda Tita dari Purwakarta. Alhamdulillah ikut menyimak di pagi hari ini. Masya Allah Ustaz, ini nampaknya ilmu yang bermanfaat juga untuk sahabat MG, untuk kembali menanyakan kepada diri sendiri begitu ya Ustaz, apakah rezeki yang saya terima atau yang kita nikmati ini sudah halal atau belum. Ini nampaknya perlu sering-sering dievaluasi juga Ustaz. Dan nampaknya waktu kita sudah di penghujung kebersamaan juga Ustaz. Terakhir barangkali Ustaz, sebagai penutup, hal yang perlu kembali diikhtiarkan oleh masing-masing dari kita agar rezeki yang dinikmati oleh keluarga ini bisa senantiasa halal dan mendatangkan keberkahan seperti apa Ustaz?
1: Iya. Ya alhamdulillah sahabat FFM, bahwa yang harus kita pahami ya, bahwa jalan meraih rezeki menurut Al-Qur'an itu bukan hanya tadi ya, bukan hanya sekedar bekerja keras ya.
0: Betul.
1: Tetapi bagaimana membangun hubungan yang benar dengan Allah ya, yaitu dengan takwa, dengan berusaha istighfar ya, dengan berusaha untuk tawakal ya. Inilah yang akan menjadikan rezeki kita ya, akan menjadikan rezeki yang berkah. Rezeki yang akan terus bertambah, rezeki yang membuat kita bahagia gitu ya. Rezeki yang mudah-mudahan menjadikan kita ujungnya wafat husnul khatimah ya, dan mudah-mudahan nanti di akhirat mendapatkan surga yang terbaik. Itulah hakikat rezeki yang terbaik. Jadi jangan mengatakan rezeki itu hanya fokus ya terhadap harta dunia. Ingat rezeki yang paling baik ya di dalam Al-Qur'an tadi ditegaskan dalam surah At-Talaq ayat 11 adalah ketika kita masuk surga gitu ya. Nah, oleh karena itu kita mudah-mudahan ya sahabat betul-betul minta kepada Allah ya, agar rizki itu adalah betul-betul rizki yang halal dan dilandasi dengan ketakwaan. Maka ada salah satu doa ya, mudah-mudahan ya sahabat FM juga berusaha untuk membacanya dan mengamalkannya. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkan kami dengan rizkimu yang halal, jauhkan dari yang haram, limpahkanlah kekayaan dari sisimu sehingga kami tidak bergantung kepada selain. Mudah-mudahan sahabat MGFM kita dianugerahkan rizki yang halal dan berkah, wafat husnul khatimah. Mohon maaf, kita istighfar dan doa. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah sahabat MG, itu dia sajian ilmu di kesempatan pagi hari ini dalam segmen Dialog Umat, sudah kita simak bersama. Doa terbaik tentunya untuk guru kita Ustadz Herman Arozi yang sudah menyampaikan ilmu-ilmunya di kesempatan pagi hari ini. Terima kasih Bunda Sinta di Cilemus Kabupaten Bandung Barat, ini juga sudah berbagi. Kalau Bunda Sinta ini berbagi inspirasinya ya, setiap hari berdoa agar rezekinya cukup dan berkah, dan juga senantiasa diikhtiarkan bisa istiqomah salat hajat dan duha. Terus ini bisa diikhtiarkan ya istiqomahnya, berdoa memohon agar bisa selalu istiqomah mengamalkan asma-asma Allah. Ini kalau tips dari Bunda Sinta yang sudah diamalkan, ini berzikir ya Fatah ya Razak 1000 kali, kemudian ya Mughni 1006 kali, ya Wahab 41.000 kali. Masya Allah, alhamdulillah rezeki dari Allah ada saja ya yang terus mengalir ke Bunda dan juga keluarga. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Terima kasih Bunda Sinta sudah berbagi inspirasinya di pagi hari ini. Dan terima kasih juga sahabat MK lainnya yang sudah bersapa, menyampaikan atensi. Kami sapa dari polling MKFM ada Mamah Neng Aul, kemudian juga ada sahabat Putra, sahabat Lisa yang berbagi. Insya Allah kita sambung di segmen terakhir dalam inspirasi pagi di edisi Jumat yang penuh dengan keberkahan ini sahabat MK. Insya Allah dalam MK Berkah nanti kami akan temani ruang dengar Anda, dan silakan Anda juga bisa bergabung melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811 224 1027. Sesaat lagi.

0: ruang diskusi bersama. Inspirasi pagi, dialog umat. MQ Berkah, jual beli barang bekas berkualitas, mudah, aman, insya Allah berkah.
1: Termin terakhir sahabat MQ dalam segmen MQ Berkah pagi hari ini, silakan Anda yang ingin menawarkan produk terbaik Anda daripada tidak digunakan ya, sudah sekian lama berdebu sahabat MQ atau bahkan rusak, lebih baik bisa diperpanjang nilai manfaatnya dengan ditawarkan kembali kepada sahabat MQ yang mungkin sedang lebih membutuhkan. Silakan Anda bisa sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MQ FM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta spesifikasi barang yang ingin Anda tawarkan di pagi hari ini. Insya Allah kami akan mulai sapa Anda yang sudah bergabung, berbagi atensinya. Dan mengawali kebersamaan, kita langsung coba sapa ya sahabat MQ. Kali ini ada dari Ibu Eni, berbagi atensi dengan menawarkan rumah di sekitar Riung Arum Timur 1 nomor 10 ya, di daerah Riung Bandung sahabat MQ. Ini dilengkapkan juga dengan foto-fotonya, mulai dari halamannya, kemudian ruang tamu, dapur, kamar mandi. Masya Allah, ini cukup tertata dengan baik ya. Disampaikan untuk fasilitasnya, rumah yang ditawarkan di Riung Bandung ya, ini ada 3 buah kamar tidur, kemudian ada ruang tamu, telepon rumah sudah terhubung, 2 buah kamar mandi, listriknya 1300 watt, ada PDAM juga, 2 buah toren di duct dan 2 buah toren di bawah carport ya, jadi airnya melimpah sahabat MQ. Kemudian juga pompa listrik sudah tersedia. 1 dapur beserta ruang makan dengan meja pantry dan kitchen set. Carport ya tadi juga sudah ada. Lokasinya strategis dekat dengan Masjid Al-Jabar. Kemudian juga SD Aswia, SMP Al-Fitra. Ini tempat olahraga ya, untuk futsal, berenang, juga dekat pusat jajanan, pusat perbelanjaan sahabat MQ. Anda yang sering berpergian keluar kota, ini juga dekat dengan stasiun Tegal Luar untuk akses WUSH atau juga tol ya. Nah, silakan Anda yang membutuhkan hunian di sekitar daerah Riung Bandung, nah ini bisa kemudian diikhtiarkan sahabat MQ untuk menyampaikan atensi Anda di WhatsApp MQ FM 0811-224-1027. Bagi Anda yang tertarik juga dengan barang-barang yang ditawarkan pagi hari ini, bisa menghubungi MQ FM agar nanti bisa kami sampaikan ya, kami sambung informasinya dari sahabat MQ yang sudah berbagi atensi hari ini. Dan insya Allah kami akan mulai sapa Anda yang sudah bergabung sahabat MQ setelah kita jeda terlebih dahulu. Untuk itu masih kami nantikan hingga jam 9 pagi nanti dalam segmen MQ Berkah edisi Jumat hari ini. Tetap bersama kami di 102,7 MQ FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Ruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat ke-195.
7: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

0: Sobat MKI, seseorang yang dapat menahan amarahnya dikatakan sebagai manusia yang kuat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukanlah orang kuat yang sebenarnya dengan selalu mengalahkan lawannya dalam pergulatan atau perkelahian. Akan tetapi, orang kuat ialah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Muslim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih Karim mengucapkan selamat milad untuk MKI FM. Ya Allah, sudah 2 dekade menyebar hidayah, 2 dekade berdakwah melalui banyak lisan dan telinga. Masya Allah, mudah-mudahan selalu dakwah yang cerdas, yang santun, dan selalu menggugah iman, melembutkan hati, selalu disampaikan oleh MKI FM. Sekali lagi selamat milad. Semoga Allah Subhanahu wa taala kuatkan istiqomah, kuatkan kesabaran, dan insyaallah semuanya kita bersatu bersama bertetangga di surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Dan kini saatnya kami menyapa Anda yang sudah bergabung menawarkan produk-produk terbaik Anda, sahabat MK, barang-barang yang daripada menumpuk di rumah, tidak dipakai, lebih baik diperpanjang nilai manfaatnya daripada sampai rusak ya, karena tidak pernah digunakan. Anda bisa menawarkan dalam segmen MK Berkah yang hadir setiap pekan, sahabat MK, spesial di hari Jumat penuh dengan keberkahan. Silakan Anda bisa kirimkan atensinya melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Kali ini kami sapa ada dari Cimahi bersama sahabat Adin ya, yang kali ini menawarkan barang elektronik, sahabat MK, berupa home theater merek Polytron Big Bang tipe BB5510. Nah, ini spesifikasinya bisa terkoneksi dengan Bluetooth, FM radio, DVD, kaset pita, line in, gadget in. Dijualnya dengan harga Rp1.850.000 saja. Bagi Anda yang berminat, silahkan bisa cek sound dulu ya untuk home theater yang ditawarkan sahabat Adin. Ini silahkan bisa silaturahmi di daerah Cimahi Utara, Kota Cimahi, Pasir Kaliki ya, sahabat MK. Anda yang sedang membutuhkan home theater untuk mendengarkan kajian mungkin ya, atau butuhan yang lain, perlu untuk pekerjaan misalnya, sahabat MK, karena berkaitan dengan sound, nah ini bisa Anda langsung hubungi MKFM, nanti kami hubungkan dengan sahabat Adin yang sudah menawarkan di kesempatan pagi hari ini. Terima kasih sahabat Adin sudah menyapa. Dan kemudian kita sapa juga kali ini ada Ibu Siti dari Balai Endah yang ikut menawarkan rumah. Kali ini rumah yang berlokasi di daerah Ciparai, sahabat MK, di Komplek Permata Regensi Cihelang Bumi Wangi Ciparai. Ini bisa akses mobil dan juga motor, sudah sertifikat hak milik. Bangunannya satu lantai, setengahnya di dak untuk jemuran ya di bagian atas. Luas tanahnya 60 meter persegi, luas bangunannya 80 meter persegi. Ruang tamu 1 ya, ini ada kamar tidurnya 2, kamar mandinya 1, dapurnya 1. Listriknya token, sahabat MK, bisa sampai 900 watt. Airnya sudah PDAM, depan rumah halaman ini sudah ada kanopinya, jadi bisa untuk mobil dan juga motor. Ini bisa masuk ya. Harga yang ditawarkan sekitar 300-an juta rupiah, masih bisa dinego, sahabat MK. Silakan Anda yang tertarik untuk memiliki hunian di daerah Ciparai ya, di daerah Komplek Permata Regensi Cihelang Bumi Wangi Ciparai. Ini disertakan juga oleh sahabat kita Ibu Siti yang mengirimkan foto-fotonya juga ya untuk spesifikasi rumahnya. Anda yang tertarik ataupun penasaran dengan rumah yang ditawarkan, silahkan bisa langsung hubungi MKFM di 0811-224-1027. Dan nampaknya itu dia atensi-atensi dalam segmen MK Berkah di kesempatan pagi hari ini sudah kami hadirkan. Anda yang kemudian masih ingin menawarkan produk ataupun barang-barang di rumah Anda, ini jadi momen kesempatan decluttering ya setiap hari Jumat, sahabat MK. Silahkan Anda bisa nantikan di Jumat berikutnya di setiap ujung program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan DT Peduli. Dan nampaknya kita sudah berada di penghujung kebersamaan ya di jam 9 pagi hari ini. Insya Allah nanti akan disambung dalam program berikutnya, program Ruang Inspirasi, sahabat MK. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Inspirasi Pagi telah menemani Anda. Selamat melanjutkan hari dengan semangat terbaik. Yang dipersembahkan oleh
2: sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MQFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan, yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%, dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita diamanahi radio ini sebagai sarana kebersamaan kita, membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini, ya. Nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengendara untuk Anda dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat MK, 9 menit sudah lepas dari jam 9 pagi hari ini, memasuki program yang baru ya, di program Ruang Inspirasi. Di pagi hari ini kembali ditemani oleh sahabat siar Anda, Syifa Khairunisa. Insyaallah selama 1 jam ke depan kami akan hadirkan informasi dengan penuh inspirasi sahabat MK, khususnya berkaitan dengan di hari Jumat ini ya. Masya Allah, karena kalau kita lihat kalender Hijriah, ini menjadi momen awal bulan yang baru sahabat MK. Menjadi waktu yang tepat juga untuk kita mengevaluasi bagaimana cara kita mengelola harta. Ruang Inspirasi di edisi Jumat ini kita akan berkaitan dengan masyarakat ekonomi syariah. Bagaimana kemudian ikhtiar-ikhtiar terbaik masyarakat kita sebagai umat muslim, sahabat MK, bisa memberlakukan ataupun juga menghadirkan sistem ekonomi yang berbasis Islam, berbasis syariah. Salah satunya adalah bagaimana kemudian kita berikhtiar dalam mengelola harta kita. Kalau Anda sahabat MK, bagaimana cara Anda untuk bisa mengelola harta? Tidak hanya sekedar untuk mencari nafkah, mencari rezeki ya, bekerja untuk mendapatkan rezeki ataupun harta tadi. Sebagaimana kalau di program berikutnya kita sudah belajar bersama dengan Ustadz Suherman, ada banyak jalan untuk mendapatkan rezeki berdasarkan Al-Quran. Nah, sekarang di Ruang Inspirasi kita akan hadirkan informasi berkaitan bagaimana kemudian cara kita untuk mengelolanya, sahabat MK. Karena ada ya, kalau kita lihat di etnis-etnis tertentu, ini orang yang bisa dikatakan kaya, dan kekayaannya ini bisa bertahan hingga 7 turunan. Masya Allah ya, betapa luar biasanya pengelolaan yang kemudian dilakukan. Tapi ada juga sahabat MK, di suatu masa keluarga tersebut kaya raya, tapi belum sampai

diturunkan kepada generasi berikutnya, ternyata kekayaannya sudah langsung habis ketika karena adanya tidak adanya pengelolaan yang baik. Dan ternyata dalam Islam ini juga ada sahabat MQ, maqasid syariah berkaitan dengan bagaimana cara untuk mengelola harta. Anda silakan bisa ikut bergabung, berbagi, menyampaikan atensi. Kalau Anda cara untuk mengelola harta seperti apa, Anda bisa berbagi inspirasinya. Apakah dengan menabung, berinvestasi, sahabat MQ? Atau mungkin dengan pengelolaan yang Anda rasakan paling cukup efektif seperti apa? Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi juga untuk sahabat MQ lainnya yang sedang berbagi ataupun juga sedang menyampaikan inspirasinya ya di kesempatan pagi hari ini. Dan silakan Anda bisa bagikan di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta inspirasi Anda. Berkaitan dengan tema kita, sahabat MQ, kita akan hadirkan antara menabung dengan investasi dalam perspektif syariah. Karena kalau untuk menjaga harta, sahabat MQ, ini ada bagian tentang hifzul mal ya. Ini bagaimana kemudian ikhtiar sebagai seorang muslim, ini ada ternyata bab untuk menjaga harta. Disebutkan sahabat MQ bahwasannya dalam hal menjaga harta, ini adalah mencari harta demi menjaga eksistensinya dan menambahkan kenikmatan materi dan religi di dalamnya, sahabat MQ. Manusia ini ternyata tidak boleh menjadi penghalang bagi dirinya dan hartanya. Akan tetapi yang perlu ditekankan, harta tersebut haruslah memenuhi 3 syarat, yaitu didapat dengan cara yang halal, dipergunakan untuk yang halal, dan dikeluarkan untuk ibadah dan bermanfaat untuk masyarakat sekitarnya. Itulah 3 jenis harta yang kemudian bisa dikelola, sahabat MQ. Dan kalau Anda kira-kira apakah sudah mulai berpikir ke arah sana? Apakah Anda tim menabung atau tim investasi? Karena keduanya ini ternyata memiliki perbedaan, sahabat MQ. Bahkan kalau lebih lanjut ya, kita mengenal dalam maqasid syariah, ini ada 3 tingkatan diantaranya dalam hal menjaga harta. Yang perlu kita ketahui, yang pertama ini adalah tingkat daruriyat, sahabat MQ. Yang mana kalau harta ataupun juga aturan ini dilanggar, maka eksistensi hartanya akan terancam. Misalnya syariat tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Ini tidak diperbolehkan ya, sahabat MQ. Kemudian ada tingkatan yang kedua, yakni tingkat hajiyat, yang kalau dilanggar, eksistensi harta memang tidak akan terancam, akan tetapi akan mempersulit orang yang bersangkutan. Misalnya ini syariat tentang jual beli dengan cara yang salah. Nah ini jangan sampai ya, sahabat MQ, kalau ketika bertransaksi tidak ada kejelasan akad, kemudian adanya kecurangan, ini tentunya sebagai seorang muslim perlu untuk dihindari. Bahkan jangan sampai dilakukan. Dan tidak hanya itu, ada tingkatan yang ketiga, yakni tingkatan tahsiniyat, sahabat MQ, yang berpengaruh pada sah atau tidaknya harta tersebut. Misalnya ini tentang ketentuan antara menghindarkan diri dari pengecohan atau penipuan. Karena ketika kita sudah memiliki ilmunya, sejatinya orang yang menipu ini tidak akan punya peluang, sahabat MQ. Karena kalau kita tertipu itu biasanya karena kita belum tahu ilmunya, belum punya pengalaman diantaranya, entah dari pengalaman pribadi atau juga pengalaman dari orang-orang sekitar kita yang sudah pernah mengalami hal serupa. Nah ini dia, Masya Allah, betapa Islam melindungi setiap kita, sahabat MQ, dengan aturan-aturan yang detail, termasuk juga harta dari umat muslim ya, Masya Allah. Ini mengingatkan kita kembali bahwasannya sebagai seorang muslim tidak ada larangan untuk menjadi kaya, sahabat MQ. Yang ada hanyalah aturan untuk bagaimana cara agar kaya, kekayaan tersebut bisa digunakan tadi ya, hartanya bisa digunakan untuk hal yang bermanfaat, untuk hal yang baik, dikeluarkan untuk ibadah, dan didapatkan dengan cara yang halal tentunya. Dan kalau Anda seperti apa kemudian ikhtiar untuk mengelola harta, menjaga harta yang sudah Anda miliki, sahabat MQ? Apakah Anda tim menabung atau tim yang berinvestasi? Karena kedua hal ini ternyata memiliki perbedaan. Apakah Anda sudah tahu perbedaannya? Kalau sudah tahu boleh silakan sambil berbagi juga ya atensinya melalui SMS ataupun WhatsApp MQ FM di 0811-224-1027. Dan selama ini kalau Anda sudah menyimpan uang atau harta misalnya, sahabat MQ, apa alasan utama Anda menyimpan harta tersebut?
Apakah untuk dana darurat atau sudah ada rencana untuk masa depan ya, misalnya untuk tabungan haji atau mungkin untuk dana pendidikan anak, dana pensiun dan lain sebagainya, atau untuk apa? Silahkan Anda bisa bagikan di Ruang Inspirasi pagi hari ini.

Seperti pagi ini kita coba sambil sapa juga Anda yang sudah berpartisipasi menyampaikan atensi. Kalau sahabat kita yang sudah bergabung di polling ya, ada sahabat Nisa, ini alasan utama menyimpan uang atau harta adalah untuk dana darurat, kemudian juga untuk tujuan masa depan dan agar lebih tenang dan berkah, karena di ekonomi zaman sekarang ya, Masya Allah. Jadi ini menabung juga ya sahabat MG. Dan silakan Anda juga yang sudah memiliki pandangan-pandangan, sudah punya strategi-strategi tertentu untuk mengelola harta yang Anda miliki, apakah ada tim investasi atau tim menabung atau keduanya misalnya, silakan Anda bisa bagikan. Anda juga bisa berbagi inspirasi kalau menabung atau berinvestasi ini kira-kira di jenis apa sahabat MK ya. Mudah-mudahan jadi inspirasi juga bagi sahabat MK yang sedang bingung hendak menyimpan dananya di mana. Apakah ini akan memberikan imbal hasil yang cukup kalau ditabung atau diinvestasikan, ini sudah cukup benar atau masih seperti apa? Anda bisa berbagi menyampaikan di 0811-224-1027. Karena ternyata sahabat MK, menabung dan berinvestasi adalah dua hal yang berbeda. Yang seringkali kita pahami, ya sama-sama menyimpan dana untuk masa depan, tapi ternyata beda sahabat MK. Nah, seperti apa perbedaannya? Insya Allah nanti kita akan bahas ya di termin berikutnya. Untuk itu kami masih mengundang atensi Anda untuk bergabung menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Sesaat lagi kami akan hadirkan informasinya, apa itu perbedaan dari menabung dan juga investasi untuk Anda, setelah kita simak pesan-pesan berikut ini.

0: Sahabat MG, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah.
1: Kok ada lagi?
2: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
1: Oh,
2: semua masalah
1: iya.
2: Sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha Tahu
1: dan
2: Maha
1: juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Halo warga Kanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
6: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetap aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
7: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
6: Kok pas banget sih?
7: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
6: Apa aku gak ikhlas ya?
7: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
8: Assalamualaikum, Fit.
6: Waalaikumsalam.
8: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
6: Enggak, mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
8: Loh?
6: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, mah. Mama lagi apa?
0: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
9: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kamu sekali-kali meremehkan dari kebaikan sedikitpun, meskipun hanya kamu bertemu dengan saudaramu dalam keadaan tersenyum." Hadis riwayat Imam Muslim.
0: Kenali MGFM lebih lengkap dengan klik mgfmnetwork.com. MGFM Radio. Sahabat MG, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus Minal Hawa.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandiaga Salahuddin Uno mengucapkan selamat milad untuk Radio MQFM Bandung. Tentunya dengan bertambahnya usia, insya Allah Banyak doa dan harapan bagi Radio MQFM Bandung agar senantiasa menjadi radio inspirasi keluarga Indonesia yang selalu menyajikan konten bermanfaat, salah satunya melalui dakwah Islam bagi masyarakat Bandung dan sekitarnya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Agustus 25 tahun menebar teladan, mengalirkan kebaikan. Alhamdulillah Anda masih menyimak di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Dalam program Ruang Inspirasi Sahabat MK hingga jam 10 nanti, masih ditemani sahabat siar Anda Syifa Veronisa, kita hadirkan inspirasi ya. Bahwasannya dalam Islam, kita juga diajarkan sahabat MK untuk bisa mengelola harta kita. Menabung versus investasi dalam perspektif syariah, seperti apakah Anda melihatnya? Dan kalau Anda sudah punya tabungan atau investasi, apa alasan Anda untuk menyimpan harta tersebut, sahabat MK? Karena kalau kita lihat, ada sosok-sosok di zaman Rasulullah ini yang kemudian menyimpan hartanya dalam bentuk sedekah ya, Masya Allah. Nah, kalau Anda seperti apa pandangannya? Silahkan Anda bisa berbagi atensinya melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Apakah Anda tim yang menabung atau justru tim yang berinvestasi? Karena ternyata dua hal yang meskipun kita lihat seperti mirip ya, sahabat MK, ternyata ini adalah dua hal yang berbeda. Kalau saya, sahabat MK, ini termasuk kategori dua-duanya. Menabung iya, investasi iya. Silakan ya, Anda bisa berbagi inspirasinya di kesempatan pagi hari ini. Karena ternyata kita pahami ya, kalau menabung dan investasi itu adalah dua hal yang berbeda. Tapi tetap bisa kita lakukan dua-duanya secara bersamaan. Sebagai seorang muslim, perencanaan keuangan ini ternyata perlu untuk dipahami bersama, perlu dipelajari sahabat MK, karena menjadi salah satu aspek penting dalam kehidupan seorang muslim. Islam sebagai agama yang komprehensif, ini juga sudah memberikan panduan yang jelas dalam mengelola harta, termasuk dalam hal menabung dan berinvestasi. Meskipun dua hal ini seringkali dianggap sama ya, tapi ternyata ada perbedaan mendasar antara menabung dan investasi dalam perspektif Islam. Insyaallah di termin yang kedua ini kita akan memahami perbedaan keduanya, agar dalam mengelola harta yang kita miliki, pengelolaan perencanaan keuangan kita, sahabat MK, kedepannya bisa lebih baik dan lebih optimal, agar ketika harta bertambah semakin banyak juga peluang kebaikan yang bisa kita bagikan, sahabat MK, agar membantu kita juga dalam mengambil keputusan finansial yang lebih bijak dan tentunya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kalau Anda apakah sudah tahu perbedaannya apa saja? Anda juga silahkan bisa berbagi ya, kalau menurut Anda apa bedanya menabung dan investasi. Sampaikan di 0811-224-1027. Kita berkenalan dengan hal yang mungkin sudah lebih lama diajarkan ya, ketika kita anak-anak, sahabat MG, ya ini menabung. Ada istilahnya hemat pangkal kaya, jadi disuruh menabung, sahabat MG. Nah, kalau kita lihat dalam perspektif Islam, menabung ini adalah tindakan menyisihkan sebagian harta untuk disimpan demi kebutuhan di masa depan. Dan konsep menabung ini ternyata juga sudah sangat dianjurkan dalam Islam. Bukan hanya sebagai bentuk manajemen keuangan yang bijak, tapi juga sebagai upaya untuk menjaga kemaslahatan dan menghindari kemudorotan. Bahkan Rasulullah SAW juga menganjurkan umatnya untuk menabung, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis ya, sahabat MK, diriwayatkan oleh Bukhari, yang artinya simpanlah sebagian daripada hartamu untuk kebaikan masa depanmu, karena itu jauh lebih baik bagimu. Dimana hadis tersebut secara eksplisit ya, sahabat MG, secara jelas menunjukkan bahwa menabung adalah amalan yang dianjurkan untuk menjamin tercapainya kebaikan dan menghindari bahaya atau kerugian di masa mendatang. Apakah Anda sudah termasuk yang mengajarkan anak-anak Anda untuk menabung, sahabat MK? Ini juga silahkan bisa dibagikan inspirasinya ya, seperti apa ikhtiar Anda untuk mengenalkan menabung ini kepada anak-anak. Dan memang para ulama juga sepakat, sahabat MK, bahwa ternyata hukum menabung dalam Islam ini adalah jawaz. Jawaz alias diperbolehkan, bahkan bisa menjadi wajib kalau tujuannya adalah untuk mencapai kemandirian ekonomi atau memenuhi kebutuhan pokok yang tidak dapat dipenuhi secara langsung. Akan tetapi penting untuk dicatat juga bahwa menabung dalam Islam ini juga harus dilandasi dengan niat yang lurus dan memilih instrumen tabungan yang halal, sahabat MK. Sekarang sudah banyak ya pilihan rekening-rekening yang menawarkan berbagai jenis akad, sahabat MK, yang tentunya ini sudah syariah ya, sesuai dengan syariah, yang
istilahnya sekarang ada bank syariah begitu ya, dengan akad-akad untuk menabung, serta tentunya tidak menimbun harta tanpa menunaikan zakatnya. Nah ini perlu dipahami juga ya, belajar bagaimana nisabnya sahabat MQ, zakat mal yang perlu dikeluarkan dari tabungan yang kita simpan selama ini. Karena perlu dipahami juga, harta ini seperti ibaratnya air ya sahabat MQ. Kalau tidak dialirkan, maka akan justru menjadi sarang penyakit. Kalau air menggenang, tidak ada alirannya sahabat MQ, ini kalau dibiarkan bisa tumbuh bakteri, bahkan mungkin jentik-jentik nyamuk yang membawa penyakit, berbau busuk bisa jadi. Nah begitu juga dengan harta, ketika tidak kemudian dialirkan, tidak dikelola dengan baik, dia justru akan menimbulkan penyakit. Menimbun harta tanpa menunaikan hak-haknya seperti zakat, ini ternyata termasuk perbuatan yang dilarang dalam Islam. Karena harta memang seharusnya berputar dan memberikan manfaat bagi umat. Masya Allah, ini dia aturan Islam yang secara menyeluruh, tidak hanya untuk diri sendiri ya, tapi juga untuk kebersamaan, untuk kemaslahatan umat sahabat MQ. Dan sejatinya kalau kita lihat ya, menabung ini juga merupakan bagian dari prinsip hidup sederhana dan tidak boros yang juga sudah diajarkan dalam Islam. Kita coba tilik sahabat MQ dalam Quran Surah Al-Isra ayat 26 hingga 27 misalnya, yang mengingatkan artinya, dan janganlah kalian menghambur-hamburkan harta secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Na'udzubillah min zalik. Jadi tidak mau berteman dengan setan kan sahabat MQ ya. Jadi ini yang menjadi pengingat untuk kita agar ketika menabung juga tetap menunaikan hak-haknya, seperti tadi ada zakat ataupun juga bersedekah sahabat MQ. Karena sejatinya harta ini perlu terus dialirkan. Dan insya Allah dengan menabung, seorang muslim juga bisa menjaga kestabilan finansial pribadi dan keluarga, serta menghindari utang yang tidak perlu. Nah jadi tidak ada istilah gali lubang tutup lubang bagi Anda yang bisa mengelola finansial secara bijak sahabat MQ. Ini juga merupakan langkah untuk menciptakan keberkahan dalam keuangan, di mana setiap aspek finansial tentunya bisa dilandasi oleh nilai-nilai syariah. Itu dia ya kalau untuk menabung sahabat MQ. Lalu apa bedanya dengan investasi dalam perspektif Islam? Kalau tadi menabung adalah menyisihkan harta untuk disimpan demi kebutuhan masa depan, maka kalau investasi dalam Islam ini juga dikenal dengan istilah mudharabah, yaitu sebuah akad kerjasama antara pemilik modal dan juga pengelola dananya untuk kemudian menjalankan suatu usaha dengan konsep bagi hasil sahabat MQ. Misal Anda adalah sosok yang memiliki modal, dan kemudian ada rekan Anda atau teman Anda hendak membuka usaha tapi dia tidak punya modalnya. Nah, Anda bisa kemudian memberikan modal kepada teman tersebut dengan perjanjian usaha, yakni konsep bagi hasil. Konsep ini ternyata sahabat MQ sangat dianjurkan dalam Islam karena mendorong perputaran harta dan juga pertumbuhan ekonomi yang adil. Berbeda ya dengan menabung yang cenderung fokus pada keamanan dana dan kemudahan akses. Kalau investasi, ini menitikberatkan pada potensi pertumbuhan nilai uang dalam jangka panjang. Yang mana ini juga tidak hanya untung, kita juga perlu memahami resiko-resiko dari berinvestasi. Jadi kalau rugi ya sama-sama ditanggung juga sahabat MQ. Adapun kalau hukum berinvestasi dalam Islam, ini juga diperbolehkan, bahkan sangat dianjurkan asalkan memenuhi prinsip-prinsip syariah. Nah, prinsip-prinsip syariah yang sebagaimana kita ketahui ya sudah umum, ini tentunya tidak mengandung riba sahabat MQ, tidak mengandung horor atau ketidakjelasan alias spekulasi yang berlebihan, dan tidak juga mengandung maisir, yakni perjudian. Semuanya diperhitungkan dengan jelas sahabat MQ. Selain itu, kalau investasi ini juga perlu dilakukan pada sektor usaha yang halal dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam, seperti usaha yang berkaitan dengan minuman keras ataupun obat-obatan terlarang, makanan yang haram. Ini tentu tidak diperkenankan ya untuk berinvestasi di hal-hal yang jelas-jelas sudah dilarang dalam Islam. Bahkan kita sudah punya contoh langsung ya sahabat MQ, contoh real sosok teladan yang mulia, yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang juga dikenal sebagai seorang pedagang serta investor yang handal. Bahkan istrinya, Bunda Khadijah, ini menjadi sosok investor
yang cukup berpengaruh pada masanya sahabat MQ. Bahkan Rasulullah juga menganjurkan umatnya untuk berinvestasi pada beberapa jenis produk yang halal dan menjanjikan. Nah, beberapa jenis investasi yang dianjurkan dalam Islam ini antara lain investasi berupa tanah atau properti, kemudian juga emas, peternakan sahabat MQ, perkebunan atau pertanian, serta perdagangan. Ini yang kemudian sekarang sudah berkembang ya. Kalau sekarang ada istilahnya saham misalnya sahabat MQ, atau juga obligasi dan lain sebagainya. Ini investasi-investasi yang sudah ada standar syariahnya sekarang ya, mengikuti perkembangan zaman. Karena kenapa kemudian kalau di zaman Rasulullah ini investasi tanah, peternakan, perkebunan atau pertanian, serta perdagangan serta emas ini menjadi investasi-investasi yang dianjurkan karena dianggap produktif dan memberikan manfaat jangka panjang bagi individu maupun masyarakat. Karena kalau dilihat dari tujuan utamanya, berinvestasi dalam Islam ini tentu untuk mencari keberkahan serta keuntungan yang adil. Bukan sekedar untuk akumulasi kekayaan saja sahabat MQ tanpa memperhatikan aspek moral dan sosialnya. Tapi ada keberkahan, keuntungan yang adil sahabat MQ, sehingga ini semakin merata ya pembagian kekayaan yang ada di suatu wilayah. Dalam prakteknya, kalau di zaman sekarang, investasi syariah juga menawarkan berbagai instrumen seperti yang tadi disebutkan ya, ada saham syariah, ada sukuk alias obligasi syariah, reksadana syariah, bahkan sekarang juga ada cash wakaf link sukuk sahabat MQ. Ini menjadi sebuah instrumen-instrumen kekinian yang memang dirancang untuk memastikan bahwa setiap transaksi dan keuntungan yang diperoleh sesuai dengan kaidah syariah, sehingga tentunya harapannya bisa memberikan ketenangan bagi para investor muslim. Bahkan kalau kita lihat ya, posisi Indonesia ini sebagai salah satu negara dengan mayoritas umat muslim yang paling banyak ya sahabat MQ, sebelum dulu kita bahkan sempat terbanyak sebelum digeser oleh Afghanistan kalau tidak salah. Dan ini ternyata sampai sekarang posisi Indonesia ini masih masuk 5 besar. Tapi kalau dari segi investasi syariahnya, kita ternyata masih kalah dengan negara tetangga sahabat MQ. Ini yang kemudian perlu dipahami, perlu kita menambah ilmu kembali agar bisa mengoptimalkan potensi-potensi yang ada, khususnya dalam hal pengelolaan harta. Nah, Anda juga silahkan bisa berbagi sahabat MQ kalau Anda tim menabung atau tim investasi dalam mengelola harta Anda. Silahkan. Dan kalau Anda, apa alasan utama ketika menyimpan uang atau harta tersebut? Apakah untuk dana darurat, atau untuk tujuan masa depan, atau demi kebutuhan keluarga misalnya, atau sekedar supaya lebih tenang indeks ekonomi sahabat MQ? Silahkan ya, Anda bisa bagikan atensinya di 0811-224-1027. Kurang lebih itu dia perbedaan antara menabung dan juga berinvestasi dalam Islam. Jadi kalau disederhanakan sahabat MQ, perbedaan mendasar menabung dan investasi dalam Islam itu terdiri dari beberapa aspek, mulai dari tujuannya, kemudian resikonya, imbal hasilnya, prinsip syariahnya, dan akad serta likuiditas. Nah, ini dia yang kemudian menjadi pembeda. Karena kalau kita lihat dari aspek tujuan, kalau menabung, ini tujuannya ya sekedar menyimpan dana untuk kebutuhan jangka pendek, atau juga untuk dana darurat, atau tujuan konsumtif lainnya sahabat MQ, itu kalau menabung. Sedangkan kalau investasi dari segi tujuan, itu adalah untuk mengembangkan harta, karena tujuannya jangka panjang, bisa jadi 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, seperti misal dana pensiun sahabat MQ, pendidikan anak, atau membangun kekayaan agar nanti bisa diwariskan ya kepada keturunannya. Ini yang kemudian umat muslim saat ini perlu kembali terus belajar sahabat MQ. Karena kalau kita lihat etnis yang lain, bisa ya kekayaannya 7 turunan ya, Masya Allah. Ini harapannya kalau umat Islam bisa betul-betul menjalankan syariat, mengelola dengan baik, harapannya umat muslim makmur dan semuanya ini tidak ada lagi ketimpangan sosial sahabat MQ. Ini juga yang kemudian terus didorong. Nah, itu kalau dari aspek tujuan ya, menabung dan investasi perbedaannya. Adapun kalau dari aspek resiko sahabat MQ, menabung ini resikonya tentu lebih rendah.
karena terutama risiko inflasi yang dapat mengurangi daya beli uang, ini yang kemudian menjadi risiko. Karena seiring dengan perkembangan zaman, sekarang angka inflasi sangat banyak pengaruhnya ya, tidak hanya dari perekonomian dalam negeri saja, tapi perekonomian global ini sangat berpengaruh, karena di zaman sekarang kita lihat sudah tidak ada batasan ya, sudah dunianya internet, kita bisa terkoneksi dengan berbagai jenis budaya, berbagai jenis situasi ekonomi yang sangat berpengaruh. Adapun kalau investasi, ini tentunya memiliki risiko lebih tinggi, tergantung pada instrumen investasi yang kita pilih. Tapi potensinya juga besar, sahabat MK, seperti halnya keuntungan, sepadan ya dengan risiko yang dihadirkan. Mengetahui potensi dan risiko yang ada, Anda tim yang mana, sahabat MK? Apakah tim yang menabung atau tim yang berinvestasi? Atau tim keduanya dilakukan secara bersamaan? Silakan Anda bisa berbagi melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Masih ada aspek-aspek perbedaan lainnya, sahabat MK. Kalau tadi kita sudah berkenalan dari segi perbedaan aspek tujuan sama risiko ya, ada juga aspek imbal hasil, sahabat MK. Karena kalau menabung, ini biasanya imbal hasilnya cenderung kecil dan stabil ya, seringkali hanya cukup untuk mengimbangi inflasi saja. Akan tetapi kalau investasi, tadi berdasarkan risiko juga ya, potensi imbal hasilnya tentu lebih tinggi, tapi bersifat fluktuatif dan tidak dijamin. Makanya ini perlu adanya ilmu, memperhitungkan secara matang aspek-aspek mana yang kemudian ingin Anda investasikan. Karena kalau tadi dari Rasulullah sendiri sudah menasehatkan, ada beberapa jenis investasi yang dianjurkan, seperti investasi tanah atau properti, sahabat MK, kemudian peternakan, perkebunan atau pertanian, perdagangan, serta emas. Apakah Anda sudah kemudian memilih salah satu di antara yang disarankan oleh Rasulullah tersebut? Nah, silakan Anda juga bisa berbagi inspirasinya di pagi hari ini.

ada juga aspek yang perlu kita pahami, perbedaan antara menabung dan investasi, yakni aspek dari segi likuiditas, sahabat MK, kemudahan dalam mencairkan investasi ataupun tabungan kita. Yakni kalau menabung tentu sangat likuid karena dananya bisa langsung diakses kapan saja dengan mudah. Apalagi sekarang sudah ada e-banking, ATM ya sahabat MK, sangat mudah untuk kemudian ditarik. Berbeda dengan investasi. Kalau investasi ini memang cenderung kurang liquid ya, karena memerlukan waktu untuk mencairkan aset menjadi uang tunai. Seperti halnya ketika Anda berinvestasi tanah, maka tanahnya harus dijual dulu misalnya, atau disewakan terlebih dahulu. Emas pun sama, dijual terlebih dahulu. Nah ini baru dapat dana cashnya, sahabat MK. Jadi ada prosesnya kalau investasi, seperti halnya berdagang ya, masya Allah. Maka ini sesuaikan dengan kebutuhannya, sahabat MK. Ketika memang untuk kebutuhan-kebutuhan dana pendek ya, jangka pendek, ini porsinya di menabung. Tapi kalau kebutuhan jangka panjang, porsinya ya di investasi, karena memang perlu dipersiapkan lebih matang. Dari hal prinsip syariah ini juga perlu diperhatikan ya perbedaannya. Kalau menabung ini prinsip syariahnya tentu dengan menghindari riba, tidak menimbun harta dan menunaikan zakat. Sama halnya dengan berinvestasi. Kalau berinvestasi ini ada tambahannya sahabat MK, adalah dengan memilih sektor usaha yang halal. Menghindari riba, ghoror, maisir, ini tentunya menjadi hal yang wajib untuk kita perhatikan sebagai umat muslim dalam memilih instrumen syariah. Sementara itu untuk di bagian akad, biasanya kalau tabungan, Anda yang juga mungkin memiliki tabungan syariah ya di keseharian Anda, penggunanya ini sekarang ada jenis-jenis akadnya sahabat MK. Misal akad tabungan wadiah, ini akad titipan, atau kemudian akad mudorobah, mutlakoh, ini bagi hasil tanpa batasan. Ah, kalau di investasi ini cenderung ke mudorobah ya sahabat MK. Kemudian ada musyarakah atau kemitraan, serta ijaroh yakni sewa, dan masih ada beberapa jenis akad-akad lainnya yang biasanya nanti dijelaskan ketika Anda memang sudah menginginkan untuk berinvestasi. Biasanya nanti akan ada penjelasan ataupun kesepakatan ya di awal, jadi tidak ada maisir ataupun ketidakjelasan di penghujung nanti sahabat MK. Silakan Anda bisa sampaikan pandangan Anda, pendapat Anda tentang menabung dan investasi. Anda tim yang mana? Tim menabung atau tim investasi, sahabat MK? Dan apa alasan utama Anda untuk menyimpan uang atau harta? Berbagi di kesempatan pagi hari ini di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Kami sambil coba sapa, ada sahabat Mahadi. Kalau sahabat Mahadi berbagi atensi, ini tujuan menyimpan harta adalah cenderung pada untuk dana darurat dan tujuan masa depan. Masya Allah, mudah-mudahan dilancarkan ya untuk bisa menabung untuk dana darurat dan juga tujuan masa depannya ini tercapai juga insya Allah. Terima kasih sahabat Mahadi sudah menyapa. Insya Allah kami akan sapa juga Anda yang bergabung di kesempatan pagi hari ini. Dan Anda bisa berbagi juga inspirasi untuk menabung atau investasinya ya di pagi hari ini sahabat MK, mudah-mudahan jadi inspirasi juga yang lainnya. Setelah kita simak terlebih dahulu sejumlah informasi bermanfaat berikut ini. Tetap di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: sahabat Enki, mengapa berwudu dapat meredakan amarah seseorang? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah.
1: Kok ada lagi?
2: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
1: Semua masalah
2: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
1: juga, ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca. Tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
5: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
4: Kok pas banget sih?
5: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
4: Apa aku nggak ikhlas ya?
5: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
6: Assalamualaikum, Fit.
4: Waalaikumsalam.
6: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
4: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
6: Loh,
4: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Ma. Mama lagi apa?
0: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
7: Lanjutkan hari dengan suasana hati positif. Tuntaskan karya terbaik.
8: Setelah ia masuk Islam, Umar bin Khattab berubah menjadi seorang yang sangat taat dan mengabdikan hidupnya untuk Islam. Ia, sahabat MK, sangat berperan penting dalam ekspansi Islam keluar wilayah Arab dan mengatur tatanan sosial yang adil dalam masyarakat Islam.
7: Tips inspiratif dan nasyid pilihan menemani aktivitas siang hari Anda dalam sajian Inspirasi Siang.
9: Sahabat MK, Nabi Muhammad SAW adalah sosok panutan dalam semua hal, dalam semua aspek kehidupan.
7: Senin sampai dengan Jumat, jam 13 sampai dengan jam 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio MK FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
9: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memudahkan orang lain yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat." Hadis riwayat Imam Muslim.
0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan, sedangkan setan tercipta dari api, dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman Yuri Adeda di diberi amanah pembina pesantren Darut Tauhid. Alhamdulillah, mengucapkan selamat milad buat MTFM, buat kru, buat para pendengarnya, dan berharap sekali mudah-mudahan MKFM jadi sarana ilmu, sarana rezeki, sarana jalan hidayah bagi kita semua. Mudah-mudahan langgeng, istiqomah, dan semuanya diberi karunia rasa syukur, keikhlasan, kesabaran. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Inspirasi muamalah dalam berniaga.
12: Sahabat MK, sejak masa pra-Islam, bangsa Arab masyhur dikenal sebagai saudagar yang ulung. Para pedagang di jazirah ini telah berlayar di Samudra Hindia hingga pesisir India, selain kepulauan Nusantara hingga Cina Selatan. Mereka membawa pulang berbagai komoditas dari negeri-negeri tersebut untuk kemudian menjualnya di bandar-bandar Asia Barat dan Mediterania. Sahabat MK, ada beberapa faktor yang menjadikan orang-orang Arab mengutamakan profesi dagang. Di antaranya adalah kondisi geografis semenanjung Arab yang tidak begitu subur, hingga sebagian besar tanah di Hijaz misalnya bersifat kering, berbatu-batu, dan langka air. Maka, kondisi ini membawa pada keadaan yang nyaris tidak ada hasil pertanian yang dapat diandalkan di wilayah tersebut. Maka mereka melihat peluang untuk mata pencaharian mereka dengan berniaga. Dalam sebuah hadis, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Tis'atu a'syari rizki fit tijarah. Yang artinya, 9 dari 10 pintu rezeki ada dalam perdagangan.
11: Inspirasi muamalah dalam berniaga dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia, sahabat MK. Termin terakhir dari segmen Ruang Inspirasi pagi hari ini, sahabat MK, kami hadirkan informasi ya, inspirasinya juga berkaitan dengan menabung versus investasi. Ini dua hal yang ternyata seringkali dianggap sama, tapi adalah hal yang berbeda. Silakan Anda tim yang mana, sahabat MK? Apakah Anda tim yang menabung, atau tim yang berinvestasi, atau dua-duanya sedang dijalankan? Nah, silakan Anda bisa berbagi inspirasinya ya di kesempatan pagi hari ini melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM, atau juga melalui polling, sahabat MK. Kalau Anda alasan utama untuk menyimpan uang atau harta itu apa saja? Silakan sampaikan di 0811-224-1027. Seperti pagi hari ini kami sapa ada sahabat Nenden Hasanah. Kalau sahabat Nenden ini menyimpan uang atau harta karena untuk dana darurat ya, jadi tidak perlu berhutang kalau sudah memiliki dana darurat. Kemudian untuk tujuan masa depan dan agar lebih tenang juga berkah. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih sahabat Nenden sudah berbagi inspirasinya. Kemudian ada Ibu Pujasari. Kalau Ibu Pujasari untuk dana darurat dan juga untuk tujuan masa depan ya, Masya Allah, semoga dilancarkan untuk segera terpenuhi. Ada sahabat kita ini tidak menyebutkan nama ya. Alhamdulillah, ini juga untuk dana darurat dan juga untuk tujuan masa depan. Serta sahabat Lisa ini juga yang sudah tadi kami sapa. Nah, kalau Anda seperti apa, sahabat MK? Apakah tim investasi atau tim yang menabung? Atau dua-duanya berjalan berdampingan ya? Tapi sesuaikan dengan porsinya. Nah, ini sahabat MK yang kemudian bisa diikhtiarkan untuk mempersiapkan masa depan dengan lebih baik. Karena tadi dalam Islam kita juga sudah diajarkan ya, sudah diatur untuk bisa mengembangkan harta, menjaga kekayaan. Menabung dan investasi ini meskipun memiliki tujuan yang berbeda, tapi ternyata keduanya merupakan bagian integral, sahabat MK, dari yang namanya manajemen keuangan yang diajarkan dalam Islam. Menabung mungkin bisa jadi langkah awal, seperti halnya ketika kita sedang masa sekolah ya. Kalau saya ingat, sahabat MK, itu setiap hari Senin diminta untuk membawa uang untuk menabung di sekolah, sahabat MK, untuk kebutuhan ketika penghujung semester tiba, misal akan ada pentas gitu ya, atau mungkin akan ada study tour. Nah, ini jadi semuanya bisa ikut berangkat karena sudah menabung dan sudah dicicil ibaratnya ya setiap pekan selama bersekolah. Apakah Anda juga sekolahnya masih mengalami hal serupa anak-anaknya, sahabat MK, atau sudah mulai membiasakan menabung kepada anak-anak? Apalagi kalau musim lebaran ya, di Indonesia nih kita punya budaya yang menarik ya, kalau anak-anak tuh biasanya dapat uang jajan dari saudara-saudara jauh yang jarang berjumpa misalnya. Nah, ini uangnya jangan langsung dipakai, biasanya dinasehatin, tapi bisa diinvestasikan atau ditabung tadi, sahabat MK. Dan menabung ini memang menjadi langkah awal yang penting agar bisa menjaga stabilitas finansial dan memenuhi kebutuhan jangka pendek dengan penekanan pada keamanan dan juga kemudahan aksesnya. Kalau tadi investasi ya, tentu sarana untuk mengembangkan harta dan mencapai tujuan finansial jangka panjang, karena ada potensi keuntungan ya yang lebih besar di dalam investasi, sahabat MK. Tapi juga perlu dipahami ada resiko-resiko yang lebih tinggi juga. Ini ada informasi yang menarik, sahabat MK, berkaitan dengan investasi. Sebuah fenomena yang terjadi di negara tirai bambu, sahabat MK, di China kalau tidak salah, atau di Korea Selatan ya, kemarin saya baru lihat itu ternyata sudah ada sekian juta anak-anak yang lahir di negara-negara tersebut sudah langsung dibuatkan rekening dana nasabah RDN, alias itu adalah akun untuk berinvestasi saham, sahabat MK. Jadi anak-anak sudah dipersiapkan dana untuk berinvestasi, salah satunya mungkin instrumen saham ya yang dipahami oleh orang tua mereka, yang Masya Allah ini ternyata menjadi suatu kemajuan pesat dalam perkembangan pengetahuan finansial, sahabat MK. Nah, ini yang kemudian di Indonesia mungkin masih sudah mulai, tapi belum sebanyak itu. Ini yang kemudian saya temukan juga di beberapa komunitas yang ada ya, sahabat MK. Masya Allah. Dan ini tentu perlu kita sebagai umat muslim kita refleksikan, karena sejatinya ini juga ada dalam Islam, aturan pengajarannya, bahkan dianjurkan juga oleh Rasulullah SAW. Dan dalam Islam, baik menabung maupun investasi tentu harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dan karena sudah berkembangnya teknologi yang luar biasa ya, sahabat MK, Ini investasi saham salah satunya adalah menjadi salah satu investasi syariah, saham syariah yang sudah diatur oleh sistem. Artinya kalau kita hendak berinvestasi di saham, kemudian membeli saham yang ternyata belum sesuai syariah, itu biasanya kalau rekening kita memang sudah rekening syariah, akan ditolak sahabat NG pembeliannya karena tidak sesuai syariah. Nah, ini yang kemudian mempermudah juga orang-orang awam seperti saya juga ya sahabat MG ketika membeli suatu instrumen investasi karena memang sudah memiliki rekening syariah, jadi auto terseleksi ya pilihan-pilihannya. Dan prinsip-prinsip syariah yang perlu kita pahami bersama ini tentunya tadi menghindari riba, ghoror, maisir, serta berinvestasi pada sektor usaha yang halal. Perlu dipahami juga untuk melihat barang-barang yang kemudian diusahakan sahabat MG. Karena dengan memahami perbedaan prinsip-prinsip ini, kita bisa mengelola keuangan secara lebih bijak, kemudian mencapai kemandirian finansial, terlepas dari yang namanya sandwich generation ya sahabat MG, ini dulu sempat ramai juga dan sekarang mulai banyak yang terlepas karena alhamdulillah dengan adanya pengetahuan finansial dan edukasi yang terus berjalan sahabat MG, masya Allah. Terima kasih banyak Anda yang sudah berpartisipasi berbagi inspirasinya dalam ruang inspirasi hari ini. Terima kasih juga Ibu Yuyun yang sudah menyapa dari Bandung Selatan. Insya Allah nanti informasi selanjutnya dihadirkan ya di kesempatan yang lainnya. Dan sudah di jam 10 hari ini sahabat MG, saatnya sahabat siar Anda Syifa Khairunisa beserta kru MG FM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Ruang Inspirasi telah menemani Anda. Selamat menunaikan pilihan terbaik dan bermuamalah sesuai tuntunannya.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MKFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan. Yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%. Dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di Amanahi Radio ini sebagai sarana kebersamaan kita membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini, ya. Nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Keluarga, surga yang telah dirasa. Gapai kebahagiaan bersama dalam Inspirasi Keluarga, Keluarga Bahagia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, alhamdulillah senang sekali kembali hadir di pagi hari ini menemani ruang dengar Anda dalam program Inspirasi Keluarga, Keluarga Bahagia. Insyaallah sahabat MK bersama sahabat Sia Raisya Aisyah yang akan menemani Anda program Inspirasi Keluarga di hari Jumat ya sahabat MK, di tanggal 14 Agustus 2026 atau bertepatan dengan 1 Rabiul Awal 1448 Hijriah.

0: Dan insya Allah sahabat MI kita akan kembali belajar bersama ini dengan narasumber kita, Bang Adia Nugraha. Beliau ini merupakan penulis buku Kala Rumah Tangga Seseru Main Ular Tangga, sahabat MK. Dan insya Allah di pagi hari ini kita akan kembali belajar begitu ya, berkaitan dengan inspirasi keluarga, keluarga bahagia. Temanya yaitu sahabat MK belajar memahami bukan sekedar menuntut. Karena sahabat MK ini belajar membangun keluarga ya, dengan komunikasi yang lebih hangat, saling memahami dan tidak hanya sibuk menuntut, sahabat MK. Sebelum itu, sahabat MK silahkan, kami juga ini mengundang Anda untuk bisa menyampaikan pertanyaan ataupun diskusinya begitu ya, melalui nomor MKFM Bandung di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Dan alhamdulillah sahabat MK di kesempatan kali ini sudah hadir begitu ya, Bang Adia Nugraha. Kita langsung saja sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Adia.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Teh Reisha.
0: Masya Allah. Kabar baik di pagi hari ini, Bang Adia?
1: Alhamdulillah, baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, senang sekali ini kembali dapat menemani ruang dengar sahabat MK begitu ya, di pagi menjelang siang hari ini, Bang Adia. Untuk kembali belajar ini mengikhtiarkan hadirnya keluarga yang penuh kebahagiaan.
1: Alhamdulillah.
0: Bang Adia ini di awal sekaligus juga menyapa sahabat MK berkaitan dengan tema kita di pagi hari ini, yaitu belajar memahami bukan sekedar menuntut. Silahkan Bang Adia.
1: Siap. Makasih Teh Raisya dan sahabat MK dimanapun berada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di Jumat pagi yang insyaallah di awal Rabiul Awal ini kita sama-sama bersyukur kepada Allah masih diberikan waktu, diberikan kesempatan untuk terus belajar. Tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang tidak dalam skenario Allah, semua dalam skenario Allah. Mungkin abang kakak hari ini mendengar ada yang sambil nyetir mau menuju tempat sholat Jumat, mau ngantar anaknya atau jemput istrinya, dimanapun itu semoga wasilah kita duduk bareng, dengerin ini bareng jadi kebaikan, khususnya buat kami yang menyampaikan dan juga bisa menjadi kebaikan buat semua yang mendengarkan. Nah, pertama tentang belajar memahami. Ini menarik sekali ketika dapat judul ini dari teman-teman MK. Bagaimana akhirnya tuh keluarga harus mau belajar saling memahami, bukan cuma sekedar menuntut. Nah, ini betul sekali karena banyak hari ini orang-orang tuh, satu, ketika ada masalah datang, dia lempar-lemparan siapa penyebab masalahnya, terus dia akan teriak, akulah si paling korbannya. Nah, jadi banyak orang yang kayak gini, Teh Raisya, bilangnya, "Dah, aku mah udah berjuang maksimal. Aku udah memberikan yang terbaik," gitu kan. "Aku udah ini, aduh gunanya, tapi aku tidak mendapatkan sesuai yang aku mau." Nah, akhirnya si dia merasa si paling korban, playing victim. Ya kan? Setelah playing victim, dia ngerasa pasangannya tidak sebaik yang dia kira, tidak sehebat yang dia kira, tidak sesuai dengan standar postingan yang di TikTok ataupun di Instagram. Nah, akhirnya kecewa. Padahal tuntutan-tuntutan itu sebetulnya

0: membuat kita akhirnya lupa untuk bersyukur apa yang sudah ada, apa kebaikan yang sudah diberikan. Bahkan kalau kita lihat yang hadisnya Rasulullah, banyak wanita misalkan masuk neraka, salah satunya kenapa? Ternyata karena lupa kebaikan dari suaminya. Suaminya sudah berbuat baik banyak, ternyata dengan satu kesalahan dia bilang, suamiku tidak pernah berbuat baik padaku. Nah, ini kufur nikmat itu. Begitupun laki-laki sama aja, laki-laki perempuan juga sama. Ketika satu perempuan berbuat kebaikan atau satu perempuan berbuat kesalahan, dia bilang gak ada baiknya perempuan itu. Nah, hari ini yang bahaya dari kita adalah budaya saling menuntut. Budaya akhirnya, Masya Allah, hari ini kan zamannya zaman digital yang sangat cepat banget. Akhirnya banyak standar. Terakhir kemarin kita lihat standar suami itu ada di Bang Indra tuh, istrinya suaminya Nikita.
1: Oh iya, suami, iya.
0: Itu ramai itu. Standar iya. Suami makin berat nih. Udah mah kaya, ganteng,
1: tambah soleh.
0: Tambah soleh, waduh. Abot ini, berat ini gitu. Ternyata ya itulah yang harusnya kita coba upayakan menjadi seorang suami. Bagaimana seorang suami yang baik, seorang suami yang perhatian, yang mau belajar dan betul-betul mau upgrade diri. Maka, tapi jangan sampai akhirnya kita menjadikan standar-standar itu tuntutan. Karena banyak orang kita ya, banyak kita hari ini tuh ngaji, belajar untuk dijadiin teropong melihat orang lain. Padahal pembelajaran yang paling penting itu akhirnya ilmunya dipakai sebagai cermin untuk melihat kualitas diri kita. Nah, kalau teman-teman dengerin MK malam hari atau pagi hari ini, ikut kelas parenting, ikut kelas keluarga, malah jadi nyalah-nyalahin pasangan, nyalah-nyalahin orang tuanya. Ikut kelas parenting bilangnya, aduh aku korban parenting yang salah. Bukan itu. Ikut kelas parenting, kelas apa tuh? Untuk mengevaluasi diri, bukan untuk menjadikan diri korban, tapi untuk menjadikan diri jadi lebih baik agar kesalahan-kesalahan di masa lalu tidak terulang kembali. Karena itu esensi dari belajar. Ya kan? Jadi kita gak bisa muter waktu dan akhirnya menyesali, tidak. Kita bisanya move on, berproses dan berprogres, tapi dengan waktu, dengan kualitas yang lebih baik ke depannya. Nah, balik lagi sekarang dalam proses belajar memahami teh. Nah, banyak orang tuh gini, kalau berkomunikasi itu tuh pengennya nyampaikan. Banyak orang lupa esensi dari ngobrol, esensi dari komunikasi itu bukan sekedar meluapkan kekesalan, bukan sekedar meluapkan unek-unek, bukan sekedar meluapkan emosi. Komunikasi ngobrol itu kan menyampaikan pesan agar pesannya bisa diterima dan sampai. Nah, maka sebelum pesan diterima, yang harus disamakan adalah frekuensinya. Saya sering nyampaikan di MK, kalau misalkan ada orang ngobrol misalkan mau dengerin MK FM teh, kan 102,7 FM ya.
1: Iya, betul.
0: Nah, terus dia pas dengerin 102,10 atau kalau 102,9 itu kan kekeresekan ya.
1: Iya, gak
0: pas. Apalagi kalau 103,7 itu nyasar ke radio lain.
1: Betul. Iya.
0: Nah, kalau sebagus apapun nasihat yang disampaikan di MKFM, kalau si frekuensinya salah, pesannya enggak nyampe, enggak kedengeran.
1: Iya.
0: Nah, begitulah proses memahami. Kadang kita tuh pengen banget ngerubah istri kita. Kita pengen banget ngasih nasihat ke suami kita. Kita tahu suami kita salah. Kita pengen banget ngasih tahu anak-anak kita. Tapi ternyata pengennya kita ngasih tahu, pengennya kita mendakwahi, pengennya kita mengevaluasi, ternyata tidak tepat. Karena akhirnya hanya jadi tempat kita berteriak, tempat kita meluapkan kekesalan kita. Mereka ya paham apa enggak? Belum tentu paham, bisa jadi frekuensinya beda. Seteriak-teriaknya kita, wah teriak. Ya mereka mah santai-santai aja, kenapa? Ya beda frekuensi, gak kedengeran dia.
1: Iya,
0: kan? Maka fokusnya sekarang sebelum ngobrol, sebelum menyampaikan unek-unek, sebelum menyampaikan apa yang mau disampaikan, maka yuk fokus, samakan dulu frekuensinya. Nah, kalau mau menyamakan frekuensi, syaratnya satu, Teh Raisa dan teman-teman MK, sahabat dimanapun, berhenti meminta pasangan dan anggota keluarga kita menyesuaikan frekuensi mereka dengan kita. Pokoknya mamah kayak gini, semua harus paham. Nah, itu kalau orang kayak gitu susah. Kalau kita punya mindset kayak gitu susah. Kenapa? Karena dalam rumah tangga pemenangnya adalah dia yang paling berjuang, dia yang paling bekerja keras, dia yang paling melakukan semuanya dengan amal soleh, niatan amal soleh.
1: Iya, iya, Masya Allah.
0: Oke, siap, aku akan berusaha memahami suamiku. Siap, aku akan berusaha memahami anak-anakku. Nah, kemarin saya semalam baru kajian pernikah di Pontianak sini teh.
1: Iya.
0: Terus cerita anak-anak tuh. Kenapa banyak orang takut dalam proses menikah? Karena mereka takut tidak menemukan pasangan yang sesuai. Mm-hmm. Tidak menemukan pasangan yang mereka mau. Padahal tugas dalam menikah itu bukan menemukan pasangan yang dimau, tapi menyesuaikan diri agar cocok dengan pasangan kita. Jadi kalau kita, kan kita mah gak bisa ngerubah siapapun.
1: Iya, iya, betul.
0: Mau pasangan, mau anak, kita gak bisa rubah. Yang bisa kita rubah diri kita sendiri. Mm-hmm. Maka dalam proses memahami, dalam proses mengatur frekuensi tadi, jangan tuntut orang lain ada di frekuensi kita. Tapi orang yang beriman, orang yang berilmu, orang yang mau belajar adalah orang yang mau turunin frekuensinya untuk ngobrol sama orang sekitarnya. Cari apa yang disuka, cari apa yang diseneng, cari apa yang biar nyambung dulu. Saya sering menganalogikan gini teh. Ada seorang dokter PhD dari universitas terkenal, dia lulusan pendidikan anak usia dini, ya kan? Terus ngajar PAUD teh, masuk ke PAUD terus dia bilang gini, anak-anak kita buka papersnya, kita buka artikelnya, kita buka jurnalnya, ya silahkan presentasi satu-satu. Kira-kira anak PAUD gimana?
1: Kebingungan ini.
0: Anak PAUD tuh langsung ini ngomong apa?
1: Iya, gitu. Iya.
0: Karena dia berusaha memaksakan gaya berpikirnya kepada anak-anak yang belum mengerti, makanya gak nyambung. Nah, tugas kita hari ini, yuk sama-sama sebelum menyampaikan pesan, sebelum menjadi menuntut orang lain, yuk tugas kita di level awal samakan frekuensi dulu. Tenang-tenang dulu, ngobrol-ngobrol dulu. Ingat, komunikasi itu tujuannya bukan meluapkan emosi. Komunikasi itu tujuannya adalah menyampaikan pesan agar orang yang ngobrol sama kita mendapatkan pesan yang ingin kita sampaikan. Itu step pertama, Teresa.
1: Ya, Masya Allah, berarti ini menarik sekali ya Bang Adia. Ini proses memahami, ini samakan dulu frekuensinya begitu ya. Iya, iya. Dan Masya Allah ini semoga menjadi pengingat bagi kita semua ya sahabat MP untuk terus belajar ini memahami satu sama lain, bukan sekedar menuntut ini dalam keluarga sahabat MK. Dan Insya Allah Bang Adia akan kita sambung begitu ya di termin selanjutnya. Ini untuk juga melengkapi dan melanjutkan, termasuk juga ini menyapa sahabat MK. Sahabat MK, silakan ya, masih ada kesempatan ini bagi Anda yang ingin bergabung menyampaikan pertanyaan ataupun barangkali ini yang perlu didiskusikan bersama dengan Bang Adia. Bisa dikirimkan sahabat MK melalui nomor 0811-224-1027, 0811-224-1027. Sahabat MK, Alhamdulillah Bang Adia bersama istrinya Teh Pipit atas izin Allah sudah melaunching sebuah buku Kata Surga Kala Rumah Tangga Seseru Main Ular Tangga, sahabat MK. Buku ini cocok untuk sahabat MK yang sudah menikah atau yang sedang persiapan menuju pernikahan, begitu ya. Bahkan lebih seru lagi sahabat MK ini kalau dibacanya berdua, suami istri atau calon pasangan, sahabat MK. Karena buku ini ditulis dari sudut pandang suami dan istri, jadi kita bisa bersama-sama ini untuk belajar, bersama-sama untuk mengupgrade diri dalam rumah tangga, sahabat MK. Dan kabar baiknya, buku Kata Surga ini hanya Rp99.000, sahabat MK. Bisa langsung dipesan ini melalui nomor admin di 0877-1038-2103, 0877-1038-2103. Karena rumah tangga itu bukan soal menang atau kalah, tapi soal saling mengerti, saling menguatkan, dan terkadang mengalah ini supaya cinta tetap hidup dan kasih sayang tumbuh dalam ketenangan. Sahabat MK, dapatkan bukunya sekarang juga dan jadi bagian dari mau belajar generasi selanjutnya. Dan insya Allah sahabat MI kami akan kembali selepas jeda berikut ini. Tetap di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Mah, kadang sedih ya.
4: Kenapa, Pak?
3: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Mah?
4: Iya, Pak. Mama juga sering pikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
3: Terus gimana, Mah, caranya biar kita bisa ikut bantu?
4: Nah, ini nih, Pak. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak, biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
3: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
4: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
2: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebarkan ilahi, mengalirkan pahala, tiada henti.
5: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
6: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini.
7: Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak.
6: Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
5: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga Rp1.000 ini jadi amal sedekah.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
8: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memudahkan orang lain yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat." Hadis riwayat Imam Muslim.
2: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik MKFM Network.

0: sahabat MQ, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus Minal Hawa.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman Yuri Adeda, diberi amanah pembina pesantren Darut Tauhid. Alhamdulillah, mengucapkan selamat milad buat MKFM, buat kru-nya, buat para pendengarnya, dan berharap sekali mudah-mudahan MKFM jadi sarana ilmu, sarana rezeki, sarana jalan hidayah bagi kita semua. Mudah-mudahan langgeng, istiqomah, dan semuanya diberi karunia rasa syukur, keikhlasan, kesabaran. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat MK memasuki menit ke-26 lepas dari jam 10. Dan insya Allah sahabat MK akan kita sambung kembali begitu ya kebersamaannya. Ini bersama dengan Bang Adia Nugraha, penulis buku Kala Rumah Tangga Seseru. Penulis buku Kala Rumah Tangga Seseru Main Ular Tangga ya sahabat MK, berkaitan dengan tema kita di pagi hari ini, yaitu belajar memahami bukan sekedar menuntut sahabat MK. Dan sebelum kita sambung, ini silakan kami juga mengundang Anda ya sahabat MK untuk bisa ikut berbagi, menyampaikan atensinya, menyampaikan pertanyaan ataupun polling ya. Ini silakan bisa disampaikan melalui nomor 0811-224-1027, 0811-224-1027. Anda bisa berbagi ya sahabat MK, kalau menurut Anda dalam keluarga ini mana yang paling perlu kita ikhtiarkan agar bisa belajar memahami sahabat MK, bukan sekedar menuntut. Apakah yang pertama, belajar mendengarkan satu sama lain, ataukah yang kedua, sahabat MK memahami kondisi dan perasaan anggota keluarga, dan yang terakhir, ini yang ketiga, mengurangi tuntutan dan memperbanyak pengertian sahabat MK. Dan insya Allah sahabat MK, kita akan kembali sambung ini kebersamaannya bersama dengan Bang Adia untuk perbincangan kita di pagi hari ini berkaitan dengan tema belajar memahami bukan sekedar menuntut sahabat MK. Dan tadi di termin pertama sudah disampaikan beberapa hal yang bisa diikhtiarkan begitu ya sahabat MK, tentang bagaimana ini proses memahami, samakan dulu frekuensinya. Mungkin di termin kali ini boleh dilanjutkan kembali. Siap. Bang Adia, ini berkaitan dengan berbagai ikhtiar yang dapat mulai dibangun ini di dalam rumah agar bisa belajar memahami satu sama lain. Silahkan Bang Adia.
1: Siap, makasih Teh Raisya. Masya Allah, dan teman-teman sahabat MK dimanapun berada, ini bapak-bapak menjelang Jumatan ya, sambil santai, sambil dengar-dengar, sambil minum kopi biar gak ngantuk ketika khutbah nanti. Nah, jadi bagaimana sih kita menyamakan frekuensi? Jadi kalau mau menyamakan frekuensi agar obrolan itu nyambung, agar pesan kita itu sampai, maka kita harus menyampaikan pesan di tempat dan keadaan yang memang sesuai dengan apa yang mau dan diterima oleh si penerima pesan tadi. Contoh, ini buat para ibu ya, ibu-ibu, tipsnya ini. Kalau mau ngobrol sama suaminya, satu, jangan ngobrol pas keadaan capek, pulang kerja, masih kusut, belum mandi. Wah, itu diajak ngobrol jauh, makanya suaminya gak bakal mau denger, main HP aja karena dia penat. Maka kalau misalkan mau ngobrol sama suami, cari momen di mana anak-anak udah istirahat, suami sudah dikasih makan yang kenyang. Kalau mau ngobrol penting, masak yang enak. Kalau mau ngobrol penting, masaknya yang enak, yang bagus. Bahkan kalau tips buat para ibu, kalau mau ngobrol sama suami, kenyangkan perutnya dan kenyangkan yang di bawah perutnya. Nah, kenapa? Karena laki-laki itu ketika sudah terpuaskan urusan biologisnya, terpuaskan selera makannya, itu insya Allah bisa nerima apapun masukan yang diberikan. Tapi mohon maaf ayah bunda, ini buat para ibu, kalau dua hal tadi kosong, ya kan, dua hal tadi kosong, laki-laki akan jadi pemberontak yang sangat memberontak. Kalau dia dilarang, dia akan nunjukin, aku bisa kok melanggar. Makanya kalau apalagi sama suami ya, nah, dua hal tadi bunda fasilitasi, bunda berikan yang terbaik, insya Allah suaminya bakal mau ngebuka diri, ngebuka hati untuk mendengar apa yang mau disampaikan. Termasuk sama anak laki-laki, para bunda, kalau ngobrol sama anak laki-laki, pastikan dia tidak kelaparan. Udah kenyang makannya, udah kenyang, udah mandi, baru diajak ngobrol. Kalau dia lagi tantrum, marah, diajak ngobrol, diam. Kamu paham posisi ayah dan bunda, gak bakal langsung. Ya, jadi posisi sederhananya itu tipsnya. Terus untuk para suami, gimana mau ngobrol sama istri? Bapak-bapak juga sama. Kalau mau ngobrol sama istri, jangan langsung tunjukkan tuntutan kita, tapi tunjukkan kepedulian kita. Pak, sampai rumah, bapak lihat istri itu capek, ngurus anak, ngurus rumah, langsung bapak ambil kerjaan. Ambil satu, misalkan cuci piring, gantiin popok anak, mandiin anak, cepat tidurin mereka. Habis itu puji istri, mama makasih ya, apa segala macam. Baru ngobrol. Jadi jangan sampai anak lagi ribut, lagi nangis, yang satu lagi ini, terus dia bilang, kamu bisa gak sih jadi istri yang, wah itu emosi semua, pesannya gak nyampe, pesannya gak sampai, akhirnya berantem yang ada. Nah top fokusnya ketika mau ngobrol sama pasangan, ya terutama para ayah, mau ngobrol sama istri, tunjukkan dulu perhatian kita sama mereka. Fulfill dulu kekosongan perhatian tadi. Bisa kalau ada rezeki dikasih hadiah, pulang bawa oleh-oleh. Mungkin gak mahal teh, cuman sekedar cilok tangganan.
0: Iya, kan?
1: Es krim kesukaan. Tapi ketika suami pulang bawa sesuatu, dia pulang bawa yang ditenteng, oh itu hatinya
0: bahagia,
1: istri berbunga-bunga tanpa
0: nipa. Iya, insya Allah.
1: Itu oh, seneng banget istri itu, karena ya aku diperhatikan, aku masih berharga. Nah kalau udah kayak gitu, baru diajak ngobrol, dikasih masukan, dikasih ini. Jadi jangan tiba-tiba marah dengan kondisi yang tidak tepat gitu. Nah kalau ngobrol sama anak, itu dikondisikan teh. Kan kita sering dengar ada konsep parenting Ali bin Abi Thalib, itu 7 kali 3, 0 sampai 7, 7 sampai 14, 14 sampai 21. Itu konsep perkembangan anak. Di 0 sampai 7 mereka masih dalam konteks bermain. Makanya bahasanya itu la'ibuhu sab'an, ajak anak-anak ini main di usia 7 tahun. Bahkan kalau anak usia 0 sampai 7, gak usah dikasih nasihat banyak-banyak. Kenapa? Kenapa? Karena mereka gak nangkep nasihat itu. Suruh mereka bermain, kasih apresiasi, kasih mereka citra diri, abang hebat, teteh cantik, pintar. Nah, masya Allah. Kalau anak selalu dinasihatin jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu, dia akhirnya gak tahu citra dirinya seperti apa. Ini mohon maaf, seringlah anak kecil teh usia 3-4 tahun itu kan mukul orangnya.
0: Iya.
1: Mukul anak yang lain yang lebih kecil apa segala macam. Alhamdulillah, saya sama istri belajar betul dari para guru tuh, ketika mereka melakukan seperti itu berarti mereka tidak dikasih tahu dan tidak dialirkan energinya. Sering dilarang. Akhirnya ketika dia ketemu sama orang dia berontak. Makanya kami tidak mengajari itu. Artinya jangan dikasih ceramah anak 0-7 mah. Diajak ngobrol, diajak cerita, diajak pakai gambar-gambar ataupun cerita-cerita yang mereka pahami. Nah, makanya bagaimanalah Allah mengajarkan kita lewat Al-Quran kan? Sepertiga Al-Quran cerita, kisah. Enggak bukan teoritis, enggak letterlek ya kan? Tapi kisah-kisah agar apa? Agar nempel di kita. Begitupun anak-anak, terutama 0-7 tahun. Nah, ketika anak ini untuk anak laki-laki, untuk bapak-bapak terutama nih, kalau anaknya laki-laki 0-7, sering-sering diusap dadanya, dibilang keren, dibilang bangga papa sama kamu, karena itu yang dia butuhkan, aktualisasi diri. Kalau anaknya perempuan dipeluk, dicium-cium, disayang-sayang, dikasih lope-lope, jangan sampai dia akhirnya enggak pernah dilope-lope sama bapaknya, kena buaya buntung di luar nanti kelepak-kelepak gitu.
0: Iya.
1: Jadi 0-7 itu krusial sekali kehadiran ayah dan ibu di rumah tuh betul-betul untuk ngasih citra diri, ngasih gambaran tentang kehidupan. Nah, ketika anaknya masuk SD teh, 7 sampai 14, ini kan SD sampai usia kelas 2 SMP lah, udah masuk balig nih. Mereka harus dikasih pemahaman tentang adab. Bahasanya Ali itu adibhu. Dikasih tentang adab. Do and don't. Jadi dikasih tahu ini enggak boleh, nah ini boleh. Kalau udah 7 tahun bangunin sholat subuh tuh, ayo bangun, diciprat apa mukanya tuh di waslap, yuk subuh, mandi sebelum subuh, terus habis itu makan pakai tangan kanan, cuci piring sendiri, itu mulai diajarkan. Kalau udah 10 tahun itu boleh dikasih punishment, kalau nggak sholat dicepret kayak gitu. Kenapa? Karena itu yang mereka harus tahu. Kalau mereka tidak tahu di usia itu, mereka tidak diajarkan, tidak dikasih tahu, maka hati-hati nanti di proses usia balig 14-21. Banyak orang tua yang di usia 14-21 itu masih larang-larang anaknya. Jangan gini, jangan gitu, harus sama papa, harus sama mama. Padahal usia 14-21 itu posisi orang tua cukup menemani, gak harus lagi mengatur. Kenapa? Aturannya sudah selesai di 7 tahun yang kedua.
0: Oh iya.
1: Jadi pas mereka SMA mah suruh ngambil keputusan sendiri, mau sekolah kemana, mau berteman dengan siapa, mau jalan kemana, ambil keputusan sendiri nak. Karena ke parenting terbaik ya, dari kata-katanya Ali bin Abi Thalib itu, karena selepas 21 lepaskan mereka, lepaskan talinya, suruh mereka menjadi hamba Allah yang memang baik. Nah dari 3 fase 7 sampai 14 sampai 21 setiap anak tuh punya frekuensi berpikirnya masing-masing. Enggak bisa dipukul rata. Ini challenge nih buat orang tua yang anaknya usianya lompat-lompat nih. Si tetehnya di SMP, si A-nya misalkan SD, yang paling kecil masih bayi, itu enggak bisa disamain. Adil itu bukan berarti sama. Adil itu adalah bagaimana menentukan atau memberikan hak sesuai dengan porsinya masing-masing. Yeah. Maka kalau anaknya senang, saya pernah bilang kemarin di dalam sebuah kajian parenting, ada yang bilang, kalau ada anak pulang main, pulang sekolah, terus dia bawa kata-kata yang gak pernah diajarin di rumah. Tiba-tiba ngomong kasar. Tiba-tiba dia mention hewan yang kita gak pernah ngomongin di rumah. Jangan marah sama lingkungannya. Jangan marah sama orang yang ngajarin dianya. Kenapa? Justru kita harus evaluasi, berarti anak kita belum tahu bahwa itu salah. Justru ketika dia ngomong kayak gitu, kita kasih tahu, nak, itu keliru, itu salah, gak boleh ngomongin. Contoh nih, kemarin kan kalau di Pontianak, rumah kami ini, sekitaran tuh banyak yang melihara gobok ya. Terus si ada anak saya yang 3 tahun tuh pulang ngomong itu, biasalah anak segede gitu kan dimention semua. Terus saya bilang, nak, kalau mention gobok ke hewan tuh boleh, itu ada gogok kayak iya, tapi gak boleh itu adalah ngomong itu ke manusia. Oh, akhirnya dia punya standar, oh ini yang benar. Nah, kenapa kita gak boleh marah sama lingkungan, kita gak boleh marah sama orang-orang sekitar kita? Karena suatu saat anak kita bakal lepas 24 jam tanpa pengawasan kita. Kita sehebat apapun orang tua, itu gak bisa 24 jam ditaruh CCTV. Gak bakal bisa sehebat itu. Maka tugas kita, abang kakak ya bunda, itu tidak memarahi ataupun melindungi, memprotek mereka 24 jam, tapi menyiapkan diri mereka siap untuk terjun ke masyarakat. Nah, balik lagi ke proses memahami tadi. Dalam proses memahami pasangan, anak, diri kita, kita tuh pasti pengen, aku ingin difahami. Banyak yang berantem tuh tidak ada yang memahami diriku, tidak ada yang mengerti aku. Nah, ternyata kalau ingin difahami oleh orang lain, tugas kita pertama adalah berusaha memahami. Karena dalam Islam, dalam rumah tangga, itu gak ada take and give. Udahlah kamu baik, ya udah aku baik. Karena kamunya baik. Kenapa kamu memahami aku? Karena kamu paham sama aku. Islam gak gitu. Islam tuh mengajarkan rumah tangga tuh amal soleh. Jadi bukan take and give, tapi give, give, give, and give more.
0: Masya Allah, iya.
1: Kenapa kayak gitu? Karena ketika kita berusaha terus memahami, kalaulah pasangan kita misalkan tidak berubah, Allah tidak akan menghitung semua usaha kita sia-sia. Oh, semua sudah tercatat di Lauhul Mahfuz, semua tercatat di buku kita, semua dijadikan investasi kita di akhirat nanti, bahwa pengorbanan kita, air mata kita, lelahnya kita, itu adalah amal soleh yang Masya Allah berharga di hadapan Allah. Jadi buat para ayah, bunda, abang, kakak dimanapun berada, jangan cepat lelah, jangan cepat menyerah untuk mencoba memahami pasangannya, memahami anggota keluarganya, memahami anak-anaknya. Karena kalau kita sudah belajar memahami, kita akan mudah menghargai proses dan mengapresiasi progres. Nah, ini kata kuncinya. Kata kunci kita pagi hari ini, bagaimana kita akhirnya tidak lagi menuntut pasangan untuk segera berubah seperti yang kita mau. Tapi bagaimana akhirnya kita bisa melihat pasangan kita mau berproses. Maka setiap dia mau berproses, mau mulai berbenah, mau berubah, kita hargai. Ya kan? Kita kasih waktu dia. Dan ketika dia berprogres, ada satu progres, oh, kita apresiasi. Jangan nunggu sempurna untuk diapresiasi. Wah, anak ayah udah mau cuci piring, katanya gitu kan. Padahal cuciannya tuh berantakan, tapi ketika dia mau aja, diapresiasi. Wih, keren, udah mau cuci, ya gitu kan. Nah, bagaimana istri ketika suaminya jorok, naruh anduk sembarangan, naruh baju kotor sembarangan, istrinya ngampekan, ayah, nanti anak-anak lihat, jangan kayak gitu. Terus suaminya berubah. Terus istrinya bilang, ayah makasih ya, udah naruh baju di tempatnya. Prosesnya diberikan waktu, progresnya diapresiasi. Wah, kalau udah kayak gitu, semua kebaikan tidak terasa seperti tuntutan. Kalau udah kayak gitu, semua kebaikan yang diharapkan betul-betul terasa seperti bagaimana kita bertumbuh bersama.
0: Iya, Masya Allah.
1: Ini mau, jangan sampai aku udah bilang berapa kali sih kamu gak berubah-berubah. Kalau kayak gitu kayak jaksa penuntut umum ya kan. Kasih vonis. Jadi POV-nya tuh kayak gitu. Jadi pahami dulu, membelajar terus memahami, dan selanjutnya hargai prosesnya dan apresiasi progres. Insyaallah itu akan jadi POV apa keluarga yang baik insyaallah.
0: Iya. Masya Allah, menarik sekali ya sahabat MK. Dan tentu ini menjadi pengingat bersama sahabat MK. Tadi ini ada parenting ala Ali bin Abi Thalib. Ini terkenal dengan konsep 7x3 sahabat MK, yaitu membagi pendidikan anak menjadi 3 fase usia. Dan mohon izin Bang Adia, tentunya nanti akan kita coba sambung ya insya Allah di termin selanjutnya. Termasuk juga kita akan menyapa ini sahabat MK yang sudah mulai bergabung menyampaikan pertanyaannya. Sahabat MK, silahkan ya, masih ada kesempatan ini bagi Anda yang ingin ikut bergabung menyampaikan pertanyaan ataupun sharing, bisa dikirimkan melalui nomor 0811 224 1027, 0811 224 1027. Anda juga sahabat MK ini bisa berbagi ya, kalau menurut Anda dalam keluarga ini mana yang paling perlu kita ikhtiarkan agar bisa belajar memahami bukan sekedar menuntut sahabat MK. Apakah yang pertama ini belajar mendengarkan satu sama lain, ataukah yang kedua sahabat MK memahami kondisi dan perasaan anggota keluarga, dan yang terakhir ini mengurangi tuntutan dan memperbanyak pengertian. Silakan kami nantikan ya sahabat MK. Sahabat MK, alhamdulillah Bang Adia bersama istrinya Teh Pipit atas izin Allah sudah melaunching sebuah buku Kata Surga Kala Rumah Tangga Seseru Main Ular Tangga. Sahabat MK, buku ini cocok untuk yang sudah menikah atau yang sedang persiapan ini menuju pernikahan. Bahkan lebih seru lagi kalau dibacanya ini berdua ya sahabat MK, bersama suami istri ataupun calon pasangan. Karena sahabat MK, buku ini ditulis dari sudut pandang suami dan istri, jadi kita bisa bersama-sama belajar, bersama-sama ini untuk mengupgrade diri dalam rumah tangga. Dan kabar baiknya, buku Kata Surga ini hanya Rp99.000 saja sahabat MK. Bisa langsung dipesan ini melalui nomor admin di 0877-1038-2103, 0877-1038-2103. Sahabat MK, karena rumah tangga itu bukan soal menang atau kalah, tetapi soal saling mengerti, saling menguatkan, dan terkadang mengalah ini supaya cinta tetap hidup dan kasih sayang tumbuh dalam ketenangan. Sahabat MK, dapatkan bukunya sekarang juga dan jadi bagian dari mau belajar generasi selanjutnya. Dan insya Allah kita akan kembali sambung ya sahabat MK setelah kita simak beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, mengapa berwudu dapat meredakan amarah seseorang? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Umi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
7: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
6: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
8: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kamu sekali-kali meremehkan dari kebaikan sedikitpun, meskipun hanya kamu bertemu dengan saudaramu dalam keadaan tersenyum." Hadis riwayat Imam Muslim.
9: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
6: Sahabat MQ, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan, sedangkan setan tercipta dari api, dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: Sahabat MK, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan ruku'lah beserta orang yang ruku." Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. Sahabat MK, kami informasikan jadwal sholat zuhur pada hari ini insya Allah untuk daerah Bandung dan sekitarnya. Azan zuhur akan berkumandang pada jam 11 lewat 58 menit. Insya Allah sahabat MK untuk daerah Bandung dan sekitarnya, azan zuhur akan berkumandang pada jam 11 lewat 58 menit. Sahabat MK, selamat berlomba-lomba melaksanakan salat zuhur di awal waktu. Semoga Allah karuniakan kehusyuan dalam ibadah yang kita laksanakan.
1: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Sahabat MK, tepat di menit ke-51 lepas dari jam 11 siang hari ini, masih bersama kami di 102,7 Radio MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, insya Allah kali ini kami akan menyapa begitu ya. Ini sahabat MK yang sudah bergabung menyampaikan atensinya melalui nomor WhatsApp di 0811-224-1027. Mohon izin Bang Adi, insya Allah kita akan menyapa. Kali ini ada sahabat kita yang sudah bergabung, ini menyampaikan pertanyaannya. Ada seorang ibu yang menyampaikan, katanya Bang Adi ya, terkadang ini dalam kehidupan keluarga, pasangan ini sama-sama sibuk katanya, sama-sama lelah dengan aktivitasnya masing-masing. Dan di saat seperti itu terkadang katanya lebih mudah berharap dan menuntut ya pasangan untuk mengerti kondisi kita. Kira-kira ini bagaimana ikhtiarnya katanya, Bang Adi? Silakan.
1: Masya Allah. Nah, yang harus kalau apalagi dua-duanya kerja ya, suami istri kerja, sama-sama capek. Pas pulang ke rumah energinya habis, pengennya sama-sama pengen dilayanin, pengen dipahamin. Nah, maka yang harus dibongkar itu mindsetnya. Yang disiapin itu jangan sampai kita berpikir aku ini berhak disayangi, aku berhak diapresiasi. Mindset yang harus kita bongkar yang pertama, kita pulang ke rumah itu bukan untuk hanya mendapatkan ketenangan, bukan untuk hanya mendapatkan kebahagiaan bagi kita, tapi kita pulang ke rumah itu jadi agen pembawa ketenangan dan kebahagiaan bagi anggota rumah kita. Jadi pas datang ke rumah itu jangan berharap aku pokoknya mau gak mau diganggu, aku mau tenang. Akhirnya ketika kayak gitu, kita akan melihat rengekan anak tuh gangguan, ya kan? Acuhnya istri ataupun suami tuh gangguan, karena kita gak mendapatkan yang kita mau. Maka sebelum sampai ke rumah, secapek apapun, kalau saya bilang ke bapak-bapak, saya ada grup bapak-bapak milenial tuh, saya bilang, Pak, kalau lagi capek sebelum masuk rumah, mampir masjid dulu, ambil wudu, sholat 2 rakaat, ya kan? Jangan nongkrong di depan minimarket minum kopi. Pulang ke rumah, sholat dulu, habis itu pulang ke rumah. Sampai ke rumah, jangan bawa capek bapak di luar. Jangan bawa direktur bapak di luar. Jangan bawa manajer bapak di luar. Karena bapak di dalam rumah adalah ayah. Ayah itu di mata anak-anak jadi playgroundnya mereka. Jadi kalau suami ya jadi tempat ngobrolnya istri. Jadi pas sampai ke rumah tuh udah lepas semua si belenggu-belenggu di rumah tuh. Nyampe ke rumah, kita bukan lagi orang yang berhak mendapatkan ketenangan dan istirahat, tapi kita menjadi orang yang bisa mendatangkan kebahagiaan untuk anggota rumah. Nah itu mindsetnya tuh. Jadi kalau misalkan, aduh aku pengen sampai rumah gak mau diganggu, aku pengen capek, aku pengen, akhirnya semua yang ada di rumah kita anggap gangguan. Walaupun namanya manusia ya, ya nggak semuanya lancar. Saya juga kadang kalau lagi capek tuh, Bu, ayo minta waktu dong, jangan ganggu dulu, mau istirahat. Oh iya, kadang saya kalau pernah tuh kemarin hari Sabtu apa Ahad ya, beberapa minggu yang lalu, saya tuh full seminggu sampai capek banget. Pas di siang hari habis zuhur saya bilang, ayo izin istirahat sebentar ya. Tapi namanya hari Minggu bagi anak-anak kita, bagi anak saya masih kecil-kecil, ya hari Minggu waktunya main sama ayah gitu. Jadi pas saya tidur mereka tuh ayah, hanya untuk laporan kalau dia menggambarnya udah selesai. Saya sempat marah, nah jangan bangun ayah dulu, ayah capek, ayah istirahat sebentar. Tapi di wajah dia kecewa, ya kan? Akhirnya ketika saya udah fresh di sore harinya, saya bilang, nah maafin ayah tadi gitu, segala macam. Jadi gak ada yang namanya sempurna, baik-baik saja. Dan gak ada juga namanya keluarga yang gagal gara-gara satu marah. Nah intinya ketika kita mau terus memperbaiki diri, perbaiki dulu mindsetnya. Kita ini suami, istri, ayah dan ibu yang datang ke rumah bukan cuman menjadi orang yang berhak mendapatkan haknya kita, tapi juga sebagai orang yang harus menjadi alasan bahagia orang-orang di rumah. Jadi sampai ke rumah tuh gimana nah, gimana ayah, gimana istri, ibu gitu. Jadi jatuhnya tuh kita yang mau memberi, bukan kita yang cuman menerima. Kurang lebih kayak gitu, Teh.
0: Iya, Masya Allah. Terima kasih nih, Bang Adia. Dan kita beralih, ini ada hamba Allah yang bertanya, Bang Adia. Katanya, bagaimana cara kita ini memahami keinginan seorang istri yang terkadang susah ditebak, katanya.
1: Aduh, ini permasalahan laki-laki sedunia.
0: Iya, Masya Allah.
1: Nah, jadi bapak-bapak, kalau istri susah ditebak, pertama bapak harus bersyukur. berarti istri bapak perempuan. Ya udahlah, template-nya kayak gitu. Kata Rasulullah, perempuan tuh aslinya bengkok, tapi kalau dilurusin dipaksa patah. Kalau dibiarin terus bengkok. Artinya ya atur ritmenya. Ya, kayak main langlayangan kalau di Sunda mah, diulur, ditarik. Ada waktunya ditarik, ada waktunya diulur gitu kan. Nah, kalau misalkan ngobrol sama istri, kadang kita kalau pengen nyampaikan sesuatu, nyampaikan aja, "Bu, maunya apa?" Kenapa istri tidak mau menyampaikan? Biasanya sebelum dia selesai menyampaikan, kita udah potong dulu, Pak. Ini saya dapat ilmu dari istri saya. Saya dapat ilmu dari istri saya, Teh Pipit, bilangnya gitu. Ayah, ibu belum selesai ngomong udah dipotong. Ayah udah nebak-nebak apa yang mau ibu sampaikan. Ibu cuma butuh ayah dengar. Ayah siap, maaf, ayah bilang. Akhirnya dia sampaikan maksudnya. Oh, ini yang dia galaukan. Oh, ini yang dia mau. Baru saya sampaikan. Bahkan kalau di level kami tuh suka cerita, ayah nih sama jamaah melayani, sama istri sendiri tidak dilayani. Istri kan jamaah juga, katanya gitu. Oh ya, maaf sayang, maaf sayang. Nah, dalam prosesnya, ketika istri kita ingin sesuatu, tanya. Memang ibu-ibu, bapak itu bukan cenayang ya. Bapak itu bukan yang bisa baca pikiran kita gitu. Jadi sampaikan, ibu mau makan apa? Terserah, mau terserah di mana, mau ini, mau yang berkuah, mau yang ini. Kayaknya ini enak deh, udah ayo berangkat. Gitu. Jadi artinya, Pak, gak usah khawatir, gak usah ini. Kamu tuh tidak peka. Caranya sederhana. Kalau mau ngobrol sama istri dan membaca pikirannya, simpan handphone, jangan dipegang, tatap wajahnya. Gak lama kok, Pak. Paling sejam, setengah jam ngobrol. Maunya gimana, sayang? Ah, dia yang nyampaikan. Tapi kalau kita sambil main HP, sambil ngapain, otak kita kemana-mana jalan-jalan, istri kita juga kesel. Akhirnya, udah gak usah ngomong, kamu pikir aja sendiri.
0: Iya.
1: Jadi, bapak-bapak, mulai siapkan hatinya untuk menerima, mulai simpan handphonenya dulu, distraksi-distraksi tadi, untuk ngobrol dan menyampaikan apa, mendengarkan apa yang mau istri sampaikan. Nanti kalau istrinya udah sering nyaman, insya Allah dia gak bakal pakai kode-kode lagi. Dia akan menyampaikan apa yang dia butuhkan langsung to the point. Insya Allah kayak gitu.
0: Masya Allah. Dan tentu ini menjadi menjadi ikhtiar yang bisa mulai dibangun ya di dalam keluarga sahabat MKI itu. Dan betul, kan? Mungkin di termin kali ini Bang Adia boleh dilanjutkan kembali. Yeah. Ini berkaitan dengan tema kita di hari ini. Silahkan, Bang Adi.
1: Nah, ini yang terakhir, gimana caranya akhirnya keajakan kita pada pasangan, ajakan kita pada anak, kebaikan-kebaikan yang kita ajak itu tidak terasa seperti tuntutan. Nah, ini kan garis bawahnya. Kan kita pengen memahami, tidak ingin menuntut. Tapi kita juga gak bisa membiarkan mereka. Kita gak bisa membiarkan anak-anak kita melakukan kesalahan yang sama berulang-ulang. Kita gak bisa membiarkan pasangan kita ngajak ke kesalahan yang sama berulang-ulang. Maka berhenti menjadi hakim atau jaksa yang ada di rumah. Salah satu cara terbaik untuk berhenti menuntut adalah satu kata, I feel you. Aku mengerti kamu, aku pernah ada di posisimu. Jadi kalau bunda, ayah, kalau mau ngobrol sama pasangan, posisinya adalah posisikan diri kita seolah-olah menjadi pasangan. Kalau aku kerja 8 jam sehari, pulang capek, macet-macetan, nembus jalanan koko untuk sampai rumah, misalkan gitu ya. Terus, apa yang ingin aku dapatkan? Oh, aku pengen kayak gini. Kayak gitu. Tapi kalau misalkan ada masukan kebaikan, cara yang harus kita sampaikan kepada pasangan kita itu bukan tuntutan-tuntutan untuk dia segera berubah. Karena kita ingat, kita tidak bisa merubah siapapun. Hidayah itu mutlak di tangan Allah. Tugas kita hanya 4, A, B, C, D. Saya sudah sering berkali-kali. Ajak baik-baik, bicarakan baik-baik, contohkan yang baik-baik, dan terakhir, doakan yang baik-baik. A, B, C, D ini adalah pattern yang harus kita lakukan dan laksanakan dalam dakwah di dalam rumah. Kalau bahasanya guru kami, keluarga yang di rumah adalah nasabah dakwah pertama.
0: Masya Allah. Iya.
1: Kita udah belajar ngaji, kajian di rumah, di luar. Ternyata pas nyampe rumah, mereka lah nasabah dakwah kita. Mereka lah orang yang berhak mendapatkan output dari dakwah yang kita kerjakan. Mereka lah harus mendapatkan output dari ilmu yang kita pelajari. Jadi kalaupun udah dengar MKFM sebelum Jumatan ini, nanti pas pulang ke rumah, yuk sama-sama coba praktek. Oh, ini nasabah aku nih, prioritas istriku tercinta. nasabah prioritas anak-anakku tersayang. Di situ mereka adalah nasabah kita. Tapi tadi kita nggak bisa rubah, kita cuma bisa ngajak, kita bisa bicara, kita bisa contohin, kita bisa doain. Maka nggak usah ada ekspektasi kita berubah atau mereka berubah. Nah, yang terakhir, yang ketiga, yang merusak pola kita akhirnya sering kecewa sama pasangan adalah ekspektasi atau standar kebenaran, standar kebaikan yang terlampau tinggi. Contoh, kita tuh pengen pasangan kita seperti Rasulullah.
0: Iya.
1: Terus ngelihat aib pasangan kita, kita kecewa. Kenapa kamu kayak gitu? Kamu gak seperti Rasulullah. Sebentar. Sebelum kita menyimpan standar yang tinggi tadi, ngaca dulu standar kita di mana. Nanti dijawab sama suaminya, lah kamu juga bukan Siti Khadijah. Ya kan? Gak bisa. Jadi yang bikin kita kadang kecewa, yang bikin kadang pasangan kita itu tidak menerima masukan kita adalah standar kebaikan yang terlampau tinggi. Nah, kalau udah punya standar kebaikan yang terlampau tinggi, aduh, satu kata yang paling benci sekali semua orang dengar. Apa itu? Dibandingkan.
0: Dibandingkan ya.
1: Kalau udah dibanding-bandingin tuh, Masya Allah, sakit luar biasa. Makanya lagunya Ojo Dibanding-Banding kayak viral. Karena semua orang relate, ngerasa.
0: Relate.
1: Ya kan? Mm. Paling sakit adalah seanak itu dibandingkan dengan anak tetangga, ya kan? Tuh lihat si abang itu juara satu, kamu mana? Apalagi dibandingkan sama saudaranya sendiri, nanti jadi sibling rivalry. Mereka jadi ada saingan antara saudaranya. Atau misalkan dibandingkan dengan istri orang, suami orang, wah itu sakit. Maka jangan membandingkan. Kenapa kita mau terus membandingkan pasangan kita dengan orang lain? Karena tadi standarnya terlalu tinggi. Akhirnya kita tidak mau melihat prosesnya dia dan tidak mau menghargai progresnya. Nih saya cerita sedikit Teh Raisa. Dulu ketika saya menikah sama Teh Pipit, Pipit itu baru belajar hijrah. Prosesnya baru belajar pakai jilbab. Beliau alumni FPOK di UPI. Jadi teman-teman olahraga kan. Nah ketika itu tuh dalam prosesnya saya gak pernah minta istri saya untuk menggunakan baju yang saya suka. Ibu boleh gak pakai ini? Boleh pakai. Asal tutup aurat aman. Ibu boleh gak pakai ini? Boleh. Sampai akhirnya istri saya pakai gamis. Istri saya pakai baju besar gitu, jilbab besar. Terus ditanya sama teman-temannya, kamu dirukiah sama Ustadz Adia? Kamu dipaksa? Enggak pernah dipaksa katanya. Memang suami aku menghargai dan setiap kali istri saya progres bajunya jadi lebih baik, saya bilang Masya Allah cantik banget, Masya Allah cantik banget. Sampai akhirnya di 10 tahun pernikahan dia cerita, oh ayah terus dari awal nikah pengennya ibu pakai baju kayak gini ya. Baru saya ngangguk, ya terus kenapa dulu ibu pakai baju yang belum baik? Ayah gak protes. Ya ngapain ayah protes, ayah kan menemenin ibu dalam berprogres, dalam proses. Makanya kalau guru saya bilang sukses dalam rumah tangga itu adalah menikmati proses, suka proses, bukan suka protes.
0: Masya Allah, iya.
1: Kalau gampang protes itu gak bakal sukses rumah tangganya. Enaknya tuh masing-masing hidupnya. Tapi kalau menghargai satu sama lain, dulu waktu saya awal nikah, saya gak bisa berkomunikasi dengan orang. Karena saya di pondok, alumni Gontor, gak bisa tuh dunia luar tuh saya asing banget kan. Belasan tahun saya di Gontor. Nah istri saya ngajarin, ayah kalau ketemu orang kayak gini, ayah harus kayak gini. Oh gitu. Akhirnya saya sekarang alhamdulillah belajar dan bisa ngobrol sama anak di bawah, usianya di bawah saya, bisa ngobrol sama yang itu. Nah istri saya gak pernah langsung ngejudge, ah kamu mah katro, kamu mah gini. Enggak, kita sama-sama menikmati prosesnya dan saling menghargai progresnya. Karena tadi standar kebenarannya gak kita pasang paling atas. Standar kebenarannya kita sesuaikan dengan diri kita. Makanya kalau kata teman-teman guru-guru kami di sini, ibadah terpanjang itu bukan menikah. Ibadah terpanjang itu belajar.
0: Belajar.
1: Belajar. Iya. Karena dalam menikah ini belajar, belajar jadi istri, belajar jadi suami, belajar terus berprogres jadi lebih baik. Karena kalau seseorang sudah berhenti belajar, dia akan kejebak dengan sifat merasa pintar.
0: Iya.
1: Nah, ini yang bahaya. Kalau suami, istri, orang tua sudah merasa lebih tahu, merasa sudah tahu, disinilah namanya penyakitnya al-kibru. Al-kibru, takabur, inilah yang membuat si Azazil namanya berubah jadi iblis dan diusir dari surga. Diusir dia dari surga, kenapa? Karena dia punya penyakit istakbaro, dia merasa lebih besar. Kata Rasulullah, orang kibar ini, orang yang takabur ini adalah dia orang yang meremehkan orang lain dan menolak kebenaran. Makanya kalau seorang ayah, seorang ibu, ya kan, suami, istri sudah merasa lebih baik dari pasangannya, lebih baik dari orang-orang sekitarnya, dan dia menolak nasihat, wah itu susah sekali. Nah, teman-teman yang hari ini sampai jam segini mau dengerin kita, berarti punya perasaan apa? Aku masih butuh ilmu baru. Aku masih butuh masukan baru. Nah, itu apa? Hal pondasi yang penting sekali. Tapi kalau udah pertanyaan dalam hatinya, aku sudah tahu. Hati-hati. Dulu saya

0: Oh, tampar berkali-kali. Ternyata saya masih banyak belum tahu. Semakin kita merasa udah tahu adalah artinya kita semakin sedikit belajar. Tapi kalau kita semakin banyak belajar, maka dalam hati kita perasaannya semakin banyak keingintahuan. Harusnya gitu. Maka tadi prinsipnya, ketika kita pengen rumah tangga kita jadi baik, rumah tangga kita jadi sukses, ya sudah, jangan banyak protes. Mulai hargai proses, mulai hargai apresiasi progres, insya Allah keluarga kita jadi sukses. Gitu kurang lebih Teh Raisa.
1: Iya, masya Allah, alhamdulillah. Jazakallah khairan ini Bang Adia, terima kasih banyak atas kebersamaan, atas ilmu atau sharing yang telah disampaikan di pagi menjelang siang hari ini. Dan tidak terasa ya sahabat MK ini sudah berada di penghujung kebersamaan. Terakhir mungkin Bang Adia ini sebagai penutup, barangkali ada yang ingin dikuatkan, silahkan.
0: Siap, alhamdulillah. Jadi buat teman-teman MK dimanapun berada, tidak ada namanya keluarga yang 100% sempurna. Tidak ada pasangan yang 100% baik-baik saja. Masing-masing kita punya kekurangan dan masing-masing kita punya kelebihan.
1: Iya.
0: Maka ketika lihat kekurangan pasangan, jangan langsung menjudge bahwa tidak ada lebihnya. Syukuri lebih-lebihnya. Allah berfirman, wala tansau fadla bainakum. Jangan kau lupakan fadilah, kebaikan di antara kamu. Maka segemuk-gemuknya ikan masih ada durinya, dan sekurus-kurusnya ikan masih ada dagingnya. Lihat kebaikannya, insya Allah keburukan-keburukannya bisa kita doakan, kita motivasi agar dia, pasangan kita, anak-anak kita mau terus berproses dan berprogres jadi lebih baik. Hadanallah wa iyyakum, yang baik-baik dan dari Allah, yang salah dari saya mohon maaf sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih Bang Adia ini atas kebersamaannya ya, di program Inspirasi Keluarga, begitu ya, Keluarga Bahagia. Selamat kembali melanjutkan amanah terbaiknya. Terima kasih. Siap, Bang ya. Adia.
0: Siap, sama-sama.
1: Sahabat MK, insya Allah ini menjadi pembelajaran yang bermanfaat ya untuk kita semua, sahabat MK. Khususnya dalam ikhtiar untuk terus belajar ini memahami satu sama lain, sahabat MK. Bukan sekedar menuntut dalam kehidupan keluarga ya, sahabat MK. Sahabat MK, masih dalam rangkaian program Inspirasi Keluarga, Keluarga Bahagia. Insya Allah sahabat MK hadir segmen penutup, segmen Murotal Pilihan, di mana ini kami sudah siapkan ada 3 pilihan murotal ya, yang bisa Anda pilih sahabat MK. Satu di antaranya, dan insya Allah pilihan terbanyak, ini akan hadir menemani ruang dengar Anda. Untuk pilihan pertama sahabat MK, Al-Quran Surat Al-Kahfi. Kemudian untuk pilihan nomor kedua, Al-Quran Surat Qaf. Dan terakhir sahabat MK, di pilihan ketiga, Al-Quran Surat Al-Waqi'ah. Untuk pilihan pertama, sahabat MK, ada Al-Quran Surat Al-Kahfi, kemudian di pilihan kedua, Al-Quran Surat Qaf, dan terakhir di pilihan nomor ketiga, Al-Quran Surat Al-Waqi'ah. Silakan sahabat MK, ini Anda bisa sampaikan ke 0811-224-1027, 0811-224-1027. Sertakan nama sahabat MK, spasi alamat, dan juga pilihan murotalnya ya di siang hari ini. Sahabat MK, terima kasih ini untuk atensinya. Silakan masih ada kesempatan ya bagi Anda yang ingin bergabung menyampaikan atensi kali ini, menyampaikan pilihan murotalnya. Kami nantikan sahabat MK. Dan insya Allah kami akan kembali hadir setelah kita simak beberapa informasi bermanfaat berikut ini.
2: MK, apa dampak ketika seseorang mengikuti hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata

0: terburuk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli. Sahabat MK, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MK sangat berarti. Amanah kemanusiaan global, amal. Hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
2: Pandangan mulai buram, mata terasa lelah. Jangan biarkan masalah mata mengganggu aktivitasmu. Datang ke Netra Klinik Spesialis Mata. Dengan konsep One Stop Eye Center, kami menghadirkan layanan mata komprehensif dengan layanan high tech dan high touch untuk kenyamanan pasien. Layanan unggulan, pemeriksaan dan diagnostik lengkap, operasi katarak, vitreoretina, glaukoma, okuloplastik, penyakit dalam, anestesi, hingga lab dan perawatan laser. Fasilitas lengkap seperti rawat inap, farmasi, ambulans, hingga musola untuk kenyamanan pasien. Kunjungi Netra Klinik di Bandung dan Tangerang Selatan. Info lebih lanjut hubungi nomor di 0811-2220-2022 atau klik di www.netraklinik.co.id. Netra Klinik, we serve you beyond. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu, supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu, mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang." Al-Quran, Surat Al-Ahzab, ayat ke-59.
1: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

0: Sobat Emki, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, maka ia tidak akan mementingkan agamanya dan tidak akan mendahulukan ridho Allah juga Rasulnya, sebab ia akan selalu menjadikan hawa nafsu sebagai tolak ukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa."
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Asep Mulyadi, Ketua DPD Kota Bandung, mengucapkan selamat milad buat MKFM. Mudah-mudahan MKFM terus menjadi inspirasi keluarga Indonesia. Tidak hanya itu, mudah-mudahan MKFM terus menyebarkan informasi yang aktual, kemudian memberi manfaat buat masyarakat Indonesia. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat MK masih ditemani sahabat siar Aisyah. Aisyah, di siang hari ini insya Allah hingga menjelang azan zuhur begitu ya. Dan di segmen penutup sahabat MK, segmen Murotal Pilihan, waktunya kami menyapa Anda ini yang sudah mengirimkan pilihannya melalui nomor MKFM di 0811-224-1027. Ataupun ini bagi Anda yang sudah mengirimkan pilihannya melalui polling di grup komunitas sahabat MK. Sahabat MK, masih ada kesempatan ya. Silakan, ini bagi Anda yang ingin ikut memilih, bisa menyampaikan dengan menuliskan nama, spasi alamat, dan juga pilihan murotalnya, sahabat MK. Untuk pilihan pertama, Al-Quran Surat Al-Kahfi. Kemudian di pilihan kedua, Al-Quran Surat Qaf. Dan terakhir sahabat MK, di pilihan ketiga, Al-Quran Surat Al-Waqi'ah. Kali ini kami sapa terlebih dahulu sahabat MK yang sudah bergabung. Ada Umi Zikri dari Cianjur yang menyampaikan pilihan murotalnya di pilihan pertama, Al-Quran Surat Al-Kahfi. Umi Zikri juga ini menyampaikan salam ukhuwah untuk semuanya dan untuk keluarga. Untuk narasumber katanya, untuk Bang Adia dan untuk sahabat siar, untuk kru MKFM, juga untuk pendengar MKFM dimanapun berada. Semoga senantiasa sehat walafiat, sejahtera ada dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, Allahumma amin. Terima kasih Umi Zikri. Dari Cianjur juga sahabat MK ini saya sapa, ada Maida yang memilihkan murotal pilihannya di pilihan pertama ya, Al-Quran Surat Al-Kahfi. Kemudian dari Marga Asih ini saya sapa, ada sahabat Riyad yang menyampaikan pilihan murotalnya di pilihan ketiga, Al-Quran Surat Al-Waqi'ah. Menyampaikan ini salamnya untuk yang sedang siaran katanya, masya Allah. Terima kasih sahabat Riyad. Saya sapa ini dari Buah Batu ya, ada Pak Yandi. Pak Yandi ini menyampaikan pilihan murotalnya di pilihan ketiga, Al-Quran Surat Al-Waqi'ah. Salam silaturahimnya ini untuk seluruh sahabat siar, untuk seluruh kru MKFM dan untuk operator. Semoga tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia serta tersenyum katanya, masya Allah. Terima kasih Pak Yandi. Saya sapa ini ada Ibu Parilah ya, dari GBA 3, yang memilihkan pilihan murotalnya di pilihan pertama, Al-Quran Surat Al-Kahfi. Kemudian dari Yogyakarta, sahabat MK ini saya sapa, ada sahabat Ibu Mariani ya, yang memilihkan pilihan murotalnya di pilihan pertama, Al-Quran Surat Al-Kahfi. Dari Majalaya, sahabat MK saya sapa, ini ada Ibu Eti Laila yang memilihkan pilihan murotalnya di pilihan pertama, Al-Quran Surat Al-Kahfi. Dari Sumedang, sahabat MK saya sapa, ini ada sahabat Hedi ya, yang menyampaikan pilihan murotalnya di pilihan pertama, Al-Quran Surat Al-Kahfi. Kemudian dari Cimindi Raya, saya sapa, ini ada Ibu Cuita yang memilihkan pilihan murotalnya di pilihan pertama, Al-Quran Surat Al-Kahfi. Dari polling grup komunitas sahabat MK ya, yang sudah memilihkan murotal pilihannya di pilihan pertama, sahabat MK, Al-Quran Surat Al-Kahfi ini dipilihkan oleh 2 suara. Saya sapa, ini ada Ibu Parilah dari GBA 3, dan juga ini ada Mamah Soim ya. Insyaallah, terima kasih Ibu Parilah dan Mamah Soim.

Dan sahabat MK, untuk pilihan terbanyak ini di nomor pertama ya, Al-Quran Surat Al-Kahfi, sahabat MK. Masya Allah, terima kasih sahabat MK ini sudah membersamai dari awal hingga akhir dalam program Inspirasi Keluarga, Keluarga Bahagia. Selamat melanjutkan kembali amanah-amanah terbaiknya sahabat MK. Mudah-mudahan Allah mudahkan dan Allah berkahi setiap aktivitasnya. Sahabat MK, saya sahabat Sia Raisya Aisyah dan kru MKFM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا

ربهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا

0: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai Allah yang maha menatap, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, karuniakan kepada kami ilmu yang membuat kami yakin padamu, keyakinan yang tidak ada keraguan sedikit pun. Karuniakan kepada kami ilmu yang membuat kami, kesibukan kami menjadi amal ibadah yang engkau terima. Lindungi dari segala kesia-siaan, dari ilmu yang salah, yang tidak manfaat, dari amal yang tidak engkau terima. Wahai Allah, lindungi kami dari tipu daya setan. Lindungi kami dari nafsu yang menggelincirkan. Ya Rob, catatkan siapapun yang menyimak ini menjadi ahlul yakin. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashian wa lisanan zakiran. Ya Allah, berkahi siapa yang kau takdirkan menyimak ini. Jadikan kami menjadi orang yang merasakan nikmatnya ibadah, khusyuknya sholat, doa yang engkau ijabah. Karuniakan kepada kami ya Allah lisan yang terpelihara, hati yang bersih. Karuniakan kepada kami doa-doa yang engkau ijabah. Ya Allah, jadikan lahir batin kami sehat walafiat. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini benar-benar seluruhnya kami jalani hanya di jalan-Mu ya Allah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, jadikan akhir hayat kami semua husnul khotimah. Ya Rob, jadikan kubur kami kubur yang lapang, yang nyaman, yang penuh dengan kasih sayang-Mu. Ya Allah, lindungi kami di yaumal hisab. Masukkan kami ke surga-Mu ya Allah, tanpa hisab, tanpa azab. Ya Rob, jadikan kami ahli surga. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Islam rukunnya ada lima: syahadat, sholat, saum, zakat, haji. Bersaksi karena tahu ada Tuhan dan selain Allah itu tidak ada ilah, kita hanya Allah. Lalu dibuktikan dengan ketundukan sholat, saum, Ramadan, bayar zakat, dan haji bagi yang mampu. Ini lebih ke fisik, sehingga tidak usah heran ada yang sholat tapi masih bohong, ada yang saum tapi masih marah-marah. Karena Islam menjadi fondasi seperti pohon batangnya, tapi masih banyak risau, masih banyak galau. Maka ditingkatkanlah dari Islam dengan iman, yaitu percaya. Dari tahu ada Allah menjadi percaya. Tahu nih Allah ada, percaya Allah pembagi rezeki. Nah, tingkat ketenangan tergantung tingkat iman. Maka orang yang beriman, dia sudah tidak ke fisik lagi. Beriman, percaya kepada yang, kepada Allah yang Maha Gaib. tidak kelihatan oleh mata, percaya kepada malaikat, itu orang beriman. Maka beda ketenangannya, akhlaknya beda. Percaya kepada kitab-kitab, kita tidak pernah lihat Injil, Taurat, Zabur yang asli, tapi kita percaya. Percaya kepada para nabi, tidak ada satupun yang kita lihat sudah wafat. Percaya kepada hari akhir, belum terjadi, tapi percaya. Percaya kepada takdir, qada dan qadar. Kalau iman sudah ada, maka ketenangan hati berbeda, akhlak juga berbeda. Maka tidak usah heran yang sholat itu baru akan terjadi perubahan tergantung tingkat keimanannya. Jadi kenapa ada yang sholat korupsi? Pasti kurang iman. Dia Islam. Lalu ada yang lebih tinggi dan jadi puncaknya, yaitu ihsan. Islam itu tahu, iman itu percaya, ihsan itu yakin. Disinilah sebetulnya yang paling harus kita kejar. Bukan dunia yang harus dikejar, keyakinan. Kalau keyakinan kita semakin kokoh kepada Allah, ya dunia tidak akan kemana-mana, pasti ketemu dengan kita. Selama ini kita ragu. Banyak orang Islam yang seakan-akan Allah itu di mana? Allah tidak tahu keadaan kita, Allah tidak tahu keperluan kita, Allah lupa ke kita. Banyak yang sholat tapi seakan-akan Allah itu di mana? Bagaimana? Sedikit sekali ingat Allah. Kecuali mungkin waktu sholat juga ada ingat Allah, tapi sedikit. Maka tidak bisa merasakan bahagia. Tapi sudah lebih baik dibanding yang tidak sholat. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu ala ilaha ila anta astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Ma kana lahumul khiyarah. Subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha kataba maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50 alfasanah. Rawahu Muslim. Alhamdulillah jemaah sekalian, kita bersyukur kepada Allah dengan memanjatkan hamdalah yang semoga selain diucapkan di lidah juga kita yakini sebagai iman dan akidah, dan kita berjuang sungguh-sungguh membuktikan syukur kita dengan beramal soleh dan beribadah. Allah Maha terpuji, Allah senantiasa memberi nikmat kepada kita yang tak terhitung banyaknya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian coba menghitung-hitung nikmat Allah, kalian pasti tidak bisa menghinggakannya, tidak akan selesai. Dan nikmat yang terbesar yang diberikan kepada makhluk di alam dunia ini adalah nikmat keimanan. Karena dengan iman itulah modal utama kita meraih bahagia. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hatinya menjadi tentram dengan ingat Allah, ingatlah. Hanya dengan benar-benar ingat Allah barulah hati menjadi tentram. Ingat Allah yang bagaimana yang menghasilkan ketenangan dan kebahagiaan? Kalau kita ingat Allah dengan kenal, dengan makrifatullah. Karena seluruh alam semesta ini diciptakan, manusia diciptakan agar kita mengakui bahwa Allah Maha terpuji, Allah Maha sempurna, Allah Maha berkuasa, dan Allah Maha mengetahui. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawat. Allah lah yang telah menciptakan 7 lapis langit. Wa minal ardi mithlahunna. Allah juga telah membuat bumi seperti langit, yaitu berlapis-lapis 7 langit ke bawah. Bukan berarti buminya ada 7, ada makhluk luar angkasa, bukan itu. Karena langit berlapis-lapis ke atas 7 lapis, maka bumi pun berlapis-lapis ke bawah 7 lapis. Yatanazzalul amru bainahunna. Allah menurunkan urusan atau perintahnya di antara langit dan bumi. Amrullah ini ada dua, amrun kauni wa amrun syari. Perintah Allah yang berupa keputusannya dan takdirnya yang pasti berjalan dalam alam ciptanya. Namun Allah pun menurunkan syariatnya yang pasti dicintai kalau kita

ala kulli syai'in qadir. Agar kalian tahu, agar kalian kenal bahwa Allah lah yang maha kuasa atas segala sesuatu, wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Dan bahwa Allah telah meliputi segala sesuatu dengan ilmunya. Jadi kenal Allah, yakin akan keterpujian Allah dan kesempurnaannya, itulah yang bisa membuat hati kita tentram. Artinya kita terus menetapkan kesucian, ya, keterpujian kepada Allah, lalu kita menjalani takdir berpedoman pada petunjuk Allah. Dengan iman kita akan diberi petunjuk dalam menghadapi takdir apapun. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidaklah terjadi satu musibah pun kecuali dengan izin Allah, dengan takdir Allah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Siapapun yang beriman kepada Allah, Allah pasti membimbing hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim, sedangkan Allah maha mengetahui segala sesuatu. Seperti juga soal ingat Allah, baru sempurna kalau kita benar kenal Allah, mentauhidkan Allah dalam tauhid rububiyahnya, bahwa dia adalah Rabbul Alamin. Tidak ada yang menguasai alam ini kecuali Allah, dan Allah menjaganya dengan sempurna. Tauhid uluhiyah, bahwa dia adalah Ilahu Wahid, sembahan satu-satunya, kita tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan tauhid asma wa sifat, bahwa Allah mempunyai nama-nama, sifat-sifat dan pekerjaan yang sempurna secara mutlak, tidak ada kekurangan sedikitpun dalam aspek apapun. Baru kita tadi bisa kenal Allah. Begitu juga iman yang mendatangkan petunjuk. Kalau iman kita benar dan kita juga membuktikan iman itu dalam amal soleh, iman dan amal soleh itulah yang disebut takwa. Yaitu innal ladzina amanu wa amilus solihati yahdihim rabbuhum biimanihim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh pasti akan diberi petunjuk oleh Allah dengan keimanan mereka. Tajri min tahtihimul anhar fi jannatin na'im. Sampai mereka masuk ke dalam surga, di bawahnya mengalir sungai-sungai, dan di surga itu mereka mendapatkan kenikmatan yang sempurna. Oleh karena itu jangan terikat oleh dunia, jangan terlalu cinta dunia. Sebab di ayat sebelumnya, surat Yunus ayat 9 tadi, di ayat 7 dan 8 Allah telah berfirman, innal ladina la yarjuna liqa'ana. Sesungguhnya orang-orang yang tidak berharap pertemuan dengan kami atau tidak percaya, ya, waradu bil hayati dunya, dan puasnya hanya dengan kehidupan dunia saja. Watma'annu biha, dan hatinya hanya tentram dengan dunia saja. Sementara tadi kalau iman kita benar, tentramnya harus dengan ingat Allah. Tapi kalau kita hanya tentram dengan ingat dunia, harta, tahta, wanita, permata, wisata, senjata, dan lain sebagainya, berarti itu adalah orang yang puas dengan dunia saja dan tentramnya dengan dunia saja. Ujungnya apa? Walladinahum an ayatina ghafilun. Mereka akan melalaikan ayat-ayat kami, baik ayat-ayat kauniyah yang diperlihatkan di sekitar kita dan dalam diri kita, maupun ayat-ayat Quraniyah yang disampaikan melalui wahyu Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka abai. Akibatnya apa? Ulaika ma'wahumun naru bimakanu yaksibun. Orang yang seperti ini tidak mengejar akhirat, tertipu oleh dunia, ketenangannya bukan dengan ingat Allah tapi dengan ingat dunia, mengabaikan ayat-ayat Allah. Mindsetnya seperti itu, tidak perlu ditanya lagi pekerjaannya. Allah hanya menyebutkan mereka itu tempatnya nanti di neraka oleh sebab apa yang selalu mereka usahakan. Jadi tidak disebutkan usahanya apa, tapi usaha orang-orang yang tertipu oleh dunia ini, yang tidak mengejar akhirat, yang mengabaikan ayat-ayat Allah, pasti pinarakaeun. Ini lebih tepatnya dalam bahasa Sunda, ya. Yaitu ujung-ujungnya pasti masuk neraka, gitu. Nah, oleh karena itu, Agim sering bilang,

0: masalah dunia itu jangan dianggap besar, karena masalah itu bukan masalah. Masalahnya adalah apakah kita sungguh-sungguh ditolong oleh Allah, apakah kita disertai Allah, apakah kita dimudahkan oleh Allah. Kalau kita ingat Allah, Allah akan ingat ke kita. Kalau kita ditolong Allah, tidak ada masalah yang besar. Surat Ali Imran 160. Iyansurkumullahu fala ghaliba lakum. Jika Allah menolong kalian, tidak ada yang bisa mengalahkan kalian. Wa yahdulkum, namun kalau Allah menghinakan kalian, membiarkan kalian tidak ditolong, man dzalladzi yansurukum min ba'di? Siapa yang bisa menolong kalian setelah itu? Tidak ada jawabannya. Hanya Allah yang bisa menolong kita. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Oleh karena itu, orang yang beriman haruslah bertawakal hanya kepada Allah saja. Bersandarlah hanya kepada Allah saja. Itulah jalan kita mendapat pertolongan Allah. Supaya lebih mudah diingat, ada beberapa cara kita mendapat pertolongan Allah. 2I, 2T, 2B ya. ITB double gitu ya. I yang pertama, kita harus banyak istighfar. Karena orang yang istighfar, dosanya diampuni, urusannya pun dimudahkan. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Nabi Nuh mengatakan, aku menyeru kaumku, hendaklah kalian beristighfar kepada Allah, karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Nanti Allah akan mendatangkan awan, menurunkan hujan, memberikan kebun, memberikan harta, memberikan anak-anak. Jadi kemudahan di dunia pun, pertolongan di dunia pun didapat dengan istighfar. Tentang orang-orang yang bertakwa, Allah juga berfirman, walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Dan orang-orang yang jika melakukan perbuatan keji atau mendzalimi diri sendiri, segera ingat Allah dan istighfar. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa selain Allah. Walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak terus-menerus dalam dosa yang dilakukannya padahal mereka sudah tahu. Ulaika jazaa'uhum magfiratun mir rabbihim wa jannat. Orang yang begini nanti di akhirat juga akan mendapat ampunan Allah dan mendapat surganya. Jadi di dunia diberi rizki, dimudahkan urusan, di akhirat juga mendapatkan ampunan dan dimasukkan ke surga. I yang kedua adalah ihsan ya. Di surat An-Nahl ayat terakhir, ayat 128, innallaha ma'al ladina taqau wal ladina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah menyertai orang-orang yang bertakwa dan menyertai orang-orang yang muhsinun, orang-orang yang ihsan. Banyak ayat menyebutkan wallahu yuhibbul muhsinin. Surat Al-Imran 134 dan 148 dan banyak ayat lainnya. Allah mencintai orang-orang yang ihsan. Baik ihsan dalam beribadah, yaitu beribadah dengan maksimal seolah-olah melihat Allah atau selalu merasa diawasi oleh Allah. Juga ihsan kepada sesama dengan ucapan, dengan niat, dengan perbuatan, ya, dengan harta. Berbuat baik kepada sesama itu disebut muhsinin. Hanya kebanyakan kita membatasi muhsinin itu orang yang menyumbang harta. Padahal kalau kita tidak punya harta masih bisa berbuat ihsan dengan omongan kita, dengan tenaga kita, dengan perbuatan kita. Kemudian T-nya udah jelas. T yang pertama adalah takwa. T yang kedua adalah tawakal. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah pasti memberi jalan keluar dan memberi rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah pasti mencukupinya. Sehingga dalam hadis sahih disebutkan bahwa siapa yang keluar rumah mengucapkan bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'alallah, La haula wala quwata illa billah. Dengan nama Allah aku berserah diri kepadanya, karena tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Qila lahu, akan didoakan oleh malaikat, wukita wa kufita wa hudita. Engkau pasti dijaga oleh Allah, engkau dicukupi oleh Allah, engkau diberi petunjuk oleh Allah. Sampai-sampai setan lari dan berkata kepada temannya, bagaimana kita bisa menjerumuskan orang yang dijaga oleh Allah, yang dicukupi oleh Allah, dan ditolong oleh Allah. Maka tugas kita adalah menyelaraskan takdir kita dengan syariat Allah, dengan petunjuk Allah. Warabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah menciptakan apa yang Ia kehendaki, namun Allah pun memilih dari ciptaannya pun yang Ia kehendaki. Dan Allah telah memilih Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi kita, telah memilih Islam sebagai agama yang diridhoi bagi kita. Maka kalau kita ingin dicintai Allah, ikutilah pilihan Allah. Bukan berarti tidak ada pilihan, kita tidak bisa memilih. Tapi makana lahumul khiyarah, tidak ada pilihan bagi makhluk kalau ingin selamat kecuali mengikuti petunjuk Allah dan menerima pilihan Allah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil adzim, manfa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih riwayat Muslim, innallaha kataba maqadir al-khalaik qabla ayahluqa samawati wal ardo bi khamsina alfasanah. Allah telah menuliskan takdir makhluk-makhluknya 50 ribu tahun sebelum terciptanya langit dan bumi. Ya. Kalau menurut ilmu fisika, langit dan bumi kita, yaitu langit pertama, ini terbentuk sejak Big Bang 13,7 miliar tahun yang lalu. Jadi wajar kalau penulisannya kejadian dari awal sampai nanti hari kiamat tertulis 50 ribu tahun sebelumnya. Karena semua sudah tertuang secara rinci dalam lauhul mahfud. Ini salah satu rukun iman, yaitu iman kepada takdir. Nah, karena kita percaya bahwa takdir Allah itu tidak ada yang dolim, semua mengikuti aturan, mengikuti keterpujian Allah, maka kita harus memantaskan diri, kita harus mengikuti aturannya. Nah, agar kita ditolong Allah, di antaranya ada 2B lagi. Yang pertama, kita harus mau berbagi. Kita harus mau menolong orang lain. Surat Al-Baqarah 268. Asyaitonu yaidukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan memerintahkan kamu agar tidak bersedekah, agar kamu kikir, pelit, dan pelit itu disebut fahsya, perbuatan keji. Ya. Wallahu ya'idukum magfiratan minhu wa fadla. Namun Allah menjanjikan kalau kamu bersedekah, kalau kamu berbagi, Allah akan mengampunimu, bahkan Allah terus menambah karunia kepadamu. Wallahu wasi'un alim, sedangkan Allah Maha luas pemberiannya dan Maha mengetahui siapa yang sungguh-sungguh ikhlas dalam berbagi karenanya semata. Dan yang terakhir, agar kita ditolong Allah, kita harus mau bersyukur. Ya. Kalau berbagi tadi ada juga dalam hadis, wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong seorang hamba selama dia menolong saudaranya sesama muslim. Kemudian bersyukur jelas dalilnya, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, aku benar-benar akan menambah nikmat yang aku berikan kepadamu, bukan hanya nikmat di dunia, nanti diperluas lagi nikmat yang sebenarnya, yaitu nikmat di akhirat, masuk surga. Makanya jangan terlalu picik mengartikan ayat ini. Kalau kita bersedekah ingin buru-buru dapat ganti, enggak. Yang lebih utama adalah nanti nikmat dalam kehidupan yang sebenarnya, kehidupan di surga. Semoga Allah menjadikan kita orang yang berusaha untuk ihsan, berusaha untuk selalu beristighfar, kemudian kita tingkatkan takwa dan tawakal kita, lalu kita menjadi orang yang senantiasa berbagi dan bersyukur menggunakan nikmat untuk memperjuangkan agama Allah, untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nahmaduka wa nasta'inuka wa nasta'dik wa nasta'firuka wa natubu ilaik. Allahumma salli wa salim ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana gfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal 'azizul hakim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amin ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa qimus salah.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

Silakan stafnya diluruskan dan dirapatkan. Allahu Akbar.

Allah Al-Mutakabbir yang memiliki kebesaran. Allah Al-Mutakabbir adalah Dia yang paling besar. Dia berada jauh di atas semua ciptaannya. Dia memiliki hak dan keistimewaan, juga atribut yang tidak dimiliki oleh yang lain. Allah benar-benar besar dan menunjukkan kebesarannya dalam semua hal dan segala cara, karena Dia tidak seperti makhluknya dan tidak menyerupai mereka. Dalam bahasa Arab klasik, mutakabbir diartikan sebagai besar dalam ukuran, tingkatan atau martabatnya, melimpah, usia yang panjang, tertua, martabat yang tinggi, mulia, megah, pembelajar yang besar, paling mengetahui, dan yang memiliki kuasa atas segalanya. Abu Hurairah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah yang Maha Kuasa berfirman, kebesaran adalah jubahku dan keagungan adalah pakaianku. Maka barang siapa yang mencoba menyamaiku dalam dua hal tersebut, maka dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Maka hanya Allah lah satu-satunya yang memiliki kebesaran. Untuk itu, jika ada manusia yang memandang dirinya mulia dan besar, sedang yang lain dianggap kecil, maka penilaian itu sesat, kecuali penilaian tersebut datang dari Allah Azza wa Jalla. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Mutakabbir. La ilaha illallah wahdahu la syarikala, Allahu Akbar kabiro, walhamdulillahi kathiro, wa subhanallahi bukratan wa asila, wa subhanallahi rabbil alamin, la haula wa la quwata illa billahil azizil hakim. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-11, Allah Al-Mutakabbir, yang memiliki kebesaran.

0: Al-Khaliq yang Maha Pencipta. Al-Khaliq adalah sifat Allah yang bermakna bahwa hanya Allah yang menciptakan segalanya dari tidak ada menjadi ada. Allah menciptakan yang Dia inginkan dengan cara yang sempurna. Dialah satu-satunya yang menentukan kapan, bagaimana, apa yang diciptakan, dan bagaimana melakukannya dari semua yang tidak ada. Itulah Allah, Tuhan kami. Dan tidak ada Tuhan selain Dia yang menciptakan segala sesuatu, maka sembahlah Dia, dan Dialah pemelihara segala sesuatu. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa dengan asma Al-Khaliq. Allahumma khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mama tuha wa mahyaha in ahyaitaha fahfadha wa in amattaha faghfirlaha. Allahumma inni as'alukal afiyah. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-12, Allah Al-Khaliq, yang Maha Pencipta.
1: Sahabat MQ, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Qur'an Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Duh, cek satu mulu, telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
7: Tenang. Semua masalah
6: kok ada lagi?
7: Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
6: juga ya.
7: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
6: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
8: Halo, Assalamualaikum, Min.
6: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
8: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
6: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
8: Loh.
5: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
9: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memudahkan orang lain yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat." Hadis riwayat Imam Muslim.
10: MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.
11: Sahabat MK, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus Minal Hawa.

Al-Mu'min yang Maha Terpercaya. Nama Allah Al-Mu'min berarti Allah yang Maha memberikan keamanan atau yang Maha terpercaya. Al-Mu'min disebutkan di bagian akhir surat Al-Hasyr ayat 23. Sebagaimana firman Allah yang artinya, Dialah Allah, tidak ada sesembahan yang hak selain Dia, Maharaja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera atau As-Salam, menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, Maha Perkasa, Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Mengamalkan dan meneladani Asmaul Husna Al-Mu'min, artinya kita perlu menjadi hamba yang beriman, yang menjadikan orang-orang yang ada di sekelilingnya aman dari gangguan lidah dan tangannya. Dan semoga kita bisa mengamalkan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Mu'min dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ketujuh, Allah Al-Mu'min, yang Maha Terpercaya.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Air susah, mobilisasi untuk sarana prasarana pendukungnya ya. Kalau personel agak cukup lumayan, cuman kan ini butuh tangki, tangki juga harus ngambil air.
2: Mengapresiasi aparat kepolisian memberantas peredaran gelap narkotika dan obat-obat terlarang.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai polisi usut dugaan kekerasan konflik agraria warga Sukajaya Bogor. Di Bandung, nenek 88 tahun menjadi korban penjambretan. Kebakaran TPS Aciniru Kuningan meluas, 3 hektar lahan terbakar. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Gelombang tinggi setinggi 3 meter lebih menerjang kawasan pesisir pantai selatan Kabupaten Tasikmalaya dalam beberapa hari terakhir. Dampaknya, belasan perahu nelayan di Pantai Pamayang Sari, Kecamatan Cipatujah, mengalami kerusakan akibat saling berbenturan di dermaga, sementara air laut sempat melimpas hingga ke permukiman warga.
4: Kepanikan warga dan terombang-ambingnya puluhan kapal nelayan di dermaga Pamayang Sari sempat terekam dalam video amatir yang beredar luas di media sosial. Terjangan gelombang yang disertai hembusan angin hingga 14 knot membuat ratusan perahu terombang-ambing hingga merusak bagian lambung dan mesin belasan perahu. Tak hanya itu, limpasan air laut juga merangsek ke daratan hingga merusak satu bangunan warung milik warga di tepi pantai. Pemicu gelombang tinggi ini diketahui merupakan siklus tahunan angin muson Australia yang diperparah oleh pengaruh dinamika cuaca lokal.
5: Udah biasanya, orang dia
4: Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI Kabupaten Tasikmalaya Dedi Mulyadi mengonfirmasi selain belasan perahu yang rusak di bagian lambung dan mesin, terdapat satu warung warga di tepi pantai yang ikut terdampak. Pemicu gelombang tinggi ini diketahui merupakan siklus tahunan angin muson Australia serta pengaruh dinamika cuaca lokal. Meski pada Kamis siang kondisi gelombang dilaporkan mulai surut di bawah 1 meter, mayoritas nelayan di Pantai Pamayang Sari masih memilih menyandarkan kapal dan belum berani melaut demi keselamatan.
3: Polres Bogor menangani laporan warga terkait dugaan pemukulan dalam konflik agraria di Desa Sukajaya, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor. Sejumlah petani penggarap melaporkan dugaan kekerasan yang terjadi saat ketegangan antara warga dan pihak perusahaan.
6: Aduan berkaitan dengan dugaan tindakan kekerasan berupa pemukulan yang diduga terjadi saat konflik agraria antara warga penggarap dan pihak perusahaan. Sementara itu, kondisi di lokasi saat ini terpantau sudah mereda. Tidak terlihat aktivitas di lahan yang disebut milik PT PMC. Meski demikian, kepolisian tetap melakukan pemantauan untuk mencegah terjadinya kembali gesekan antara warga dan pihak perusahaan.
7: Aset PT PMC, harapan kita agar bisa berjalan dengan aman lancar. Ya, masa yang terjadi, ya, bagi himbau jangan sampai terjadi, apa itu, yang masa.
6: Kepolisian menghimbau kedua pihak untuk menjaga situasi tetap kondusif serta menyelesaikan perselisihan melalui jalur hukum dan dialog. Pemerintah daerah juga diharapkan segera turun tangan untuk mencari solusi atas konflik agraria tersebut.
3: Seorang nenek berusia 88 tahun menjadi korban penjambretan di kawasan Gang Fatah, Kelurahan Maleber, Kecamatan Andir, Kota Bandung. Akibat aksi kejahatan itu, korban harus kehilangan kalung emasnya seberat 30 gram.
8: Menurut salah satu keluarga korban yang bernama Neneng, saat kejadian, nenek renta tersebut dipepet dan langsung ditarik kalung emas miliknya. Bahkan korban sempat terjatuh saat mempertahankan barang berharganya.
9: Terus aja si itu teh, si pelaku teh ikutin ibu di sebelah sana tuh yang dekat kawasan. Baru di itu dijambret, ditarik sampai ibu jatuh.
8: Sementara itu, Kapolsek Andir, Komisaris Polisi Triyono mengatakan aksi itu terjadi ketika nenek tersebut keluar rumah untuk melihat situasi sekitar pukul 20 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Setibanya di mulut gang, pelaku yang menggunakan sepeda motor langsung menghampiri korban dan langsung merampas kalung yang digunakan korban. Dengan tubuh rentanya, nenek itu terlihat mencoba mempertahankan kalungnya. Namun, pelaku menancap gas kendaraannya hingga menyebabkan lansia itu jatuh tersungkur.
10: Kami saat ini masih mengumpulkan di CCTV, baik itu pada saat pelaku datang sampai dengan pada saat pelaku pergi. Kami masih menelusuri dan melakukan penyelidikan.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Pemerintah Kabupaten Cianjur meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan pasca kebakaran di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Sekitar 20 hektar lahan hangus terbakar, tetapi kondisi itu masih dapat diatasi.
11: Bupati Cianjur Muhammad Wahyu Ferdian menyatakan, pemerintah daerah telah menyiagakan armada pemadam kebakaran beserta personil hingga ke tingkat desa. Selain itu, early warning system juga diaktifkan guna memastikan setiap laporan kebakaran dapat ditangani dengan cepat. Wahyu menegaskan bahwa upaya pemerintah daerah tidak berhenti pada proses pemadaman saja. Di tengah kondisi cuaca kemarau saat ini, pemerintah setempat berkomitmen untuk melakukan langkah-langkah pencegahan bersama dengan seluruh pihak guna mencegah munculnya titik api lainnya.
12: Alhamdulillah berkat kerjasama dari seluruh pihak, kebakaran ini bisa kemudian teratasi. Tetapi kemudian kami tidak berhenti di situ saja, tentunya dengan kondisi yang berkembang saat ini kami akan melakukan langkah-langkah pencegahan.
11: Sebagai langkah antisipatif, masyarakat diimbau untuk tidak membakar lahan dan tidak membuang puntung rokok sembarangan. Masyarakat juga diminta untuk segera melaporkan ke petugas apabila menemukan tanda-tanda kebakaran di lingkungan sekitar mereka.
3: Kebakaran melanda tempat pembuangan sampah akhir TPSA di Desa Ciniru, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan. Kebakaran yang terjadi sejak Rabu siang hingga Kamis pagi itu terus meluas dan membakar gunungan sampah hingga mencapai lebih dari 3 hektar.
13: Hingga Kamis pagi, kobaran api di TPSA Ciniru masih belum berhasil dipadamkan. Tiupan angin kencang yang berubah-ubah arah membuat api dengan cepat merambat dan membakar tumpukan sampah di sejumlah titik. Petugas gabungan dari Dinas Pemadam Kebakaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, TNI dan Polri terus melakukan upaya pemadaman. Namun, asap tebal dan lokasi sumber air yang cukup jauh menjadi kendala bagi petugas di lapangan. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuningan, dari total luas TPSA sekitar 5 hektar, sedikitnya 3 hektar lahan tersebut telah terbakar akibat kebakaran tersebut.
14: Sekitar 3 atau sampai 4 hektaran mungkin ada yang kebakar.
15: Dan saat ini sepertinya masih terus meluas.
14: Iya, sekelilingnya Pak. Karena kan sekeliling ini ada timbulan sampahnya.
15: Kesulitannya apa sih?
14: Air susah. Lalu mobilisasi untuk sarana prasarana pendukungnya ya. Kalau personil agak cukup lumayan. Cuman kan ini butuh tangki juga harus ngambil air, ada jeda seperti itu. Lalu lalang juga dengan mohon maaf ya yang tetap ngangkut sampah, teman-teman juga karena tidak mau di kota juga terbengkalai seperti itu.
13: Hingga Kamis pagi, petugas gabungan masih melakukan pemadaman dengan menyemprotkan air ke sejumlah titik yang masih terbakar. Upaya pemadaman terus dilakukan untuk mencegah api merembet ke area.

0: era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
1: Klik and play sekarang www.radioprssanijabar.net.
2: Kejaksaan Negeri Subang menegaskan komitmennya untuk memberikan tuntutan tegas terhadap pengedar narkotika dan obat-obatan terlarang.
3: Kepala Kejaksaan Negeri Subang Dr. Nurdin Kusumanegara menyampaikan Kejari Subang akan bersikap tegas dalam menangani perkara narkotika, psikotropika maupun tindak pidana terkait sediaan farmasi ilegal. Tuntutan pidana akan disesuaikan dengan peran pelaku, bobot tindak pidana serta jumlah dan jenis barang bukti yang ditemukan. Ia juga memastikan selama 10 bulan menjabat sebagai Kejari Subang, pihaknya tidak pernah memberikan tuntutan rendah terhadap pelaku yang terbukti berperan sebagai pengedar narkoba. Penanganan tegas tersebut diharapkan dapat memberikan efek jera dan mempersempit ruang gerak jaringan peredaran narkotika di wilayah Subang. Sementara itu, berdasarkan data surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP yang ditangani Kejari Subang sejak Januari hingga Agustus 2026, tercatat 78 perkara narkotika, 14 perkara terkait kesehatan, dan 3 perkara psikotropika.
4: Perkara-perkara yang masuk dari Polres Subang ke kami cukup banyak. Dan saya juga mengapresiasi aparat kepolisian untuk memberantas peredaran gelap narkotika dan obat-obat terlarang termasuk sediaan farmasi.
5: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MQFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan. Yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%. Dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di Amanahi Radio ini sebagai sarana kebersamaan kita membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini, ya. Nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua itu disiarkan dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Hanya akan membuat dirimu dihantui gelisah.
0: Sahabat MK, satu nasyid dari Tasiru dengan judul Hikmah mengingatkan kita semua ya sahabat MK, bahwa takdir itu baik dan pasti ada hikmah di balik itu ya sahabat MK. Semua ada hikmahnya dan pasti baik pada akhirnya sahabat MK. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku begitu takjub pada seorang mukmin, sesungguhnya Allah tidaklah menakdirkan sesuatu untuk seorang mukmin ini melainkan pasti itulah yang terbaik untuknya." Sahabat MK, karena di balik setiap ujian, insya Allah selalu ada hikmah ya yang Allah siapkan untuk kita sahabat MK. Sahabat MK, alhamdulillah Inspirasi Siang kembali hadir menemani Anda di hari ini sahabat MK, di hari Jumat di tanggal 14 Agustus 2026 bertepatan dengan 1 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Insyaallah sahabat MK bersama sahabat Sia Raisya Aisyah yang insyaallah akan menemani Anda hingga menjelang asar nanti sahabat MK.

0: Sahabat MK, di siang hari ini insya Allah kita akan bersama-sama begitu ya, bersama-sama belajar ini menempa jiwa sekuat besi sahabat MK. Belajar ketenangan jiwa dari surat Al-Hadid sahabat MK. Dan seperti biasa kami juga hadirkan teka-teki cerdas ya di siang hari ini. Untuk pertanyaan dari teka-teki cerdasnya sahabat MK, Al-Quran ini tidak hanya berisi hukum dan petunjuk spiritual, tetapi juga ini mengungkap isyarat hikmah alam yang sangat mendalam ya bagi kehidupan kita sahabat MK. Untuk pertanyaannya, apakah makna harfiah dari kata Al-Hadid yang dijadikan sebagai nama surat ke-57 dalam Al-Quran ya sahabat MK, yang di dalamnya ini terkandung pesan tentang kekuatan, tentang daya tahan dan keajaiban manfaat bagi peradaban manusia sahabat MK. Untuk pertanyaannya, apakah makna harfiah dari kata Al-Hadid yang dijadikan sebagai nama surat ke-57 dalam Al-Quran, yang di dalamnya ini terkandung pesan tentang kekuatan, tentang daya tahan dan keajaiban manfaat bagi peradaban manusia. Silakan bisa disampaikan ya sahabat MK jawabannya ke 0811 224 1027, 0811 224 1027.
1: Saat kau kehilangan sesuatu yang kau sayang. Bila
0: sahabat MK, kami juga hadirkan nasyid pilihan yang dapat Anda pilih ya. Tiga di antaranya dan insya Allah akan kami putarkan di akhir segmen nanti ya sahabat MK. Anda juga ini dapat berkirim salam silaturahim serta menyampaikan doa-doa terbaiknya di siang hari ini.

0: Sahabat MK, semua ada hikmahnya ya, dan insya Allah pasti baik pada akhirnya. Sahabat MK, ini Allah lebih tahu tentang diri kita, Allah lebih tahu tentang keinginan kita.
1: Dan yakinilah semua itu.
0: Satu nasyid dari Nasyid Indonesia, sahabat MK, dengan judul Engkau Lebih Tahu, menemani Anda di siang hari ini.

0: Tengki, mengapa berwudu dapat meredakan amarah seseorang? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
2: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal,
1: kok pas banget sih,
2: tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuatmu.
1: Apa aku gak ikhlas ya?
2: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
3: Assalamualaikum Fit.
1: Waalaikumsalam.
3: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
1: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
3: Loh,
1: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Ma. Mama lagi apa?
0: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Umi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999, atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kamu sekali-kali meremehkan dari kebaikan sedikitpun, meskipun hanya kamu bertemu dengan saudaramu dalam keadaan tersenyum." Hadis riwayat Imam Muslim.
7: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
8: Sahabat MK, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan, sedangkan setan tercipta dari api, dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman Yuri Hadeda, diberi amanah pembina pesantren Darut Tauhid. Alhamdulillah, mengucapkan selamat milad buat MKFM, buat kru-nya, buat para pendengarnya, dan berharap sekali mudah-mudahan MKFM jadi sarana ilmu, sarana rezeki, sarana jalan hidayah bagi kita semua. Mudah-mudahan langgeng, istiqomah, dan semuanya diberi karunia rasa syukur, keikhlasan, kesabaran. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat MK, ada satu nasihat yang luar biasa. Tenangi hati adalah dengan iman ya, sahabat MK. Dan ini adalah rezeki khusus yang Allah berikan hanya untuk orang-orang yang beriman, sahabat MK. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, sesungguhnya Allah memberi dunia kepada orang yang Allah cinta maupun yang tidak. Sedangkan iman hanya diberikan kepada orang yang Allah cinta. Dan insya Allah ya sahabat MK, di siang hari ini kita akan bersama-sama ini belajar sahabat MK tentang ketenangan jiwa dari surat Al-Hadid ya sahabat MK. Sahabat MK, surat Al-Hadid ini merupakan surat ke-57 di juz ke-27 ya. Di dalam Al-Quran ini yang terdiri dari 29 ayat, sahabat MK. Sebagai bagian dari surat Madaniyah, Al-Hadid juga ini mengandung pesan-pesan mendalam mengenai ketauhidan, mengenai pengorbanan harta, hingga isyarat ilmiah mengenai penciptaan alam semesta, sahabat MK.

0: kamu.
1: Sahabat MG, surat Al-Hadid ini dibuka dengan tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala yang menegaskan bahwa segala sesuatu di langit dan di bumi ini tunduk pada kekuasaannya ya, sahabat MG. Fokus utama surat ini adalah mengajak umat Islam untuk memperkuat iman, sahabat MG. Dan membuktikannya ini melalui infak. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa harta yang dimiliki manusia ini hanyalah titipan ya, sahabat MK, yang harus digunakan untuk kemaslahatan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Takwa ia tak dapat dijual. Secara garis besar, sahabat MK, surat Al-Hadid ini berbicara tentang keseimbangan antara pengakuan atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan implementasi iman ya dalam bentuk amal yang nyata, sahabat MK. Yang pertama ini ada penyucian Allah Subhanahu wa taala, yaitu tasbih ya, sahabat MK. Surat ini dibuka dengan pernyataan bahwa segala sesuatu di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menegaskan kedaulatan mutlak Sang Pencipta atas alam semesta.
0: Jika tidak kembali pada
1: Sahabat MK, salah satu pesan ini paling kuat ya dalam surat Al-Hadid adalah ajakan untuk menafkahkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat MK, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa harta yang ada pada manusia ini hanyalah titipan ya, dan mereka yang berinfak akan mendapatkan pahala yang besar. Sahabat MK, ini perumpamaan cahaya. Karena di hari kiamat, orang mukmin ini akan berjalan dengan cahaya di depan dan di sebelah kanan mereka, sahabat MK. Sementara orang munafik ini akan meraba-raba dalam kegelapan, sahabat MK. Dan beberapa ayat ya dalam surat Al-Hadid ini memiliki latar belakang peristiwa yang penting, sahabat MK, bagi sejarah Islam. Ayat 10 ini Quran Surat Al-Hadid turun untuk memberikan apresiasi kepada para sahabat ya, sahabat MK, yang telah berjuang dan berinfak ini sebelum peristiwa Fathu Mekah, sahabat MK. Tantangan dakwah saat itu jauh lebih berat, sahabat MK, dibandingkan masa-masa setelahnya begitu ya. Dan ayat ke-10 ini Surat Al-Hadid turun untuk membedakan derajat antara mereka yang berinfak dan berjuang sebelum penaklukan kota Mekah, sahabat MK, dengan mereka yang baru melakukannya setelah itu. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa mereka yang berkorban di masa sulit memiliki derajat yang lebih tinggi meski keduanya dijanjikan balasan yang baik.
0: Rasa diri hamba padanya.
1: Di dalam Al-Quran, Surat Al-Hadid, sahabat MK, ayat 16 ini merupakan teguran bagi orang-orang beriman agar senantiasa menjaga kelembutan hati ya, sahabat MK.
0: Allah.
1: Dan kehusyuan dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Agar hati mereka ini tidak menjadi keras ya, seperti kaum-kaum terdahulu, sahabat MK. Dan di ayat ke-16, Quran Surat Al-Hadid, belum datangkah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah. Turun sebagai teguran ya, sahabat MK, bagi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagian riwayat ini menyebutkan bahwa setelah beberapa tahun hijriah ke Madinah dan hidup mulai stabil, muncul sedikit kelalaian dalam kehusyuan, sahabat MK. Dan ayat ini turun untuk menggetarkan kembali hati mereka agar tidak membatu seperti kaum terdahulu, sahabat MK.

0: Betamki, keutamaan membaca surat Al-Hadid memiliki berbagai keistimewaan ya bagi seorang muslim, sahabat MK. Yang pertama ini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering membaca surat Al-Hadid ya, sahabat MK, surat yang diawali dengan tasbih sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidur, sahabat MK. Yang kedua ini pembersih hati, karena kandungan ayatnya ini mendorong pembaca ya untuk menjauhi sifat munafik dan mempertebal keikhlasan, sahabat MK. Selanjutnya ini ada juga motivasi beramal ya, memberikan pemahaman bahwa berinfak ini tidak akan mengurangi kekayaan karena Allah Subhanahu wa taala pemilik mutlak seluruh pembendaharaan langit dan bumi ya, sahabat MK. Sahabat MK, disebutkan juga ya ini sejumlah keutamaan lain bagi pembaca surat Al-Hadid. Yang pertama ini surat Al-Hadid termasuk yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai tambahan, sahabat MK, sehingga beliau memiliki keutamaan dibandingkan dengan nabi-nabi sebelumnya. Dan orang yang membacanya ini akan selamat dari siksaan Allah ya, dan tidak memperoleh keburukan, sahabat MK. Abi Abdullah berkata, barang siapa yang membaca surat Al-Hadid dan Al-Mujadilah di dalam sholat fardu secara terus-menerus, Allah tidak akan mengazabnya hingga meninggal selamanya, dan tidak melihat keburukan di dalam pada dirinya untuk selamanya, tidak tertentu hanya pada badannya. Selamat dari azab Allah, mendapatkan nikmat surga dan memperoleh kemudahan ya, sahabat MK. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang membaca surat Al-Hadid, maka Allah ini menyelamatkan ia dari siksa, memberinya kenikmatan di dalam surganya. Dan barang siapa membaca terus menerus atau istiqomah sedangkan ia berada di dalam belenggu atau di penjara, Allah akan memudahkannya keluar meskipun ia melakukan sesuatu kejahatan. Dan ini sahabat MK, mudah-mudahan bisa dijadikan wasilah ya agar dilindungi dari kejahatan. Dan adapun ini caranya, yaitu membaca surat Al-Hadid ayat 25. Iman adalah, sahabat MK, surat Al-Hadid ini mengajarkan kita bahwa kemajuan teknologi harus dibarengi ini dengan kekuatan iman ya, dan kepekaan sosial, sahabat MK. Kekuatan fisik dan materi ini tidak akan berarti tanpa adanya cahaya iman, sahabat MK. Cahaya iman yang menuntun manusia di akhirat kelak. Maha kuasa, tanpamu iman. Sahabat MK, surat Al-Hadid ini merupakan pengingat ya bahwa iman ini memerlukan bukti nyata berupa pengorbanan, sahabat MK. Dengan memahami maknanya, asbabun nuzul, dan keutamaannya, maka mudah-mudahan ya kita ini dapat lebih khusyuk dalam beribadah dan lebih dermawan dalam berbagi kepada sesama, sahabat MK. Iman tak dapat diwarisi. Sahabat MK, di tengah tingginya tekanan hidup dan dinamisnya urusan duniawi yang sering memicu burnout ya, ini serta ketidaktenangan jiwa, prinsip atau langkah mana ini dari surat Al-Hadid yang paling ingin Anda latih, sahabat MK, untuk menguatkan hati? Apakah yang pertama, melatih ketangguhan mental ya, menyadari bahwa ujian hidup ini adalah proses penempaan besi, sahabat MK, agar jiwa semakin kokoh? Yang kedua ini rutin berbagi dan berinfak, meyakini bahwa kedermawanan ini mendatangkan cahaya dan pencerah jalan hidup. Selanjutnya yang ketiga, sahabat MK, ini menjaga keseimbangan niat, menyadari bahwa dunia ini fana dan sementara sehingga tidak gampang burnout ya atau silau materi, sahabat MK. Dan yang keempat ini ada fokus berlomba dalam kebaikan, fastabiqul khairat, memprioritaskan
1: perbaikan diri sahabat MP ketimbang sibuk membandingkan diri dengan orang lain. Dan yang terakhir ini mengelola rasa cemas dengan husnuzon, yakni ini meyakini ya bahwa setiap takdir dan ketentuan Allah ini selalu menyimpan hikmah mulia. Sahabat MK, kami juga ini hadirkan teka-teki cerdas di siang hari ini. Untuk pertanyaan dari teka-teki cerdasnya, sahabat MK, Al-Quran ini tidak hanya berisi hukum dan petunjuk spiritual, tetapi juga mengungkap isyarat hikmah alam yang sangat mendalam bagi kehidupan kita. Untuk pertanyaannya, apakah makna harfiah dari kata Al-Hadid yang dijadikan sebagai nama surat ke-57 dalam Al-Quran yang di dalamnya ini terkandung pesan tentang kekuatan, tentang daya tahan, dan keajaiban manfaat bagi peradaban manusia? Silakan sahabat MK bisa disampaikan jawabannya ke 0811-224-1027, 0811-224-1027. Dan insya Allah sahabat MK, kami akan kembali selepas jeda berikut ini. Tetap di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Tapi, apa dampak ketika seseorang mengikuti hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Aduh, pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
2: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
1: Tapi aku gak suka minum air mineral.
2: Coba nih, Ron 88.
1: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
2: Beda kan? Ron 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat. Mengandung mineral esensial dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
1: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
2: Makanya, Ron 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
1: Belinya di mana?
2: Ada di warung dan supermarket terdekat. Atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
3: Follow juga @ron88official. Ron 88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
4: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu, supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu, mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang." Al-Quran, Surat Al-Ahzab ayat ke-59.
0: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Antiber. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MQ, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, maka ia tidak akan mementingkan agamanya dan tidak akan mendahulukan ridho Allah juga Rasulnya. Sebab ia akan selalu menjadikan hawa nafsu sebagai tolak ukur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti

saya Arif Rahman Lubis, founder Teladan Rasul, mengucapkan selamat milad untuk Radio MKFM. Harapannya mudah-mudahan ke depan Radio MKFM bisa semakin luas lagi menebarkan ilmu yang bermanfaat dan jadi inspirasi bagi generasi muda dan keluarga muslim ini.

102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, di segmen sebelumnya kita sudah belajar ya, ini tentang ketenangan jiwa dari surat Al-Hadid, sahabat MK. Kalau menurut Anda, sahabat MK, di tengah tingginya tekanan hidup dan dinamisnya urusan duniawi yang sering memicu burnout ya, ini serta ketidaktenangan jiwa, sahabat MK, prinsip atau langkah mana dari surat Al-Hadid ini yang paling ingin Anda latih untuk menguatkan hati, sahabat MK? Jalan sejak... Apakah yang pertama? Ini dengan melatih ketangguhan mental, menyadari bahwa ujian hidup adalah proses penempaan besi agar jiwa semakin kokoh. Ataukah yang kedua, sahabat MK, rutin berbagi dan berinfak, meyakini bahwa kedermawanan mendatangkan cahaya dan pencerah jalan hidup. Selanjutnya ini yang ketiga, sahabat MK, menjaga keseimbangan niat, menyadari bahwa dunia ini fana ya dan sementara, sehingga tidak gampang burn out atau silau materi, sahabat MK. Selanjutnya yang keempat, sahabat MK, ini fokus berlomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat, memprioritaskan perbaikan diri ketimbang sibuk membandingkan diri dengan orang lain. Dan yang terakhir ini, mengelola rasa cemas dengan husnuzon, yaitu meyakini ya bahwa setiap takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala selalu menyimpan hikmah mulia. Dan insyaallah, sahabat MK, kali ini saatnya saya menyapa Anda. Ini yang sudah bergabung ya, menyampaikan jawaban dari teka-teki cerdasnya, sahabat MK. Saya sapa, ini ada sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung, yang menyampaikan jawaban dari teka-teki cerdasnya dengan jawaban yang betul-betul-betul ya, sahabat Mahadi. Kemudian kita beralih ke Padalarang, sahabat MK. Saya sapa, ini ada Mamah Lili. Mamah Lili ini menyampaikan jawaban dari teka-teki cerdasnya dengan jawaban yang tepat ya. Barakallah Mamah Lili. Sahabat MK, silahkan ya, bagi Anda ini yang belum menjawab teka-teki cerdas di siang hari ini, masih ada kesempatan, sahabat MK. Bisa disampaikan jawabannya ke 0811-224-1027, 0811-224-1027. Berhubung sudah jam 14, sahabat MK, saatnya kita menyimak informasi dari jurnal PRSSNI pada hari ini. Tetap bersama kami, sahabat MK, dalam program Inspirasi Siang, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung. Kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung.
1: Diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung.
2: Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Bandara Husein siap layani kawasan ASEAN. Pemkot selidiki penebangan ilegal pohon di Dago. Taman Alun-Alun siap dibuka untuk peringati hari ulang tahun Republik Indonesia. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan perkembangan Bandara Husein Sastra Negara saat ini semakin terbuka untuk sejumlah rute baru. Setelah pada awal Agustus sudah ada penerbangan perdana menuju Lampung dan Palembang. Sedangkan untuk infrastruktur dinilai sudah sangat baik, bahkan pihaknya sedang berdiskusi secara intensif mengenai desain branding Kota Bandung untuk dipasang di bandara. Di sisi lain, pihaknya juga menyiapkan dibukanya kembali penerbangan internasional di Bandara Husein Sastra Negara sebagai bagian dari upaya menghidupkan kembali aktivitas penerbangan di bandara tersebut setelah sebelumnya mengalami pembatasan operasional. Farhan menargetkan Bandara Husein dapat kembali melayani penerbangan internasional mulai Oktober 2026 mendatang. Meski begitu, sejumlah tahapan masih harus dilalui, terutama terkait perizinan dari pihak otoritas yang berwenang. Sejumlah rute yang sudah direncanakan meliputi kawasan Asia Tenggara, seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand, khususnya wilayah Phuket atau Thailand Selatan.
3: Husein, kemarin tanggal 6 dan 7 Agustus sudah ada penerbangan perdana menuju Lampung dan menuju ke Palembang. Itu artinya sudah bisa keluar pulau. Infrastrukturnya sudah sangat baik, lagi dipoles-poles aja. Kita lagi berdiskusi intensifnya adalah masalah desain-desain hurufnya seperti apa, gitu ya. Luar negeri diperkirakan Oktober, karena izinnya kan mesti datang dari asosiasi internasional laut. Sudah pasti Singapura, Malaysia. Tapi saya pengen nambah ke Thailand, ke Phuket, Thailand Selatan.
2: Pemerintah Kota Bandung sedang menyelidiki dugaan penebangan ilegal 7 pohon di Jalan Insinyur Haji Juanda atau kawasan Dago Atas, Kota Bandung. Penebangan pohon diduga berkaitan dengan proyek pembangunan hotel di sekitar lokasi. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan membenarkan adanya penebangan tersebut. Sebanyak 7 pohon dengan ukuran bervariasi tersebut ditebang di 3 titik dan di lokasi penebangan sudah dipasangi garis pembatas. Farhan mengatakan dengan adanya 7 pohon di Dago, jumlah pohon yang ditebang di sejumlah titik Kota Bandung dalam beberapa bulan terakhir mencapai 35 pohon. Selain di Dago, penebangan pohon juga terjadi di Jalan LLRE Martadinata atau Jalan Riau dan Cijerah.
4: Tapi hari ini saya mau fokus ke Cijerah dulu karena Cijerah itu belum ada solusi. Saya akan langsung ke Cijerah. Setelah itu kita akan pastikan bahwa seluruh penegakan justisi Perda di penebangan 35 pohon itu tuntas selesai. Itu yang sedang diselidiki. Kalau saya sih melihatnya ada indikasi. Nah, indikasinya kan mesti menjadi sebuah BAP, berita acara pemeriksaan. Dan yang sedang kita upayakan semuanya nih, itu. Karena kalau bukan ini kan bukan masalah sanksi. Sanksinya mah ringan, tapi penyelesaiannya yang mesti tuntas.
2: Setelah ditutup cukup lama, Alun-Alun Bandung akhirnya akan dibuka kembali untuk umum pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2026. Pembukaan kembali Alun-Alun Bandung itu sekaligus akan dibarengi dengan Pesta Rakyat. Kepala Bidang Pertamanan dan Dekorasi Kota pada Dinas Pertamanan dan Kawasan Permukiman atau DPKP Kota Bandung, Nana Kurniawan mengatakan, Taman Alun-Alun Kota Bandung sudah siap menyambut masyarakat untuk merayakan hari ulang tahun atau HUT RI ke-81. Usai dipakai untuk pesta rakyat pada 17 Agustus mendatang, Alun-Alun Bandung akan dibuka untuk seterusnya karena sudah sepenuhnya tuntas diperbaiki dan siap untuk dimanfaatkan oleh masyarakat. Meski begitu, sejumlah aturan tetap diterapkan untuk aktivitas masyarakat di Alun-Alun Bandung, antara lain menjaga kebersihan di lokasi.
5: Saat ini, Taman Alun-Alun sudah siap untuk menyambut warga Kota Bandung berkunjung dan mudah-mudahan tanggal 17 Agustus kita buka untuk umum. Selain itu mungkin kita ada hajat kecil lah ya, pesta buat masyarakat, ya pesta rakyat lah untuk menyambut masyarakat merayakan hari kemerdekaan pada 17 Agustus nanti. Saya berharap tetap jaga keindahan, kebersihan taman, salah satunya adalah dengan tidak membuang sampah dan tetap menjaga keasrian ya. Mari kita sama-sama menikmati keindahan taman yang alami dengan apa adanya sesuai dengan yang sudah ditata sesuai dengan keindahan yang kita inginkan.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung. Bandung Retail 2026 hadir sebagai acara puncak bulan belanja di Kota Bandung. Karena di Bandung selalu punya cerita. Maka saya bilang nih ke semua orang, hayo ajak yuk semuanya rame-rame. Bandung Retail 2026 is coming tanggal 21 sampai 23 Agustus 2026 dengan official venue di Laswi Heritage. Di Bandung Retail diskonnya banyak, promonya melimpah. Mulai dari semua outlet yang ada di mall, di retail-retail, di hotel-hotel, di restoran-restoran, transportasi sekalipun ada diskonnya, sampai produk UKM kebanggaan Kota Bandung. Dari satu tempat ke tempat lain, jadi seru banget. Saya tunggu di Bandung Retail 2026. Ingat ya, Bandung Retail 2026. Great deals, great experience. Hayu ke Bandung, hayu orang belanja. Hatur nuhun atunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.
8: Dalam semangat memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Dinas Sosial Kota Bandung mengajak kita mengenang perjuangan yang telah mengantarkan bangsa ini pada kemerdekaan sekaligus melanjutkan semangatnya melalui karya dan kontribusi nyata. Indonesia dibangun dari keberagaman. Perbedaan suku, budaya, bahasa, dan latar belakang menjadi kekuatan ketika kita bersatu dalam tujuan yang sama. Mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari jaga persatuan, hormati setiap perbedaan, dan bersama menghadirkan kesempatan serta kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Sebab kemajuan Indonesia bukan hanya tanggung jawab satu pihak. Setiap langkah, sekecil apapun, ketika dilakukan bersama akan menjadi kekuatan untuk membawa bangsa ini semakin maju. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur.
9: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial

0: kecelakaan di Kampung Lembur Sawah, RT 05 RW 16, Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, pada Kamis 13 Agustus 2026 siang kemarin. Kedua pria masing-masing teridentifikasi berinisial AN dan DK. Kapolres Cimahi Ajun Komisaris Besar Polisi Faruk Rozi mengatakan keduanya ditemukan oleh warga dalam kondisi bersimbah darah. Keduanya sempat dirujuk ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, namun salah satunya meninggal dunia akibat luka parah. Sementara satu korban lainnya masih menjalani perawatan dan belum dapat dimintai keterangan. Menurutnya polisi masih belum dapat memastikan siapa yang menjadi pelaku maupun korban dan masih mendalami kronologi serta motif di balik insiden berdarah tersebut.
1: Kami dari Polres Cimahi melaksanakan pengecekan terhadap TKP yang diduga terjadi penganiayaan, di mana kejadian ini bermula dari informasi yang diterima oleh masyarakat. Masyarakat menginformasikan kepada Babin Kantikmas bahwa telah terjadi penganiayaan di salah satu kamar kos.
0: Ratusan aparat gabungan dari unsur TNI, Polri, BPBD, Disdamkarmat, hingga Satpol PP mengikuti apel kesiapsiagaan dalam rangka menanggulangi bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Kapolrestabes Bandung Komisaris Besar Polisi Dedi Supriyadi mengatakan seluruh unsur yang terlibat dalam penanggulangan karhutla tersebut dalam kondisi siap baik sarana maupun prasarananya. Selain upaya penanggulangan, aparat ini juga akan melakukan berbagai upaya pencegahan seperti memberikan sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat.
2: Laksanakan apel kesiapan dalam rangka menanggulangi dana karhutla, kebakaran hutan dan lahan, sarana dan prasarana lengkap, personil juga siaga.
3: Sampurasun Warga Bandung, di pekan kedua bulan Agustus ini, saatnya dimanjakan dengan event-event musik seru di Kota Bandung. Awali keseruanmu di Flower City Fest tanggal 9 Agustus di lapangan PPI Pusenif dengan penampilan musisi lokal dan nasional dalam semangat hajatna urang Bandung. Lanjut ke Gaya Music Festival Music for All tanggal 14 dan 15 Agustus di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati harmoni musik lintas genre dalam suasana alam terbuka di tengah sejuknya Bandung. Nikmati penampilan musisi terbaik dan rayakan semangat musik bersama di Kota Bandung. Ikuti informasi lengkapnya melalui @flowercityfestival, @gayamusicfest, dan @tic.bandung.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
5: Dua koma tujuh MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.

Sahabat MK, satu nasyid ini dari Brothers berjudul Teman Sejati ya Sahabat MK. Sahabat MK, dalam hidup ini mungkin kita punya banyak teman ya, banyak kenalan, dan banyak orang yang datang lalu pergi Sahabat MK. Tapi tidak semua ini bisa menjadi teman sejati begitu ya. Karena teman sejati ini bukan hanya hadir saat suasana menyenangkan Sahabat MK, tetapi juga tetap ada ini saat kita sedang letih, saat kita sedang sedih ya, atau kehilangan semangat Sahabat MK. Maka penting ya untuk memilih teman yang bisa saling menguatkan, bisa saling menjaga, dan saling mengingatkan kepada hal-hal baik Sahabat MK. Semoga Allah menghadirkan teman-teman yang membawa kebaikan dalam kehidupan kita ya Sahabat MK.

Sahabat MK, alhamdulillah memasuki segmen nasyid pilihan. Insya Allah kami akan putarkan ya 5 preview nasyid pada siang hari ini, sahabat MK. Yang 3 diantaranya ini bisa Anda pilihkan, sahabat MK. Sahabat MK, untuk nasyid pertamanya ini hadir dari Sotul Haq ya, dengan judulnya Sayyidah Khadijah. Berikut previewnya untuk Anda.

Saidah Khadijah ya sahabat MKini dari Sautul Haq. Silakan bisa Anda pilihkan di pilihan pertama. Kemudian kita akan lanjutkan sahabat MK review nasyid di nomor kedua. Nasyid ini dari Nada sahabat MK dengan judul Sahabat Dunia Akhirat. Berikut reviewnya untuk Anda.

Dunia akhirat sahabat MQ dari Nada. Ini silahkan bisa Anda pilihkan ya, di pilihan nasyid kedua. Dan di nomor ketiga sahabat MQ, kami hadirkan juga ini nasyid pilihan dari Ikhwan Fatana sahabat MQ, dengan judul Jannah. Berikut previewnya untuk Anda.

Sahabat MK, dan yang terakhir ya, kami hadirkan juga ini nasyidnya di pilihan kelima. Nasyidnya dari Asfan Sah, sahabat MK, dengan judul Hasbi Robbi. Berikut previewnya untuk Anda.

Itu dia sahabat MQ5 preview-nya sih dia pada hari ini. Nasyid di pilihan pertama sahabat MQ ini nasyidnya dari Sotul Haq dengan judul Sayyidah Khadijah. Kemudian di pilihan kedua ya, nasyidnya sahabat MQ ini dari Nada dengan judul Sahabat Dunia Akhirat. Di pilihan ketiga sahabat MQ dengan judul Jannah dari Ikhwan Fatana ya. Dan nasyid keempat ini nasyidnya dari Asofa dengan judul Sujud. Dan nasyid terakhir sahabat MQ di nomor kelima dari Aspansah dengan judul Hasbi Robbi sahabat MQ. Silakan sahabat MQ bisa Anda pilihkan ya tiga di antaranya dan dikirimkan ke 0811-224-1027, 0811-224-1027. Sertakan nama sahabat MQ, alamat, dan tentunya ini pilihan nasyid Anda pada hari ini. Tetap bersama kami sahabat MQ dalam program Inspirasi Siang, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Sahabat MQ, apa kiat agar dapat mengendalikan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Halo warganya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya, diantosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
4: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap amal itu ada masa semangat dan masa lemahnya. Barang siapa yang pada masa lemahnya ia tetap dalam sunnahku, maka ia telah beruntung. Namun barang siapa yang beralih kepada selain itu, berarti ia telah celaka. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Hibban.
0: MQFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MQ, Syekh Abdul Wahab Al-Asy'arani mengatakan, dua kiat penting agar diri bisa mengendalikan hawa nafsu adalah dengan melalui puasa dan mengurangi tidur.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Asep Mulyadi, Ketua DPD Kota Bandung, mengucapkan selamat milad buat MQFM. Mudah-mudahan MQFM terus menjadi inspirasi keluarga Indonesia. Tidak hanya itu, mudah-mudahan MQFM terus menyebarkan informasi yang aktual, kemudian memberi manfaat buat masyarakat Indonesia. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: memasuki menit ke-31 sahabat MK lepas dari jam 14 waktu Indonesia Barat. Insya Allah sahabat MK, saatnya saya menyapa Anda ya di siang hari ini yang sudah menyampaikan atensi-atensinya. Ini sudah menyampaikan jawaban dari teka-teki cerdas di siang hari ini.
1: Sesungguhnya engkau tahu bahwa hati ini telah...
0: Saya sapa, ini ada Ibu Dewi ya dari Cimahi yang menyampaikan jawaban dari teka-teki cerdasnya dengan jawaban yang betul. Barakallah Ibu Dewi. Kemudian saya sapa, ini ada Ibu Nani ya dari Jalan Dewi Sartika yang menyampaikan jawaban dari teka-teki cerdasnya dengan jawaban yang tepat. Barakallah Ibu Nani. Ibu Nani menyampaikan salam silaturahimnya untuk kru MKFM yang sedang bertugas dan untuk semua pendengar MKFM dimanapun berada. Semoga sehat selalu dan selamat beraktivitas, katanya. Masya Allah, jazakillah Ibu Nani. Saya sapa, ini ada sahabat Hedi ya dari Rancakalong Sumedang yang menyampaikan jawaban dari teka-teki cerdasnya dengan jawaban yang betul. Barakallah sahabat Hedi. Salam silaturahimnya ini untuk yang sedang bertugas, untuk kru MKFM dan untuk sahabat MKFM, kemudian untuk sahabat di KUA Rancakalong. Spesial untuk istri tercinta dan keluarga, Masya Allah. Sahabat Hedi juga ini menyampaikan pilihan nasyidnya di pilihan pertama, kemudian di pilihan kedua, dan di pilihan keempat. Terima kasih sahabat Hedi.
1: Hidupkan dengan marifatmu, matikan dalam syahid.
0: Sahabat MK, saya sapa, ini ada sahabat Hadianto ya, yang tinggal di Nambuk Kota Tangerang, menyampaikan pilihan nasyidnya ini di pilihan pertama, kemudian di pilihan kedua, dan juga di pilihan keempat. Menyampaikan juga ini selamat milad untuk MKFM yang ke-25. Semoga selalu menjadi inspirasi untuk keluarga dan istiqomah dalam menyebarkan kebaikan. Masya Allah, amin, Allahumma amin. Salamnya ini untuk kru MKFM dan untuk semua jamaah Darut Tauhid dan SSG semua angkatan. Semoga istiqomah dalam kebaikan. Amin, Allahumma amin. Terima kasih sahabat Hadianto. Saya sapa sahabat MK ini, ada sahabat Harbas ya dari Bandung yang menyampaikan pilihan nasyidnya ini di pilihan pertama, kemudian di pilihan keempat, dan juga di pilihan kelima. Salamnya ini untuk ayah dan ibu dan keluarga kakak-kakak tercinta ini serta segenap kru dan pendengar MKFM. Masya Allah, terima kasih sahabat Harbas.
1: Sungguhnya engkau tahu bahwa hati ini telah berpa...
0: Dari Cimenyan saya sapa sahabat MK, ada sahabat Mahadi ya yang menyampaikan ini pilihan pollingnya di pilihan pertama, kemudian di pilihan kedua, dan juga di pilihan ketiga. Jawaban dari teka-teki cerdasnya juga betul ya, tepat ini sahabat Mahadi. Kemudian sahabat Mahadi juga ini menyampaikan pilihan nasyidnya di pilihan pertama, kemudian di pilihan kedua, dan juga di pilihan ketiga. Dari Cimenyan Kabupaten Bandung, saya beralih ke GBA 3 sahabat MK. Saya sapa, ini ada Ibu Parila yang menyampaikan jawaban dari teka-teki cerdasnya dengan jawaban yang betul 100. Ibu Parila, Ibu Parila juga ini menyampaikan, katanya pollingnya pilih semuanya. Terima kasih Ibu Parila.
1: Jukilah jalan-jalannya, terangilah dengan...
0: Saya sapa sahabat MK dari Cilenyi, ini ada Ibu Kiki Mariam yang menyampaikan jawaban dari teka-teki cerdasnya dengan jawaban yang betul 100. Ibu Kiki Mariam, salam dan doanya ini untuk semuanya, semoga selalu ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Terima kasih Ibu Kiki Mariam.

Sahabat MK, saya sapa ini dari grup komunitas Sahabat MK yang sudah menyampaikan pilihan pollingnya ya. Ini pilihan pollingnya Sahabat MK: di tengah tingginya tekanan hidup dan dinamisnya urusan duniawi yang sering memicu burnout ini serta ketidaktenangan jiwa, prinsip atau langkah mana dari surat Al-Hadid yang paling ingin Anda latih untuk menguatkan hati? Di pilihan pertama ini ada 7 suara ya Sahabat MK, kemudian di pilihan kedua ada 6 suara, di pilihan ketiga ada 6 suara, di pilihan keempat ini ada 4 suara, dan di pilihan terakhir, di pilihan kelima ini ada 5 suara Sahabat MK. Cintanya tunjukilah jalan-jalannya. Saya sapa dari grup komunitas Sahabat MK yang sudah memilihkan pilihan pollingnya. Ada Ibu Kiki Mariam dari Cileunyi, kemudian dari Cimenyan Kabupaten Bandung ada Sahabat Mahadi. Ada Ibu Utik dari Jogja, kemudian ada Ibu Fahrilah dari GBA 3. Ada Sahabat Aisyah, kemudian ada Pak Sandi ya dari Banjaran, dan juga ini ada Sahabat Raihan Rahmadian dari Ujung Berau. Sahabat MK, silakan ya, masih ada kesempatan ini bagi Anda yang ingin menyampaikan atensinya, menyampaikan pilihan nasyidnya Sahabat MK. Kami nantikan. Dan tetap bersama kami Sahabat MK dalam program Inspirasi Siang, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: MQ, apa ganjaran ketika seseorang bertekad untuk mengalahkan hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah.
1: Kok ada lagi?
2: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
1: Juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi enggak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Sahabat MQ, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MQ sangat berarti. Amanah Kemanusiaan Global, AMAL, hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Umi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
2: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
4: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
5: Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Islam bagaimanakah yang baik? Rasulullah menjawab, kamu memberi makan, menebarkan salam baik terhadap orang yang kamu kenal maupun terhadap orang yang tidak kamu kenal. Hadis riwayat Imam Bukhari.
6: MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.
7: Sahabat MK, Allah Ta'ala akan memberikan ganjaran surga bagi siapa saja yang bertekad untuk menahan hawa nafsunya. Karena menahan hawa nafsu merupakan bentuk kecintaan dan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan serukan kepada mereka, itulah surga yang diwariskan kepadamu, disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 43.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hawari Yuns mengucapkan selamat milad MQFM. Semoga makin bermanfaat. Mari bersama hadirkan langkah baru mempersembahkan siaran cerdas, dakwah yang santun dan kecerdasan bagi umat.

0: Sahabat MK, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang yang ruku." Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. Sahabat MK, kami informasikan jadwal salat asar pada hari ini. Insya Allah untuk daerah Bandung dan sekitarnya, azan asar akan berkumandang pada jam 15 lewat 18 menit. Insya Allah sahabat MK, untuk daerah Bandung dan sekitarnya, azan asar akan berkumandang pada jam 15 lewat 18 menit. Sahabat MK, selamat berlomba-lomba melaksanakan salat asar di awal waktu. Semoga Allah karuniakan kehusyuan dalam ibadah yang kita laksanakan.
1: Seratus dua koma tujuh MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.

102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, memasuki menit ke-50 lepas dari jam 14 waktu Indonesia Barat. Insya Allah saatnya saya menyapa Anda, sahabat MK nih, yang sudah menyampaikan pilihan nasyidnya.

Saya sapa sahabat MK dari grup komunitas sahabat MK yang sudah memilihkan pilihan nasyid pilihannya. Di pilihan pertama ya sahabat MK ini dari Sotul Haq dengan judul Sayyidah Khadijah, dipilihkan oleh 7 suara. Kemudian dari Nada sahabat MK dengan judul Sahabat Dunia Akhirat, dipilihkan oleh 9 suara. Di pilihan ketiga sahabat MK dari Ikhwan Fatana dengan judul Jannah, dipilihkan oleh 7 suara. Dan di pilihan keempat ini dari Asofa dengan judul Sujud, dipilihkan oleh 3 suara. Dan nasyid terakhir di pilihan kelima dari Asfansa dengan judul Hasbi Robbi, dipilihkan oleh 3 suara sahabat MK. Saya sapa dari grup komunitas sahabat MK yang sudah memilihkan nasyid pilihannya ya. Ada Mamah Nabil ini dari Cibiru, kemudian ada Ibu Kiki Mariam dari Cileni, ada Pak Sandi dari Banjaran, ada juga ini sahabat Mahadi dari Cimenyan Kabupaten Bandung, kemudian ada Ibu Pujasari dari Cicadas, Ibu Utik dari Jogja, ada sahabat Khairunisa, dan juga ini ada sahabat Raihan Rahmadian dari Ujung Berung sahabat MK.

Sahabat MQ, insya Allah kunci jawaban dari teka-teki cerdas di siang hari ini akan segera kami buka ya sahabat MQ. Untuk pertanyaannya, sahabat MQ, Al-Quran ini tidak hanya berisi hukum dan petunjuk spiritual, tetapi juga mengungkap isyarat hikmah yang sangat mendalam bagi kehidupan kita, sahabat MQ. Dan untuk pertanyaannya, apakah makna harfiah dari kata Al-Hadid yang dijadikan sebagai nama surat ke-57 di dalam Al-Quran, yang di dalamnya ini terkandung pesan tentang kekuatan, tentang daya tahan, dan keajaiban manfaat bagi peradaban manusia, sahabat MQ? Jawaban dari teka-teki cerdasnya, sahabat MQ, jawabannya yaitu besi ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Hadid, sahabat MQ, ayat 25, dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia. Sebuah pengingat mulia ya sahabat MQ, bahwa sebagaimana besi ini harus ditempa untuk menjadi struktur yang kokoh, jiwa manusia pun ini ditempa melalui ujian untuk menjadi pribadi yang kuat dan bermanfaat bagi sesama, sahabat MQ. Dan untuk pilihan nasyid terbanyak, sahabat MQ, ini tercatat di pilihan nasyid pertama, kemudian di pilihan nasyid kedua, dan juga di pilihan nasyid ketiga ya sahabat MQ. Nasyid pertama ini dari Sotul Haq dengan judul Sayyidah Khadijah. Kemudian di pilihan nasyid kedua, nasyidnya dari Nada, sahabat MQ, dengan judul Sahabat Dunia Akhirat. Dan yang ketiga, ini nasyidnya dari Ikhwan Fatana, sahabat MQ, nasyidnya berjudul Jannah, sahabat MQ. Barakallah sahabat MQ yang sudah menjawab teka-teki cerdas di siang hari ini. Terima kasih juga ya sahabat MQ sudah membersamai dari awal hingga akhir ini dalam program Inspirasi Siang. Selamat melanjutkan kembali amanah-amanah terbaiknya. Mudah-mudahan Allah mudahkan dan Allah berkahi setiap aktivitasnya. Sahabat MQ, saya sahabat siar Aisyah dan kru MQFM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MGFM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-86 At-Tariq, yang datang di malam hari, 17 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Was-samaa'i wat-thariq.
3: Demi langit dan yang datang pada malam hari.
2: Wa ma adraka mat-thariq.
3: Dan tahukah kamu apakah yang datang pada malam hari itu?
2: An-najmu
3: yaitu bintang yang bersinar tajam.

0: makhluk.
1: Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan.
0: Khuliqa min ma'in dafiq.
1: Dia diciptakan dari air mani yang terpancar.
0: Yakhruju min baini sulbi wat taraib.
1: Yang keluar dari antara tulang punggung sulbi dan tulang dada.
0: Innahu ala raj'ihi laqadir.
1: Sungguh, Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikannya hidup setelah mati.
0: Yawma tubalas sarair.
1: Pada hari ditampakkan segala rahasia.
0: Fama lahu min quwwatin wala nasir.
1: Maka manusia tidak lagi mempunyai suatu kekuatan dan tidak pula ada penolong.
0: Was-samaa'i dzaatir rajh.
1: Demi langit yang mengandung hujan.
0: Wal-ardhi dzaatis shadh.
1: Dan bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan.
0: Innahu laqaulun fasl.
1: Sungguh, Al-Quran itu benar-benar firman pemisah antara yang hak dan yang batil.
0: Wa ma huwa bil hazl.
1: Dan Al-Quran itu bukanlah senda gurauan.
0: Innahum yakiduna kaida.
1: Sungguh, mereka orang kafir merencanakan tipu daya yang jahat.
0: Wa akidu kaida.
1: Dan aku pun membuat rencana tipu daya yang jitu.
0: Famahhilil kafirina amhilhum ruwaida.
1: Karena itu, berilah penangguhan kepada orang-orang kafir. Berilah mereka kesempatan untuk sementara waktu.
2: Sadaqallahul Azim.
3: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Ya Sami, Ya Bashir, Ya Qarib, Ya Shahid, Ya Arhamar Rahimin, Irhamna Ya Karim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, wa rizqan tayyiban, wa amalan mutakabbalan. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan, wa yakinan sadiqan, wa qalban khashian, wa lisanan thakiran. Allahumma a'inna ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Duhai yang maha menatap, bagaimana mungkin kami bisa yakin padamu kecuali engkau yang menghujamkan keyakinan di hati kami. Bagaimana mungkin kami bisa beramal tanpa bimbingan hidayah taufikmu. Kabulkan wahai Allah yang maha menatap, engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Taqabbal minna ya karim. Amin ya Rabbal. Apa yang luar biasa pentingnya bagi kita, yang tidak ada tandingannya, yakin kepada Allah. Yakin Allah maha dekat. Yakin Allah maha melihat, menyaksikan. Yakin Allah maha tahu pikiran kita. Yakin Allah maha tahu isi hati kita. Kita tidak pernah lepas sesaat pun dari pengawasan Allah. Allah mendengar setiap ucapan, mengetahui niat di balik ucapan,

0: tahu semua keadaan kita, yang nampak, yang tersembunyi. Allah tahu semua dosa yang kita lakukan, semua aib yang kita tutupi. Allah Maha tahu semua masalah yang sedang kita hadapi dan akan kita hadapi. Allah Maha tahu semua keinginan, semua keperluan, dan Allah menguasai apapun yang kita inginkan, kita perlukan. Allah tahu apa yang sedang terjadi, yang sudah terjadi, yang akan terjadi. Kalau keyakinan itu mendarah daging pada diri kita, berubah hidup kita. Kita seringkali ragu kepada Allah, seakan Allah tidak lihat. Itulah sebabnya kita bebas berbuat maksiat, seakan Allah tidak mendengarkan. Itulah sebabnya kita sembarang bicara, seakan Allah itu tidak tahu keadaan kita, sehingga kita sibuk mencari penolong selain Allah. Kita sibuk berharap dipuji makhluk, diakui makhluk, dihargai makhluk. Mengapa ini terjadi? Karena kurang yakin. Kalau kita sudah yakin Allah Maha dekat, kita akan sangat sibuk dengan ingat kepada Allah. Kalau yakin Allah sudah janji, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Jika hamba-hambaku bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang aku, katakan aku adalah dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku mengabulkan orang-orang yang berdoa apabila berdoa padaku. Falyastajibuli falyu'minu bi la'allahum yarsyudun. Maka anda patuh saja, patuh saja. Fokus bagaimana bisa patuh dan yakin kepada Allah agar senantiasa dalam kebenaran. Ketika kita yakin semuanya ciptaan Allah, semua milik Allah, semua dalam kekuasaan Allah, tidak ada yang lepas dari genggaman Allah, tidak ada yang bisa terjadi, baik sekecil apapun nikmat atau seharus apapun musibah. Kalau kita yakin itu, beda hidup kita. Jadi masalah kita itu lemah keyakinan kita kepada Allah. Harusnya ini yang mati-matian kita kejar. Mau mengejar apa lagi? Mau ngejar dunia? Dunia milik Allah. Mau ngejar karir? Karir Allah yang menentukan. Mau ngejar sehat? Sehat Allah yang menguasai. Apapun yang kita inginkan, kita perlukan, semuanya milik Allah, dalam genggaman Allah sepenuhnya. Tidak akan datang kepada kita sama sekali tanpa izin Allah. Jadi urusan kita itu sebetulnya cuma satu, yaitu dengan Allah.
1: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan solat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MG, sesaat lagi akan berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابأثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurah.

baru saja Anda lantunkan zikir Al-Maghfirat. Semoga kesempurnaan nikmat atas ridhonya senantiasa mengiringi langkah kita. MK Sore.

yang memiliki kebesaran. Allah Al-Mutakabbir adalah Dia yang paling besar. Dia berada jauh di atas semua ciptaannya. Dia memiliki hak dan keistimewaan, juga atribut yang tidak dimiliki oleh yang lain. Allah benar-benar besar dan menunjukkan kebesarannya dalam semua hal dan segala cara, karena Dia tidak seperti makhluknya dan tidak menyerupai mereka. Dalam bahasa Arab klasik, mutakabbir diartikan sebagai besar dalam ukuran, tingkatan atau martabatnya, melimpah, usia yang panjang, tertua, martabat yang tinggi, mulia, megah, pembelajar yang besar, paling mengetahui, dan yang memiliki kuasa atas segalanya. Abu Hurairah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah yang Maha Kuasa berfirman, kebesaran adalah jubahku dan keagungan adalah pakaianku. Maka barang siapa yang mencoba menyamaiku dalam dua hal tersebut, maka dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Maka hanya Allah lah satu-satunya yang memiliki kebesaran. Untuk itu, jika ada manusia yang memandang dirinya mulia dan besar, sedang yang lain dianggap kecil, maka penilaian itu sesat, kecuali penilaian tersebut datang dari Allah Azza wa Jalla. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan asma al-mutakabir. La ilaha illallah wahdahu la syarikala, Allahu akbar kabiro, walhamdulillahi kathiro, wa subhanallahi mukrata wa asila, wa subhanallahi rabbil alamin, la hawla wa la quwata illa billahil azizil hakim. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-11, Allah Al-Mutakabir, yang memiliki kebesaran.

0: Sahabat MQ, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Bro, lu ingat nggak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
2: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
1: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak sampai tempat belajarnya aja udah nggak cukup lagi.
2: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
1: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri baru ya.
2: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
1: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
2: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
3: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program Wakaf Pengembangan Pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf pengembangan pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Qur'an Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
7: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
6: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
8: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memudahkan orang lain yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat." Hadis riwayat Imam Muslim.
9: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
6: Sahabat MQ, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus Minal Hawa.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hawariun mengucapkan selamat milad MQFM. Semoga makin bermanfaat. Mari bersama hadirkan langkah baru, mempersembahkan siaran cerdas, dakwah yang santun, dan kecerdasan bagi umat.

0: Allah Al-Khaliq yang Maha Pencipta. Al-Khaliq adalah sifat Allah yang bermakna bahwa hanya Allah yang menciptakan segalanya dari tidak ada menjadi ada. Allah menciptakan yang Dia inginkan dengan cara yang sempurna. Dialah satu-satunya yang menentukan kapan, bagaimana, apa yang diciptakan, dan bagaimana melakukannya dari semua yang tidak ada. Itulah Allah, Tuhan kami. Dan tidak ada Tuhan selain Dia yang menciptakan segala sesuatu, maka sembahlah Dia, dan Dialah pemelihara segala sesuatu. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa dengan Asma Al-Khaliq. Allahumma khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mama tuha wa mahyaha in ahyaitaha fahfadha wa in amattaha faghfirlaha. Allahumma inni as'alukal afiyah. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-12, Allah Al-Khaliq, yang Maha Pencipta.
1: MQ Sore.
2: Kenali MQ FM lebih lengkap dengan klik MQ FM Network.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MQFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan, yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%, dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di Amanahi Radio ini sebagai sarana kebersamaan kita membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini. Ya, nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin sahabat MK, selamat sore. Bagaimana kabarnya Anda di hari ini? Mudah-mudahan Anda yang saat ini sedang menyimak dimanapun Anda berada, tentunya sahabat MK, dan juga melalui apapun, mudah-mudahan senantiasa dalam kondisi yang sehat, terbaik, dan juga bahagia sahabat MK. Tentunya di hari ini, hari Jumat, tanggal 14 Agustus 2026, senang sekali sahabat siar Anda, Bahri Alamsyah, kembali membersamai ruang dengar Anda di kebersamaan sore hari ini. Insya Allah di hari yang berkah ini, sahabat MK, di hari Jumat ya, kita akan kembali tentunya membekali diri kita dengan sajian ilmu, tentunya berkaitan tentang inspirasi Al-Quran, sahabat MK. Karena hadir kembali di kebersamaan kali ini, sajian program Inspirasi Quran, segmen spesial Q&A. Nantinya kita akan kembali belajar sahabat MK mengambil sebuah pembelajaran dan juga hikmah di kebersamaan kali ini. Sahabat MK, kalau kita renungkan bersama ya, di era sekarang tentunya banyak sekali kemudahan-kemudahan yang dapat kita dapatkan ya sahabat MK. Salah satunya ketika kita ingin membaca Al-Quran. Tentunya Al-Quran hari ini dapat diakses melalui gawai kita, handphone kita, laptop kita, sahabat MK, dan juga banyak sekali Al-Quran dengan bentuk yang lebih kecil ya, sahabat MK, ataupun juga pocket atau yang pas dengan saku kita. Yang ini memudahkan kita untuk senantiasa dapat mudah membaca Al-Quran dan juga dekat dengan Al-Quran. Tapi pada kenyataannya sahabat MK, di era hari ini banyak sekali godaan ataupun juga tantangan untuk kita senantiasa dapat dekat dengan Al-Quran. Walaupun dengan berbagai kemudahan banyak sekali hal-hal ataupun juga alasan yang hadir yang menjadikan kita jauh ataupun juga abai dengan Al-Quran. Bukan karena tidak mencintai Al-Quran ya sahabat MK, bisa jadi kita memang ingin dekat dengan Al-Quran, namun ada kesibukan yang seringkali menjadi alasan, rasa lelah yang membuat tilawah tertunda, dan juga hari berganti, hari berlalu tanpa terasa. Al-Quran hanya dibuka pada waktu-waktu tertentu saja. Padahal sahabat MK, Al-Quran tidak diturunkan hanya untuk menjadi hiasan di rumah saja ya sahabat MK, ataupun juga menjadi pelengkap aplikasi di handphone ataupun juga gawai kita. Nah lantas kenapa Al-Quran begitu diabaikan dengan segala kemudahan akses yang dapat kita dapatkan di era modern hari ini? Insya Allah sahabat MK, kita akan menggali dan juga mencari jawabannya bersama di kebersamaan sore hari ini. Bertepatan juga bahasan yang akan dihadirkan, yaitu agar Al-Quran tak diabaikan. Insya Allah nantinya kita akan perbincangkan bersama narasumber kita di kebersamaan sore hari ini, yaitu bersama Ustadz Yasir Amarullah Mubarok SP, selaku Mubaligh dan Trainer Mubaligh Habim, sahabat MK. Di kebersamaan kali ini juga kami mengajak serta mengundang Anda, sahabat MK, bagi Anda yang ingin bergabung serta berinteraksi, boleh langsung sampaikan saja interaksi Anda di kebersamaan kali ini, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS MKFM di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi sahabat MK, 0811-224-1027. Tentunya dapat Anda lengkapkan dengan nama, usia, alamat, dan juga atensi Anda di kebersamaan kali ini sahabat MK. Insya Allah kita akan simak bersama berkaitan tentang agar Al-Quran tak diabaikan, seperti apa lengkapnya. Mari kita simak bersama sahabat MK selengkapnya di kebersamaan sore hari ini.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat MK yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi fenomena Al-Quran diabaikan sebenarnya telah disitir atau telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa curhatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yang disebutkan, yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Furqan ayat 30 yang berbunyi auzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya rabbi wahai rabbku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur'an ini yang diabaikan, sesuatu yang diabaikan, mahjura, sesuatu yang diabaikan. Jadi artinya Rasulullah sudah mencurhatkan itu. Pertanyaannya apakah sekarang juga terjadi seperti itu? Tadi sudah disampaikan ya oleh Kang Bahri, sahabat MK, ternyata menurut penelitian dari Institut Ilmu Al-Qur'an ternyata hampir lebih dari 60%, 60%an lebih, itu kalau kita ambil paling sedikitnya 60%, masih banyak di antara umat Islam yang kemudian buta huruf Al-Qur'an bahkan.
0: Ya,
1: jadi ada penelitian yang menunjukkan itu. Jadi umat Islam bahkan bisa jadi punya mushaf Al-Qur'an tetapi bahkan masih buta

0: Dan lulusan S1 artinya sarjana, harusnya sudah bisa, tapi belum bisa baca Al-Quran. Jadi ini Al-Quran diabaikan. Tadi pertanyaannya, kok bisa seperti itu, gitu ya?
1: Iya, iya.
0: Pertanyaan seperti itu, ya karena memang terjadi umat Islam AB terhadap Al-Quran itu karena dia tidak menjalankan fungsi Al-Quran dan tidak menjalankan kewajibannya terhadap Al-Quran. Kira-kira seperti itu. Tidak menjalankan fungsi-fungsi Al-Quran pada dirinya dan tidak menjalankan kewajiban Al-Quran, kewajiban dirinya terhadap Al-Quran atau hak Al-Quran atas dirinya. Seperti itu.
1: Baik, Masya Allah, berarti juga tadi salah satu faktornya kenapa Al-Quran bisa diabaikan adalah yaitu masih banyak yang buta huruf Al-Quran ya,
0: iya, Ustaz, salah satunya. Iya, betul. 60%-an lebih itu masih yang banyak yang masih buta huruf Al-Quran. Jadi bahkan lebih tinggi daripada buta aksara, buta alfabet gitu ya.
1: Lebih iya, iya.
0: Gitu.
1: Apakah faktor yang menyebabkan masih banyak umat Islam, Ustaz, yang masih banyak buta huruf Al-Quran ini? Karena tentunya juga tadi disampaikan ya, Ustaz, bahkan juga ada yang mahasiswa, masih mahasiswa.
0: Sudah ternyata, sarjana bahkan, kalau saya sudah sarjana. Oh, iya, iya.
1: Sudah sarjana masih
0: yang
1: buta huruf Al-Quran,
0: itu sudah sarjana.
1: Nah itu faktor apa, Ustaz, yang menyebabkan kenapa masih banyak sekali umat Muslim yang masih buta huruf Al-Quran, Ustaz, di zaman tentunya era informasi ini, Ustaz?
0: Iya, ini memang permasalahannya kembali mungkin kalau kita bicara banyak kalangan umat Islam sendiri tidak menjadikan pendidikan Al-Quran sebagai prioritas dalam pendidikan baik di rumah maupun di sekolah. Ya kita tahu misalkan bisa banyak gitu ya. Orang tua-orang tua yang bahkan mungkin tidak pernah mengajarkan Al-Quran kepada anak-anaknya. Lalu kemudian anaknya tersebut sekolah, kemudian sekolahnya mungkin di sekolah negeri yang materi pelajaran agamanya hanya 2 jam, juga tidak belajar Al-Quran dengan sungguh-sungguh. Atau sore harinya tidak ikut ngaji dan sebagainya kan gitu ya. Padahal TPA-TPA sudah banyak, jadi kembali kepada prioritas pendidikan yang dijalankan oleh keluarga-keluarga tidak memprioritaskan pembelajaran Al-Quran. Seperti itu saya melihatnya, itu yang paling mendasar. Al-Quran tidak dijadikan prioritas seperti itu. Sebagaimana para ulama yang mengatakan, ada yang bertanya mengapa Barat bisa terdahulu sedangkan kaum muslimin menjadi terbelakang, seperti itu. Jawabannya sama, Barat maju karena meninggalkan kitabnya, Muslim mundur karena meninggalkan kitabnya. Di antaranya tidak memprioritaskan pendidikan Al-Quran dalam pendidikan di keluarga maupun di sekolah, seperti itu.
1: Baik, Masya Allah, berarti juga faktor-faktor yang menyebabkan abai dengan Al-Quran diantaranya adalah tadinya ya Ustaz tidak menjalankan fungsi Al-Quran pada dirinya, lalu juga Al-Quran tidak menjadi prioritas untuk menjadi pembelajaran diri, dan mungkin faktor apa lagi Ustaz yang menjadikan kita selaku umat Muslim ini menjadi abai dengan Al-Quran ini, Ustaz?
0: Bahkan kalau digali lebih jauh, berarti ada situasi kondisi di lembaga pendidikan Islam sekalipun, itu ada dulu-dulu, mungkin kalau sekarang mungkin udah berkurang ya. Banyak yang kemudian tidak menjadikan pembelajaran Al-Quran sebagai prioritas. Karena ada sejarahnya itu bahwa ada penyusupan pemahaman yang dilakukan oleh Snouk Hurgronje dulu gitu, penjajahan, bahwa Snouk Hurgronje ini kemudian memberikan pemahaman kepada kalangan pesantren bahkan gitu ya, bahwa tidak boleh mempelajari Al-Quran terlebih dahulu sebelum menyelesaikan 14 pan ilmu alat. Ya Al-Quran itu ilmu tertinggi yang belum boleh dipelajari kalau belum menyelesaikan 14 pan ilmu alat, 14 kategori ilmu alat seperti itu. Jadi akhirnya di pesantren tersebut sibuk membahas ilmu alat tanpa pernah menyentuh Al-Quran. Karena untuk menyelesaikan 14 pan itu mungkin butuh bertahun-tahun, butuh waktu yang cukup lama dan sebagainya. Nah, itu susupan itu kemudian akhirnya bahkan di lembaga pendidikan Islam, dalam hal ini pondok pesantren,

0: masih banyak gitu. Mungkin kalau sekarang sudah banyak yang berkurang seperti itu. Banyak gitu yang kemudian tidak belajar Al-Qur'an sama sekali, baik membacanya, mentadaburinya, mendalaminya, karena belum boleh gitu.
1: Karena
0: masih belum selesai 14 pannya, nahu, sorob, balagoh, mantek, usul fikih dan sebagainya gitu. Kalau belum beres itu belum boleh menyentuh Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an seperti itu. Bahkan seperti itu. Ada faktor berikutnya juga seperti itu. Jadi di internalnya umat muslim tidak menjadikan itu prioritas, di eksternalnya ada seolah-olah disakralkan Al-Qur'an, tapi penyakralannya itu menjadi tidak boleh dipelajari sebelum memiliki ilmu yang lengkap seperti itu. Akhirnya Al-Qur'an jadi terakhir dan sulit kemudian untuk sampai ke situ. Itu diantara faktor berikutnya.
1: Baik, masalah beratnya juga adanya pemahaman-pemahaman yang mempersulit diri kita ataupun juga secara tidak langsung menjauhkan diri kita dengan Al-Qur'an ya Ustaz?
0: Betul.
1: Baik, apakah pemahaman ini masih berjalan Ustaz di era-era sekarang ini?
0: Saya masih menemukan tuh, menemukan ada yang masih seperti itu. Gitu. Jadi seolah-olah kemudian untuk belajar mempelajari Al-Qur'an itu, ini kitab suci ini.
1: Yeah.
0: Kalau kita belum ini sakral. Kalau kita belum sampai ilmunya, jangan sekali-kali mempelajari itu. Masih ada. Saya masih menemukan ada yang seperti itu. Ketika ditanya kenapa gak belajar Al-Qur'an, karena gitu katanya, saya dapat pemahaman seperti itu. Masih ada. Walaupun rasanya sepertinya sekarang dengan munculnya banyak tayangan berkaitan dengan Al-Qur'an gitu ya, yeah, dan sebagainya, sepertinya sudah berkurang. Tapi masih ada orang yang memahami seperti itu.
1: Baik, Mas Allah, berarti juga ada pengaruh dari eksternal seperti tadi pemahaman. Nah, apakah juga ada faktor dari kekurangan dari tenaga pendidik Ustaz, seperti guru-guru ngaji Al-Qur'an seperti di kampung-kampung? Mungkin kalau saya dulu Ustaz, diajarkan Al-Qur'an itu dari guru-guru ngaji di kampung, di musola atau di langgar. Nah, apakah di zaman sekarang juga menjadi faktor juga Ustaz, ketika Al-Qur'an ini diabaikan, salah satu faktornya adalah kurangnya tenaga pendidik atau juga guru ngaji untuk mengajarkan Al-Qur'an ini Ustaz?
0: Ya, sepertinya itu juga menjadi faktor. Karena jumlah guru Al-Qur'an, apalagi yang kompeten ya.
1: Yeah.
0: Kan kadang kita bukan tidak ini ya, bukan melihat itu sisi buruk, tapi sudah baik ada orang yang mau ngajarin Al-Qur'an dan sebagainya.
1: Iya. Yeah.
0: Cuman pertama dari sisi jumlah, betul. Dari sisi jumlah pasti masih jauh. Jumlah misalkan kalau data di kota Bandung saja, antara guru plus tutor misalkan kalau di pendidikan kesetaraan ya gitu ya, dengan jumlah guru Al-Qur'an itu jomplang jumlahnya. Walaupun kan kemarin-kemarin ada tuh program Maghrib Mengaji dan sebagainya, itu sudah cukup baik seperti itu. Apalagi kalau ditambah guru yang kompeten. Guru yang kompeten itu artinya dia bisa mengajarkan Al-Qur'an dengan baik dan punya pemahaman Al-Qur'an dengan baik. Karena kadang misalkan, ini sekali lagi bukan dalam rangka merendahkan gitu ya. Kadang misalkan orang yang mengajar gitu, kadang kemudian tidak memiliki pemahaman Al-Qur'an dengan baik, akhirnya mengajarkan sesuatu yang salah gitu. Tapi itu lebih baik daripada tidak ada yang mengajarkan gitu ya. Mudah-mudahan nanti dia kan misalkan tentang makharijul huruf, tentang tajwid dan sebagainya. Jadi misalkan ada kadang kemudian ngajinya dan sebagainya, tapi kemudian tidak sesuai gitu. Tapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali dikenalkan Al-Qur'an. Itu seperti itu. Jadi ada kekurangan jumlah dan secara kuantitas dan secara kualitas para guru Al-Qur'an juga menjadi faktor.
1: Baik Ustaz, selain juga tadi poin-poin yang sudah dihadirkan berkaitan tentang faktor-faktor yang membuat Al-Qur'an ini diabaikan di era sekarang, apakah ada faktor lain Ustaz, seperti mungkin di era media sosial ini juga menjadi tantangan tersendiri Ustaz bagi tentunya Gen Z kalau istilahnya ya Ustaz, atau bagi para kaum muda ataupun juga umat muslim sekarang, apakah itu juga termasuk salah satu faktor yang menjadikan Al-Qur'an ini diabaikan Ustaz?
0: Ya, setuju. Jadi sekarang faktor distraksi orang untuk kemudian bisa fokus terhadap Al-Qur'an itu semakin banyak gitu. Dulu zaman saya kecil misalkan paling yang paling mengganggu untuk tidak ngaji itu misalkan ada pertandingan bola yang disiarkan oleh TV misalkan,
1: gitu. Yeah.
0: Atau dulu zaman saya itu ada sinetron Simadun gitu. Simidun, Simidun yang sangat membawa nikmat gitu. Jadi tidak ngaji
1: betul,
0: seperti
1: betul.
0: Itu. Cuma itu saja TV dan itu pun jarang gitu ya.
1: Yeah, nah, yeah.
0: Maksudnya jarang orang yang punya TV. Belakangan kemudian kan masuk akhirnya ada konsol game, kemudian
1: betul, betul.
0: Lebih parah lagi ketika masuk era digital, era internet. Lebih meningkat lagi pas faktor distraksinya gitu ya, faktor ininya adalah ketika handphone dan kemudian tersambung dengan internet gitu ya, era media sosial. Itu akhirnya orang kalau scrolling sejam dua jam itu tidak terasa gitu ya, tapi
1: betul,
0: kalau baca
1: betul.
0: Quran seayat dua ayat udah bosan dan ngantuk gitu. Biasanya seperti itu. Itu juga faktor tuh, menjadi faktor. Betul. Jadi screen time dengan Quran time lebih banyak screen time.
1: Screen time-nya ya Ustaz.
0: Dibandingkan
1: Quran time seperti itu. Baik. Kalau tadi sudah disampaikan Ustaz, baik dari beberapa faktor yang membuat kita mulai mengabaikan Al-Quran, padahal kita ketahui bersama Al-Quran menjadi petunjuk dan juga pedoman hidup. Nah, apakah juga pengaruh dosa ataupun juga maksiat terhadap kedekatan seseorang dengan Al-Quran juga itu berpengaruh, Ustaz?
0: Ya, apa di dalam Al-Quran ya, di dalam surat apa Al-Jasiyah kalau nggak salah ya, Allah Subhanahu wa Taala menyampaikan bahwa orang yang diwarisi kitab itu ada tiga golongan kan gitu ya?
1: Iya iya.
0: Orisinal kitab ada minhum dzalimul nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat. Ya, orang yang pada dirinya mendapatkan warisan kitab, dalam hari ini kita ditinggali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrain, dua perkara yang kalau kita berpegang teguh kepadanya, manistam sakabihima lan tadilu abada kitabullah wa sunnata rasulih, kita diwariskan itu.
1: Yeah.
0: Kemudian ada tiga golongan, pasti ada yang dzalimul nafsi, ada yang muktasid, ada yang sabiqun bil khairat. Nah, orang yang dzalimul nafsi inilah yang kemudian akhirnya akan abe terhadap Al-Quran. Bisa jadi salah satunya ya ada kedzaliman di dalam dirinya. Yang dalam ayat yang lain bisa jadi orang yang disebut dengan alladzi fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusihim. Dia adalah orang yang melakukan fahisah, perbuatan-perbuatan dosa, dan kemudian atau yang mendzalimi dirinya sendiri. Jadi perbuatan dosa dan mendzalimi diri sendiri itulah yang membuat dia akhirnya interaksinya dengan Al-Quran akan sangat kurang, bahkan tidak sama sekali seperti itu.
1: Baik, baik, Masya Allah. Berarti juga harus diperhatikan ya Ustaz, berkaitan tentang dosa-dosa ini bisa Oke. jadi ini juga menjadikan
0: menghalangi
1: ya. Baik, Masya Allah. Nah, mungkin ada faktor lain Ustaz yang menyebabkan tentunya kita menjadi abai dengan Al-Quran yang tadi juga sudah disampaikan oleh Rasul di Quran Surat Al-Furqan ayat ke-30 Ustaz.
0: 30, betul. Jadi kan secara prinsip faktornya ada dua hal ya, ada faktor internal, jadi dari mulai dosa, tidak memprioritaskan gitu ya, kemudian kemudian ada faktor eksternal ya, secara umum kan ada internal eksternal, eksternalnya tadi kurangnya pendidik, ada pemahaman yang disosialisasikan yang dipropagandakan tapi salah, kemudian ada juga faktor kekurangan kuantitas dan kualitas guru gitu ya. Nah, faktor lain mungkin secara internal kadang ada ini yang saya ini kan ada rasa malu ketika terlambat belajar Al-Quran, misalkan merasa sudah tua gitu ya, kemudian malu kalau saya belajar Al-Quran lagi seperti itu. Atau belajar Al-Quran, masa saya harus ikro satu seperti itu ya. Nah, itu ada tuh, jadi rasa malu untuk belajar Al-Quran karena sudah merasa terlambat, sudah merasa usia sudah dewasa atau bahkan sudah tua. Saya pernah menemukan tuh gitu ya, ada seorang supir angkutan jemputan yang kemudian baru mau tuh belajar Al-Quran, ketika ditanya kenapa sih selama ini gitu ya, gak mau mulai dari ikro satu tuh. Kenapa gak mau pak? Ya malu saya teh tuh, udah gak ada, dan saya mau berguru ke siapa nanti takut diketawain katanya. Jadi ada tuh ya, faktor internal malu yang salah tuh, gitu ya. Malu di situ, kalau situ bukan alhayau minal iman, itu bukan malu sendiri. Jadi malu yang salah karena merasa minder, merasa malu karena sudah usia dewasa belum, itu juga faktor internal. Jadi ada secara ini dalam dirinya ada rasa itu. Ada juga tuh, yang saya temukan seperti itu di lapangan.
1: Iya, iya, iya. Nah, kalau apabila menemui kasus seperti ini Ustadz, langkah terbaiknya seperti apa nih Ustadz? Agar tentunya bagi umat muslim ataupun juga bagi para sahabat MK yang masih malu nih Ustadz, merasa terlambat untuk belajar atau juga dekat dengan Al-Quran, yang mungkin bila bisa dikatakan umurnya sudah lebih lanjut nih Ustadz.
0: Iya, iya. Ya, sahabat MK yang dirahmati Allah, jadi ternyata memang bagi orang-orang yang seperti ini butuh pendekatan berbeda lah gitu ya. Yeah, butuh pendekatan yang berbeda. Kemudian memang orang yang seperti ini butuh orang yang khusus juga, orang khusus yang juga mau ya, mengayomi gitu ya, orang yang tidak akan menertawakan, orang yang tidak akan menjudge, oh masa udah tua gak bisa Quran dan sebagainya. Nah, jadi butuh pendekatan. Nah, ini memang juga sepertinya selain anak-anak kecil gitu ya, yang perlu disasar juga orang-orang dewasa dan orang-orang tua gitu. Ini mungkin yang harus di ini gitu, untuk tidak malu. Jadi harus disediakan ruang yang dia lebih tidak menabrak egonya gitu ya.
1: Yang menjaga privasinya ya Ustaz.
0: Betul, privasinya untuk dia mau belajar. Kan kalau anak-anak mah karena senang malah rame-rame. Kalau orang tua mungkin bahkan jadi malu kalau rame-rame gitu, ketahuan gitu ya, seperti itu. Saya pernah ngaji gitu, ngumpul gitu. Ada yang kalau setiap disuruh ngelanjutin ayat, kalau ini gitu ya, misalkan seayat-seayat, pas-pas gitu. Kalau si aja udah 50 tahunan, pas aja. Ternyata ketika secara pribadi mah dia akhirnya mengungkapkan, saya itu belum bisa. Ketika dia gak mau gak, ya, tapi sendirian ya, privat ya, seperti ya gak apa-apa, ayo, seperti itu. Jadi harus yang disediakan ruang yang memungkinkan dia belajar tanpa menabrak egonya, itu seperti itu, menabrak rasa malunya, menabrak privasinya mungkin. Itu.

0: Masya Allah, itu dia ya sahabat MK, mengapa Al-Quran begitu diabaikan dalam kemudahan era sekarang ya, walaupun banyak sekali kemudahan untuk kita mengakses Al-Quran, baik melalui digital ataupun juga melalui langsung ya sahabat MK. Tentu ada beberapa faktor mengapa walaupun ada kemudahan dalam kita mengakses Al-Quran, kedekatan kita dengan Al-Quran begitu jauh. Karena tadi disampaikan oleh guru kita ada beberapa faktor sahabat MK, di antaranya ada faktor eksternal dan juga faktor internal yang menyebabkan Al-Quran ini diabaikan. Kalau dari faktor internal itu sendiri sahabat MK, disampaikan oleh guru kita adanya kurangnya sahabat MK skala prioritas untuk belajar mengenai Al-Quran ini. Banyak keluarga yang tidak memprioritaskan pendidikan Al-Quran bagi anak-anaknya. Ini juga menjadi penyebab kenapa Al-Quran ini diabaikan. Lalu juga ada distraksi modern. Nah, ini juga biasanya menjadi hal yang menjadi tantangan untuk kita semua sahabat MK, yaitu screen time, media sosial, gadget, dan juga game biasanya sahabat MK, yang ini menjadi mujahadah kita bersama ya sahabat MK, untuk kita dapat membagi waktu antara tetap dapat bertilawah Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, dan juga dapat mengamalkannya, serta juga dengan screen time ini sahabat MK. Maka penting sekali untuk kita dapat memanajemen waktu kita sendiri sahabat MK. Lalu juga tadi disampaikan oleh guru kita adanya faktor eksternal, yang dimana ada pemahaman yang keliru di masa lalu, yang dimana pemahaman yang membatasi dan mempersulit orang untuk mempelajari Al-Quran sebelum menguasai seluruh ilmu alat secara sempurna. Ini tentunya menghambat dan juga menjadi hal yang tentunya ini tidak memfokuskan untuk belajar Al-Quran sahabat MK. Dan di era sekarang masih ada, kalau tadi disampaikan oleh guru kita, yang mudah-mudahan dari faktor-faktor yang sudah dihadirkan menjadi perhatian bagi kita bersama untuk tentunya mengikhtiarkan ya sahabat MK, tentunya menghadirkan prioritas kita untuk belajar Al-Quran, membatasi waktu kita dengan screen time, dan juga faktor-faktor eksternal ini bisa diluruskan kembali pemahaman kita agar dekat dan juga lebih semangat kembali untuk mempelajari Al-Quran. Insyaallah nantinya di termin yang kedua sahabat MK, kita akan sambung kembali pembelajaran kita bersama Ustadz Yasir Amarullah Mubarok SP di kebersamaan sore hari ini, tentunya menyambung pembahasan berkaitan tentang agar Al-Quran tak diabaikan. Selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini sahabat MK, tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah.
2: Kok ada lagi?
3: Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu.
2: Benar juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memudahkan orang lain yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat." Hadis riwayat Imam Muslim.
6: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik MKFM.

MKI, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus Minal Hawa.

Barokatuh. Saya Ustadz Herman, Direktur PT Duta Transformasi Insani Darut Tauhid, ingin menyampaikan selamat milad untuk MKFM. Mudah-mudahan MKFM bisa terus memberikan inspirasi kebaikan kepada sebanyak-banyaknya umat, dan semoga MKFM selalu jaya mengudara. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam sajian program Inspirasi Quran segmen spesial Q&A. Dan masih menyambung pembahasan kita di sore hari ini berkaitan tentang agar Al-Quran tak diabaikan, yang dibersamai sahabat MK oleh guru kita Ustadz Yasir Amarullah Mubarak SP selaku Mubaligh dan trainer Mubaligh Habim di kebersamaan kali ini. Di sore hari ini juga kami masih mengajak dan juga

0: Anda, sahabat MK. Barangkali di antara Anda ingin bergabung, menyapa, dan juga berbagi tips ataupun juga inspirasi berkaitan tentang cara dekat dengan Al-Quran, sahabat MK, berkaitan tentang agar Al-Quran tak diabaikan di kebersamaan sore hari ini. Anda dapat langsung sampaikan saja di WhatsApp ataupun juga SMS kami di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi sahabat MK, 0811-224-1027. Insya Allah di termin yang kedua kita akan simak kembali sahabat MK dan juga lengkapkan kembali pembahasan kita di sore hari ini berkaitan tentang agar Al-Quran tak diabaikan. Sahabat MK, mari kita simak bersama di sesi yang kedua ini. Yang pertama Ustadz yang sudah bergabung menyampaikan atensi pertanyaannya ada dari sahabat Abah Dedi dari Cicalengka Ustadz yang bertanya. Ustadz, izin bertanya, pengabaian yang dikeluhkan Rasul kepada Allah itu apakah ketidakterimaan untuk membacanya atau pengabaian terhadap esensial aturan hukum yang ada di Al-Quran yang diabaikan Ustadz?
1: Baik, ini pertanyaan bagus sekali dari Abah Dedi, sahabat MK dari Cicalengka ya.
0: Betul, Ustaz.
1: Baik, jadi bicara mengabaikan Al-Quran itu yang pertama memang tidak menjalankan fungsi Al-Quran. Sebagai, kalau di dalam surah Al-Baqarah ayat 185 itu sebagai hudan, bayinat, dan furqan. Dia mengabaikan Al-Quran tidak dijadikan sebagai hudan, tidak dijadikan sebagai petunjuk, artinya ia tidak digunakan sebagai way of life, tidak digunakan untuk menjalani ya perjalanan kehidupan dari titik awal sampai titik akhir, dari mulai istilahnya dari mikot sampai wijhahnya tidak menggunakan Al-Quran. Jadi dia perjalanan kehidupannya tidak menggunakan Al-Quran dalam menjalani kehidupannya. Kemudian juga tidak jadi bayinat, tidak menjadi penjelas bagi dirinya terhadap petunjuk tersebut. Artinya tidak semakin jelas bagaimana menjalani hidup dari awal sampai akhir itu ketika ketika mengabaikan Al-Quran. Dan yang paling penting kemudian dia abai terhadap Al-Quran itu ketika kehidupannya tidak ada bedanya, tidak ada furqan. Furqan itu kan pembeda ya. Tidak ada bedanya antara dia gitu dengan orang lain, dengan orang yang bahkan tidak mengimani Al-Quran. Jadi ini bisa terjadi bahkan di kalangan umat Islam yang bahkan membaca Al-Quran ya, gitu ya, mempelajari Al-Quran, tapi ketika tidak jadi furqan, tidak menjadi furqan, tidak menjadi pembeda. Nah, kenapa tidak bisa jadi pembeda dalam hidupnya? Karena tidak dijadikan hudan tadi. Tidak jadikan way of life pada dirinya. Nah, way of life tentu adalah di dalam seluruh aspek kehidupan. Istilah ininya di dalam ipolexos budhankam lah gitu ya. Al-Quran itu dan termasuk kum gitu ya. Jadi Al-Quran itu harus jadi pedoman kehidupan dalam ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Ketika tidak dijadikan itu sebagai hudan, maka nanti akan melahirkan tidak jelas dan tidak furqan, tidak ada bedanya antara umat yang memegang Al-Quran dengan yang tidak memegang Al-Quran, tidak akan ada bedanya. Misalkan harusnya jelas dalam Al-Quran Allah melarang wala taqrabuz zina gitu ya. Tapi bisa jadi ada gitu orang yang bahkan lagi rame sekarang kan di TV ya. Di televisi gitu ya, na'udzubillah kan, seperti itu. Padahal itu pondok tahfiz Quran.
0: Betul.
1: Jadi itu mengabaikan Al-Quran. Padahal seseharinya mungkin mempelajari Al-Quran. Tapi dia tidak dijadikan sebagai way of life, sebagai pedoman kehidupan dalam segala aspek kehidupan termasuk Al-Quran sebagai sumber hukum tidak diterapkan dalam kehidupannya. Salah satunya misalkan la taqrubu itu kan berarti tidak boleh mendekat itu, berarti dari mulai sejak aspek menjaga hijab. Artinya laki-laki dan perempuan kan tidak boleh nyuruh mijit, nyuruh ini gitu, berpegangan aja tidak boleh, tangan aja sebenarnya kan tidak boleh. Banyak kan sekarang misalkan karena demi sopan santun, murid ke guru, santri ke guru gitu ya. Nah, kemudian suntangan seperti itu. Padahal itu adalah goer mahram. Al-Quran mengatakan itu adalah ghair mahram seperti itu, tapi dijalankan karena alasannya budaya sopan santun. Maka akhirnya tidak ada bedanya. Gitu. Akhirnya orang yang memegang Al-Quran, yang aurasna Al-Quran tadi, yang diwarisi Quran dengan yang tidak diwarisi Quran, yang memegang Al-Quran, yang tidak memegang Al-Quran, tidak ada furqan. Karena itu, karena AB terhadap fungsi Al-Quran sebagai hudan, bayinat, dan furqan. Gitu. Itu yang yang paling AB, yang paling besar. Karena itu tidak terjadi karena Al-Quran mungkin bisa jadi hanya sampai kepada bacaan, kalau kata sabda Rasulullah SAW, kelak akan ada umat yang kemudian tidaklah Al-Quran kecuali bacaan sampai ke tenggorokannya saja, tapi dia keluar dari Islam seperti seperti anak panah yang lepas dari busurnya. Dia membaca Al-Quran tapi hanya sebatas tenggorokan, karena dia tidak mungkin tidak mentadaburi, tidak mengamalkan. Nah, mudah-mudahan kita terhindar oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang yang seperti itu. Itu mungkin ya. Jadi termasuk tidak menjadikan Al-Quran sebagai landasan hukum bagian daripada mengabaikan Al-Quran itu sendiri. Seperti itu.
0: Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Mudah-mudahan juga menjawab pertanyaan dari Abah Dedi dari Cicalengka. Dan juga ini menjadi pengingat ya Ustaz bagi kita semua tentunya, agar kita memperhatikan apa yang kita baca yaitu Al-Quran, tidak abai terhadap fungsi Al-Quran yaitu sebagai petunjuk dan juga pembeda tadi ya Ustaz.
1: Betul.
0: Baik, Masya Allah. Selanjutnya Ustaz, kita kembali juga sapa kembali sahabat MK yang sudah bergabung menyampaikan atensi pertanyaannya. Ada dari Ibu Dewi, 58 tahun dari Cimahi, yang bertanya Ustaz. Ustaz izin bertanya, apakah orang tua yang abai terhadap Al-Quran akan mengalami kesulitan dalam membimbing anak-anaknya untuk menjadi anak-anak yang soleh dan soleha Ustaz?
1: Baik. Tadi ya, nyambung dengan pertanyaan pertama, karena Al-Quran ini adalah sebagai petunjuk kehidupan, maka kemudian termasuk di dalamnya adalah petunjuk untuk mendidik anak-anaknya agar menjadi anak yang saleh dan soleha.
0: Yeah.
1: Maka ketika orang tua ya abai terhadap Al-Quran atau menjadikan selain Al-Quran sebagai kurikulum pendidikannya, sebagai dasar dari kurikulum pendidikannya, maka kemudian agak sulit tentunya untuk menghasilkan anak yang soleh dan soleha. Seperti itu. Sementara kan anak yang soleh adalah salah satu yang menyebabkan tidak terputus amal bagi seorang yang sudah meninggal sekalipun. Sehingga kemudian ini menjadi penting gitu ya. Ketika orang tua ingin anaknya soleh dan soleha, maka dia juga harus, istilahnya harus josh dulu, jadi orang tua yang soleh dan soleha dulu, seperti itu.
0: Yeah, yeah.
1: Nah, bukti dia soleh dan soleha, orang tuanya adalah kesolehannya itu dibuktikan juga dengan ketidakabaian terhadap Al-Quran. Ya agak sulit seorang orang tua yang abai terhadap Al-Quran bisa mendidik anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha. Demikian.
0: Masya Allah, juga berarti penting ya Ustaz untuk orang tua juga menjadi teladan ataupun juga contoh.
1: Betul.
0: Agar tentunya bisa dicontoh oleh anak-anaknya Ustaz, agar tidak adanya kesulitan dalam membimbing anak, terus juga tadi dalam interaksi dengan Al-Quran ya Ustaz.
1: Iya, karena selain betul tadi keteladanan itu menjadi yang paling dasar ya dalam pendidikan agama, pendidikan akhlak, itu keteladanan menjadi paling penting. Jadi kalau orang tua nyuruh anaknya ngaji tapi orang tuanya tidak mau ngaji, orang tua nyuruh sholat, orang tuanya tidak sholat, orang tua nyuruh interaksi dengan Al-Quran baik tapi dia tidak baik dengan Al-Quran, agak sulit itu bisa terwujud seperti itu. Kalaupun ada, tidak akan menjadi pendidikan yang kuat, karena misalkan terpaksa lah, karena inilah gitu ya. Tapi kalau diteladankan, maka kemudian akan menjadi kokoh gitu dalam diri anak gitu ya. Adabnya, akhlaknya terhadap Al-Quran, interaksinya terhadap Al-Quran akan semakin akan kokoh dimanapun dia berada, kapanpun, walaupun bahkan ketika tidak bersama orang tuanya sekalipun.
0: Baik, Masya Allah, menarik Ustaz. Tentunya terkait dengan jawaban yang sudah disampaikan. Selanjutnya Ustaz, kita juga akan kembali menyapa sahabat MK yang sudah kembali menyampaikan atensi pertanyaannya Ustaz. Ada dari Ibu Dedeh Laila dari Bandung Barat yang bertanya di sore hari ini Ustaz. Ustaz, sahabat MK ini bertanya, apakah berdosa apabila mengajarkan anak-anak ikro tapi sahabat kita ini belum fasih dalam mengajarkan ataupun juga dalam pemahaman membaca Al-Quran Ustadz, tapi suka sahabat MK ini merasa kasihan ke anak-anak yang tidak ada yang mengajarkan tadi Ustadz.
1: Ya, baik, pertanyaan yang bagus dari sahabat MK ini. Tadi saya sudah menyampaikan di awal, jadi memang lebih baik ada yang mengajar daripada tidak ada yang mengajar. Tapi sebaik-baiknya seorang pengajar adalah yang terus belajar. Sang pengajar ini tahu bahwa masih ada kekurangan pada dirinya dalam mengajarkan Al-Quran ini, maka kemudian sebaik-baiknya adalah terus belajar. Maka Rasulullah memberikan ininya dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khairukum man ta'allama Al-Quran wa'allamah. Nah, dimulai dengan sebaik-baiknya kalian adalah man ta'allama, yang belajar Al-Quran wa'allamahu, dan mengajarkannya. Jadi tidak boleh berhenti belajar, apalagi kita tahu nih ada kekurangan. Saya misalnya belum terlalu fasih dalam makharijul huruf, belum terlalu paham dalam tajwid dan sebagainya, sementara anak-anak butuh diajarkan dan sebagainya. Jangan berhenti belajarnya, mengajarnya, jangan berhenti, tapi gak boleh berhenti mengajar. Akan berdosa kalau kita mencukupkan diri, istighna istilahnya. Gak apa-apa, udah cukup aja, daripada gak ada yang ngajar, udah aja, gak apa-apa, saya bisa ngajarin alif bingkeng juga cukup gitu, seperti itu ya. Kata orang tua dulu mah gak boleh kita merasa cukup dengan itu. Berdosanya adalah karena kita merasa cukup, tidak mau belajar lagi, seperti itu ya, gitu. Sehingga nanti kesalahan itu akan berlanjut itu. Jadi tetap ngajar, tapi kita belajar, dan itu tidak ada henti-hentinya gitu ya. Kan seorang yang mungkin sudah punya ilmu Al-Quran yang cukup baik juga kan akan terus, akan justru sebenarnya kalau kita mempelajari Al-Quran, tuntutannya akan semakin ingin mempelajari, karena semakin banyak yang kita belum paham, belum tahu, belum mengerti dan sebagainya, baik dari sisi bacaan apalagi dari sisi makna dan isinya, seperti itu. Jadi harusnya menuntut belajar. Jadi berdosanya ketika dia tidak mau belajar, seperti itu.
0: Oh, baik-baik, Masya Allah. Berarti juga tetap ya Ustaz, tetap mengajarkan, namun juga kita yang mengajarkan tidak boleh merasa cukup, senantiasa juga terus belajar, memperbaiki juga.
1: Iya, betul tadi.
0: Jadi kita berkaitan tentang Al-Quran ya Ustaz.
1: Betul, ta'allama Al-Quran wa'allamah, belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi dua-duanya harus dijalankan.
0: Baik, Masya Allah, itu dia sahabat MK, di sesi yang kedua kita sudah simak bersama beberapa atensi pertanyaan yang sudah dihadirkan jawabannya oleh guru kita Ustadz Yasir Amarullah Mubarok SP ya sahabat MK, yang dapat kita perhatikan bersama dan juga mengambil sebuah inspirasi dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah dihadirkan. Dan di kebersamaan sore hari ini juga kami masih mengajak serta mengundang Anda sahabat MK, di antara Anda barangkali ingin menyampaikan atensinya, menyapa di kebersamaan sore hari ini, silakan, ataupun juga berbaginya ya sahabat MK di WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811224107. Sekali lagi sahabat MK, 0811224107. Insya Allah sahabat MK, nantinya kita akan sambung kembali di sesi yang ketiga, masih menyambung pembahasan berkaitan tentang agar Al-Quran tak diabaikan bersama Ustadz Yasir Amarullah Mubarok SP di kebersamaan sore hari ini. Tentunya selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini, tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, mengapa berwudu dapat meredakan amarah seseorang? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kamu sekali-kali meremehkan dari kebaikan sedikitpun, meskipun hanya kamu bertemu dengan saudaramu dalam keadaan tersenyum." Hadis riwayat Imam Muslim.
7: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
8: Sahabat MK, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan, sedangkan setan tercipta dari api, dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hawariun mengucapkan selamat milad MQFM. Semoga makin menebar manfaat. Mari bersama hadirkan langkah baru, mempersembahkan siaran cerdas, dakwah yang santun, dan kecerdasan bagi umat.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Memasuki segmen terakhir sahabat MP, di segmen yang ketiga tentunya kita akan sambung kembali kebersamaan kita dalam sajian program Inspirasi Quran, segmen spesial Q&A. Tentunya masih membahas berkaitan tentang agar Al-Quran tak diabaikan di kebersamaan kali ini. Tentunya juga disampaikan oleh guru kita, sahabat MK, yaitu Ustadz Yasir Amarullah Mubarak SP, selaku mubaligh dan trainer dakwah Habim di kebersamaan kali ini. Insya Allah di sesi yang ketiga kita sambung kembali, sahabat MK, menghadirkan pertanyaan-pertanyaan dari sahabat MK yang sudah disampaikan di kebersamaan kali ini. Sahabat MK, mari kita simak bersama di sesi yang terakhir ini. Sudah bergabung dari sahabat Ibu Eti dari Bale Endah yang bertanya, Ustadz, apakah boleh ketika kita membaca Al-Quran tetapi belum pas makhorijul hurufnya ataupun juga secara tajwidnya, Ustadz?
1: Baik, pertanyaan bagus nih dari Ibu Eti di Bale Endah, sahabat MK Bale Endah nih. Rasulullah SAW menyabdakan dalam satu hadisnya, barang siapa yang membaca Al-Quran ya tatatta, mayaqra al-Quran ya tatatta, itu artinya terbata-bata.
0: Yeah.
1: Falahu ajron, maka baginya adalah dua pahala seperti itu. Jadi artinya tidak berdosa dan mendapatkan pahala orang yang membaca Al-Quran masih terbata-bata. Masih terbata-bata seperti itu, karena dia belum paham mungkin tajwid, makhrajul huruf, bahkan mungkin masih ada ketukar-ketukar huruf seperti itu. Itu tidak berdosa baginya. Baginya mendapatkan dua pahala sebetulnya, karena berarti dia pahala membaca Al-Qur'an dan pahala kesungguh-sungguhan untuk tidak malu, tidak minder, tidak ini untuk membaca Al-Qur'an dalam keadaan belum lancar sekalipun. Jadi insya Allah tidak berdosa, bahkan mendapatkan pahala.
0: Baik, masya Allah, tetap mendapatkan pahala ya Ustadz, tentunya juga ketika kita masih keadaan belum bisa membaca namun tetap berusaha mengikhtiarkan untuk membaca Al-Quran tentunya. Dan baik Ustadz, tadi di termin yang pertama di awal kita sudah membahas berkaitan tentang faktor-faktor yang membuat kita menjadikan Al-Quran ini diabaikan. Nah, apakah ada kiat-kiat Ustadz agar kita tidak mengabaikan Al-Quran ataupun juga lebih dekat dengan Al-Quran ini, Ustadz?
1: Ya, baik. Pertama mungkin kiatnya adalah tadi ya, kita jalankan fungsi dan kewajiban kita terhadap Al-Quran. Jalankan Al-Quran sebagai hudan, sebagai bayinat, sebagai furqan, dan kemudian jalankan kewajiban kita terhadap Al-Quran. Kewajiban kita terhadap Al-Quran itu dari mulai membacanya, menghafalkannya, mentadaburinya, mengamalkannya, kemudian belajar dan mengajarkannya, bahkan sampai mendakwahkan Al-Quran tersebut. Nah, supaya kita tadi, karena ada dua faktor ya, faktor internal dan eksternal gitu ya. Nah, agar internal kita kemudian menjadi orang yang sabiqun bil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan sebagai orang yang mendapatkan Al-Quran, maka perlu kita, karena Al-Quran ini adalah firman suci dari Allah Subhanahu wa taala, kita juga harus menyiapkan hati jiwa yang suci seperti itu. Maka menjauhi dosa, menjauhi maksiat, itu bagian supaya kita kemudian interaksi kita dengan Al-Qur'an semakin kuat, kemudian kita tidak mengabaikan Al-Qur'an seperti itu. Satu secara internal. Yang kedua, kemudian kita harus memprioritaskan mempelajari Al-Quran dibandingkan mempelajari yang lainnya.
0: Baik.
1: Kalaupun kita mempelajari yang lainnya adalah bagian daripada menguatkan pembelajaran kita terhadap Al-Quran. Dan insya Allah ketika kita mempelajari Al-Quran dengan sungguh-sungguh, maka kita akan terdorong juga untuk mempelajari ilmu-ilmu yang lainnya. Bahkan menjadi sesuatu yang lebih terintegrasi ilmu-ilmu itu, karena kemudian diikat oleh Al-Quran seperti itu. Jadi tidak akan ada dikotomi ilmu, tidak akan ada kemudian hanya mempelajari satu hal dan sebagainya, karena Al-Quran itu begitu luas, maka akan terdorong kita untuk mempelajari misteri-misteri yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, akan kita pelajari juga dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Jadi kemudian prioritaskan, yaitu seperti itu. Yang berikutnya kemudian memang perlu tadi, secara ini mungkin kita sama-sama sebagai umat Islam agar menyiapkan atau secara internal juga ya, secara internal yang ketiga adalah mulai mungkin mengurangi screen time kita diganti dengan Quran time.
0: Insyaallah ya ya.
1: Time kita dikurangi dengan Quran time. Kalau masih misalkan belum mampu semaksimal mungkin gitu ya, minimal kemudian seimbang lah gitu ya, antara jangan sampai kalah screen time jadi lebih banyak daripada Quran time seperti itu.
0: Yeah, yeah.
1: Bisa mungkin lebih banyak, lebih baik seperti itu. Kemudian dari sisi eksternalnya memang perlu ke bersama-sama secara jama'i kita bekerja sama menyiapkan lingkungan gitu ya, baik di keluarga maupun mungkin di masyarakat yang lebih kondusif untuk orang-orang ingin antusias belajar Al-Quran gitu ya, dengan misalkan menyelenggarakan pendidikan Al-Quran dengan tidak memberikan judging negatif terhadap orang dewasa atau orang tua yang mau belajar Al-Quran seperti itu ya. Bahkan mungkin memberikan juga reward kepada anak-anak atau ini yang mau belajar Al-Quran seperti itu, membangun kesadaran terhadap Al-Quran, kampanye tentang pentingnya Al-Quran itu mungkin harus kita bangun secara jama'i, secara bersama-sama seperti itu. Itu bisa jadi kemudian menjadi hal yang bisa menjadikan interaksi kita dengan Al-Quran semakin kuat dan akhirnya tidak menjadi orang-orang yang dicurhatkan oleh Rasulullah dalam surah Al-Furqan ayat 30, ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura, menjadikan Quran ini yang diabaikan. Demikian. Wallahu a'lam.
0: Baik, Masya Allah. Karena juga kita sudah di penghujung kebersamaan Ustaz di kesempatan sore hari ini, di akhir Ustaz boleh dikuatkan kembali ataupun juga diberikan kesimpulan, dan juga boleh barangkali ada informasi atau pesan yang ingin disampaikan di akhir kebersamaan ini kepada sahabat MQ Ustaz. Silakan.
1: Baik, sahabat MQ yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi bahwa curhatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surah Al-Furqan ayat 30 itu mungkin saja terjadi pada kita saat ini ketika kita menjadi orang-orang yang mengabaikan Al-Qur'an, dan fakta empirisnya ada data yang menunjukkan bahwa 60% umat Islam di Indonesia adalah buta huruf Al-Quran. Ada banyak faktor tadi yang menyebabkan kita semuanya menjadi orang-orang yang mengabaikan Al-Quran, dan pengabaian Al-Quran nanti berakibat cukup berat, baik secara pribadi, secara keluarga maupun secara masyarakat, bahkan secara peradaban Islam. Sebagaimana seorang ulama mengatakan, mengapa Barat maju dan kemudian Muslim terbelakang, itu sama-sama karena meninggalkan kitabnya. Sehingga tugas kita adalah mari kita kembali untuk menjadi orang yang lebih kuat interaksi kita dengan Al-Quran, dengan menjalankan fungsi-fungsi Al-Quran dan menjalankan hak Al-Quran atas diri kita atau kewajiban kita terhadap Al-Quran. Mudah-mudahan ketika Al-Quran kemudian kita perkuat interaksinya, kita dijauhkan dari orang yang mengabaikan Al-Quran, maka Al-Quran akan memberikan petunjuk bagi kita, menjadikan penjelas dalam menjalani kehidupan kita, menjadi pembeda antara kita dengan orang-orang yang lainnya yang tidak menjalankan Al-Quran, bahkan di dalam ayat yang lain menjadi syifa'u wa rahmatul lil mu'minin, menjadi obat, menjadi penyembuh, menjadi rahmat kasih sayang Allah bagi kita semuanya. Insyaallah ketika kita kemudian menjadi orang yang ahlul Quran, maka akan menjadi juga menjadi keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjadi orang-orang yang paling baik, karena kata Rasulullah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang dirahmati oleh Al-Qur'an. Allahumma arhamna bil Quran. Demikian yang bisa disampaikan. Nastaghfiruli wa lakum, wallahu a'lam.
0: Alhamdulillah, itu dia sahabat MQ, kita sudah simak bersama sajian ilmu di kebersamaan sore hari ini bersama guru kita Ustadz Yasir Amarullah Mubarak SP, yang menghadirkan pembahasan berkaitan tentang agar Al-Quran tak diabaikan di kebersamaan kali ini. yang mudah-mudahan ya sahabat MK menjadi pemantik semangat kita kembali untuk senantiasa dekat dengan Al-Quran dan mulai belajar kembali Al-Quran sahabat MK. Terkadang ada hal yang mungkin masih malu untuk belajar Al-Quran karena umur yang sudah bertambah ataupun juga tidak memiliki guru yang tepat ya sahabat MK. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk dapat mempelajari Al-Quran dengan baik dan dipertemukan dengan guru yang baik juga sahabat MK. Dan mudah-mudahan di kebersamaan sore hari ini sahabat MK, ilmu yang sudah dihadirkan kita simak bersama menjadi ikhtiar kita bersama untuk senantiasa menambah ilmu kita dan semangat kita untuk dekat dengan Al-Quran tentunya. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MK di kebersamaan sore hari ini yang sudah ikut bergabung menyimak tentunya sahabat MK, mudah-mudahan menjadi ikhtiar kita bersama dalam menambah hazanah keilmuan yang sudah dihadirkan tentunya. Insya Allah di kebersamaan sore hari ini juga kita akan sambung sahabat MK dalam segmen berita dunia Islam. Insya Allah nantinya kita akan memperbaharui informasi bersama di kebersamaan kali ini dalam segmen berita dunia Islam yang akan hadir selepas informasi bermanfaat persembahan dari MKFM berikut ini sahabat MK.
2: Inspirasi Quran telah menghidupkan sore Anda. Selamat menuntun langkah meluaskan kebaikan.

0: Solusi Quran, memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, berbeda bahasa, beragam budaya dan bercorak kewarganegaraan, umat muslim di berbagai belahan dunia lahir dengan masing-masing kehususannya. Kendati demikian, dalam sholat dan doa, kaum muslimin membidik satu arah kiblat yang sama, yakni menghadap Ka'bah di Masjidil Haram Kota Mekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan keamanan orang-orang yang masuk ke dalamnya, karena sejatinya masjid berperan penting dalam membangun karakter dan identitas kebudayaan umat serta penegakan agama Islam. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal yang dapat kita lakukan untuk memuliakan masjid. Pertama, melakukan sholat tahiyatul masjid pada saat memasukinya. Kedua, merawat dan menjaga kebersihannya dari berbagai kotoran dan najis. Ketiga, beriktikaf, tadarus, pengajian atau taklim di dalamnya. Dan terakhir, memakmurkannya dengan berbagai kegiatan positif, menghidupkannya dengan ibadah dan kajian-kajian keilmuan, serta merancang program-program yang dapat mendekatkan masyarakat kepada masjid, sehingga tercapai lingkungan yang kondusif. Sahabat MQ, berikut bacaan doa meminta keamanan yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Rabbi ij'al hadzal balada amina waj'alni wa baniya an na'budal asnam. Ya, artinya, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini Mekah, negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Al-Quran Surat Ibrahim ayat ke-35.
1: MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Teropong kabar dunia Islam dari berbagai belahan, kami rangkum dalam Inspirasi Sore.

MK FM, inspirasi keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami di kebersamaan kali ini, masih menyambung dalam sajian program Inspirasi Sore, segmen berita dunia Islam, sahabat MK. Tentunya di kebersamaan kali ini kita akan kembali bersama sahabat MK untuk memperbaharui informasi kita berkaitan tentang berita dunia Islam yang akan kami hadirkan dalam 6 pilihan berita di kebersamaan kali ini, sahabat MK, yang nantinya dapat Anda pilih.

0: Hengki agar nanti dapat Anda ikut bergabung menyampaikan pilihan berita dunia Islamnya. Sebelum kami hadirkan previewnya untuk Anda di kebersamaan sore hari ini, saya pun tidak sendirian. Sudah dibersamai juga oleh reporter yang bertugas, ada sahabat Muhammad Dafa. Kita akan sapa terlebih dahulu sahabat MK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Dafa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bahri Alamsyah.
0: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat sahabat Dafa di sore hari ini.
1: Alhamdulillah, kabar baik dan juga kabar sehat sahabat Bahri. Bagaimana kabarnya di sore hari ini sahabat Bahri?
0: Alhamdulillah, kabar baik dan juga kabar sehat sahabat Dafa. Terus juga di hari Jumat ini, hari yang penuh berkah ya sahabat Dafa. Kita kembali membersamai sahabat MP dan akan menghadirkan 6 preview pilihan berita dunia Islam untuk sahabat MK agar nantinya dapat ikut bergabung memilih 3 di antaranya. Kita akan mulai ya sahabat Dafa, dimulai dari pilihan berita yang pertama sahabat MK, yang dimana Indonesia tegaskan dukungan untuk peta jalan pemulihan Gaza.
1: Pemerintah Indonesia sahabat MK mengecam keras penolakan dari Zionis Israel terhadap peta jalan 15 poin untuk pemulihan komprehensif jalur Gaza yang telah mendapat dukungan secara internasional. Indonesia sendiri juga secara konsisten sahabat MK mendorong adanya penghentian kekerasan, perlindungan warga sipil Palestina, penyaluran bantuan kemanusiaan serta juga penyelesaian terkait dengan konflik yang berdasarkan pada hukum internasional.
0: Itu dia sahabat MK previewnya di pilihan berita yang pertama, Indonesia tegaskan dukungan untuk peta jalan pemulihan Gaza. Selanjutnya sahabat MK di pilihan berita nomor yang kedua, WHO sebut ribuan pasien di Gaza masih tunggu evakuasi medis.
1: Juru bicara Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, sahabat MK, mengatakan bahwa ribuan pasien di jalur Gaza masih menunggu evakuasi medis meskipun gencatan senjata telah berlaku. Di mana evakuasi medis tersebut ini, sahabat MK, menjadi salah satu kebutuhan yang paling mendesak di jalur Gaza saat ini, di mana sebagian besar infrastruktur kesehatan telah hancur akibat perang genosida oleh Zionis Israel, sahabat MK.
0: Ya, itu dia sahabat MK previewnya di pilihan berita nomor yang kedua yang dapat Anda pilih di kebersamaan sore hari ini, yang dimana WHO sebut ribuan pasien di Gaza masih tunggu evakuasi medis. Selanjutnya sahabat MK di pilihan berita nomor yang ketiga, hasil uji publik 48 standar layanan KUA disepakati dan siap diterapkan.
1: Standar pelayanan dan juga standar operasional prosedur sahabat MK di kantor urusan agama atau KUA telah disepakati dan juga siap untuk diterapkan. Kesepakatan tersebut didapat setelah proses uji publik yang tengah dihadirkan, di mana pihak pun juga mengungkapkan bahwa standar nasional diperlukan untuk memastikan setiap masyarakat memperoleh kualitas minimum terkait dengan layanan yang sama, namun pelaksanaannya tetap dapat menyesuaikan juga dengan kondisi geografis, karakteristik wilayah, bahkan juga kapasitas masing-masing dari KUA, sahabat MK.
0: Ya, itu dia sahabat MK previewnya di pilihan berita nomor yang ketiga, yang dimana hasil uji publik 48 standar layanan KUA disepakati dan siap diterapkan. Selanjutnya sahabat MK di pilihan berita nomor yang keempat, BPJPH dorong percepatan sertifikasi halal industri kesehatan dalam Forum Bisnis Indonesia Eropa.
1: Badan Penyelenggara Jamin Produk Halal atau BPJPH, sahabat MK, tengah mendorong adanya percepatan sertifikasi halal sebagai bagian dari kesiapan industri kesehatan dalam memenuhi ketentuan jaminan produk halal atau JPH, di mana penguatan tersebut ini pun juga dinilai penting seiring dengan adanya semakin luasnya cakupan produk yang masuk dalam penahapan-penahapan kewajiban yang namanya sertifikasi halal tersebut, termasuk juga sejumlah produk-produk yang berkecimpung atau bahkan juga berfokus begitu ya kepada sektor-sektor kesehatan, sahabat MK.
0: Itu dia sahabat MK previewnya di pilihan berita nomor yang keempat yang sudah kami hadirkan juga, BPJPH dorong percepatan sertifikasi halal industri kesehatan dalam Forum Bisnis Indonesia Eropa. Selanjutnya sahabat MK di pilihan berita nomor yang kelima, cegah karhutla, Kementerian Agama dorong pendekatan spiritual dan ekoteologi.
1: Kebakaran hutan dan juga lahan atau karhutla, sahabat MK, saat ini menjadi perhatian penting, di mana pemerintah pun juga saat ini tengah memfokuskan hal tersebut. Selain

0: disebabkan oleh fenomena El Nino, di mana Menteri Agama juga ini memandang sangat penting untuk dapat juga senantiasa menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat berkaitan dengan bahaya membakar hutan dan juga lahan melalui pendekatan-pendekatan spiritual dan juga program ekoteologi. Di mana hal tersebut ini pun juga menjadi hal yang penting untuk sama-sama juga dikedepankan bagaimana senantiasa dapat juga menjaga kelestarian lingkungan, sahabat MK.
1: Silakan sahabat MK dapat Anda pilih juga di pilihan berita nomor yang kelima, cegah karhutla, Kementerian Agama dorong pendekatan spiritual dan ekoteologi. Dan di pilihan berita yang terakhir, sahabat MK, di pilihan berita nomor yang keenam, Wamenak dukung usulan pembentukan prodi manajemen masjid.
0: Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i menyambut baik dan juga positif usulan pembukaan program studi manajemen masjid. Di mana tersebut, sahabat MK, disampaikan juga lebih lanjut bahwa prodi manajemen masjid ini pun juga ditujukan untuk dapat juga meningkatkan kualitas pengelolaan masjid dengan menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khusus, sahabat MK.
1: Itu dia sahabat MK, previewnya di pilihan berita nomor yang keenam yang dapat Anda pilih juga. Wamenak dukung usulan pembentukan prodi manajemen masjid. Silakan sahabat MK, Anda dapat langsung menyampaikan pilihan Anda di kebersamaan sore hari ini, 3 di antara 6 pilihan berita dunia Islam yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Anda dapat langsung sampaikan saja baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS MKFM di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi sahabat MK, 0811-224-1027. Tentunya dapat Anda lengkapkan dengan nama, usia, alamat, dan juga 3 pilihan berita dunia Islam di sore hari ini. Bagi Anda juga sahabat MK yang sudah tergabung di grup komunitas sahabat MK melalui WhatsApp MKFM, Anda pun juga dapat ikut bergabung memilih pilihan berita dunia Islamnya melalui polling yang sudah kami hadirkan di kesempatan kali ini sahabat MK, dan dapat Anda pilih 3 di antaranya juga dari 6 pilihan berita dunia Islam yang sudah hadir melalui polling. Kami akan hadirkan kembali 6 pilihan berita dunia Islam di sore hari ini sahabat MK. Di pilihan berita yang pertama, Indonesia tegaskan dukungan untuk peta jalan pemulihan Gaza.
0: Selanjutnya sahabat MK, di pilihan berita nomor kedua ada WHO sebut ribuan pasien di Gaza masih tunggu evakuasi medis.
1: Selanjutnya di pilihan berita nomor yang ketiga, hasil uji publik 48 standar layanan KUA disepakati dan siap diterapkan.
0: Adapun di pilihan berita nomor keempat, sahabat MK, BPJPH dorong percepatan sertifikasi halal industri kesehatan dalam forum bisnis Indonesia dan juga Eropa.
1: Selanjutnya di pilihan berita nomor yang kelima, cegah karhutla, Kementerian Agama dorong pendekatan spiritual dan ekoteologi.
0: Dan di pilihan terakhir, sahabat MK, di pilihan berita nomor keenam, Wakil Menteri Agama dukung usulan pembentukan prodi manajemen masjid.
1: Silakan sahabat MK langsung Anda sampaikan saja di kebersamaan sore hari ini baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027 ataupun juga melalui polling di grup komunitas sahabat MK. Kami akan menyapa Anda nantinya tentunya selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami sahabat MK di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: MK, apa ganjaran ketika seseorang bertekad untuk mengalahkan hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Wargi Kanya A Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
5: Aduh, pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
6: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
5: Tapi aku gak suka minum air mineral.
6: Coba nih, Ron 88.
5: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
6: Beda kan? Ron 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat. Mengandung mineral esensial dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
5: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
6: Makanya, Ron 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
5: Belinya di mana?
6: Ada di warung dan supermarket terdekat. Atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
7: Follow juga @ron88official. Ron 88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
2: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
8: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi'auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi'auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
9: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap amal itu ada masa semangat dan masa lemahnya. Barang siapa yang pada masa lemahnya ia tetap dalam sunnahku, maka ia telah beruntung. Namun barang siapa yang beralih kepada selain itu, berarti ia telah celaka. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Hibban.
2: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik

0: Sahabat MQ, Allah Ta'ala akan memberikan ganjaran surga bagi siapa saja yang bertekad untuk menahan hawa nafsunya. Karena menahan hawa nafsu merupakan bentuk kecintaan dan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan serukan kepada mereka, itulah surga yang diwariskan kepadamu, disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 43.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hawariun mengucapkan selamat milad MQFM. Semoga makin menebar manfaat. Mari bersama hadirkan langkah baru, mempersembahkan siaran cerdas, dakwah yang santun, dan kecerdasan bagi umat.

0: 102,7. 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami di segmen yang kedua dalam pilihan berita dunia Islam yang hadir di kebersamaan kali ini, sahabat MK. Tentunya masih ada kesempatan waktu bagi Anda untuk ikut bergabung menyampaikan 3 pilihan berita dunia Islam, sahabat MK, dari 6 pilihan berita yang sudah kami hadirkan di termin sebelumnya. Bagi Anda juga yang baru saja bergabung menyimak di kebersamaan kali ini, kami akan hadirkan kembali, sahabat MK, 6 pilihan berita dunia Islamnya yang dapat Anda pilih tentunya. Dimulai dari pilihan berita yang pertama, sahabat MK, Indonesia tegaskan dukungan untuk peta jalan pemulihan Gaza.
1: Selanjutnya, sahabat MK, di pilihan berita nomor kedua ada WHO yang sebut ribuan pasien di Gaza masih tunggu evakuasi medis.
0: Di pilihan berita nomor yang ketiga, hasil uji publik 48 standar layanan KUA disepakati dan siap diterapkan.
1: Adapun di pilihan berita nomor keempat, sahabat MK, yang bisa Anda pilih, BPJPH dorong percepatan sertifikasi halal industri kesehatan dalam Forum Bisnis Indonesia Eropa.
0: Selanjutnya di pilihan berita nomor yang kelima, cegah karhutlah, Kementerian Agama dorong pendekatan spiritual dan ekoteologi.
1: Dan di pilihan terakhir, sahabat MK, di pilihan berita nomor keenam, Wakil Menteri Agama dukung usulan pembentukan Prodi Manajemen Masjid.
0: Silakan sahabat MK langsung dapat Anda sampaikan saja pilihannya di sore hari ini. Baik yang ingin mengirimkannya melalui WhatsApp ataupun juga SMS, dapat Anda kirimkan di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi 0811-224-1027, sahabat MK. Tentunya dapat Anda lengkapkan ya, sahabat MK, dengan nama, usia, alamat, dan juga 3 pilihan berita dunia Islamnya di sore hari ini. Selain itu juga kami ingatkan kembali, sahabat MK, Anda pun yang sudah tergabung di grup komunitas sahabat MK, dapat juga memilih pilihan berita dunia Islamnya karena sudah kami hadirkan melalui polling. Dan dapat Anda pilih 3 juga maksimal, sahabat MK, di antara 6 pilihan berita dunia Islamnya. Kami akan langsung menyapa Anda di kebersamaan sore hari ini yang sudah bergabung ikut menyampaikan pilihannya. Yang pertama ada Ibu Munawarah dari Puskopat Cilenyi yang baru saja menyapa, yang mengucapkan alhamdulillah baru mengudara kembali. Alhamdulillah, tadi sempat ada kendala jaringan ya sahabat MK, dan ada kendala untuk belum dapat mengudara seperti normal kembali. Dan alhamdulillah di sore hari ini sudah dapat disimak kembali melalui frekuensi 102,7 MKFM Bandung. Boleh juga disampaikan Ibu Munawaroh pilihan berita dunia Islamnya di sore hari ini, masih ada kesempatan waktu untuk ikut bergabung tentunya. Baik, selanjutnya sahabat MK, kita sapa kembali Anda yang sudah bergabung di kebersamaan sore hari ini. Ada sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung yang sudah bergabung menyampaikan pilihannya di pilihan berita nomor 1, 2, dan juga nomor 5. Baik, terima kasih sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung. Selanjutnya kita juga sapa, ada Ibu Juwita dari Cimindi Raya memilih di pilihan berita nomor 1, 2, dan juga nomor 4. Baik, terima kasih juga Ibu Juwita dari Cimindi Raya di sore hari ini sudah ikut bergabung, ikut memilih pilihan berita dunia Islamnya yang sudah dihadirkan. Lalu kita sambung kembali ya, sahabat MK, menyapa Anda. Ada dari Ibu Anggi Nur Fahmi, 39 tahun dari Ciwastra. Sudah bergabung memilih di pilihan berita nomor 1, 2, dan juga nomor 5. Baik, terima kasih Ibu Anggi dari Ciwastra sudah bergabung menyampaikan pilihan beritanya di sore hari ini. Selanjutnya kita sapa juga yang sudah kembali bergabung. Ada sahabat Yudi dari Padalarang sudah menyampaikan juga pilihannya di sore hari ini. Menyampaikan pilihannya di nomor 1, 3, dan juga nomor 5. Baik, terima kasih sahabat Yudi yang sudah bergabung di sore hari ini. Selanjutnya kita sapa kembali. Ada Ibu Saprah dari Perum Samolo Cianjur. Sudah bergabung juga di kebersamaan kali ini. Menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ibu Saprah dari Perum Samolo Cianjur. Selanjutnya, sahabat MK, kita sapa kembali yang sudah bergabung. Ada Ibu Eti dari Balai Endah nih, Masya Allah. Sudah bergabung juga menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Selanjutnya juga sudah dipilih oleh Ibu Ade dari Ranca Ekek yang memilih di pilihan berita nomor 1, 2, dan juga nomor 3 juga di kebersamaan sore hari ini. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ibu Ade dari Ranca Ekek sudah bergabung. Selanjutnya kita sapa kembali. Ada Ibu Anissa dari Parken. Kalau Ibu Anissa di sore hari ini memilih di pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 5. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ibu Anissa dari Parken yang sudah bergabung juga di kebersamaan kali ini. Selanjutnya juga sudah bergabung ada Ibu Aminah dari Cipanas Puncak yang juga sudah menyampaikan pilihannya memilih di pilihan berita nomor 1, 2, dan juga nomor 5. Baik, selanjutnya sahabat MK, kita kembali sambung untuk menyapa Anda yang sudah menyampaikan pilihan beritanya. Ada sahabat Udin Wahyudin dari Cikoneng Ciamis, 36 tahun. Sudah bergabung menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Disambung juga oleh Nenek Istiqomah dari Ranca Ekek yang sama juga memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Baik, yang baru saja bergabung sahabat MK kita sapa. Ada Ibu Yanti dari Antapani menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Lalu juga ada sahabat MK belum menyebutkan namanya dari nomor 0896 sekian sekian yang menyampaikan Alhamdulillah semangat sore dapat juga bergabung di kebersamaan sore hari ini Masya Allah Alhamdulillah. Sahabat MK dari nomor 0896 sekian-sekian memilih ikut bergabung menyampaikan pilihannya di nomor 1 dan 3 saja di kebersamaan kali ini. Baik, Masya Allah. Terima kasih sahabat MK yang sudah bergabung menyampaikan pilihan beritanya. Dan juga nampaknya baru mengetik kembali nih. Boleh disampaikan namanya sahabat MK agar kita juga dapat menyapanya tentunya. Baik, kita akan lanjutkan terlebih dahulu sahabat MK menyapa Anda kembali yang sudah bergabung menyampaikan pilihan berita dunia Islamnya. Ada Ibu Dewi, 58 tahun dari Cimahi, yang bergabung menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Baik, Masya Allah. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MK yang baru saja bergabung melalui WhatsApp MKFM dan baru saja dilengkapkan oleh sahabat kita, sahabat MK dari Ibu Yani, dari Ibu Yani Sari dari Banjaran yang Alhamdulillah tadi sempat bergabung sudah menyampaikan pilihan berita dunia Islamnya. Baik, terima kasih Ibu Yani dari Banjaran sudah juga bergabung menyapa dan juga menyampaikan pilihan berita dunia Islamnya. Tidak lupa juga kami sapa Anda yang bergabung melalui SMS MKFM. Ada sahabat Arman dari Cipanas Puncak, 35 tahun, menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Baik, terima kasih sahabat Arman dari Cipanas Puncak sudah bergabung juga melalui SMS MKFM. Dan terakhir sahabat MK, kami juga akan menyapa Anda yang bergabung melalui polling di grup komunitas sahabat MK. Di kebersamaan sore hari ini di pilihan berita yang pertama sudah ada 9 suara. Disambung juga di pilihan berita nomor yang kedua ada 9 suara. Di pilihan berita nomor yang ketiga ada 6 suara. Selanjutnya di pilihan berita nomor yang keempat ada 2 suara. Di pilihan berita nomor yang kelima dan juga nomor keenam sudah ada 2 suara sama yang sudah bergabung di pilihan polling di kebersamaan kali ini, sahabat MK. Kita akan sapa ada Ibu Pujasari dari Cicadas, lalu ada Ibu Utik dari Jogja, Ibu Ade dari Ranca Ekek, Ibu Munawaroh dari Puskopa Cilenyi yang sudah ikut bergabung melalui polling, Pak Sandi dari Banjaran, Ibu Juwita dari Cimindiraya, Ibu Ida dari Padalarang, sahabat Mahadi dari Cimenyan Kabupaten Bandung, sahabat Raihan Rahmadian dari Ujung Berung, yang Alhamdulillah sudah bergabung juga di kebersamaan sore hari ini. Dan kita juga akan sapa kembali yang baru saja bergabung melalui WhatsApp MKFM. Ada sahabat Putra dari Cijerah nih, Masya Allah, Alhamdulillah. Bergabung juga menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. menyampaikan salamnya untuk sahabat siar dan juga reporter yang bertugas di sore hari ini. Baik, Masya Allah. Terima kasih sahabat putra dari Cijerah sudah juga menyapa di kebersamaan kali ini. Dan baik sahabat MK, kita akan langsung rekap dan tanyakan saja kepada reporter yang bertugas, kepada sahabat Dava. Dan ya sahabat Dava, pilihan berita nomor berapa saja, 3 terbanyak yang sudah dipilih oleh sahabat MK.
1: Iya baik, terima kasih sahabat MK dan juga sahabat Bahri. Insya Allah 3 pilihan berita yang akan hadir ke ruang dengar Anda. Yang pertama, di pilihan berita nomor 1, berkaitan dengan Indonesia tegaskan dukungan untuk peta jalan pemulihan Gaza. Kemudian di pilihan berita nomor 2, sahabat MK, ada WHO yang sebut ribuan pasien di Gaza masih tunggu evakuasi medis. Dan terakhir di pilihan berita nomor 3, hasil uji publik 48 standar layanan KUA disepakati dan juga siap diterapkan. Insya Allah di pilihan berita nomor 1, nomor 2, dan juga nomor 3, sahabat MK.
0: Baik, itu dia sahabat MK, pilihan 3 terbanyak di sore hari ini jatuh di pilihan berita nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Yang akan kami hadirkan lengkap informasinya selengkapnya, sahabat MK.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi sore berita dunia Islam, Jumat 14 Agustus 2026, ataupun bertepatan pada 1 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Bersama saya Muhammad Dafa, berikut berita selengkapnya. Sahabat TNI, pemerintah Indonesia mengecam keras penolakan Israel terhadap peta jalan 15 poin untuk pemulihan komprehensif jalur Gaza yang telah mendapat dukungan internasional. Indonesia sendiri menilai penolakan tersebut berpotensi menggagalkan upaya kolektif untuk mengakhiri perang dan juga memulihkan kehidupan rakyat Palestina di jalur Gaza. Melansir laman Mina News, juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Fad Nabli, mengatakan bahwa peta jalan tersebut merupakan bagian dari upaya bersama masyarakat internasional untuk menciptakan stabilitas bagi Palestina dan juga kawasan Timur Tengah. Indonesia sendiri juga secara konsisten mendorong penghentian kekerasan, perlindungan warga sipil Palestina, penyaluran bantuan kemanusiaan, serta juga penyelesaian konflik berdasarkan hukum internasional. Beralih ke berita selanjutnya, sahabat MK, juru bicara Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, Tariq Jasarfrik, mengatakan bahwa ribuan pasien di jalur Gaza masih menunggu evakuasi medis meskipun gencatan senjata telah berlaku. Melansir laman Mina News, pihaknya mengungkapkan bahwa sejak Oktober 2023, sebanyak 12.900 lebih pasien, termasuk 6.100 lebih anak-anak, serta juga dievakuasi secara medis dari jalur Gaza, bersama dengan sekitar 16.000 pendamping. Saat ini, evakuasi medis berlangsung 3 hari ataupun juga 3 hingga 4 kali dalam satu pekan. Evakuasi medis menjadi salah satu kebutuhan paling mendesak di jalur Gaza, di mana sebagian besar infrastruktur kesehatan telah hancur akibat perang genosida Zionis Israel. Pihaknya pun juga mengungkapkan bahwa rumah sakit di Gaza kewalahan menangani jumlah pasien yang terus bertambah, sementara obat-obatan dan juga peralatan medis semakin menipis. Berita terakhir, sahabat MK, standar pelayanan dan juga standar operasional prosedur atau SOP Kantor Urusan Agama KUA telah disepakati dan juga siap diterapkan. Kesepakatan tersebut didapat setelah proses uji publik, di mana uji publik tersendiri merupakan ataupun juga melibatkan kementerian, lembaga, petugas layanan, organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan juga masyarakat. Melansir laman Kemenag, kesepakatan tersebut juga menjadi langkah bersama untuk memastikan layanan KUA memiliki standar yang jelas, berkualitas, akuntabel, serta juga memberikan kepastian dan juga kemudahan bagi masyarakat. Di mana pihaknya pun juga mengungkapkan standar nasional diperlukan untuk memastikan setiap masyarakat memperoleh kualitas minimum layanan yang sama, namun pelaksanaannya tetap dapat menyesuaikan dengan kondisi geografis, karakteristik wilayah, serta juga kapasitas masing-masing KUA. Demikian inspirasi sore berita dunia Islam Jumat 14 Agustus 2026 ataupun bertepatan pada 1 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Bersama saya Muhammad Dafa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Salat hari ini dipersembahkan oleh MGFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MG, Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-45. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Sahabat MG, kami informasikan untuk jadwal azan maghrib Kota Bandung dan sekitarnya. Di hari ini akan berkumandang pada jam 17:58 waktu Indonesia Barat. Sahabat MG, kami informasikan kembali, di hari ini jadwal azan maghrib Kota Bandung dan sekitarnya akan berkumandang pada jam 17:58 waktu Indonesia Barat. Sahabat MG, mari kita siapkan sholat terbaik kita dengan sholat di awal waktu.
2: MGFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga. Itu dia sahabat MK, kita sudah simak bersama informasi lengkap yang menjadi pilihan terbanyak di sore hari ini yang sudah Anda pilih, yaitu di pilihan berita nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Dan kami juga akan sapa terlebih dahulu sahabat MK yang baru saja bergabung, ada Ibu Parilah dari GBA 3 yang memilih di pilihan berita nomor 1, 2, dan juga nomor 3, yang alhamdulillah sudah dihadirkan ya Ibu Parilah di kebersamaan sore hari ini. Dan di akhir kebersamaan juga sahabat MK, kita akan lengkapkan terlebih dahulu informasi berkaitan tentang hasil uji publik. 48 standar layanan KUA disepakati dan siap diterapkan. Sahabat MK, standar pelayanan atau SP dan standar operasional prosedur atau SOP kantor urusan agama telah disepakati dan siap diterapkan. Kesepakatan ini didapat setelah proses uji publik yang berlangsung di Jakarta selama 2 hari, sahabat MK, dari tanggal 13 hingga 14 Agustus 2026. Uji publik ini melibatkan kementerian, lembaga, petugas layanan, organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan masyarakat. Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan hasil konsultasi publik yang digelar di Jakarta, sahabat MK. Kesepakatan ini juga menjadi langkah bersama untuk memastikan layanan KUA memiliki standar yang jelas, berkualitas, akuntabel, serta memberikan kepastian dan kemudahan bagi masyarakat.
1: Ya, Direktur Bina KUA dan juga Keluarga Sakinah Ahmad Zayadi menyatakan bahwa setelah kesepakatan tersebut dihadirkan, maka akan diterbitkan penetapan dalam bentuk SK Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang standar pelayanan pada kantor urusan agama, di mana pihaknya pun juga menilai bahwa konsultasi publik sebagai tahapan penting untuk memastikan bahwa SP ataupun juga berkaitan dengan standar pelayanan dan juga SOP KUA sendiri tidak berhenti sebagai dokumen administratif, namun dapat juga benar-benar menjadi instrumen yang dihadirkan untuk dapat juga meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Disampaikan juga lebih lanjut bahwa uji publik bukan sekedar ruang finalisasi dokumen, tetapi juga ruang untuk dapat menguji apakah desain terkait dengan layanan KUA tersebut benar-benar mudah dipahami, mudah diakses, bahkan juga memberikan kepastian kepada masyarakat, sahabat MK.
0: Ya, sahabat MK, disampaikan oleh pihak terkait, pihaknya sengaja melibatkan berbagai unsur dalam proses uji publik. Hal itu dilakukan untuk memastikan standar layanan KUA tidak hanya disusun dari perspektif penyelenggara, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan petugas, stakeholder yang beririsan dengan layanan KUA serta masyarakat sebagai pengguna layanan. Menurutnya, sahabat MK, pelibatan berbagai pihak dalam konsultasi publik tersebut disusun berdasarkan peran masing-masing dalam ekosistem layanan KUA. Dengan demikian, setiap perspektif dapat memberikan masukan terhadap standar yang nantinya menjadi acuan penyelenggaraan layanan, sahabat MK.
1: Iya, dari unsur evaluator, sahabat MK, konsultasi melibatkan juga Kementerian Pan-RB, Biro Organisasi dan juga Tata Laksana, serta juga tim fungsi organisasi, kepegawaian dan juga hukum Setdijen Bimas Islam, di mana unsur-unsur tersebut ini memberikan perspektif terkait dengan aspek kelembagaan, tata kelola, serta juga kesesuaian standar dengan ketentuan penyelenggaraan pelayanan publik. Sementara dari unsur penyedia layanan ini pun juga dilibatkan, ada dari Ditjen Bimas Islam, kemudian juga Direktorat Bina KUA dan juga Keluarga Sakinah, Direktorat Urusan Agama dan juga Binsyar, serta juga ada Direktorat Daya Zawa, Direktorat Petnais, Direktorat JPH, serta juga Pusat KUB. Keterlibatan unsur-unsur tersebut ini, sahabat MK, diperlukan untuk dapat juga memastikan berkaitan dengan standar yang disusun ini pun juga sesuai dengan tugas dan fungsi layanan yang diberikan oleh kantor urusan agama, sahabat Bahri.
0: Ya, sahabat Dava dan juga sahabat MK, adapun dari unsur petugas layanan, konsultasi melibatkan Kepala KUA, Asosiasi Penghulu Republik Indonesia, dan Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia. Mereka memberikan perspektif dari pelaksana yang berhadapan langsung dengan masyarakat dan memahami kondisi pelayanan di lapangan. Dari unsur stakeholder, sahabat MK, Kementerian Agama melibatkan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, BKKBN, Kementerian Koordinator PMK, Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Kemayoran, Media Massa, Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan atau BP4, Majelis Ulama Indonesia, Badan Wakaf Indonesia, serta Badan Amil Zakat Nasional, sahabat MK.
1: Iya, di mana pihaknya pun juga menjelaskan bahwa keterlibatan berbagai unsur tersebut tidak terlepas dari posisi KUA sebagai unit pelaksana teknis atau UPT yang memberikan juga layanan secara langsung kepada masyarakat. Di mana standar layanan KUA sendiri tidak dapat disusun hanya berdasarkan perspektif birokrasi. Dalam praktiknya, KUA sendiri dapat berinteraksi juga dengan berbagai kementerian dan juga lembaga, pemerintah daerah, organisasi masyarakat, profesi, serta juga masyarakat sebagai penerima layanan. Oleh karena itu, sahabat MK juga sahabat Bahari, masukan dari seluruh unsur tersebut dapat juga diperlukan agar standar yang disusun ini tidak hanya ideal secara administratif, tetapi juga dapat diterapkan dan juga menjawab kebutuhan-kebutuhan di lapangan, sahabat MK.
0: Ya, sahabat Deva dan juga sahabat MK, disampaikan juga lebih lanjut, karena itu standar pelayanan KUA perlu disepakati bersama oleh stakeholder layanan maupun masyarakat sebagai pengguna layanan. Konsultasi publik menjadi ruang untuk memastikan standar yang disusun benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan ekspektasi masyarakat, sahabat MK. Dan juga sebagai unit pelayanan yang paling dekat dengan masyarakat, kualitas dan akuntabilitas layanan KUA secara langsung turut membentuk persepsi publik terhadap BIMAS Islam. KUA yang mudah diakses, transparan, responsif, dan solutif akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Kementerian Agama.
1: Iya, tentunya ada beberapa poin ini sahabat Enkin juga sahabat Bahri yang dapat juga sama-sama kita cermati. Kurang lebih ada 48 SP dan juga SOP, di mana di bagian yang pertama ini berkaitan dengan pelayanan, pengawasan, pencatatan pernikahan serta juga pelaporan nikah, ada layanan-layanan yang mendukung juga. Seperti halnya beberapa di antaranya sahabat Enkin juga sahabat Bahri, yaitu layanan pendaftaran kehendak nikah, kemudian juga pemeriksaan nikah, ada juga penerbitan surat keterangan ikrar berwakil wali, sahabat MK. Serta dari sisi juga bimbingan perkawinan dan juga keluarga sakinah, sahabat MK, ada juga layanan bimbingan perkawinan pranikah, layanan bimbingan keluarga sakinah, serta juga layanan bimbingan konseling dan juga mediasi keluarga. Ada beberapa layanan-layanan yang dihadirkan yang tentunya juga ini dapat juga harapannya diterapkan dan juga ini sesuai dengan kebutuhan di masyarakat, sahabat MK.
0: Baik, itu dia sahabat MK, informasi melengkapkan kebersamaan kita di kebersamaan sore hari ini yang mudah-mudahan juga menjadi ikhtiar kita bersama untuk kita mengupdate ataupun juga memperbaharui informasi berkaitan tentang berita dunia Islam yang sudah dihadirkan. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MK yang sudah ikut bergabung, ikut menyampaikan pilihan berita dunia Islamnya di sore hari ini, baik yang bergabung melalui WhatsApp, SMS, dan juga melalui polling di kebersamaan sore hari ini, sahabat MK. Karena sudah di penghujung kebersamaan, sahabat MK sudah saatnya sahabat siar Anda Bahri Alamsyah,
1: sahabat reporter Muhammad Dava dan kru MK FM yang bertugas undur diri dari ruang dengar Anda.
0: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Subhanaka Allahumma wa bihamdika, Asyhadu an la ilaha illa anta, Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pung kabar dunia Islam dari berbagai belahan kami rangkum dalam Inspirasi Sore.

0: kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Sami, ya Bashir, ya Qarib, ya Syahid, ya Arhamar Rahimin, irhamna ya Karim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan dhakiran. Allahumma a'inna ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Duha yang maha menatap, bagaimana mungkin kami bisa yakin padamu kecuali engkau yang menghujamkan keyakinan di hati kami. Bagaimana mungkin kami bisa beramal tanpa bimbingan hidayah taufikmu. Kabulkan wahai Allah yang maha menatap, engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Taqabbal minna ya karim. Amin ya Rabbal. Apa yang luar biasa pentingnya bagi kita, yang tidak ada tandingannya? Yakin kepada Allah. Yakin Allah maha dekat. Yakin Allah maha melihat, menyaksikan. Yakin Allah maha tahu pikiran kita. Yakin Allah maha tahu isi hati kita. Kita tidak pernah lepas sesaat pun dari pengawasan Allah. Allah mendengar setiap ucapan, mengetahui niat di balik ucapan. Allah maha tahu semua keadaan kita, yang nampak, yang tersembunyi. Allah tahu semua dosa yang kita lakukan, semua aib yang kita tutupi. Allah maha tahu semua masalah yang sedang kita hadapi dan akan kita hadapi. Allah maha tahu semua keinginan, semua keperluan. Dan Allah menguasai apapun yang kita inginkan, kita perlukan. Allah tahu apa yang sedang terjadi, yang sudah terjadi, yang akan terjadi. Lalu keyakinan itu mendarah daging pada diri kita, berubah hidup kita. Kita seringkali ragu kepada Allah, seakan Allah tidak lihat. Itulah sebabnya kita bebas berbuat maksiat, seakan Allah tidak mendengarkan. Itulah sebabnya kita sembarang bicara, seakan Allah itu tidak tahu keadaan kita, sehingga kita sibuk mencari penolong selain Allah. Kita sibuk berharap dipuji makhluk, diakui makhluk, dihargai makhluk. Mengapa ini terjadi? Karena kurang yakin. Kalau kita sudah yakin Allah maha dekat, kita akan sangat sibuk dengan ingat kepada Allah. Kalau yakin Allah sudah janji, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Jika hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakan aku adalah dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku mengabulkan orang-orang yang berdoa apabila berdoa padaku. Falyastajibuli falyu'minu bi la'allahum yarsyudun. Maka Anda patuh saja, fokus bagaimana bisa patuh dan yakin kepada Allah agar senantiasa dalam kebenaran. Ketika kita yakin semuanya ciptaan Allah, semua milik Allah, semua dalam kekuasaan Allah, tidak ada yang lepas dari genggaman Allah, tidak ada yang bisa terjadi, baik sekecil apapun nikmat atau seharus apapun musibah. Kalau kita yakin itu, beda hidup kita. Jadi masalah kita itu lemah keyakinan kita kepada Allah. Harusnya ini yang mati-matian kita kejar. Mau mengejar apa lagi? Mau ngejar dunia? Dunia milik Allah. Mau ngejar karir? Karir Allah yang menentukan. Mau ngejar sehat, sehat Allah yang menguasai. Apapun yang kita inginkan, kita perlukan, semuanya milik Allah. Dalam genggaman Allah sepenuhnya, tidak akan datang kepada kita sama sekali tanpa izin Allah. Jadi urusan kita itu sebetulnya cuma satu, yaitu dengan Allah. Walaupun kita bergaul dengan manusia, tapi semua ini benar-benar hanya karena Allah nyuruh, hanya agar Allah ridho. Kita berbuat baik, tidak ada urusan dengan orang balas budi, berterima kasih. Kenapa kita berbuat baik? Karena disuruh oleh Allah. Wa asinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuatlah ihsan, sesungguhnya Allah mencintai orang berbuat baik. Kenapa kita belajar? Karena disuruh oleh Allah. Allah mewajibkan kita belajar, belajar. Kenapa kita berbakti ke orang tua? Agar orang tua baik ke kita? Bukan. Agar disayang orang tua? Tidak. Kita berbuat baik kepada orang tua karena Allah mencintai orang yang berbuat baik kepada orang tua. Kenapa kita bekerja rajin? Karena Allah memerintahkan kita sungguh-sungguh. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'zaz. Semangat, antusias, all out dengan apa-apa yang manfaat bagimu, dan mintalah tolong kepada Allah. Kenapa kita doa? Karena disuruh oleh Allah. Perkara dikabulkan atau tidak, itu bukan urusan kita. Kita disuruh doa, doa. Kita disuruh sungguh-sungguh, sungguh-sungguh. Rezeki, Allah yang atur. Karir, Allah yang atur. Kesehatan, Allah yang atur. Kita suruh olahraga, menjaga amanah, olahraga. Untuk apa? Ibadah. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MG, sesaat lagi akan berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: iman. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'attah. Innaka la tukhliful mi'ad. Ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya, Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MG, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan.
1: Renungan makna bulan Rabiul Awal.

Rabiul Awal diambil dari kata bahasa Arab roba'ah yang artinya tentram dalam bertempat tinggal atau sebaik-baik keadaan. Ketentraman pada umumnya sering dikonotasikan dengan banyaknya rezeki yang diperoleh. Namun, ketentraman yang sesungguhnya adalah ketentraman jiwa. Terkadang, melimpahnya harta menggoda manusia dan melalaikannya, sehingga luput untuk bersyukur, bahkan mengingkari nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal inilah yang menjadikan penyebab malapetaka yang menimpa umat-umat terdahulu. Karenanya, ketentraman hakiki bersumber dari keimanan dan selalu mengingat kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Kata Rabi'u diikuti dengan kata Al-Awwal yang berarti yang pertama, sehingga maknanya menjadi keadaan terbaik yang pertama. Artinya, pada bulan ini suasana tentram, damai, dan sejahtera meliputi masyarakat Arab. Secara istilah, bulan Rabiul Awal adalah bulan ketiga dalam tahun Hijriah, yaitu antara bulan Safar dan Rabiul Akhir dengan jumlah 29 hari. Dalam bulan ini, teringat sebuah momentum kelahiran seorang insan mulia, tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada 12 Rabiul Awal di tahun yang dikenal dengan nama Tahun Gajah. Namun, selain bulan kelahiran, bulan ini pun merupakan bulan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah pada usia ke-63 tahun. Berabad jarak kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sudahkah kita mencintai sunnahnya dengan setulus hati

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Was-saffati saffan.
0: Demi rombongan malaikat yang berbaris bersaf-saf.
1: Faz-zajirati zajra.
0: Demi rombongan yang mencegah dengan sungguh-sungguh.
1: Fattaliyati zikra.
0: Demi rombongan yang membacakan peringatan.
1: Inna ilahakum lawahid.
0: Sungguh, Tuhanmu benar-benar esa.
1: Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq.
0: Tuhan langit dan bumi, dan apa yang berada di antara keduanya, dan Tuhan tempat-tempat terbitnya matahari.
1: Inna zayyanna as-samaa'a ad-dunya bizinatin al-kawakib.
0: Sesungguhnya, kami telah menghias langit dunia yang terdekat dengan hiasan bintang-bintang.
1: Wa hifzan min kulli syaitanin marid.
0: Dan kami telah menjaganya dari setiap setan yang durhaka.
1: La yassamma'una ilal mala'il a'la wa yuqdafuna min kulli janib.
0: Mereka setan-setan itu tidak dapat mendengar pembicaraan para malaikat, dan mereka dilempari dari segala penjuru.
1: Duhura, walahum adzabun wasib.
0: Untuk mengusir mereka, dan mereka akan mendapat azab yang kekal.
1: Illa man khatifal khatfata fa'atba'ahu shihabun thaqib.
0: Kecuali setan yang mencuri pembicaraan, maka ia dikejar oleh bintang yang menyala.

0: لازب.
1: Maka tanyakanlah kepada mereka, musyrik Mekah, apakah penciptaan mereka yang lebih sulit, ataukah apa yang telah kami ciptakan itu? Sesungguhnya kami telah menciptakan mereka dari tanah liat. Bahkan engkau Muhammad menjadi heran terhadap keingkaran mereka, dan mereka menghinakan engkau.
0: وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ.
1: Dan apabila mereka diberi peringatan, mereka tidak mengindahkannya.
0: وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ.
1: Dan apabila mereka melihat suatu tanda kebesaran Allah, mereka memperolok-olokkan.

0: apabila kami telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah benar kami akan dibangkitkan kembali?
1: Awa abaunal awwalun.
0: Dan apakah nenek moyang kami yang telah terdahulu akan dibangkitkan pula?
1: Qul na'am wa antum dakhirun.
0: Katakanlah Muhammad, ya, dan kamu akan terhina.

0: Maka sesungguhnya, kebangkitan itu hanya dengan satu teriakan saja. Maka seketika itu, mereka melihatnya.
1: وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ.
0: Dan mereka berkata, alangkah celaka kami, kiranya inilah hari pembalasan itu.
1: هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ.
0: Inilah hari keputusan yang dahulu kamu dustakan.
1: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون.
0: Diperintahkan kepada malaikat, kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka dan apa yang dahulu mereka sembah.
1: Min dunillahi fahduhum ila siratil jahim.
0: Selain Allah, lalu tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka.
1: Waqifuhum innahum mas'ulun.
0: Tahanlah mereka di tempat perhentian. Sesungguhnya mereka akan ditanya.
1: Ma lakum la tanasarun.
0: Mengapa kamu tidak tolong menolong?
1: Bal humul yawma mustaslimun.
0: Bahkan mereka pada hari itu menyerah kepada keputusan Allah.
1: وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ.
0: Dan sebagian mereka menghadap kepada sebagian yang lain, saling berbantah-bantahan.

0: Sesungguhnya, pengikut-pengikut mereka berkata kepada pemimpin-pemimpin mereka, "Kamulah yang dahulu datang kepada kami dari Kanan."
1: Qalu bal lam takunu mu'minin.
0: Pemimpin-pemimpin mereka menjawab, "Tidak, bahkan kamulah yang tidak mau menjadi orang mukmin."

0: maka kami telah menyesatkan kamu. Sesungguhnya kami sendiri orang-orang yang sesat.
1: فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ.
0: Maka sesungguhnya mereka pada hari itu bersama-sama merasakan azab.
1: Inna kadzalika naf'alu bil mujrimin.
0: Sungguh, demikianlah kami memperlakukan terhadap orang-orang yang berbuat dosa.

Sungguh, dahulu apabila dikatakan kepada mereka, La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, mereka menyombongkan diri.

0: Dan mereka berkata, apakah kami harus meninggalkan sesembahan kami karena seorang penyair gila?
1: Bal jaa bil haqqi wa saddaqal mursalin.
0: Padahal dia Muhammad datang dengan membawa kebenaran dan membenarkan rasul-rasul sebelumnya.
1: Innakum ladza'iqul 'adzabil alim.
0: Sungguh, kamu pasti akan merasakan azab yang pedih.
1: Wa ma tujzauna illa ma kuntum ta'malun.
0: Dan kamu tidak diberi balasan melainkan terhadap apa yang telah kamu kerjakan.
1: Illa ibadallahil mukhlasin.
0: Tetapi hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa.
1: Ulaika lahum rizqum ma'lum.
0: Mereka itu memperoleh rizki yang sudah ditentukan.
1: Fawakih wahum mukramun.
0: Yaitu buah-buahan, dan mereka orang yang dimuliakan.
1: Fi jannatin na'im.
0: Di dalam surga-surga yang penuh kenikmatan.
1: Ala sururin mutaqabilin.
0: Mereka duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan.
1: Yutafu alaihim bika'sin min ma'in.
0: Kepada mereka diedarkan gelas yang berisi air dari mata air surga.
1: Bayda'a ladzatin lisyaribin.
0: Warnanya putih bersih, sedap rasanya bagi orang-orang yang minum.
1: La fiha ghaulun wa la hum 'anha yunzafun.
0: Tidak ada di dalamnya unsur yang memabukkan, dan mereka tidak mabuk karenanya.
1: Wa 'indahum qasiratut tarfi'in.
0: Dan di sisi mereka ada bidadari-bidadari yang bermata indah dan membatasi pandangannya.
1: Ka'annahunna baydun maknun.
0: Seakan-akan mereka adalah telur yang tersimpan dengan baik.
1: فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ.
0: Lalu mereka berhadap-hadapan satu sama lain sambil bercakap-cakap.

0: Berkatalah salah seorang di antara mereka, "Sesungguhnya, aku dahulu di dunia pernah mempunyai seorang teman.
1: Yaqulu a'innaka laminal musaddiqin."
0: Yang berkata, "Apakah sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang membenarkan hari berbangkit?"

0: apabila kita telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kita benar-benar akan dibangkitkan untuk diberi pembalasan?
1: Qala hal antum muttali'un.
0: Dia berkata, maukah kamu meninjau temanku itu?
1: Fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim.
0: Maka dia meninjaunya, lalu dia melihat temannya itu di tengah-tengah neraka yang menyala-nyala.
1: Qalatallahi in kitta laturdin.
0: Dia berkata, demi Allah, engkau hampir saja mencelakakanku.
1: Walaula ni'matu rabbi lakuntu minal muhdharin.
0: Dan sekiranya bukan karena nikmat Tuhanku, pastilah aku termasuk orang-orang yang diseret ke neraka.
1: Afama nahnu bimayyitin.
0: Maka apakah kita tidak akan mati?

0: 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MKFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan, yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%, dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di Amanahi Radio ini sebagai sarana kebersamaan kita membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini. Ya, nuhun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wadin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah sahabat MT masih bersama kami di MTFM Inspirasi Keluarga Indonesia bersama dengan Yayasan Indonesia Learning Quran. Qala Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengamalkannya. Sahabat MT di rumah, bagaimana kabarnya di malam hari ini? Semoga Allah memberikan kita keberkahan, kesehatan, serta dimudahkan dalam setiap kegiatannya, khususnya saat ini untuk mempelajari Al-Quran. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat MT, saya Kang Wandi Arisandi dari Yayasan Indonesia Learning Quran. Insya Allah akan menemani ruang dengan Anda hingga menjelang Isya mendatang. Tentunya pada program kesayangan kita, yaitu di Maghrib Mengaji, Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Insya Allah hari ini di edisi hari Jumat, sahabat MT, pada tanggal 14 Agustus 2026 atau bertepatan dengan 1 Rabiul Awal ya, di awal bulan insya Allah, yaitu di 1448 Hijriah, sahabat MT. Sahabat MT semua, seperti biasa kita akan bertilawah kembali, melanjutkan tilawah di Al-Quran Surat An-Nahl ayat ke-87. Ini ada di ujung ya, di paling bawah, di sebelah kiri ya, di sebelah kiri, di halaman sebelah kiri, di paling bawah sahabat MT. Di Al-Quran Surat An-Nahl ayat 87, khususnya yang menggunakan Mushaf Utsmani ya. Insya Allah kami dari Yayasan Indonesia Learning Quran akan bertilawah dan membahas mengenai hukum tajwid dengan kurikulum metode Mushaf Utsmani. Cukup dengan melihat tanda kita dapat mengetahui hukum, alasan dan cara membaca. Baik bagi sahabat MT yang ingin mengirimkan tilawahnya dapat mengirimkan melalui voice note di nomor WhatsApp MTFM Bandung, yaitu di 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama, spasi usianya, dan alamatnya. Jangan lupa sertakan passwordnya, yaitu di Maghrib Mengaji, Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Sekali lagi, di Maghrib Mengaji, Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Baik sahabat MP, kita akan contoh terlebih dahulu seperti biasa di bacaan Al-Quran kita di malam hari ini, yaitu di Al-Quran Surat An-Nahl ayat ke-87. Sami'na wa ta'na

0: صدق الله العظيم. Itu dia sahabat MQ, tilawah kita di malam hari ini. Satu ayat di Al-Quran surat An-Nahl ayat ke-87. Silakan sahabat MQ yang ingin mengirimkan tilawah terbaiknya, silakan voice note melalui nomor WhatsApp di MQ FM Bandung di 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama, spasi usia, dan alamatnya dengan password tim Maghrib Mengaji. Sejukkan hati dengan kalam ilahi. Baik sahabat MQ, kita akan bahas dulu sedikit ya mengenai tahkimnya atau hukum bacaan yang akan kita bacakan di malam hari ini, yaitu di Al-Quran surat An-Nahl ayat 87. Kita langsung ke ayat wa'al, di sini langsung wa'al qaw ilallah. Nah, di sini sahabat MQ, kebanyakan biasanya di lafaz Allah ini ada namanya huruf tambahan wau biasanya ya. Jadi ilau, ilau, padahal tidak ada huruf wau di sana. Ini kebanyakan nih biasanya lahannya, kesalahannya menambahkan huruf wau sebelum lafaz Allah. Jadi ilallah, padahal kita langsung dileburkan kepada huruf lam bertasydid atau lam jalalahnya. Jadi langsung dinabrohkan, naber. Naber itu naik ya nadanya ya. Ilallah. Nah, secara mudahnya nadanya tuh ditekan naik ya, ada penekanan pada huruf yang bertasjidnya sahabat MQ. Simpelnya seperti itu. Ilallah ya, lafaz Allah, lam jalalah, tafkhim ya, karena sebelum lafaz Allah ada garis di atas atau huruf fath atau harokat fathah ya, seperti itu sahabat MQ. Ilau, ilau, ilallahi yauma idzinis. Nah, di sini yang menariknya sahabat MQ, kita di sini belajar dari ayat ghoribah, ayat asing, itu salah satunya adanya nun wiqoya ya. Kalau kita di Mushaf Utsmani sahabat MQ, itu tidak melihat tuh ada tanda nun kecil ya penandanya, tapi kalau di Mushaf Indonesia ada tanda nun kecil yang menandakan oh di sana ada tambahan nun atau nun wiqayah. Jadi cara bacanya ada tambahan ni ya. Misalkan di sana huruf zal vokal in jadi zini ya. Jadi di sana tidak yauma izis, tidak langsung dilebur kepada huruf sin. Kan ustaz di sana ada tanwin bertemu tasydid langsung alif lam syamsiah, tapi di sini ada nun wiqayahnya ya. Jadi apabila di Mushaf Utsmani ketika ada vokal an in un atau tanwin an in un menghadapi hamzah wasol, nah perlu diketahui, penting diketahui oleh sahabat MQ yang menggunakan Mushaf Utsmani, apabila ada hamzah wasol sebelumnya ada vokal an un in, itu ada nun wiqayah ya di antaranya. Jadi ada tambahan bunyi ni. Misalkan kalau vokal an jadi anni, vokal in jadi inni, vokal un jadi unni. Di sini vokal in jadi yauma izinis. Nah, jadi izinis, jadi ada tambahan ni ya sahabat MQ. Jadi tidak dibaca yauma izis, tapi yauma izinis salam. Di sana kita berhenti karena ada waqaf waslu aula, yaitu boleh lanjut, boleh berhenti ya. Setelah itu, setelah ada nun wiqayah, kita lanjut karena di sana waqaf. Langsung saja kepada huruf selanjutnya wadolla, sama di lamnya itu ada tanda tasydid dinabrohkannya setiap ada huruf yang bertasydid kecuali huruf nun bertasydid dan mim bertasydid, itu ditahan ya. Kalau goin itu tidak ada huruf goin bertasydid, sahabat-sahabat ya, ini perlu diketahui ya. Wadolla anhum, anhum, di sana ada nun muncul tanda matinya. Nah, kita biasanya menyebutnya nun muncul tanda mati karena di Mushaf Utsmani nanti ketika nun mati, mim mati, ya, lam mati, itu ada yang muncul tanda matinya, ada yang tidak muncul tanda matinya. Itu merupakan sebuah rumus ya. Apabila yang muncul tanda matinya sudah pasti cara bacanya jelas. Tapi kalau yang tidak muncul tanda matinya, nanti ada yang dibacanya dilebur, ada yang dibacanya ditambahkan, disamarkan gitu ya, dilebur, disamarkan ataupun yang lainnya ya. Jadi di sini wadalla anhum jelas anhum ma. Nah, tadi disampaikan ada ya yang tidak muncul tanda matinya di sini nih. Mimnya tidak muncul tanda matinya apabila yang menggunakan nasab usmani. Di sini berarti cara bacanya tidak dibaca jelas. Namun apa? Kita lihat huruf setelahnya yaitu ada huruf mim, berarti idgham mutama silain atau idgham mimi. Mim ketemu mim ya. Jadi ditahan ya, tidak ketukan anhum ma. Kesininya matobi makanu yaftarun batarib lis sukun. Itulah mungkin sedikit pembahasan mengenai hukum vaksin di ayat tersebut. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali ya sahabat nanti selepas relasi kami berikut ini, tetap di Maghrib Mengaji NKFN Bandung. Kami akan segera kembali untuk Anda bersama dengan Yayasan Indonesia Learning Quran.
1: Sahabat MQ, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Sahabat MQ, 25 tahun bukan sekadar perjalanan waktu, tapi tentang kebaikan yang terus bertumbuh, manfaat yang terus disebarkan, dan silaturahmi yang terus dijaga. Dalam rangka tasyakur milad ke-25, MKFM Radio Bandung mengajak sahabat MQ untuk hadir bersama. Insya Allah akan ada kajian dan doa bersama Ustadz Taufik Hidayat MAG, sharing session inspiratif, kuis dan lomba majelis taklim, serta door prize menarik, sahabat MQ. Catat waktunya di hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026 dari jam 8.30 sampai 12.00 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Villa Aagim Eko Pesantren 2 Cigugur. Ayo segera daftar, acara ini gratis. Siapkan infak terbaik, sahabat MQ. Info lengkap dan pendaftaran hubungi di nomor 0857-9530-1370. Sekali lagi 0857-9530-1370. Tasyakur Milad ke-25 MKFM Radio Bandung, bertumbuh dalam kebaikan, menebar manfaat untuk umat.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu, mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-59.
7: MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.
8: Sahabat MK, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus Minal Hawa.

wabarakatuh. Saya Ustadz Herman, Direktur PT Dita Transformasi Insani Darut Tauhid, ingin menyampaikan selamat milad untuk MKFM. Mudah-mudahan MKFM bisa terus memberikan inspirasi kebaikan kepada sebanyak-banyaknya umat, dan semoga MKFM selalu jaya mengudara. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Terima kasih Sobat MC masih bersama kami dalam program Maghrib Mengaji. Sejukkan hati dengan salam ilahi. Sobat MC di rumah, kami mengajak kembali Sobat MC yang bertilau bersama-sama di Al-Quran Surat An-Nahl ayat ke-87. Silakan dapat disampaikan melalui voice note di nomor WhatsApp MCFM Bandung di 0811 224 1027. Jangan lupa sertakan nama, spasi usia, dan alamatnya dengan password Maghrib Mengaji. Sejukkan hati dengan salam ilahi. Alhamdulillah sahabat MP sudah ada yang bergabung. Kita langsung bacakan. Ada dari Ibu Yuyun dari Bandung. Pada Ibu Yuyun, terkombor.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Mari mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Yuyun di Kota Bandung. Mari mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alaqau ilallahi yawma idin salam. Wa dalla anuhum ma kanu yaptarun. Mohon koreksinya Ustadz. Jazakumullah khairan katsiran atas koreksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jazakallahu khair untuk Ibu Yuyun di Bandung. Masya Allah Ibu sudah bagus ya. Tambahannya tadi ya seperti yang disampaikan di awal. Komunikasinya itu ada menikoyah ya. Jadi cara bacanya yauma izinis ya. Izinis salam ya. Wadalla itu penekanan. Anhum tadi ada tahanan ya. Anhum makanu yaftarun. Di huruf fa jangan bibir ketemu bibir, misalkan yap yap. Nah, memang di Indonesia ada huruf p ya, tapi di Arab tidak ada huruf p, tapi huruf f ya, yaf yaf seperti itu ya. Kayak huruf f ya apabila dalam bahasa Indo Indonesia seperti itu ya untuk Ibu. Selebihnya alhamdulillah sudah bagus. Jazakillahu khair. Alhamdulillah. Selanjutnya sahabat MK ada Ibu Entin di Cianjur. Tafadhol.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib mengaji sejukkan hati bersama kalian kalam ilahi. Sarang Buntin di Cianjur, umur 76.

0: الرحيم. والقول إلا الله وما يومئذ للسلام وضل عنهم كانوا يفترون. صدق الله العظيم. والسلام ورحمة الله وبركاته. هاتون بقى أستاذ.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Ibu Entin di Cianjur atas tilawahnya di bunyi iya nya atau di malam hari ini. Alhamdulillah atau saya ibunya atas bagus tambahannya tadi di awal ya, perlahan lan saja agar tidak ada huruf yang ditambahkan atau dikurangi. Jadi di sana wa'al qau ila tidak qaulu ya. Wa'alqau ilallah. Lalu tadi di yauma izinis salam ya, di sana ada mimikoya. Lalu tadi di sini ada wadol, ada naber ya, penekanan naik nadanya ketika ada huruf tasydid kecuali nun dan mim. Wadolla anhum, nah di sininya ditahan ya Ibu Entin, anhum, nah maksudnya ditahan itu agak panjang ya. Anhum makanu yaftaru. Selebihnya alhamdulillah sudah baik ya. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Tim di Cianjur. Selanjutnya Ibu Yeni di Cililin. Kepada Ibu Yeni, taqabbal.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi dengan Ibu Yeni dari Cililin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وألقوا إلى الله يومئذ السلام وضل عنهم ما كانوا يفترون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Yeni di Cililin, Masya Allah ya, Bandung Barat. Alhamdulillah ya, untuk Ibu Yeni sudah baik ya, dari awal sampai akhir, dari hukum-hukum tadinya ya, dari lafaz Allah tadi ada mimikoyahnya juga, serta tahanannya. Alhamdulillah. Ila, Masya Allah, hatur nuhun untuk Ibu Yeni di Cililin. Terakhir di sesi yang kedua ini ada Ibu Eja di Pamulihan Sumedang. Tafadhol masykur.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bu Eja Pamulihan Sumedang. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi.

0: Sadaqallahul adzim. Ditunggu koreksinya. Terima kasih bimbingannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, Ibu Eja di Pamulihan Sumedang ya. Masya Allah ya, perlahan-lahan sahabat-sahabat tadi bacaan beliau, alhamdulillah sudah baik ya, sudah bagus dari bacaannya. Tetap istiqomah ya untuk Bu Haji Eja ya di Pamulihan Sumedang. Alhamdulillah, Masya Allah sahabat MK, terima kasih atas atensinya di malam hari ini. Kita ajak kembali nih sahabat MK di rumah jadi mengirimkan tilawah terbaiknya di Al-Quran surat An-Nahl ayat ke-87. Dapat mengirimkan tilawahnya di nomor WhatsApp MK FM Bandung di 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama, spasi, usia dan alamatnya dengan password di Maghrib Mengaji. Sejukkan hati dengan salam ilahi. Dan tentunya sahabat MK perlu diperhatikan tadi dari hukum-hukum tajwidnya, perlahan-lahan saja. Waratilul Quran atau tartila, yang terpenting di sini dari setiap huruf demi hurufnya kita bacakan sesuai faedah. Faedahnya baik itu makharijul huruf, sifatul huruf ataupun dari tebal tipis dari huruf tersebut ya. Insya Allah. Baik sahabat MT, kita akan jeda kembali selepas relasi kami dari berikut ini. Kami akan segera kembali untuk Anda tetap di Maghrib Mengaji MKFM Bandung bersama dengan Yayasan Indonesia Learning Quran.
2: Sahabat MK, mengapa berwudu dapat meredakan amarah seseorang? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Sahabat MK, 25 tahun bukan sekadar perjalanan waktu, tapi tentang kebaikan yang terus bertumbuh, manfaat yang terus disebarkan, dan silaturahmi yang terus dijaga. Dalam rangka tasyakur milad ke-25, MKFM Radio Bandung mengajak sahabat MK untuk hadir bersama. Insya Allah akan ada kajian dan doa bersama Ustadz Taufik Hidayat MAG, sharing session inspiratif, kuis dan lomba majelis taklim serta door prize menarik. Catat waktunya di hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026 jam 8.30 sampai 12.00 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Villa Agim Eko Pesantren 2 Cigugur. Ayo segera daftar, acara ini gratis. Siapkan infak terbaik. Info lengkap dan pendaftaran Anda dapat menghubungi di nomor 0857-9530-1370. Sekali lagi, sahabat MK, 0857-9530-1370. Tasyakur Milad ke-25 MKFM Radio Bandung, bertumbuh dalam kebaikan, menebar manfaat untuk umat.
4: Duh, ceklis satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
5: Tenang, tenang. Semua masalah
4: kok ada
5: jadi dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha Tahu dan Maha
4: Juga ya.
5: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
4: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
6: Halo, Assalamualaikum, Min.
4: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
6: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
4: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
6: Loh.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
7: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tapi janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan dunia. Dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya, Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Quran, Surat Al-Qasas ayat ke-77.
8: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id.
9: Sahabat MQ, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan, sedangkan setan tercipta dari api, dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.

mengucapkan selamat milad untuk Radio MKFM. Harapannya mudah-mudahan ke depan Radio MKFM bisa semakin luas lagi menebarkan ilmu yang bermanfaat.

0: الحمد لله رب العالمين. Terima kasih sahabat MT masih membersamai kami dalam program Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi di sesi yang terakhir ini. Baik sahabat MT, di sesi yang terakhir ini kita mengundang kembali sahabat MT di rumah yang ingin mengirimkan tilawah terbaiknya bisa melalui nomor WhatsApp di MT FM Bandung di 0811-224-1027 di Al-Quran Surat An-Nahl ayat ke-87. Jangan lupa sertakan nama, spasi, usia, dan alamatnya dengan password di Maghrib Mengaji. Sejukkan hati dengan kalam ilahi. Baik sahabat MT di rumah, alhamdulillah sudah ada yang bergabung, yaitu yang pertama dari Bapak Dede ya, di sesi yang terakhir ini dari Kaliwangi. Pada Bapak Dede, tafadhol.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. Sarang Bapak Dede di Karyawangi, Parongpong, Bandung Barat. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alqawlu ila Allahi yawma idhin istalama. Yawma idhin istalama. Koreksi Ustaz Hatur Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair kepada Bapak Dede di Kariwangi Parongpong ya. Masya Allah, alhamdulillah. Nah, tadi bacaannya alhamdulillah ya, sudah ada sekitar dari hurufnya, namun beberapa tambahan, pertama cara mematikan huruf di akhir ya. Apabila kita ingin berhenti dan mematikan huruf di akhirnya, itu disukunkan saja, jadi baca sesuai harokat terakhirnya, tapi disukunkan. Contohnya, misalkan yauma izinis salam, cukup tidak salama, misalkannya seperti itu. Lalu tadi ketika di wadalla anhum ma, di sana ada tahanan ya, yaitu mim bertemu dengan mim atau idgham mutamassilin, di sana ditahan tiga ketukan, jadi agak panjang tahanannya ya, tidak langsung pindah kepada huruf mimnya seperti itu. Selebihnya alhamdulillah sudah bagus, terus istiqomah Bapak Dede ya, insyaallah rahmatnya turun dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita terus istiqomah, Allah akan mudahkan. Amin ya Allah, baik. Alamin. Baik, selanjutnya ada Bunda Ratna di Balai Endah. Kepada Bunda Ratna, tafadhol.
2: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bunda Ratna di Balai Endah. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa alqau ilallahi yauma idzinis salam.

0: Lim. Alhamdulillah di atas koreksi nah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk Bunda Ratna di Balai Endah sudah bagus ya. Dari awal sampai akhir tetap istiqomah ya untuk Bunda Ratna. Alhamdulillah, Masya Allah. Baik, yang selanjutnya ada Bunda Gaza di Cipanas Puncak. Tafadhol.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bunda Gaja dari Cipanas Puncak. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi.

0: وألقوا إلى الله يومئذ السلام وضل عنهم ما كانوا يفترون. Sodaq Allahul Azim. Mohon koreksinya Pak Ustadz. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bunda Gaza di Cipanas Puncak ya. Alhamdulillah sudah bagus. Tambahannya di mimbar tasjid saja ya. Tahanannya agak ditambahkan lagi Bunda ya. Alhamdulillah, selebihnya sudah bagus. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih sahabat MKI. Masya Allah, tidak terasa ya. Sudah menjelang waktu Isya ya. Di beberapa menit ke depan. Namun sebelum kita akhiri, tentunya kami dari Yayasan Indonesia Lingkungan mengajak sahabat MKI di rumah untuk belajar Al-Quran yuk bersama-sama dengan mudah dan menyenangkan bagi yang baru belajar ya. Itu kita juga ada tahap basic nih yang baru belajar sama sekali gitu ya, belum paham sama sekali, belum tahu oh ini teh hurufnya dibacanya seperti apa, apalagi hukum tadinya. Kita ada tahap basic ya sahabat MKI, yang itu belajar dari huruf asli, huruf babiah dari alif, ba, ta, ta, jim, sampai seterusnya insya Allah. Dan selanjutnya ada nanti tahap basic 2, tahap basic 3, ada lagi nanti tahap-tahap mahnir insya Allah ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Di mana belajarnya Ustadz? Insya Allah kita ada di Masjid Anur PT Inti ya, setiap hari Ahad jam 9 sampai setengah 12 siang ya. Silakan datang, udah ada gurunya, udah ada modulnya gitu ya, gratis juga gitu ya, tinggal datang. Tempatnya di Masjid An-Nur PT Inti Tegalega ya. Jadi di sana baik dari jalur Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Kota Bandung, insya Allah ada jalur angkotnya, tinggal datang ya. Insya Allah dimudahkan, mudah-mudahan amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ustaz, ingin saya belajar privat aja misalkan ya, baik itu per keluarga ataupun di masjid dekat rumah saya ataupun korporat perusahaan-perusahaan, bisa menghubungi di 08221, sekali lagi 08221 8782 315, sekali lagi di 08221 8782 315 ya. Silakan hubungi ke nomor tersebut atau boleh ke nomor saya di 089 6769 238 bersama dengan Kang Wandi dari Mentor Yayasan Indonesia Learning Quran ya. Insya Allah nanti kita bantu sesuai dengan kebutuhan dari Bapak Ibu Haji atau sahabat MKI semuanya. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Demikian sahabat MKI kebersamaan kita di malam hari ini. Terima kasih untuk sahabat MKI yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali, bersilaturahim kembali di program Maghrib Mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. Terima kasih juga kepada kru yang telah bertugas di malam hari ini. Saya Kang Wandi Arisandi dari Yayasan Indonesia Learning Quran. Mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Program Maghrib Mengaji telah menemani Anda. Rasakan ketenangan dan kelapangan bersama Al-Quran. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MKI, sesaat lagi akan berkumandang azan Isya untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

مدني الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.

0: demi pena dan apa yang mereka tuliskan.
1: Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun.
0: Dengan karunia Tuhanmu, engkau Muhammad bukanlah orang gila.
1: Wa inna laka la ajran ghayra mamnun.
0: Dan sesungguhnya engkau pasti mendapat pahala yang besar, yang tidak putus-putusnya.
1: Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim.
0: Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur.
1: Fasatubsiru wa yubsirun.
0: Maka kelak engkau akan melihat dan mereka orang-orang kafir pun akan melihat.
1: Bi ayyikumul maftun.
0: Siapa di antara kamu yang gila?

0: Sungguh, Tuhanmu, Dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya. Dan Dialah yang paling mengetahui siapa orang yang mendapat petunjuk.
1: فَلَا تُطَعِ الْمُكَذِّبِينَ
0: Maka janganlah engkau patuhi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah.
1: وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ
0: Mereka menginginkan agar engkau bersikap lunak, maka mereka bersikap lunak pula.
1: وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ
0: Dan janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah dan suka menghina.
1: هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ
0: Suka mencela, yang kian kemari menyebarkan fitnah.
1: مَنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ
0: Yang merintangi segala yang baik, yang melampaui batas dan banyak dosa.
1: عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ
0: Yang bertabiat kasar, selain itu juga terkenal kejahatannya.
1: أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ
0: Karena dia kaya dan banyak anak.
1: إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ
0: Apabila ayat-ayat kami dibacakan kepadanya, dia berkata, Ini adalah dongeng-dongeng orang dahulu.
1: سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ
0: Kelak dia akan kami beri tanda pada belalainya.
1: إِنَّ

0: Sungguh, kami telah menguji mereka orang musyrik Mekah, sebagaimana kami telah menguji pemilik-pemilik kebun. Ketika mereka bersumpah, pasti akan memetik hasilnya pada pagi hari.
1: وَلَا يَسْتَثْنُونَ
0: Tetapi mereka tidak menyisihkan dengan mengucapkan, insya Allah.

0: Lalu kebun itu ditimpa bencana yang datang dari Tuhanmu ketika mereka sedang tidur.
1: فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ
0: Maka jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulita.
1: فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ
0: Lalu pada pagi hari mereka saling memanggil.
1: أَنِغْدُوا عَلَى حَرْفِكُمْ إِن كُنْتُمْ صَارِمِينَ
0: Pergilah pagi-pagi ke kebunmu jika kamu hendak memetik hasil.
1: فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ
0: Maka mereka pun berangkat sambil berbisik-bisik.
1: أَلَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينَ
0: Pada hari ini, jangan sampai ada orang miskin masuk ke dalam kebunmu.
1: وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ
0: Dan berangkatlah mereka di pagi hari dengan niat menghalangi orang-orang miskin, padahal mereka mampu menolongnya.

0: Maka ketika mereka melihat kebun itu, mereka berkata, "Sungguh, kita ini benar-benar orang-orang yang sesat."
1: Bal nahnu mahrumun.
0: Bahkan kita tidak memperoleh apapun.
1: Qala awsathuhum alam aqul lakum laula tusabbihun.
0: Berkatalah seorang yang paling bijak di antara mereka, "Bukankah aku telah mengatakan kepadamu, mengapa kamu tidak bertasbih kepada Tuhanmu?"

0: Mereka mengucapkan, Maha Suci Tuhan kami, sungguh, kami adalah orang-orang yang zalim.
1: فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ
0: Lalu mereka saling berhadapan dan saling menyalahkan.
1: قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ
0: Mereka berkata, Celaka kita. Sesungguhnya kita orang-orang yang melampaui batas.

0: Mudah-mudahan Tuhan memberikan ganti kepada kita dengan kebun yang lebih baik daripada yang ini. Sungguh, kita mengharapkan ampunan dari Tuhan kita.
1: Kadzalikal 'adzab wal 'adzabul akhirati akbar law kanu ya'lamun.
0: Seperti itulah azab di dunia. Dan sungguh, azab akhirat lebih besar sekiranya mereka mengetahui.
1: Inna lil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im.
0: Sungguh, bagi orang-orang yang bertakwa, disediakan surga yang penuh kenikmatan di sisi Tuhannya.
1: أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ.
0: Apakah patut kami memperlakukan orang-orang Islam itu seperti orang-orang yang berdosa, orang kafir?
1: مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ.
0: Mengapa kamu berbuat demikian? Bagaimana kamu mengambil keputusan?
1: أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ.
0: Atau apakah kamu mempunyai kitab yang diturunkan Allah yang kamu pelajari?
1: إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ.
0: Sesungguhnya kamu dapat memilih apa saja yang ada di dalamnya.

0: Atau apakah kamu memperoleh janji-janji yang diperkuat dengan sumpah dari kami, yang tetap berlaku sampai hari kiamat, bahwa kamu dapat mengambil keputusan sekehendakmu.
1: Salhum ayyuhum bidzalika za'im.
0: Tanyakanlah kepada mereka, siapakah di antara mereka yang bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil itu?

0: Atau apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu? Kalau begitu, hendaklah mereka mendatangkan sekutu-sekutunya, jika mereka orang-orang yang benar.
1: Yawma yukshafu an saqin wa yud'auna ila as-sujud fala yastati'un.
0: Ingatlah pada hari ketika betis disingkapkan dan mereka diseru untuk bersujud, maka mereka tidak mampu.

pandangan mereka tertunduk ke bawah, diliputi kehinaan. Dan sungguh, dahulu di dunia, mereka telah diseru untuk bersujud waktu mereka sehat, tetapi mereka tidak melakukan.

0: Maka serahkanlah kepadaku urusannya dan orang-orang yang mendustakan perkataan ini, Al-Quran. Kelak akan kami hukum mereka berangsur-angsur dari arah yang tidak mereka ketahui.
1: Wa umli lahum inna kaydi matin.
0: Dan aku memberi tenggang waktu kepada mereka. Sungguh, rencanaku sangat teguh.
1: Am tas'aluhum ajran fahum min maghramin musqalun.
0: Ataukah engkau Muhammad meminta imbalan kepada mereka sehingga mereka dibebani dengan hutang?
1: Am 'indahumul ghaibu fahum yaktubun.
0: Ataukah mereka mengetahui yang gaib lalu mereka menuliskannya?
1: Tos.

Maka bersabarlah engkau Muhammad terhadap ketetapan Tuhanmu, dan janganlah engkau seperti Yunus, orang yang berada dalam perut ikan, ketika dia berdoa dengan hati sedih.

0: sekiranya dia tidak segera mendapat nikmat dari Tuhannya, pastilah dia dicampakkan ke tanah tandus dalam keadaan tercela.
1: Fajtabahu rabbuhu faja'alahu minas salihin.
0: Lalu Tuhannya memilihnya dan menjadikannya termasuk orang yang saleh.
1: Wa in yakadu alladhina kafaru layuzliqunaka biabsarihim lamma sami'u adh-dhikra wa yaquluna innahu lamajnun.
0: Dan sungguh, orang-orang kafir itu hampir-hampir menggelincirkanmu dengan pandangan mata mereka ketika mereka mendengar Al-Quran, dan mereka berkata, dia Muhammad itu benar-benar orang gila.
1: وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ.
0: Padahal Al-Quran itu tidak lain adalah peringatan bagi seluruh alam.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja dan puji utuh sempurna milik Allah subhanahu wa ta'ala, pencipta, pemilik, penguasa, penentu segala galanya. Dialah Allah yang maha agung, yang menciptakan kita dari tiada menjadi ada, dan kita diurus setiap saat oleh Allah. Tidak ada sekejap pun kita lepas dari karunia Allah. Dialah Allah yang memberi hidayah sehingga kita jadi orang Islam. Tanpa hidayah Allah, kita kafirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Duhai Allah yang maha menatap, limpahi kami dengan ilmu yang manfaat, ilmu yang menguatkan iman, ilmu yang menambah amal soleh kami, ilmu yang membuat kami bisa berdakwah. Lindungi dari ilmu yang salah, dari niat yang salah, dari amal yang tidak engkau terima. Taqabbal minna ya karim, innaka antas sami'ul alim. Amin ya rabbal alamin. Jangan heran hidup di dunia ini ribet terus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullun nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Jadi Allah memang menjadikan dunia ini tempat cobaan sepenuhnya, tempat diuji dengan yang tidak cocok dan yang cocok. Jadi jangan heran sama sekali, tiba-tiba sakit, tiba-tiba ada yang menghina, tiba-tiba ini itu, anaklah, istrilah, anak, orang tua, sekolah, rumah, terus saja. Dan tidak usah heran, memang dunia begini. Selama hidup di dunia akan diuji terus dengan berbagai hal kejadian. Mau nyebrang, kepleset, tidak ada rencana kepleset. Lagi makan, keselak. Banyak kejadian yang tidak diduga. Sekarang sehat, tiba-tiba malam sakit, ya. Sekarang ada, tiba-tiba tidak ada. Baik, tiba-tiba susah. Lagi enak, tiba-tiba genteng bocor. Terus kejadian, begini saja. Dan kita tidak usah heran. Kenapa? Karena memang di dunia begini. Pertama itu yang paling penting, tidak usah heran, ya. Jadi kalau terjadi, ya memang begini di dunia. Ada teman baik, tiba-tiba jadi tidak baik. Kemudian untung, tiba-tiba tidak untung. Kemudian rugi. Yang tadinya lancar, tiba-tiba susah. Banyak-banyak kejadian. Contoh saja kapan bahagianya, ya. Sekolah, senang sebentar diterima sekolah, udah mulai ribet. Harus bikin PR, belajar, tugas banyak. Mau ujian gembira, terus lulus, hore-hore, udah itu menderita lagi. Mau kuliah, benar, sebentar gembiranya tuh. Lagi tugas-tugas, wah, PR, tugas akhir, nyari, mau sidang. Alhamdulillah, jadi sudah gembira, ya kan? Udah itu pening lagi, nyari kerjaan. Dapat kerjaan, tidak cocok. Mau nikah, gembira, waduh. Ya, gembiralah, jebet nikah. Mulai pusing, ya. Ternyata istrinya adalah jenisnya berbeda, turunan berbeda, kan begitu, karakter beda. Waktu belum nikah kan belum tahu modal aslinya, ya. Sama yang lelaki, yang perempuan, kaget, mau makan jadi masalah, oh, mulai ribet. Udah gitu hamil, gembira, mulai masalah, mual, muntah, ngidam. Baik yang wanitanya, ibu-ibunya, suaminya. Menjelang melahirkan, brol, oh Allah, sujud syukur punya bayi. Mulai susah tidur, bayi nangis melulu, ngompol, belum lagi sesek. Aduh, begitulah hadirin. Lucu-lucunya, mulai ngegambar tembok. Sampai dilatih supaya bicara, lama-lama pusing dengar kata-kata anak. Masuk sekolah, nyicil ini, belum nganternya, kan begitu. Mau masuk SD, biaya mulai mahal, kerja sepak bola, nendang orang lain, mulai pening.
Masuk SMA, wah mulai sibuk dengan kawannya, enggak mempan nasihat orang tua. Mau kuliah, jual sawah, jual ini. Anak selesai kuliah, kasak-kusuk orang tua tuh cari kerjaan untuk anak. Telepon sana, telepon, nyari jodoh buat anak. Anak belum pening orang tua, dapat jodohnya. Modal terakhir dikeluarkan tanah, wah begitu saja. Akhirnya anak berhasil nikah, punya cucu, dititipkan di nenek, begitu saja. Belum lagi makin tua tuh makin banyak masalah tubuh kita ini. Karena memang sudah lama tubuh ini. Yang tadinya olahraga gitu, ini saraf kejepit, begitulah ya. Jadi inilah hidup, jangan heran, jangan heran. Apa yang harus kita lakukan? Nah ini pentingnya. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana semuanya jadi ibadah. Apapun yang terjadi menguntungkan, itu yang penting. Apapun yang terjadi bisa jadi bekal kita dekat dengan Allah. Bisa jadi pahala. Bisa jadi jalan kita teman dikubur di alam barzah. Bisa jadi teman di yaumal hisab. Itu aja pikiran kita. Kalau dunia, enggak. Kita harus sukses di dunia. Gimana? Masa depan kita. Masa depan kita mah mati di dunia ini. Meninggalkan dunia ini. Masa depan kita yang lebih serius tuh alam barzah. Gepeng atau tidak. Masa depan yang serius itu di alam yaumal hisab. Ngejengkang tidak. Masa depan yang harus kita pikirkan di akhirat, sorga atau neraka, itu dunia gini saja. Gak ada dunia yang bisa bikin senang asli itu. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sobat MKI, apa keutamaan dari menahan amarah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Bro, lo ingat nggak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
2: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
1: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak sampai tempat belajarnya aja udah nggak cukup lagi.
2: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
1: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri baru ya.
2: Yo, Ibro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
1: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
2: Amin, Bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
3: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program Wakaf Pengembangan Pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf Pengembangan Pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
4: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
5: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini. Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak. Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
4: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga 1.000 rupiah ini jadi amal sedekah.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai 1.000 rupiah per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat ke-56.
0: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK, seseorang yang dapat menahan amarahnya dikatakan sebagai manusia yang kuat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukanlah orang kuat yang sebenarnya dengan selalu mengalahkan lawannya dalam pergulatan atau perkelahian. Akan tetapi, orang kuat ialah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah." Hadis riwayat Muslim.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, golongkan kami menjadi hamba yang haqqul yaqin, ya Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas sami'ul alim. Kabulkan ya Allah, sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya rabbal alamin. Siapa yang ingin yakin ke Allah, harus dari awal meyakini bahwa dirinya tidak mungkin yakin ke Allah kecuali dengan pertolongan Allah. Itu intinya. Jadi kita bisa dekat dengan Allah bukan karena hebatnya ilmu, bukan karena hebatnya ibadah, bukan karena hebatnya doa, bukan karena hebatnya ikhtiar, tapi kita bisa dekat dengan Allah karena Allah yang nolong kita. Kalau dari awal kita tahu bahwa segalanya hanya bisa sukses dengan pertolongan Allah, maka dari awal sudah benar. Misal ya, ini secara duniawi, kita jualan, kita merasa kepintaran kitalah yang bisa mendatangkan rezeki. Ini sudah awalnya salah. Kalau kita pedagang, dari awal kita harus yakin bahwa pemilik rezeki adalah Allah, yang membagikan rezeki adalah Allah. Kalaupun orang datang beli, pasti Allah yang menggerakkan. Kalaupun kita dapat rezeki, itu pasti Allah yang memberi. Kalau dari awal sudah yakin bahwa berdagang itu adalah ibadah, semua aktivitas jual beli itu terjadi dengan izin Allah, dan kita dapat pahala, baik ada yang beli maupun tidak ada yang beli, maupun untung maupun bangkrut, nah ini sudah benar dari awal. Tapi kalau dari awal sudah merasa, wah ini bisnis bakal keren nih, saya punya ilmunya, saya punya pengalamannya, saya punya relasi, saya punya jaringan, saya punya modal, tidak ada Allah yang disebut, ah ini dari awal sudah tidak akan sukses. Walaupun mungkin dikasih dunianya, tapi dia tidak akan pernah jadi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk menghafal Quran. Kalau menghafal Quran, kalau saya rajin saya akan hafal. Kalau saya mengulang-ulang saya akan hafal. Kalau saya bergaul dengan orang baik saya akan hafal. Tapi Allahnya enggak disebut. Padahal yang punya otak ini adalah Allah. Tidak mungkin ingat tanpa izin Allah. Kita bisa bangun, baca, itu pasti pertolongan Allah. Kalau Allah tidak menolong, kita enggak akan bangun. Kita bekal malas baca Quran itu. Dan kalau tidak dibuat ingat oleh Allah, kita enggak ingat apa-apa. Kalau Allah tidak memampukan, kita enggak akan rajin. Maka dari awal, kalau mau menghafal Quran, harus yakin bahwa saya bisa baca Quran, bisa rajin, bisa ingat, bisa hafal, bisa paham, bisa memahami, bisa mengamalkan. Itu penyebabnya cuma satu, pertolongan Allah. Kalau dari awal sudah begitu, dia tidak akan bersandar ke siapa-siapa. Kita akan rajin, tapi mana mungkin kita rajin kalau Allah tidak memberikan kemampuan ke kita. Tapi kan kita harus kerja keras. Itu siapa yang bikin otot kita? Siapa yang menyehatkan kita? Kita sekarang diberi kekuatan oleh Allah, tidak dilindungi kita dari tipu daya setan. Enggak mau ibadah. Enggak mau ibadah tuh. Kita bisa ke masjid, bisa ikut pengajian, bisa ngerti, itu pasti cuma satu penyebabnya, karunia Allah. Jadi dari awal kita harus yakin bahwa semua nikmat apapun bentuknya itu pasti milik Allah. Pasti hanya Allah yang membagikan, hanya dengan izin Allah sampai kepada kita. Nah inilah sebetulnya yang harus dimiliki. Jadi kalau mengatakan la haula wala quwwata illa billah, tiada daya, tiada kekuatan, kita tuh tidak mampu untuk menjauhi setan tuh, enggak mampu.
kecuali Allah. Kita enggak mampu menundukkan pandangan dari maksiat kecuali Allah yang melindungi kita. Kita itu tidak akan mampu menahan amarah, menahan syahwat. Kalau enggak ditolong Allah tuh, kita tuh maksiat terus. Enggak mungkin ngerti ilmu apapun kecuali Allah yang membuat paham. Enggak mungkin kita bisa mengamalkan ilmu kecuali dengan hidayah taufik Allah. Enggak mungkin hati kita bisa ikhlas kecuali Allah yang menolong. Jadi bulat hati itu Allah. Ini dari awal keyakinan ini akan bagus. Kalau gitu buat apa dong kita kerja keras? Kerja keras itu baru bisa dengan izin Allah. Sekarang otot kawat balung besi leher beton urat kabel wajah asbes diare paling di toilet. Sekarang otak cerdas tinggal kasih kulit pisang kepleset meledak koma, apa yang mau diingat? Gak ada sebetulnya nikmat sekecil apapun. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Makanya ingin apapun, takut apapun, harus Allah yang ada dalam pikiran kita. Termasuk cemas, takut. Coba apa yang kita takuti? Pasti yang kita takuti itu sepenuhnya ada dalam kekuasaan Allah. Kita ini milik Allah sepenuhnya. Gak ada nih musibah apapun yang bisa menimpa tubuh kita ini tanpa izin pemiliknya. Mau gabung gimana pun jin dan manusia mencelakakan kita, gak akan kejadian kecuali apa yang dikehendaki Allah terjadi pada diri kita. Makanya selalu Allah dari awal sampai akhir itu. Jadi orang yang disukai Allah, ibadahnya bagus, akhlaknya perbaiki, belajarnya sungguh-sungguh, minta tolong pada dikuatkan oleh Allah belajar, doa yang banyak, hati pasrahkan ke Allah, udah cukup bagi kita. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdi. Ashadu ala ilaha ila anta. Astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pagi Malam. ...102.7 MKFM Bandung. Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MKFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan, yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%, dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di Amanahi Radio ini sebagai sarana kebersamaan kita membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini. Ya, nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK, selamat malam. Dan bagaimana kabarnya Anda di kebersamaan malam hari ini? Anda sahabat MK yang sedang menyimak di kebersamaan malam hari ini, sahabat MK, baik yang sedang di rumah, sedang beristirahat, dalam perjalanan, yang masih bekerja, sahabat MK, ataupun juga yang sedang menemani keluarga tercinta hari ini, mudah-mudahan senantiasa berada dalam lindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali sahabat MK di malam hari ini, sahabat share Anda Bahri Alamsyah kembali membersamai ruang dengar Anda dan aktivitas Anda, sahabat MK, yang kembali hadir di kebersamaan malam hari ini dalam sajian program Inspirasi Malam segmen kajian tematik yang alhamdulillah kembali mengudara di hari Jumat tanggal 14 Agustus 2026, dan juga sudah memasuki di tanggal 2 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Insyaallah sahabat MK, di kebersamaan malam hari ini kita akan kembali membekali diri kita dengan sajian ilmu dalam pembahasan yang akan dihadirkan dalam kebersamaan malam hari ini, sahabat MK, berkaitan tentang gangguan setan dalam sholat. Sahabat MK, mungkin di antara kita pernah ketika baru saja mengucapkan kalimat takbir Allahu Akbar, tiba-tiba teringat pekerjaan yang belum selesai. Ketika membaca Al-Fatihah, muncul kembali masalah yang terjadi siang tadi. Saat sujud, justru kita sibuk memikirkan rencana esok hari seperti apa. Bahkan juga ada kalanya ya, sahabat MK, sesuatu yang belum, hal yang belum kita ikhtiarkan ataupun juga lakukan, terkadang teringat ketika kita sedang sholat, yang justru ini mengganggu fokus kita dan kehusuan sholat kita. Lantas kenapa seperti itu ataupun hal-hal seperti itu terjadi kepada kita, sahabat MK? Insyaallah kita akan berbincang dan juga mencari jawabannya bersama di kebersamaan malam hari ini. Bisa jadi sahabat MK, hal itu merupakan gangguan dari setan yang mengganggu dalam sholat kita, sahabat MK. Insya Allah kita akan perbincangan bersama nantinya bersama guru kita di kebersamaan malam hari ini dalam sajian program Inspirasi Malam kajian tematik yang akan dibersamai oleh guru kita Ustadz Jamaluddin. Kami juga mengajak serta mengundang Anda sahabat MK di kebersamaan malam hari ini. Barangkali di antara Anda ingin bergabung menyampaikan atensi pertanyaan ataupun juga berbaginya, silakan sahabat MK, nanti dapat Anda langsung sampaikan saja di WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi 0811-224-1027, sahabat MK. Dan alhamdulillah di kebersamaan malam hari ini juga guru kita Ustadz Jamaluddin sudah hadir langsung melalui layanan interaktif Zoom MKFM. Kita akan langsung sapa saja sahabat MK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana suaranya, jelas?
0: Alhamdulillah jelas sekali Ustadz di malam hari ini. Bagaimana kabarnya Ustadz? Kabar baik, kabar sehat?
1: Alhamdulillah baik, sehat, mudah-mudahan selalu berkah dan banyak manfaat, amin.
0: Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin, Masya Allah. Dan senang sekali Ustaz dapat bersilaturahim kembali di hari Jumat ini untuk kembali membersamai sahabat MK Ustaz untuk kita berbincang sebuah tema yang akan dihadirkan berkaitan tentang gangguan setan dalam sholat. Sebagai pengantar di awal, Ustaz boleh juga disapa terlebih dahulu sahabat MK yang sedang menyimak di kebersamaan malam hari ini. Silakan Ustaz.
1: Terima kasih. Saya dengan Kang siapa ini?
0: Dengan sahabat Syar Bahri Ustaz di malam hari ini.
1: Masya Allah, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bisabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Shadaqallahu al-'azim. Alhamdulillah, puji dan syukur. Mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang senantiasa memberikan kenikmatan yang tidak terhingga. Terutama nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membuktikan syukur itu, yaitu semakin meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan, semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat MPFM dimanapun berada, sebelumnya mohon maaf di masih kurang fit.
0: Baik, Masya Allah.
1: Ketika kita melaksanakan sholat, tentu kita ingin sholat kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara salah satu tanda-tanda sholat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu apabila sholat dilakukan dengan khusyuk. Dan kalau sholat dilakukan dengan khusyuk, maka akan banyak sekali manfaatnya, akan mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wasta'inu bisabri was-shalah. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Tentu yang demikian itu sungguh sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Dan juga di ayat yang lain disebutkan di antara ciri orang-orang yang akan mendapatkan surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi sholatihim khashiyun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Pada akhir ayat yang ke-11 disebutkan, mereka itu adalah ulaika humul warisun allazina yarisun al-firdaus hum fiha khalidun. Mereka itu akan mendapatkan warisan dari Allah Subhanahu wa taala berupa surga, dan mereka akan kekal dalam surga itu. Surganya juga namanya surga firdaus. Maka untuk itu kita harus berusaha untuk senantiasa melaksanakan sholat kita ini dengan khusyuk. Tentu khusyuk ini bisa kita lakukan yang pertama kalau kita tahu ilmunya, atau istilahnya kita harus belajar fikih tentang sholat. Yang kedua, sholat kita ini bisa khusyuk kalau kita dalam sholat ini yakin bahwa kita ini sedang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala

kekhusyuan itu adalah bisa mengamalkannya dengan akhlak yang mulia. Karena orang yang sholatnya khusyuk itu bisa terbukti dirinya akan tercegah dari perbuatan yang tidak baik, perbuatan keji dan munkar. Aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi karena sholat, sesungguhnya sholat itu dapat mencegah seseorang dari perbuatan keji dan munkar. Ini secara khusyuk, secara ilmu ya, secara maknanya. Dan tentu karena sholat khusyuk ini sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan akan menyebabkan seorang bisa masuk surga, maka tentu setan tidak akan suka ketika ada seorang mukmin melaksanakan sholat dengan khusyuk. Maka setan akan berusaha untuk menghalang-halangi, karena memang kerjanya setan suka menghalang-halangi orang untuk berbuat kebaikan. Dan maka disinilah kita harus selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang setan tadi memang akan selalu berusaha mengganggu orang yang sedang sholat agar sholatnya itu tidak khusyuk. Apa di antara gangguan-gangguan daripada setan? Nah, yang pertama, biasanya setan itu akan membisikkan pikiran yang tidak berkaitan dengan sholat. Kalau pikirannya berkaitan dengan sholat, dengan bacaan sholat, dengan ingat kepada Allah, ya itu memang bagian dari sholat. Tapi kalau pikiran-pikiran itu yang tidak ada kaitannya dengan sholat, yang tidak ada hubungannya dengan sholat, maka bisa jadi itu adalah bisikan dari setan laknatullah. Misalnya tiba-tiba lagi sholat teringat pekerjaan, misalkan lagi sholat teringat keluarga, lagi sholat misalnya teringat urusan dunia, lagi sholat mungkin suka teringat hal-hal yang tadi waktu nggak sholat kita nggak ingat, nggak mengingat-ingatnya, tapi ketika sholat justru datang ya sesuatu yang tidak diingat-ingat tadi. Kalau dulu kan pernah Kiai Haji ya Mujahidin MZ, beliau sering menyampaikan ceramahnya ketika lagi nggak sholat nggak ingat apa-apa, tapi ketika sholat ingat kunci yang tadinya susah dicari ketemu waktu sholat, misalnya barang hilang ketemu waktu sholat. Nah, itu bisa jadi itu adalah bisikan-bisikan setan yang ingin mengganggu sholat kita supaya tidak khusyuk. Nah, kemudian yang kedua, misalnya membuat ragu dalam jumlah rokaat. Misalnya kita sudah rokaat kedua atau ketiga, sudah membaca Al-Fatihah atau belum dan sebagainya, kan suka ragu-ragu. Tadi saya sudah baca Al-Fatihah belum ya? Tadi saya sudah berapa rokaat gitu kan? Ragu-ragu, ya itu juga bisa jadi bisikan setan. Bahkan ada yang punten, ya mohon maaf, ada yang sedang duduk tahiyat akhir atau tahiyat awal baca Al-Fatihah. Ya, gangguan setan itu seperti itu. Bahkan ada yang sedang ruku baca tahiyat. Nah, itu semua gangguan-gangguan, bisa jadi gangguan-gangguan setan yang ingin membuat sholat kita jadi tidak khusyuk. Termasuk juga biasanya membuat was-was dalam bersuci ya. Misalnya terus-menerus berwudu, merasa belum sempurna. Sehingga banyak hal yang akhirnya melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya akhirnya berlebihan menggunakan air. Ya, jadi kemubaziran. Padahal kalau kita tahu ilmunya, kalau kita sudah melaksanakan aturan-aturan secara fikih berwudu itu sudah saja, yakin aja bahwa saya sudah berwudu. Jadi kadang-kadang merasa selalu ada najis yang nempel gitu kan, atau merasa batal padahal tidak yakin. Nah, makanya dalam ilmu fikih disebutkan ya, kalau kita dalam sholat ragu-ragu, saya tadi batal enggak, batal enggak. Nah, kalau ragu-ragu seperti itu kita dalam sholat,

0: itu bisikan setan. Kalau kita kita tidak yakin bahwa kita keluar angin atau kentur keluar angin, maka lanjutkan sholatnya. Karena tadi adalah bisikan dari setan yang terkutuk. Ya. Tapi kalau memang terasa keluar anginnya jelas, nah itu berarti batal. Tapi kalau masih ragu-ragu ketika kita sudah sholat ya, masih ragu-ragu, maka itu bisikan setan yang terkutuk. Termasuk juga biasanya suka mengacaukan bacaan sholat. Seorang bisa dibuat kadang-kadang lupa ayat ya, salah bacaan, atau tiba-tiba tidak ingat bacaan sebelumnya. Padahal sudah hafal sebelumnya. Bahkan yang lebih parah lagi, ada yang sampai lupa surat Al-Fatihah. Ya, sering lupa Al-Fatihah misalkan ya. Misalnya kemudian lupa surat, terutama surat-surat yang apa ya, mirip-mirip seperti Al-Kafirun ya. Karena dulu suka ada yang baca Al-Kafirun gitu ya. Walakum dinukum walad dolin.
1: Masya Allah.
0: Walakum dinukum walad dolin. Karena lupa. Ya gitu. Nah itu biasanya bisikan-bisikan dari setan yang terkutuk. Ya. Nah kemudian kadang-kadang membuat sholat itu terasa berat gitu kan. Nah kalau udah sholatnya berat berarti gak bisa khusyuk. Dalilnya tadi ya. Sholat itu sungguh sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Kalau khusyuk jadinya ringan kan. Nah bagi orang-orang yang tidak khusyuk ya sholat itu berat ya. Dan ingin cepat selesai ya, makanya kalau sholat itu seperti kilat gitu kan, ingin cepat selesai. Harusnya ketika sholat itu kita nikmati ya, baik itu sholatnya sholat sendirian atau sholat berjamaah. Contohnya misalnya ya, kalau kita sholat berjamaah, imamnya panjang, bagi orang-orang yang khusyuk itu menikmati. Tapi bagi orang-orang yang tidak khusyuk justru bisa batal sholatnya karena batuk yang disengaja. Misalkan batuk-batuk, dehem-dehem yang disengaja itu bisa membatalkan sholat. Artinya sholatnya tidak sah. Nah ini yang harus diwaspadai ya. Jadi kalau merasa berat dalam sholat, itu adalah bisikan setan. Buktinya kenyataannya kalau kita misalkan sedang umrah, sedang haji, misalkan kita sholat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, panjang-panjang biasa aja ikut berdiri di belakang gitu ya. Tapi kenapa kalau pulang ke Indonesia misalkan sholat di masjid sekitar, imam hanya membaca Qul ya ayyuhal kafirun, sudah banyak yang batuk-batuk gitu, padahal pendek. Nah, itu adalah bisikan setan. Padahal dia mampu sebenarnya. Kalau dia berdiri lebih lama daripada itu mampu juga. Buktinya ketika selesai sholat, dia langsung istilahnya masih bisa duduk lama-lama gitu kan. Nah, atau bisa berdiri, kadang-kadang sholatnya selesai sholat di dalam, buru-buru keluar, malah berdiri di luar pun. Tanya, kadang-kadang ada yang berdiri di luar itu malah rokok kadang-kadang. Nah, artinya ada hal-hal yang kadang-kadang sholat itu terasa berat karena memang tipuan, gangguan setan yang terkutuk. Ya, padahal sholat seorang itu harusnya harusnya seorang itu merasa apa ya? Merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dalam sholat itu. Kemudian mengganggu khusyuan dengan berbagai macam bayangan dan ingatan ya. Kalau kita lihat ya, Nabi pernah menggambarkan ya, ada setan yang mengganggu manusia dalam sholat dengan mengingatkan berbagai macam urusan sampai seseorang itu tidak menyadari berapa rakaat yang telah dia kerjakan. Nah, seperti itu. Mungkin sering ya, mungkin para pendengar juga mungkin sering lupa rakaat ya. Nah, padahal caranya gimana supaya kita tidak lupa rakaat ya? Ya, kalau laki-laki sholat berjamaah di masjid, enggak akan lupa rakaat ya, yang lupa paling imamnya. Kalau yang ngikutin imam, gak ngikut aja di belakang, insya Allah selesai gitu kan. Nah, setan kan gak bisa menipu orang yang sholat berjamaah, makmumnya. Maksudnya dari rokaatnya ya. Kalau pikiran bisa, tapi kalau rokaatnya enggak, karena ngikutin imam. Kalau imamnya apa namanya itu salah, baru kita juga bisa mengingatkan. Nah, biasanya setannya ngaku imam biasanya kalau sholat berjamaah. Nah, seperti itu. Kemudian menimbulkan keraguan setelah sholat. Misalnya terus menerus bertanya, tadi sholat saya sah nggak ya? Wudhu saya benar nggak ya? Bacaan saya betul tidak? Sehingga muncul was-wasan, was-was yang berlebihan dalam sholat itu. Padahal seharusnya kalau kita sudah melaksanakan sholat, kita yakin bahwa kita sudah sholat, ya sudah aja. Yang penting kewajiban sudah kita lakukan dan kita sudah berusaha untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi sampaikan, sesungguhnya setan itu datang kepada salah seorang di antara kalian ketika dia sedang sholat. Lalu dia akan mengacaukan sholatnya sehingga dia tidak mengetahui berapa rakaat yang telah ia kerjakan. Nah, kalau muncul misalnya gangguan-gangguan seperti ini, maka segeralah mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Oh, tapi saya sedang sholat, boleh nggak? Boleh, tapi jangan terlalu keras ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Kemudian dengan isyarat, ya meludah ke sebelah kiri, isyarat saja ya, jangan ludah asli ya.
1: Yeah.
0: Ya. Karena untuk menghinakan was-was gangguan gangguan setan tadi ya. Yang penting ketika kita ingin sholat khusyuk itu jangan mengikuti semua keraguan. Jika keraguan hanya berupa was-was dan tidak memiliki kepastian, jangan terus-menerus. Misalkan wudhu tadi sah tidak, hanya ngulang terus wudhu. Udah mau sholat, ngulang wudhu lagi. Ulang wudhu lagi, termasuk takbir ya. Suka yang kita lihat ya, takbir berulang-ulang ya.
1: Iya, betul Ustaz.
0: Ya, takbir. Allah, Allah, Allah, Allah, gitu kan. Terus terusan takbirnya gitu kan. Gimana kalau jadi imam seperti itu? Kan kasihan ke jamaahnya sudah mau takbir, dia aja balik lagi gitu kan. Itu keraguan-keraguan yang seharusnya tidak dilakukan karena itu adalah bisikan setan. Termasuk juga kadang-kadang mengganggu tadi bacaan-bacaan ya. Dan ya, yang lain-lainnya itu biasanya memang memang setan suka ganggu seperti itu ya, karena setan sekali lagi akan sangat berusaha untuk merusak sholat manusia ya, sholat kita ya. Karena memang kenapa, karena sholat ini adalah ibadah yang sangat penting. Karena itu setan akan berusaha menghalangi manusia sejak sebelum sholat sampai selesai sholat. Sebelum sholat dibuat kita mungkin untuk menunda-nunda sholat atau tidak menyegerakan sholatnya gitu kan. Ketika sholat dibuat bisikan-bisikan yang membuat kita ingat segala sesuatu. Setelah sholat kita melakukan perbuatan-perbuatan yang maksiat. Itu semuanya bisikan-bisikan setan yang terkutuk. Nauzubillah min dzalik ya. Kita harus benar-benar ya berlindung kepada Allah, karena nah, sebagaimana yang sering kita baca ya di surah Al-A'raf itu, karena setan itu memang akan berusaha untuk mengganggu manusia. Sumala'atiyannahum mim baini aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'ilihim wa la tajidu aksarahum syakirin. Yang di surah Al-A'raf ayat 17 ya, kata setan, kami kemudian aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati mereka ya Allah, kebanyakan mereka yang bersyukur. Kau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Artinya banyak yang tidak bersyukurnya. Banyak yang tidak bersyukurnya. Dan memang itulah kerjaan setan yang terkutuk. Sahabat MTFM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka salah satu medan perjuangan setan dalam sholat, ya, medan apa ya namanya, perjuangan setan adalah sholat. Salah satu medan perjuangan setan adalah mengganggu sholat ya, perjuangan mereka, perjuangan setan ya, karena sholat itu merupakan hubungan langsung seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan setan tidak akan suka kalau manusia ini menjalin hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat MKFM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah nanti kita lanjutkan lagi setelah jeda berikut.
1: Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz sudah dihadirkan pembahasan di sesi yang pertama ini berkaitan tentang gangguan setan dalam sholat. yang sudah disampaikan ya sahabat MK berkaitan tentang tadi gangguan-gangguan setan yang biasanya hadir ketika kita sedang melaksanakan sholat, yang sudah dihadirkan beberapa poinnya oleh guru kita sahabat MK. Dan di kesempatan malam hari ini juga bagi Anda yang ingin bergabung sahabat MK, juga pendengar dimanapun Anda berada, berkaitan tentang tema yang sedang dihadirkan sahabat MK, yaitu berkaitan tentang gangguan setan dalam sholat, dapat Anda sampaikan saja di WhatsApp ataupun juga SMS sahabat MK di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi 0811-224-1027. Sahabat MK silakan, dapat juga Anda lengkapkan dengan nama, usia, alamat, dan juga atensi Anda di kebersamaan malam hari ini. Dan insya Allah nanti kita akan sambung kembali sahabat MK pembahasan kita di malam hari ini bersama guru kita Ustadz Jamaluddin. Tentunya selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini, tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Sahabat MK, 25 tahun bukan sekadar perjalanan waktu, tapi tentang kebaikan yang terus bertumbuh, manfaat yang terus disebarkan, dan silaturahmi yang terus dijaga. Dalam rangka tasyakur milad ke-25, MKFM Radio Bandung mengajak sahabat MK untuk hadir bersama. Insya Allah akan ada kajian dan doa bersama Ustadz Taufik Hidayat MAG, sharing session inspiratif, kuis dan lomba majelis taklim, serta door prize menarik. Catat waktunya di hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026 di jam 8.30 sampai 12.00 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Villa A'agim Eko Pesantren 2 Cigugur. Ayo segera daftar, acara ini gratis. Siapkan infak terbaik. Info lengkap dan pendaftaran hubungi di nomor 0857-9530-1370. Sekali lagi 0857-9530-1370. Tasyakur Milad ke-25 MKFM Radio Bandung, bertumbuh dalam kebaikan, menebar manfaat untuk umat.
3: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantusnya!
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
5: Duh, checklist satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
6: Tenang, tenang. Semua masalah
5: kok ada lagi?
6: Dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
5: dan
6: Maha
5: juga ya.
6: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
5: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
7: Halo, Assalamualaikum, Min.
5: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
7: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
5: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
7: Loh.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
8: Thank you. Sahabat MKI, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
9: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makhanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
8: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
10: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
11: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
10: Kok pas banget sih?
11: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
10: Apa aku nggak ikhlas ya?
11: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
12: Assalamualaikum Fit.
10: Waalaikumsalam.
12: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
10: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
12: Loh,
10: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Ma. Mama lagi apa?
13: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
14: Sesungguhnya sedekahnya orang muslim itu dapat menambah umurnya, dapat mencegah kematian yang buruk. Allah akan menghilangkan dari sifat sombong, kefakiran, dan sifat bangga pada diri sendiri. Hadis, riwayat, At-Tabrani.
8: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik MKFM.net.

Sahabat MQ, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus Minal Hawa.

Saya Muhammad Fatih Karim mengucapkan selamat milad untuk MKFM. Ya Allah, sudah 2 dekade menyebar hidayah. 2 dekade berdakwah melalui banyak lisan dan telinga. Masya Allah. Mudah-mudahan selalu dakwah yang cerdas, yang santun, dan selalu menggugah iman, melembutkan hati, selalu disampaikan oleh MKFM. Sekali lagi selamat milad. Semoga Allah Subhanahu wa taala kuatkan istiqomah, kuatkan kesabaran, dan insya Allah semuanya kita bersatu bersama bertetangga di surga Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami di segmen yang kedua, masih dalam sajian program Inspirasi Malam, segmen kajian tematik. Dan juga masih menyambung sahabat MK perbincangan kita di malam hari ini berkaitan tentang gangguan setan dalam sholat, yang juga masih dibersamai oleh guru kita di malam hari ini bersama Ustadz Jamaluddin. Tentunya juga kami masih mengajak serta mengundang Anda, sahabat MK, barangkali di antara Anda ingin bergabung, ingin menyampaikan atensi pertanyaan, ataupun juga berbagi pengalamannya berkaitan tentang Anda ketika sholat ya, sahabat MK, apakah juga pernah mengalami gangguan-gangguan yang di termin pertama sudah disampaikan, boleh juga langsung disampaikan di WhatsApp, ataupun juga SMS ya, sahabat MK, di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi 0811-224-1027. Dan baik, izin Ustaz, kita sambung kembali pembahasannya di malam hari ini. Kalau tadi di termin pertama sudah dihadirkan berkaitan tentang gangguan-gangguan setan yang biasa terjadi ketika mengganggu orang ketika sholat, Ustaz. Nah, apakah ada, Ustaz, benteng ataupun juga cara mengatasi agar gangguan-gangguan ini tidak terjadi ataupun juga dapat membentengi agar sholat kita lebih khusyuk, Ustaz?
1: Ya, baik. Ya, kalau berbicara tentang benteng, yang pertama ya tentu ketika kita mau melaksanakan sholat, ketika kita berwudu, usahakan wudunya itu dengan sempurna. Jadi jangan ragu dalam berwudu itu ya. Karena setan ini kan mengganggu dalam berwudu, sehingga dapat membuat seseorang menjadi was-was tadi ya. Ini sudah kena air belum ya? Wudunya sah atau tidak? Tadi keluar sesuatu atau tidak? Harus wudu lagi atau tidak? Terus menurut saya bisikan-bisikan seperti itu. Dan itu semua arti dihindarkan. Kalau kita misalkan tidak merasa batal ya nggak usah wudhu lagi, asal yakin aja gitu kan. Kalau benar-benar sudah keluar angin baru ya kita berwudhu lagi. Karena apa? Karena kalau terus dituruti ya seseorang bisa mengulang wudhu berkali-kali, bisa-bisa tertinggal keutamaan-keutamaan dalam sholat berjamaah misalnya. Prinsip ini penting ya, keyakinan tidak apa gugurnya hanya karena keraguan ya, keyakinan ini apa namanya itu tidak gugur hanya karena keraguan tadi ya. Kalau kita misalkan yakin sudah berwudu kemudian muncul keraguan apakah batal atau tidak, maka pada dasarnya tetap dianggap memiliki wudu sampai ada kepastian bahwa wudu kita sudah batal. Nah, itu yang pertama, maka sempurnakan wudu dan jangan was-was dalam berwudu. Kemudian yang kedua, bentengnya adalah harus sungguh-sungguh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk setelah selesai wudu tadi berdoa dulu kepada Allah ya. Ya, minimal bersyahadat dulu. Kemudian ketika kita berdiri akan sholat, meminta kepada Allah supaya dihindarkan dari kehadiran setan. Misalnya doa yang sering saya sampaikan ya di surah Al-Mu'minun ya ayat 97-98. Allah berfirman, "Qul," katakan, berdoa kepada Allah, "Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayadurud." Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari segala bisikan-bisikan gangguan-gangguan setan dan dari hadirnya setan itu. Artinya hadir dalam mengganggu setiap aktivitas kita. Karena memang doa ini senjata orang beriman ya. Orang beriman di antara senjatanya adalah doa. Maka penting sekali kita berdoa. Kemudian yang ketiga, jangan menunda-nunda sholatnya, jangan malas ya. Misalnya setan akan membisikkan dalam diri kita, nanti saja sholatnya, oh masih ada waktu, sebentar lagi. Kalau misalkan sudah mendengar suara azan, ah belum komat. Kalau belum udah komat juga, ah nanti juga. Belum selesai sholatnya, yang penting dapat rokaat, masih tetap berjamaah. Akhirnya lama-lama terlewat kita sholat apa berjamaahnya bersama imam misalnya di masjid. Nah, Maka caranya gimana caranya? Nah, caranya adalah begitu mendengar suara azan atau masuk waktu sholat, maka segera tinggalkan semua aktivitas dan bersiap untuk sholat. Bila perlu, kalau memang kita memungkinkan, mengawali datang ke masjid misalnya sebelum waktu azan. Nah, bahkan bila perlu sekali, kalau kita memiliki keterampilan, kita yang jadi muazinnya. Ya, kita yang jadi muazinnya. Nah, itu akan memiliki suatu keutamaan yang sangat luar biasa. Jadi insya Allah setan itu akan kalah ketika kita memang melawan semua bisikan-bisikannya. Sekali lagi, setan itu kan tidak bisa memaksa. Setan itu hanya membisiki saja. Mau kita ikuti atau tidak itu terserah kita. Nah, tapi ketika kita tahu bahwa keutamaan sholat berjamaah itu sangat luar biasa, ya, datang ke masjid di awal waktu itu pahalanya sangat besar, maka kita harus ikuti apa yang telah menjadi keutamaan tersebut. Jangan mengikuti bisikan-bisikan setan yang terkutuk. Kemudian biasanya ya dalam sholat itu suka ngantuk ya.
2: Betul, Ustaz.
1: Ketika sholat apa biasanya ngantuk ya? Subuh ya?
2: Sholat subuh, Ustaz.
1: Subuh, bisa gitu kan?
2: Iya, iya.
1: Itu kadang-kadang ngantuk. Terutama subuh itu ya.
2: Betul, betul.
1: Karena memang ketika seorang tidur itu kan setan kan mengikat dengan tiga ikatan yang kita sebut dengan mukul-mukul ikatan itu ya. Hmm. Yang pada pertemuan yang lalu kalau tidak salah kita bahas ya.
2: Iya.
1: Sebelumnya. Nah, maka harusnya ketika kita bangun tidur itu kita berzikir. Berzikir, kemudian berwudu, kemudian sholat. Nah, kalau kita misalkan sudah berzikir, wudu, sholat, insya Allah dalam sholat subuh kita juga tidak akan diganggu oleh setan laknatullah. Ya. Nah, kemudian kadang-kadang ya tadi ya, setan itu yang terbesarnya itu biasanya mengacaukan pikiran ketika sholat. Ya. Misalkan ini yang paling ini sekali ya, misalkan yang sering sekali kita alami apa misalnya baru saja takbir, misalkan takbiratul ihram, katakan ya Allahu Akbar, sudah langsung pikiran tuh tadi motor dikunci nggak ya, di rumah dikunci ya, tadi helm kira-kira aman nggak ditaruh misalnya,
2: kompor sudah dimatikan atau belum ya biasa,
1: HP sudah dimatikan atau belum dan sebagainya, itu gangguan semuanya ya. Nah, lalu besok harus kita kemana ya? Pergi kemana? Nanti makannya makan apa? Tadi ada pesan di WhatsApp, isinya belum dibaca. Macam-macam ya. Bahkan perkara yang sudah lama, kadang-kadang yang tidak pernah kita pikirkan juga, tiba-tiba muncul ya ketika sholat.
2: Iya.
1: Nah, ini termasuk gangguan-gangguan setan terhadap kekhusyuan tadi. Maka oleh karena itu, setan yang mengganggu sholat itu kan, Rasulullah pernah menyebutkan, ada yang namanya, setan khanzab ya namanya itu. Khanzab, ada juga yang membacanya khinzab gitu ya. Dia suka mengganggu dalam sholat. Misalkan contoh ketika suatu saat ya Utsman bin Al-As kalau nggak salah ya radhiyallahu an mengadukan gangguan setan dalam sholatnya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan agar beliau memohon perlindungan kepada Allah. Maksudnya sahabat tadi diajari oleh Rasul supaya bermohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan meludah ringan ke sebelah kiri 3 kali. Tapi maksud meludah di sini ya, kalau di masjid misalkan meludah beneran jadi enggak baik ya, cuman ini apa ya, isyarat saja. Ya. Nah, termasuk juga kadang-kadang misalnya suka kalau sholat sendirian itu yang kemungkinan apa ya lupa rakaat ya. Jika dia berpikir ini rakaat kedua atau ketiga ya. Terutama yang kalau yang berjamaah yang jadi imam pas sholat sendirian dan di rumah ibu-ibu biasanya itu banyak diganggunya seperti itu. Ya. Jadi kadang-kadang lupa ya. Jika terjadi keraguan jumlah rakaat seperti ini ya. Sariannya memberikan cara-caranya gimana penyelesaiannya itu ya apa ya membangun berdasarkan yang paling kita yakini, mana yang kita yakini, ah saya buat 3 misalkan 2 ya udah ditambah gitu kan. Kemudian untuk menghilangkan bisikan-bisikan gangguan setan tadi melakukan sujud sahwi ya sesuai dengan keadaannya, sujud sahwinya itu artinya 2 kali sujud ya, sujud, kemudian duduk antara dua sujud, sujud lagi, baru salam, sujud sahwi. Nah ini untuk menghilangkan keraguan. Nanti ketika kita sujud sahwi itu, setan yang tadi membisik kita, mengganggu kita, akhirnya dia apa ya, akan kalah gitu ya. Karena kita minta kepada Allah yang membuat kita lupa adalah gangguan setan, dan itu pun atas izin Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga ya apa ya, misalnya setan yang kadang-kadang membuat kita itu kalau suka tergesa-gesa ya.
2: Yeah.
1: Suka tergesa-gesa dalam sholat itu kan, sehingga sholatnya sangat cepat seperti kilat, seperti wos mungkin ya.
2: Iya. Yeah, yeah.
1: Ya. Ke Jakarta 30 menit sampai ya, Jakarta jauh ya. Tapi karena sholat ya harusnya ya yang nikmat sholat itu ya harus tumaknina gitu ya. Paling sujudnya juga harus tumaknina. Ini kadang-kadang sujud kata Rasul kayak ada orang yang sujud itu kayak matuk, kayak burung matuk gitu. Sujud tadi cepat banget. Nah, makanya Nabi SAW pernah memerintahkan seseorang untuk mengurangi sholatnya karena tidak melakukan tumaknina. Ya, Rasulullah memerintahkan agar mengulangi sholatnya ya. Makanya penting ya, jangan hanya mengejar selesai sholat, tapi kita harus berusaha juga untuk mengejar kehusuan dan kesempurnaan sholat. Ya, minimal bacaan-bacaannya harus sesuai ininya ya.
2: Yeah.
1: Apa ada dengan pikirnya. Nah, karena itu ya di antara cara melepaskan gangguan-gangguan setan dalam sholat itu sekali lagi ya, pertama perbanyak istiazah. Istiazah itu gimana? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baik sebelum sholat ataupun di luar sholat juga kita perbanyak. Baik kita memang benar-benar dilindungi oleh Allah dari segala gangguan setan yang itu ya. Dan yeah, ketika gangguan setan itu terasa kuat dalam sholat, maka Nabi mengajarkan kalimat istiazah. Kemudian kita berusaha untuk memahami apa yang kita baca. Insya Allah kalau kita paham bacaan dalam sholat itu, maka kehusuan itu akan lebih mudah hadir ya dalam diri kita. Ya. Kalau kita memahami maknanya, kita kan ketika membaca Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita sadar bahwa kita ini sedang memuji Allah. Terus kalian akan begitu pun seterusnya. Ketika kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dalam hati kita, ya Allah, hanya kepadamu aku beribadah dan hanya kepadamu saya mohon pertolongan, dan mohon pertolongan. Nah, maka pikiran itu lebih mudah dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita paham makna-makna dalam bacaan sholat itu. Ingat bahwa kita ketika kita sedang sholat, kita ingat bahwa kita ini sedang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghadap kepada Allah itu adalah perkara yang sangat penting. Maksud juga ketika kita bertakbir mendapatkan tanamkan dalam hati saya ini sedang meninggalkan dunia dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak ada masalah yang lebih penting daripada sholat ketika kita sedang sholat. Karena masalah yang terbesar dalam ayat terpenting itu adalah ketika kita bisa membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kan sholat tidak bisa setiap saat, kan ada waktunya ya.
2: Yeah.
1: Ada waktunya, maka lakukanlah dengan sebaik-baiknya. Termasuk persiapkan sholat ya dengan sebaik-baiknya sebelum takbir tadi kita siapkan. Ya. Namanya khusyuk itu tidak hanya dimulai ketika mengucapkan takbir, tapi sebelumnya harus kita persiapkan. Selesaikan urusan yang mendesak, jangan apa yang menunda pekerjaan.
2: Yeah.
1: Kemudian matikan atau jauhkan HP. Kenapa? Kalau kita misalkan lagi bertamu ke rumah orang lain, lalu kita disediakan makanan, kata Rasul kalau kita makanan sudah dihidangkan, maka makan dulu sampai selesai.
2: Gitu. Yeah, yeah.
1: Jadi jangan sampai nanti lagi sholat akhirnya mikirin makanan.
2: Yeah,
1: kalau
2: yeah,
1: HP tadi ya udah tinggalkan aja, matikan aja. Jangan sampai nanti lagi sholat HP-nya berdering atau bergetar, langsung angkat HP gitu ya dalam sholat. Nah, jadi tidak khusyuk. Termasuk tidak boleh misalkan menahan buang air, ya jika ingin buang air ya harus keluarkan dulu, buang dulu aja, berwudu dengan tenang, kemudian termasuk pakaian yang penting ya, gunakan pakaian yang nyaman dan harum, karena Allah memerintahkan ketika kita mau masuk masjid maka pakailah dengan pakaian yang terbaik ya.
2: Yeah.
1: Nah, seperti itu. Nah, kemudian tadi juga disebutkan datang ke masjid lebih awal, kemudiannya dan banyak lagi ya mungkin caranya supaya kita bisa melaksanakan sholat yang khusyuk. Yang penting kita yakin ketika ada hal-hal yang merasa mengganggu kita dalam sholat, mengganggu kekhusyukan kita, maka kita yakini ini adalah tipu daya setan yang terkutuk, bisikan-bisikan setan, maka kita harus segera kembali kepada Allah. Artinya kita selalu kembali untuk mengingat Allah bahwa saya sedang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wala alam bisawab. Silakan, barangkali ada yang mau didiskusikan.
2: Baik, Masya Allah, alhamdulillah sudah dihadirkan ya Ustaz beberapa benteng-benteng agar terjaga ya Ustaz, kita sholat kita agar khusyuk tentunya. Dan baik Ustaz, kita akan langsung sapa sahabat MK di malam hari ini yang sudah bergabung mengirimkan atensi pertanyaannya. Yang pertama kita sapa Ustaz sahabat MK yang bergabung melalui SMS MK FM. Ada Pak Jajang Koswara dari Pandumbangan Ciamis, 65 tahun yang bertanya Ustaz. Ustaz izin bertanya, apabila dalam sholat ada kesalahan dalam bacaan atau rokaatnya, apakah boleh Ustaz selalu mengucapkan ihdinas siratal mustaqim? Alhamdulillah disampaikan Ustaz oleh sahabat kita ini kalau baca surat Al-Fatihah ayat yang kelima ini selalu dilancarkan dalam sholat. Apakah itu diperbolehkan Ustaz? Terima kasih.
1: Ya, intinya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah. Hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kalau kita misalkan lupa rakaat, lupa bacaan salat, maka Rasulullah mengajarkan agar membaca auzubillahi minasyaitonir rajim. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika kita ihdinash shiratal mustaqim juga kan kita minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa. Itu pun dibolehkan ya, tetapi usahakan jangan sampai nanti terlalu apa ya, bacaannya terlalu keras sehingga menambah bacaan-bacaan surat yang lainnya yang tidak pada waktu. Tapi kalau ta'awudz memang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat engkau misalkan diganggu oleh setan, maka bacalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim, lalu dengan apa ya meludah ke kiri, tapi istilahnya meludah sebagai isyarat saja ya, bahwa kita ini membenci setan, bukan meludah benaran gitu ya. Di kiri kita ada orang, kita
2: nanti kena orang ya Ustaz.
1: Iya, kena orang ya, jangan sampai seperti itu. Makanya ini, makanya saya, kalau saya menyarankan daja supaya kita tidak lupa, ayo jaga sholat berjamaah di masjid. Nah, tentu saja kita harus mencari tempat sholat yang imamnya bukan hanya sekedar membaguskan bacaannya, tapi imam yang benar-benar yang punya ilmu, kemudian yang kita pandang insya Allah kerasa ikhlas gitu kan, khusyuk, akhlaknya yang bisa diteladani. Walaupun bacaannya bagus, tapi kalau imamnya tidak bisa diteladani, itu akan membuat sholat kita tidak khusyuk ya. Ya kan kita tahu bahwa imam ini misalnya katakanlah kurang menjadi teladan yang baik, tapi ketika dia jadi imam bacaannya memang bagus, maka dia akan mengganggu hati kita. Hati kita, bacaannya memang bagus, tapi kan saya tahu bagaimana keadaannya sehari-hari, bicara dan sebagainya, itu akan mengganggu. Maka bagusnya ya saya nyari aja sholat yang kira-kira kita tidak kenal dengan imamnya. Kalau misalkan alatnya kurang baik gitu ya, carilah gitu kan. Atau di sekitar kita ya, carilah orang-orang yang kira-kira walaupun bacaannya tidak begitu bagus, yang penting benar bacaannya, tapi kita lihat akhlaknya lebih baik, bisa menjadi teladan. Jadi tidak cukup hanya seorang imam itu hanya membaguskan bacaannya saja, sementara tidak mampu membawa dirinya dan jamaahnya mendekat kepada Allah. Ini yang paling penting, itu membawa dirinya dan jamaahnya dekat kepada Allah. Nah, seperti itu. Jadi jangan sampai nanti kalau jadi imam, imamnya hanya sibuk memperbaiki suara, tetapi lupa memperbaiki hati ya. Tapi bacaannya bagus, aduh senang pujian orang lain. Nah, jadi enggak sah nanti sholatnya ya. Imamnya kalau jamaahnya sah, tapi imamnya yang rugi nanti ya. Yeah. Jangan sampai hanya sekali lagi diindahkan bacaannya, tapi akhlaknya enggak indah. Jangan hanya berdiri di depan jamaah, tetapi juga ketika tidak menjadi contoh berdiri dalam kehidupan masyarakat. Jadi hanya berdiri di depan jamaah saja ya, Tetapi juga dia harus berani berdiri menjadi teladan di luar masjid. Itu seperti itu. Walau alam bisawab.
2: Baik, Masya Allah. Terima kasih, Ustadz. Jawabannya mudah-mudahan ini menjawab pertanyaan dari sahabat kita, Pak Jajang Koswara dari Panumbangan Ciamis yang sudah bergabung di malam hari ini. Selanjutnya kita kembali sapa Ustadz, sahabat MK yang juga sudah bergabung di malam hari ini. Ada Ibu Utik dari Jogja yang Masya Allah senantiasa istiqomah bergabung, ikut menyimak dan menyampaikan pertanyaannya Ustadz. Disampaikan.
1: Ibu Utik ya, istiqomah sekali ya.
2: Betul Ustadz, Masya Allah senantiasa ikut bergabung dan menyimak.
1: Terima kasih Ibu Utik dari Jogja ya.
2: Baik, Masya Allah. Dan disampaikan pertanyaannya juga Ustadz di malam hari ini. Ustadz, sahabat kita bertanya mengapa ketika sholat sering bingung dengan jumlah rokaat, terutama di antara rokaat kedua dan ketiga Ustadz. Kadang sudah duduk di tasyahud awal, tetapi karena lupa atau ragu, malah duduk lagi Ustadz. Apakah lupa dan bingung seperti ini termasuk juga gangguan setan dalam sholat Ustadz? Dan bagaimana cara mengatasinya? Terima kasih.
1: Iya. Tadi sudah disebutkan, jadi lupa rokaat itu adalah bisikan setan yang terkutuk. Jadi kalau kita misalkan lupa seperti itu, tinggal mana yang paling kuat dalam pikiran kita, dalam hati kita. Oh, iya. Kayaknya saya tadi sudah 2 rokaat, berarti kalau sholat maghrib tambah lagi 1 rokaat, gitu ya. Nah, untuk menghilangkan keraguan itu, untuk istilahnya apa ya, membuat setan itu akhirnya apa ya, kalah gitu ya. Yeah. Maka setelah terakhir sebelum kita salam, kita apa namanya itu sujud sahwi.
2: Sujud ya. Sahwi ya.
1: Subhanallah ya suwala ya namu, subhanallah ya suwala ya namu, subhanallah. Maha suci Allah yang tidak lupa dan tidak tidur, itu intinya kan. Kemudian kita sujud, dan dalam bacaan sujud itu kemudian duduk antara 2 sujud, kemudian sujud lagi, baca lagi, lalu duduk lagi, kemudian salam. Diakhiri dengan seperti itu. Tapi bagaimana kalau sudah salam? Kita sudah salam, baru ingat. Nah, udah aja setelah salam itu kita sujud sahwi. Pernah zaman Rasulullah SAW pernah ya melaksanakan sholat gitu ya. Sampai sholat asar kalau tidak salah. Sampai melaksanakan sholat itu 5 rokaat. 5 rokaat. Lalu sahabat-sahabat bertanya ya, kalau saya ikut aja dari belakang ya Rasul, apakah sudah ada syariat baru perubahan? Memangnya kenapa kata Rasul? Tadi kau melaksanakan sholat 5 rakaat ya Rasul. Oh, ini adalah tipe setan. Maka Rasulullah SAW langsung melaksanakan sujud sahwi seperti itu. Jadi ketika langsung dapat informasi itu, Rasulullah langsung melaksanakan sujud sahwi seperti itu. Walau alam bisawab.
2: Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Berarti juga menghadirkan sujud sahwi ya Ustadz ketika tentunya lupa akan rokaat ini. Dan baik, izin Ustadz, kita nampaknya harus jeda terlebih dahulu di termin yang kedua ini. Insya Allah nanti kita akan sapa kembali Ustadz beberapa sahabat MG yang sudah bergabung di sesi yang terakhir ataupun juga di segmen yang ketiga Ustadz.
1: Baik,
2: baik, Masya Allah. Dan di kebersamaan malam hari ini juga kami masih mengajak serta mengundang Anda sahabat MK, barangkali di antara Anda ingin bergabung ataupun juga berbagi menyampaikan atensinya berkaitan tentang tema yang dihadirkan di malam hari ini sahabat MK, yaitu berkaitan tentang gangguan setan dalam sholat. Anda dapat langsung sampaikan saja di WhatsApp ataupun juga SMS, silakan sahabat MK di nomor 0811 224 1027. Sekali lagi 0811 224 1027. Insya Allah nanti kita akan sambung kembali menyapa Anda yang sudah bergabung selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini sahabat MK. Maka dari itu tetap bersama kami di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
3: Sahabat MK, mengapa berwudu dapat meredakan amarah seseorang? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Sahabat MK, 25 tahun bukan sekadar perjalanan waktu, tapi tentang kebaikan yang terus bertumbuh, manfaat yang terus disebarkan, dan silaturahmi yang terus dijaga. Dalam rangka tasyakur milad ke-25, MKFM Radio Bandung mengajak sahabat MK untuk hadir bersama. Insya Allah akan ada kajian dan doa bersama Ustadz Taufik Hidayat MAG, sharing session inspiratif, kuis dan lomba majelis taklim, serta door prize menarik. Catat waktunya di hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026 di jam 8.30 sampai 12.00 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Villa Agim Eko Pesantren 2 Cigugur. Ayo segera daftar, acara ini gratis. Siapkan infak terbaik. Info lengkap dan pendaftaran Anda dapat menghubungi di nomor 0857-9530-1370. Sekali lagi 0857-9530-1370. Tasyakur Milad ke-25 MKFM Radio Bandung, bertumbuh dalam kebaikan, menebar manfaat untuk umat.

0: Ruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Ayah, ayah.
7: Iya, nak.
6: Kenapa setiap lewat masjid itu ayah selalu lihat terus?
7: Ayah pikir alangkah indahnya kalau masjid itu cepat selesai dibangun, ya, nak.
8: Iya, ya, masjid itu nanti gak cuma buat sholat saja, tapi juga tempat anak-anak belajar Al-Quran, tempat berbagi ilmu, dan menghidupkan banyak kebaikan.
6: Berarti kita bisa ikut bantu bangun masjidnya juga, ya, ya?
7: Masya Allah, itu niat yang mulia sekali, nak. Setiap batu yang kita wakafkan, insya Allah akan jadi istana kita di surga.
8: Iya, nak. Dan sekarang ada program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin. Sekali berwakaf, kita bisa membantu pembangunan 5 masjid sekaligus.
7: Subhanallah. Berarti satu amal, 5 pahala mengalir sekaligus, ya, Bun.
8: Iya, ya. Insya Allah, setiap orang yang sholat, belajar, atau berzikir di masjid-masjid itu, pahalanya akan mengalir terus untuk kita.
6: Kalau begitu, kita punya 5 istana di surga, ya, Bun?
8: Iya, nak. Insya Allah, selama niat kita ikhlas, Allah akan ganti dengan tempat yang jauh lebih indah di akhirat.
9: Ya, dengan melalui program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, mari bersama menghidupkan peran masjid sebagai rahmat bagi semesta alam. Bukan hanya tempat ibadah, tapi juga pusat dakwah, pendidikan, dan ekonomi umat. Sekali berwakaf, Anda telah membantu pembangunan 5 masjid sekaligus, yaitu Masjid Rahmatan Lil Alamin, Eko Pesantren 2, Eko Pesantren 3, Jambi, Lubuk Linggau, dan Batam. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 78221 78221 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Informasi lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, bangun istana di surga.
10: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Al-Quran, Surat Al-A'raf, ayat ke-56.
11: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
12: Sahabat MK, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan, sedangkan setan tercipta dari api, dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.
13: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman Yuri Hadeda, diberi amanah pembina pesantren Darut Tauhid. Alhamdulillah, mengucapkan selamat milad buat MKFM, buat kru-nya, buat para pendengarnya, dan berharap sekali mudah-mudahan MKFM jadi sarana ilmu, sarana rezeki, sarana jalan hidayah bagi kita semua. Mudah-mudahan langgeng, istiqomah, dan semuanya diberi karunia rasa syukur, keikhlasan, kesabaran. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami di segmen yang terakhir ataupun juga di segmen yang ketiga dalam sajian program Inspirasi Malam, segmen kajian tematik. Tentunya di malam hari ini masih menyambung sahabat MK pembahasan berkaitan tentang gangguan setan dalam sholat yang dibersamai juga oleh guru kita, Ustadz Jamaluddin. Dan di sesi yang terakhir ini juga masih kami mengajak dan juga membuka kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung menyampaikan atensi pertanyaan di malam hari ini, silakan sahabat MK, Anda dapat langsung sampaikan saja di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi 0811-224-1027. Dan izin Ustadz, kita sambung kembali menyapa sahabat MK yang sudah bergabung menyampaikan pertanyaannya di malam hari ini, Ustadz. Baik, izin Ustadz, dari sahabat kita yang sudah bergabung ada sahabat Kang Rian dari Soreang yang sudah bergabung menyampaikan pertanyaannya. Ustadz, izin bertanya, apabila kita lupa membaca doa kunut, apakah harus sujud sahwi atau tidak perlu, Ustadz? Terima kasih.
1: Ya, masalah doa kunut ya. Doa kunut ini sebenarnya kalau kita lihat di rukun sholat juga tidak termasuk ke dalam rukun sholat. Ya. Namun di mazhab Imam Syafi'i ini sangat dianjurkan untuk membaca doa kunut ini. Tetapi bagaimana kalau kita tidak membaca doa kunut, apakah harus sujud sahwi? Ya tidak usah, karena Rasul juga tidak menuntunkan. Misalnya ketika kita sholat di Mekah, di Madinah, kan nggak ada kunut di sana ya. Jadi tidak usah di apa namanya sujud sahwi. Sujud sahwi itu untuk apa namanya itu apa ya, menghinakan setan ya. Menghinakan setan ketika kita lupa misalkan rakaat atau ketinggalan bacaan-bacaan ya, dilupakan oleh setan anatullah tadi ya, maka kita diperintahkan untuk sujud sahwi. Karena bacaan sujud sahwi juga kan maknanya kan subhanallah ya suwala ya namu, maha suci Allah yang tidak lupa dan tidak tidur gitu. Kalau doa kunut itu kan ketika kita tidak membaca atau itu juga ya tidak masuk rukun sholat juga. Bahkan sebagian ulama mengatakan tidak boleh mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan dalam Islam. Tapi kalau kita mau membaca doa kunut boleh ya boleh, tidak ada larangan, itu bagus berdoa ya. Tapi jangan juga menganggap itu adalah sesuatu yang wajib. Ya. Nah, mungkin kenapa ya? Mungkin memang ada di kitab ya, di kitab misalkan Sabina dikatakan, mungkin di kitab yang lain. Kenapa ketika ketinggalan kunut itu harus sujud sahwi? Itu mungkin cara para ulama supaya kita benar-benar menjaga, kalau bisa jangan meninggalkan doa kunut seperti itu. Sampai ada kalimat seperti itu. Sebenarnya kalau melihat, ya kalau kita terjadi perbedaan pendapat seperti ini, kembalikan ke Al-Quran dan Hadis. Ketika di Al-Quran dan Hadisnya tidak ada, ya maka kita jangan sampai menjadikan itu sesuatu yang seolah-olah wajib. Ya wajib dan sunnahnya itu kan ada di Al-Quran dan Hadisnya. Itu yang saya pahami. Maka Rasulullah menyampaikan, kalau terjadi perbedaan pendapat, pemahaman, maka kembalilah kepada Al-Quran dan Hadis. Wallahualam bissawab.
0: Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz sudah juga menghadirkan jawabannya di malam hari ini. Mudah-mudahan juga ini

0: bergabung juga menyapa di kebersamaan malam hari ini. Ada dari Kang Sandi dari Banjaran yang menyampaikan ikut menyimak dulu Ustaz di kebersamaan malam hari ini. Lalu juga ada Ibu Eti dari Bale Endah yang menyampaikan sepertinya Ustaz kurang sehat, semoga cepat sembuh. Terima kasih Ustaz ilmunya.
1: Terima kasih. Doanya mudah-mudahan dikabulkan Allah ya, doakan.
0: Baik, Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih juga Ibu Eti dari Bale Endah sudah juga menyapa di kebersamaan malam hari ini. Dan izin Ustaz, nampaknya satu pertanyaan terakhir di kebersamaan malam hari ini dari Ibu Yuli dari Bandung yang sudah bergabung. Ustaz, izin bertanya, saya seorang ibu yang baru saja memiliki anak Ustaz. Anak kecil yang kadang kalau saya tinggal sholat itu was-was Ustaz karena sering menangis. Apakah boleh Ustaz sholat seperti ini dan tiba-tiba mempercepat sholatnya Ustaz? Terima kasih.
1: Ya, nah ini pernah terjadi juga pada masa Rasulullah SAW. Jadi saat itu Rasulullah SAW memimpin sholat, kemudian mendengar suara anak kecil menangis. Lalu Rasulullah SAW mempercepat sholatnya. Karena khawatir ya kalau anak menangis itu, khawatir juga. Bisa jadi kadang-kadang, apalagi kalau sholatnya misalkan di masjid lantai dua gitu, takutnya anak-anak kan mungkin jatuh dan sebagainya. Walaupun kita yakin bahwa yang melindungi anak kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala, tapi syariatnya yang dilakukan oleh Rasulullah, Rasulullah juga mempercepat, ya mempercepat. Artinya mempercepat di sini, nah, bacaannya jangan yang panjang-panjang gitu ya. Tetap khusyuknya, tetap tumakninanya, tapi bacaannya jangan yang panjang-panjang. Misalkan biasanya membaca Ar-Rahman, misalkan Al-Waqiah sampai tamat, mungkin cukup kita ganti misalkan dengan baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, misalkan yang An-Nas itu kan. Nah seperti itu mempercepatnya, bukan berarti mempercepat gerakan sholatnya. Tapi yang dimaksud pada masa Rasul itu adalah memperpendek bacaannya seperti itu. Mungkin biasanya kalau membaca Subhanallah 3 kali mungkin jadi sekali gitu kan. Yang penting wajibnya saja yang dilakukan. Itu yang saya pahami. Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik, Masya Allah, tetap juga tumakninah ya Ustaz, bukan berarti mempercepat gerakannya dengan terburu-buru, tapi mempersingkat bacaannya dan juga tetap menghadirkan tumaninah dalam sholatnya. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz jawabannya. Mudah-mudahan ini juga menjawab pertanyaan dari sahabat kita Ibu Yuli dari Bandung yang sudah bergabung juga. Karena sudah di penghujung kebersamaan di malam hari ini Ustaz, di akhir bisa dikuatkan kembali tema bahasan yang dihadirkan di malam hari ini Ustaz, yaitu berkaitan tentang gangguan setan dalam sholat. Silakan Ustaz.
1: Ya, jadi setan ingin sekali ya mengganggu sholat kita. Ingin sekali setan supaya kita meninggalkan sholat. Nah, jika tidak berhasil, maka setan mengatakan tunda sholatnya. Dia ingin kita menunda sholat. Jika ini juga tidak berhasil, dia ingin, setan ingin bahwa sholat kita tanpa khusyuk. Dan jika ini tidak berhasil juga, maka dia ingin kita sibuk dengan was-was. Maka tugas kita adalah menjaga sholat dengan ilmu, kemudian usahakan berjamaah, kemudian membaca istiazah, zikir, dan menghadirkan hati ketika kita sedang sholat. Menghadirkan hati bahwa kita ini sedang di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bisa juga kita riado ya, riado membiasakan sholat di tempat-tempat yang mungkin memang itu lingkungannya, lingkungan yang membuat kita bisa ingat kepada Allah. Misalnya contoh, misalnya berangkat umroh misalnya ya, kan enak itu. Kita sholat misalkan di Masjid Nabawi misalkan, ada istilahnya program misalkan Arba'in ya, sholat 40 rakaat tanpa ketinggalan di Masjid Nabawi misalnya. Ya, kemudian di Mekah juga sama. Nah itu bagus ini untuk kita melatih ya. Ya istilahnya uang sebesar apapun kalau sholat kita jadi khusyuk kan jadi manfaat. Karena harta justru yang bermanfaat itu ketika harta digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, mungkin ada yang bertanya, gimana caranya? Nah, makanya saya juga nitip pengumuman ini ya.
0: Baik, silakan Ustaz.
1: Alhamdulillah nanti kalau yang ingin misalkan menjaga sholatnya supaya lebih terjaga bisa 40 hari.

0: dari sholat 5 waktunya 40 kali tanpa kelewat gitu ya, arba'in gitu ya. Nanti di sini ada program dari mana ini? Hikmatur ya, Hikmatur ini ada program umrah 16 hari. Nah, Hikmatur ini punya Darut Tauhid ya, punya Darut Tauhid. Jadi ada umrah 16 hari gitu. Berangkatnya itu kapan? Ini tanggal 9 sampai 24 November 2026. Nah, barangkali ada yang ingin, mangga silakan, nanti bisa bisa hubungi telepon saya, bisa juga ke Hikmatur langsung ya, Darut Tauhid gitu. Nah, tapi kalau saya kepingin lama lagi, misalkan saya kepingin sebulan penuh misalkan, Ramadan misalkan. Nah, ini ada juga programnya ternyata. Masya Allah ya, di Hikmatur ini ada juga program 32 hari. Dari tanggal 2 Ramadan sampai 4 Syawal. Masya Allah, ini lama sekali. Atau nanti juga kalau ada yang mau ikut program sambil belajar di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kita juga bisa belajar Al-Quran, bisa belajar apa namanya itu ngurus jenazah, bisa juga belajar ruqyah mandiri gitu ya. Nanti kita buat programnya, insya Allah tahun depan kita buat programnya ya. Maka saya sampaikan sekarang mungkin supaya persiapan kita 1 tahun ya. Kenapa ini penting ya? Karena ini perintah dari Allah, perintah Rasul ya. Di antara sesuatu yang harus kita usahakan ya, masjid yang harus kita usahakan dikunjungi adalah 3 masjid. Masjidil Haram di Mekah, kemudian Masjid Nabawi, kemudian Masjidil Aqsa. Nah, 3 masjid ini kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk mengunjunginya, ziarah ke sana. Makanya mudah-mudahan ketika kita bisa ziarah ke sana, kita bisa menjaga sholat bagaimana Rasulullah SAW menjaga sholat. Nabawi itu, Masjid Nabawi itu gambaran bagaimana orang bisa menjaga sholat setiap saat, termasuk juga di Mekah, tidak berhenti untuk melaksanakan sholat. Tapi rezeki tetap dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan ya, insyaallah bagi yang mau silakan nanti bisa hubungi telepon saya ya di 081-762-0916, atau juga bisa langsung ke Hikmatur juga ya. Kalau yang mau program tahun depan, yang mungkin belajar ruqyah, belajar baca Quran dan belajar ngurus jenazah juga, nanti insyaallah silakan nanti kita programkan tahun depan insya Allah. Tapi sudah boleh kalau mau daftar dari sekarang. Terima kasih sekedar informasi. Dan juga pendidikan dinia formal Darut Tauhid juga alhamdulillah sekarang sudah pembelajaran ya. Tapi kalau mau yang ingin mendaftarkan putra putrinya untuk angkatan tahun depan berikutnya atau tahun depan ya, maka silakan dari sekarang juga sudah bisa mendaftar ya. Tapi mungkin yang sekarang masih kelas 6 berarti yang sekarang ya, kelas 6 awal, silakan mau daftar dari sekarang juga boleh karena kota kita sangat sangat terbatas. Terima kasih, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat dan semoga ilmunya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat untuk kita semua. Wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itu dia sahabat MK kebersamaan kita di malam hari ini bersama guru kita Ustadz Jamaluddin yang baru saja menghadirkan pembahasan berkaitan tentang gangguan setan dalam sholat. Mari kita doakan bersama ya sahabat MK, guru kita beserta keluarga. Mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan kesehatan selalu untuk beliau, Allah jaga dan juga tentunya diistiqomahkan dalam kebaikan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan mudah-mudahan ya sahabat MK, ilmu yang sudah dihadirkan di kebersamaan malam hari ini berkaitan tentang gangguan setan dalam sholat dapat kita amalkan. Yang sudah dihadirkan sahabat MK berkaitan tentang benteng-benteng yang dapat kita hadirkan untuk senantiasa menghadirkan sholat khusyuk tentunya sahabat MK. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MK di malam hari ini yang sudah bergabung mengirimkan atensinya. Ada dari Ibu Utik dari Jogja, Ibu Eti dari Baleenda, sahabat Mahadi dari Cimenyan Kabupaten Bandung. Lalu juga ada sahabat Kang Rian dari Soreang. Selanjutnya juga ada dari Pak Jajang Koswara yang juga sudah bergabung, Ibu Yuli dari Bandung, dan juga ada Pak Sandi dari Banjaran, dan kami juga sapa yang baru saja bergabung, ada Ibu Aminah dari Cipanas Puncak. Alhamdulillah. Terima kasih sahabat MK yang sudah bergabung, mudah-mudahan menjadi amal kebaikan ya untuk kita semuanya, dan juga yang bertanya menjadi inspirasi bagi yang lainnya tentunya. Di kebersamaan malam hari ini juga kita akan sambung sahabat MK dalam segmen Murotal Pilihan Malam. Kami akan hadirkan 3 pilihan murotal malam yang dapat Anda pilih nantinya, satu di antara 3 pilihan murotal sahabat MK. Dapat Anda langsung nanti sampaikan selepas kami hadirkan 3 pilihan murotalnya. Di pilihan yang pertama sahabat MK ada Quran Surat Al-Qamar. Selanjutnya di pilihan murotal nomor yang kedua ada Quran Surat Al-An'am. Dan terakhir di pilihan nomor yang ketiga ada Quran Surat Al-Isra. Silakan sahabat MK, dapat Anda langsung sampaikan saja di kebersamaan malam hari ini, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS. Silakan di nomor 0811-224-1027. Anda pun juga dapat melengkapkannya ya sahabat MK, dengan nama, usia, alamat, dan juga satu pilihan murotal yang ingin Anda pilih sahabat MK di malam hari ini. Tidak lupa juga kami sudah hadirkan polling sahabat MK di grup komunitas sahabat MK. Bagi Anda juga yang sudah tergabung di grup komunitas sahabat MK di malam hari ini, dapat langsung memilih satu di antara 3 pilihan murotalnya melalui polling yang sudah dihadirkan sahabat MK. Silakan sahabat MK dapat langsung sampaikan saja, di pilihan yang pertama ada Quran Surat Al-Qamar, lalu di pilihan nomor yang kedua ada Quran Surat Al-An'am, dan terakhir di pilihan yang ketiga ada Quran Surat Al-Isra. Insyaallah kami akan menyapa Anda sahabat MK yang sudah bergabung menyampaikan pilihan murotal malamnya, tentunya selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: MK, apa dampak ketika seseorang mengikuti hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Sahabat MK, 25 tahun bukan sekadar perjalanan waktu, tapi tentang kebaikan yang terus bertumbuh, manfaat yang terus disebarkan, dan silaturahmi yang terus dijaga. Dalam rangka tasyakur milad ke-25, MKFM Radio Bandung mengajak sahabat MK untuk hadir bersama. Insyaallah akan ada kajian dan doa bersama Ustadz Taufik Hidayat MAG, sharing session inspiratif, kuis dan lomba majelis taklim, serta door prize yang menarik sahabat MK. Catat waktunya di hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026, dari jam 8.30 sampai 12.00 waktu Indonesia Barat, bertempat di Villa Aagim Eko Pesantren 2 Cigugur. Ayo segera daftar, acara ini gratis. Siapkan infak terbaik. Info lengkap dan pendaftaran Anda dapat menghubungi di nomor 0857-9530-1370. Sekali lagi, 0857-9530-1370. Tasyakur milad ke-25 MKFM Radio Bandung, bertumbuh dalam kebaikan, menebar manfaat untuk umat.
2: Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah, di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
4: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Al-Quran, Surat Al-Isra, ayat ke-7.
2: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

0: sahabat Enki, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, maka ia tidak akan mementingkan agamanya dan tidak akan mendahulukan ridho Allah juga Rasulnya, sebab ia akan selalu menjadikan hawa nafsu sebagai tolak ukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa."
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandiaga Salahuddin Uno mengucapkan selamat milad untuk Radio MQFM Bandung. Tentunya dengan bertambahnya usia, insyaallah banyak doa dan harapan bagi Radio MQFM Bandung agar senantiasa menjadi radio inspirasi keluarga Indonesia yang selalu menyajikan konten bermanfaat, salah satunya melalui dakwah Islam bagi masyarakat Bandung dan sekitarnya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami memasuki segmen Morotal Pilihan. Tentunya masih Anda dapat ikut bergabung, ikut menyampaikan pilihan Morotal malamnya sahabat MK yang sudah kami hadirkan di termin yang sebelumnya. Anda dapat menyampaikan satu di antara tiga pilihan Morotal malamnya. Dan bagi Anda yang baru saja menyimak di kebersamaan malam hari ini, jangan khawatir sahabat MK, karena tentunya akan kami hadirkan kembali tiga pilihan Morotal malam yang dapat Anda pilih satu di antaranya di malam hari ini. Di pilihan yang pertama, sahabat MK, ada Quran Surat Al-Qamar. Selanjutnya di pilihan nomor yang kedua, ada Quran Surat Al-An'am. Dan terakhir di pilihan nomor yang ketiga, ada Quran Surat Al-Isra. Itu dia sahabat MK, tiga pilihan Morotal di malam hari ini yang dapat langsung Anda ikut bergabung, ikut memilih, menyampaikan di malam hari ini, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS ya, di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi 0811-224-1027. Tentunya dapat Anda lengkapkan juga dengan nama, usia, alamat, dan juga satu pilihan Morotal yang ingin Anda pilih, sahabat MK. Selain itu juga dapat Anda ikut bergabung menyampaikan pilihan Morotalnya melalui polling di grup komunitas sahabat MK. Tentunya terkhusus bagi Anda yang sudah tergabung di dalamnya ya, sahabat MK. Anda dapat memilih juga satu di antara tiga pilihan Morotal malamnya melalui polling tentunya. Dan baik sahabat MK, kami akan langsung menyapa Anda di malam hari ini yang sudah bergabung menyampaikan pilihan Morotal malamnya. Yang pertama sahabat MK sudah dipilih oleh sahabat Mahadi dari Cimenyan Kabupaten Bandung yang Masya Allah senantiasa istiqomah ikut mengirimkan atensinya dan juga memilih pilihan Morotal malam yang sudah kami hadirkan. Kalau dari sahabat Mahadi di malam hari ini menyampaikan pilihan Morotalnya di nomor yang pertama, yaitu di Quran Surat Al-Qamar. Baik, terima kasih sahabat Mahadi dari Cimenyan Kabupaten Bandung yang sudah bergabung di malam hari ini. Lalu kita akan sambung kembali menyapa Anda yang sudah bergabung, sahabat MK. Ada Pak Dani dari Pink Makroni Ranca Bali Padalarang yang menyampaikan pilihan Morotalnya di pilihan yang pertama, di Quran Surat Al-Qamar juga. Baik, terima kasih Pak Dani dari Pink Makroni Ranca Bali Padalarang yang juga sudah bergabung menyampaikan pilihan Morotalnya. Selanjutnya, kita juga sapa sudah bergabung ada dari Ibu Juwita dari Cimindi Raya. Alhamdulillah disampaikan ikut menyimak di malam hari ini dan juga terima kasih ilmu-ilmunya. Sehat selalu untuk Ustadz yang menyampaikan ilmu kepada Ustadz Jamaluddin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Juwita sudah bergabung juga di malam hari ini. Dan juga melengkapkan menyampaikan pilihan Morotalnya kalau dari Ibu Juwita memilih di pilihan yang pertama juga, yaitu di Quran Surat Al-Qamar. Baik, Masya Allah. Terima kasih juga Ibu Juwita di malam hari ini sudah ikut bergabung, ikut menyampaikan atensinya, juga menyampaikan pilihan Morotal malamnya yang sudah dihadirkan. Baik, selanjutnya sahabat MK, kita sambung kembali menyapa Anda yang sudah juga menyampaikan pilihan Morotalnya. Ada dari Ibu Nani dari Jalan Dwi Sartika. Kalau dari Ibu Nani memilih di pilihan yang pertama juga, yaitu di Quran Surat Al-Qamar. Baik, Masya Allah. Terima kasih Bu Nani dari Jalan Dwi Sartika sudah bergabung juga di malam hari ini. Lalu kita lanjutkan kembali ya, sahabat MK yang sudah bergabung. Ada dari Ibu Aminah dari Cipanas Puncak yang Alhamdulillah juga sudah bergabung menyampaikan pilihan Morotalnya. Kalau dari Ibu Aminah juga sama seperti sahabat MK lainnya, yaitu memilih di pilihan Morotal yang pertama, di Quran Surat Al-Qamar. Baik, terima kasih juga Ibu Aminah dari Cipanas Puncak sudah bergabung di malam hari ini. Selanjutnya kita lanjutkan ya sahabat MK, Anda yang masih bergabung melalui WhatsApp MK FM. Ada sahabat Nin dari Bandung Intan yang juga bergabung di malam hari ini. Berbeda seperti sahabat MK lainnya, kalau sahabat Nin di malam hari ini memilih di pilihan nomor yang ketiga, di Quran Surat Al-Isra. Baik, terima kasih sahabat Nin dari Bandung Intan yang sudah bergabung juga di kebersamaan malam hari ini. Lalu selanjutnya sahabat MK kita juga sapa, ada Ibu Munawaroh dari Puskopat Cileunyi. Sudah juga menyampaikan pilihan murotalnya kalau dari Ibu Munawaroh memilih di pilihan nomor yang ketiga, yaitu di Quran Surat Al-Isra. Baik, terima kasih Ibu Munawaroh dari Puskopat Cileunyi juga sudah menyampaikan pilihan murotalnya di malam hari ini. Dan kita juga sapa ya sahabat MK yang baru saja bergabung di WhatsApp MK FM, ada Umi Zikri dari Cipeuyeum Cianjur 57 tahun menyampaikan pilihan morotalnya di pilihan yang pertama yaitu di Quran Surat Al-Qamar. Baik, terima kasih Umi Zikri dari Cipeuyeum Cianjur juga sudah bergabung. Lalu kita sambung ya sahabat MK menyapa Anda yang sudah ikut memilih pilihan morotalnya melalui polling di grup komunitas sahabat MK. Setelah dilihat di pilihan yang pertama sudah ada 2 suara, dan disambung di pilihan nomor yang ketiga ada 3 suara sahabat MK, dan di pilihan nomor yang kedua nampaknya belum ada yang memilih sahabat MK, yaitu di Quran Surat Al-An'am. Dan baik, kita akan sapa ada sahabat Rehan Rahmadian dari Ujung Berung, Pak Sandi dari Banjaran, lalu juga dipilih kembali oleh Ibu Munawaroh dari Puskopat Cileunyi, Ibu Juwita dari Cimindiraya, dan juga sahabat Mahadi dari Cimenyan Kabupaten Bandung. Lalu juga baru saja bergabung ada sahabat Putra dari Cijerah, di malam hari ini juga menyampaikan pilihan morotalnya di pilihan yang pertama yaitu di Quran Surat Al-Qamar. Baik, Masya Allah, terima kasih sahabat Putra dari Cijerah di malam hari ini juga sudah menyampaikan pilihan morotal malamnya tentunya. Dan baik, itu dia sahabat MK, Anda yang sudah bergabung di malam hari ini menyampaikan pilihan morotal malamnya. Dan nampaknya di malam hari ini setelah dihitung ya sahabat MK, morotal pilihan terbanyak jatuh di pilihan yang pertama yaitu di Quran Surat Al-Qamar. Insya Allah sahabat MK, Quran Surat Al-Qamar akan kami hadirkan selepas sajian program Inspirasi Malam yang insya Allah akan dihadirkan di kebersamaan malam hari ini, membersamai menemani ruang dengar Anda sahabat MK dengan lantunan Al-Quran Surat Al-Qamar yang akan dihadirkan tentunya. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MK di malam hari ini yang sudah senantiasa setia ikut bergabung, ikut menyimak dari awal hingga akhir kebersamaan. Mudah-mudahan ikhtiar kita dalam senantiasa menambah ilmu sahabat MK menjadi jalan Allah ridhoi kepada kita sahabat MK tentunya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan karena sudah di penghujung kebersamaan di malam hari ini, sudah saatnya sahabat siar Anda Bahri Alamsyah dan juga seluruh kru MKFM yang bertugas di malam hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Subhanaka Allahumma wabihamdika, Ashadu an la ilaha illa anta, Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Inspirasi Malam telah menemani Anda. Selamat merasakan manisnya ilmu, untuk jadi pribadi arif nan bijaksana.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Muratal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-54, Al-Qamar, bulan, 55 ayat.

sahabat MG, mari kita beristirahat, memberikan hak tubuh yang sudah seharian berikhtiar memperbanyak amal, menyebar manfaat. Pertama-tama, mari kita berwudu terlebih dahulu, dan tidak lupa untuk membersihkan gigi. Sebelum tidur, mari melanjutkan sunnah untuk menggunakan celak mata. Hal ini berdasarkan dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhumah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memakai celak dengan batu celak setiap malam sebelum beliau hendak tidur malam. Beliau sallallahu alaihi wasallam memakai celak pada kedua matanya sebanyak 3 kali goresan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat MG, sebelum pergi ke atas tempat tidur, jangan lupa untuk mengambil potongan kain. Setelahnya, kibaskan tempat tidur dengan kain tersebut sambil mengucap basmalah. Sahabat MG, waktunya mengevaluasi diri. Mari mensucikan hati dari dengki, melepaskan kekesalan dan amarah yang menyelimuti diri dengan belajar mengikhlaskan dan memohon ampunan. Semoga Allah maafkan segala ucap, pola pikir, dan tingkah yang salah. Semoga saat kita tertidur, kita telah melepaskan noda-noda hitam di hati kita. Setelah selesai, barulah naik ke atas dipan tempat tidur. Dahulukan posisi tidur di atas sisi tubuh sebelah kanan, yakni rusuk kanan sebagai tumpuan dengan bantalan tangan kanan. Sahabat MK, setelah itu mari membaca doa. Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa wajjahtu wajhiya ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, rawbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik.

0: diriku kepadamu. Aku menyerahkan urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku menyandarkan punggungku kepadamu. Karena senang mendapatkan rahmatmu dan takut pada siksaanmu bila melakukan kesalahan. Tidak ada tempat perlindungan dan penyelamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan kebenaran nabimu yang telah engkau utus. Sahabat MQ, selanjutnya mari mendekatkan kedua telapak tangan sambil membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad.

0: pada anggota tubuh yang dapat dijangkau. Mari memulainya dari mengusap kepala, kemudian wajah, dan anggota tubuh bagian depan lainnya. Lakukan sebanyak 3 kali berturut-turut. Setelah selesai, mari menutupnya dengan ayat kursi agar dapat terhindar dari gangguan setan hingga pagi hari.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
0: Sahabat MK, mari kita beristirahat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amun. Dengan nama Engkau ya Allah, aku hidup dan aku mati. Selamat beristirahat sahabat MK. Tidak lupa untuk mensisipkan niat agar bisa Allah bangunkan di sepertiga malam untuk melaksanakan sholat tahajud dan bisa melaksanakan sholat subuh.

0: asbaha bin ni'matin au bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamd wa lakas syukur. Ya Allah, nikmat apapun yang ada padaku di waktu pagi atau yang ada pada setiap makhlukmu, semuanya hanya darimu semata. Tiada sekutu bagimu. Bagimu segala puji dan bagimu segala syukur. Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahwa, wabika namutu wa ilaika nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami setelah menidurkan kami, dan kepadanya lah kami dibangkitkan. Hari baru yang kembali datang, kebermanfaatan yang telah menantikan, dan semangat baru penuh keberkahan. Mari kita awali dan isi kesempatan yang tidak akan terulang di hari ini dengan lurusnya niat, hati yang jauh dari kesedihan, pikiran yang jauh dari kekhawatiran, dengan besarnya rasa syukur yang senantiasa dipanjatkan. Mari memohon untuk dikuatkan sekaligus dimampukan Allah. Semoga hari ini diri dan keluarga menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin.
1: Zaman kita adalah zaman teknologi. Teknologi adalah ciptaan Allah. Allah buat semuanya adalah untuk kebaikan kita. Disebut kebaikan kita kalau segala karunia ini digunakan untuk mengenal Allah sampai ke tingkat yakin. Kemudian segala sarana kita gunakan untuk mendekat kepada Allah sampai ke tingkat kekasih Allah. Dan semua sarana kita gunakan untuk berhati-hati sampai kita menjadi orang yang dimurkai Allah. Radio MKFM adalah milik Allah, amanah Allah. Mudah-mudahan jadi jalan bagi kita untuk mengenalnya, mendekat kepadanya, dan hidup manfaat bagi hamba-hambanya. Selamat menikmati jamuan ilmu hikmah di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bersama sajian MKFM, mari langkah beriringan, menautkan ukhuwah persaudaraan, meramu usia, berbuah amal kebaikan.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-28 Al-Qasas, cerita 88 ayat

0: إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون.
1: صدق الله العظيم.
2: Kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, golongkan kami menjadi hamba yang haqqul yaqin. Ya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas sami'ul alim. Kabulkan ya Allah, sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya Rabbal Alamin. Siapa yang ingin yakin ke Allah harus dari awal meyakini bahwa dirinya tidak mungkin yakin ke Allah kecuali dengan pertolongan Allah. Itu intinya. Jadi kita bisa dekat dengan Allah bukan karena hebatnya ilmu, bukan karena hebatnya ibadah, bukan karena hebatnya doa, bukan karena hebatnya ikhtiar, tapi kita bisa dekat dengan Allah karena Allah yang nolong kita. Kalau dari awal kita tahu bahwa segalanya hanya bisa sukses dengan pertolongan Allah, maka dari awal sudah benar. Misal ya, ini secara duniawi, kita jualan, kita merasa kepintaran kitalah yang bisa mendatangkan rezeki. Ini sudah awalnya salah. Kalau kita pedagang, dari awal kita harus yakin bahwa pemilik rezeki adalah Allah. Yang membagikan rezeki adalah Allah. Kalaupun orang datang beli, pasti Allah yang menggerakkan. Kalaupun kita dapat rezeki, itu pasti Allah yang memberi. Kalau dari awal sudah yakin bahwa berdagang itu adalah ibadah, semua aktivitas jual beli itu terjadi dengan izin Allah dan kita dapat pahala, baik ada yang beli maupun tidak ada yang beli, maupun untung maupun bangkrut, nah ini sudah benar dari awal. Tapi kalau dari awal sudah merasa, wah ini bisnis bakal keren nih, saya punya ilmunya, saya punya pengalamannya, saya punya relasi, saya punya jaringan, saya punya modal, tidak ada Allah yang disebut, ah ini dari awal sudah tidak akan sukses. Walaupun mungkin dikasih dunianya, tapi dia tidak akan pernah jadi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk menghafal Quran. Kalau menghafal Quran, kalau saya rajin saya akan hafal. Kalau saya mengulang-ulang saya akan hafal. Kalau saya bergaul dengan orang baik saya akan hafal. Tapi Allahnya enggak disebut. Padahal yang punya otak ini adalah Allah. Tidak mungkin ingat tanpa izin Allah. Kita bisa bangun, baca, itu pasti pertolongan Allah. Kalau Allah tidak menolong, kita gak akan bangun. Kita bekal malas baca Quran itu. Dan kalau tidak dibuat ingat oleh Allah, kita gak ingat apa-apa. Kalau Allah tidak memampukan, kita gak akan rajin. Maka dari awal, kalau mau menghafal Quran, harus yakin bahwa saya bisa baca Quran, bisa rajin, bisa ingat, bisa hafal, bisa paham, bisa memahami, bisa mengamalkan. Itu penyebabnya cuma satu, pertolongan Allah. Kalau dari awal sudah begitu, dia tidak akan bersandar ke siapa-siapa. Kita akan rajin, tapi mana mungkin kita rajin kalau Allah tidak memberikan kemampuan ke kita. Tapi kan kita harus kerja keras. Itu siapa yang bikin otot kita? Siapa yang menyehatkan kita? Kita sekarang diberi kekuatan oleh Allah, tidak dilindungi kita dari tipu daya setan. Enggak mau ibadah. Enggak mau ibadah tuh. Kita bisa ke masjid, bisa ikut pengajian, bisa ngerti, itu pasti cuma satu penyebabnya. Karunia Allah. Jadi dari awal kita harus yakin bahwa semua nikmat apapun bentuknya itu pasti milik Allah. Pasti hanya Allah yang membagikan. Hanya dengan izin Allah sampai kepada kita. Nah inilah sebetulnya yang harus dimiliki. Jadi kalau mengatakan la haula wala quwata illa billah, tiada daya, tiada kekuatan, kita tuh tidak mampu untuk menjauhi setan tuh enggak mampu kecuali Allah. Kita enggak mampu menundukkan pandangan dari maksiat kecuali Allah yang melindungi kita. Kita itu tidak akan mampu menahan amarah, menahan syahwat. Kalau enggak ditolong Allah tuh, kita tuh maksiat terus. Enggak mungkin ngerti ilmu apapun kecuali Allah yang membuat paham. Enggak mungkin kita bisa mengamalkan ilmu kecuali dengan hidayah taufik Allah. Enggak mungkin hati kita bisa ikhlas kecuali Allah yang menolong. Jadi bulat hati itu Allah. Ini dari awal keyakinan ini akan bagus. Kalau gitu buat apa dong kita kerja keras? Kerja keras itu baru bisa dengan izin Allah. Sekarang otot kawat balung besi leher beton urat kabel wajah asbes, diare paling di toilet. Sekarang otak cerdas tinggal kasih kulit pisang kepleset meledak koma, apa yang mau diingat? Gak ada sebetulnya nikmat sekecil apapun. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Makanya ingin apapun, takut apapun, harus Allah yang ada dalam pikiran kita. Termasuk cemas, takut. Coba apa yang kita takuti? Pasti yang kita takuti itu sepenuhnya ada dalam kekuasaan Allah. Kita ini milik Allah sepenuhnya. Gak ada nih musibah apapun yang bisa menimpa tubuh kita ini tanpa izin pemiliknya. Mau gabung gimana pun jin dan manusia mencelakakan kita, gak akan kejadian kecuali apa yang dikehendaki Allah terjadi pada diri kita. Makanya selalu Allah dari awal sampai akhir itu. Jadi orang yang disukai Allah, ibadahnya bagus, akhlaknya perbaiki, belajarnya sungguh-sungguh, minta tolong pada dikuatkan oleh Allah belajar, doa yang banyak, hati pasrahkan ke Allah, udah cukup bagi kita.
4: Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan subuh untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابأثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang maha penyayang. Sahabat Amki, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurat.

0: saja Anda lantunkan zikir Al-Maghfirat. Semoga kesempurnaan nikmat atas ridhonya senantiasa mengiringi langkah kita. MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MKFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan. Yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%. Dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di Amanahi Radio ini sebagai sarana kebersamaan kita membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini. Ya, nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

jemput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Weru nomor 11 Bandung 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK, di kebersamaan pagi hari ini Allah kembali memberikan kepada kita sebuah kesempatan untuk kembali menjalankan segala aktivitas dan juga amanahnya di hari yang baru dan juga kesempatan yang baru di kesempatan kali ini, sahabat MK. Sahabat MK, kalau kita renungkan sejenak, bisa jadi selama ini kita lebih sering melihat apa yang belum kita miliki sampai lupa mensyukuri apa yang sudah Allah hadirkan kepada kita, sahabat MK. Ada nikmat kesehatan, nikmat masih dapat berkumpul bersama keluarga tercinta, kesempatan untuk dapat bekerja, belajar, dan juga tentunya menjalani hari dengan tenang, yang merupakan ini sebuah nikmat yang begitu dekat dengan kita, sahabat MK. Maka tentunya mari di pagi hari ini, sahabat MK, kita awali dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya melalui ucapan saja, namun juga dengan menghadirkan ataupun juga menggunakan setiap nikmat yang Allah berikan untuk kita, sahabat MK, untuk menghadirkan sesuatu yang baik dan juga menghadirkan kebermanfaatan untuk sekeliling kita tentunya.
1: Hai Tuhanku yang Esa.
0: Di kesempatan pagi hari ini juga mari kita awali, sahabat MK, dengan ikhtiar kita kembali untuk membekali diri kita dengan ilmu yang dapat kita ikhtiarkan bersama, kita manfaatkan bersama dalam hadirnya sajian program manajemen Kolbu Pagi, sahabat MK, yang alhamdulillah kembali mengudara dan juga hadir di pagi hari ini di hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2026, dan juga bertepatan di tanggal 2 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Tentunya senang sekali sahabat MK, sahabat cer Anda Bahri Alamsyah kembali hadir dan juga membersamai ruang dengar Anda di hari ini untuk nantinya kita bersama menyimak sajian ilmu dan juga hikmah yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita di spesial segmentasi kesehatan di pagi hari ini, sahabat MK, bersama Ustadz Dr. Dr. Haji Asep Hermana, SPB FINA CSMM. Di pagi hari ini juga kami mengajak serta mengundang Anda, bagi Anda yang ingin bergabung, menyampaikan salam silaturahimnya, doa-doa terbaik, dan juga menyapa di pagi hari ini, sahabat MK, serta juga dapat melengkapkan dengan melaporkan kualitas siaran program manajemen Kolbu pagi hari ini di tempat Anda seperti apa, apakah dapat tersimak dengan baik dan juga jelas, dapat langsung disampaikan, sahabat MK, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS MKFM di pagi hari ini di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi 0811-224-1027, sahabat MK. Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, kami informasikan sajian program manajemen Kolbu pagi hari ini selain Anda dapat simak melalui frekuensi 102,7 MKFM Bandung, Anda pun dapat menyimaknya melalui streaming kami di www.mkfmnetwork.com. Lalu juga dapat Anda simak melalui beberapa media sosial kami, di antaranya melalui YouTube MKFM yang dapat Anda cari dan juga ketikkan MKFM Live Kajian. Lalu juga melalui live TikTok kami di MKFM Bandung, juga di Instagram di @mkfmbandung. Dan di Facebook, sahabat MK, juga dapat Anda cari dan ketikkan Radio MKFM Bandung di pagi hari ini. Lalu juga sahabat MK dapat menyimak langsung melalui aplikasi MKFM yang tentunya dapat Anda unduh terlebih dahulu melalui App Store dengan Anda cari juga ketikan, sahabat MK, MKFM. Terkhusus juga sajian program manajemen Kolbu pagi hari ini dapat Anda simak juga melalui beberapa jaringan radio relay MK pagi yang turut serta menyambung siarkan program manajemen Kolbu pagi hari ini. Dapat Anda simak, sahabat MK, diantaranya di 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Dabo Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Vis FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 in FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Safa Sindo di 98,2 Payakumbuh, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, Kelof di 93 FM Tasikmalaya, dan terakhir sahabat MK juga dapat Anda simak di 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Bagi Anda, pengelola radio lain yang ingin turut serta menyambung siarkan program manajemen Kolbu pagi ini, silakan Anda dapat kirimkan profil radio Anda melalui email kami di info@mkfmnetwork.com ataupun juga dapat konfirmasi langsung melalui WhatsApp kami di nomor 0811-224-1027 0811-224-1027. Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, sebelum juga kita terhubung di pagi hari ini bersama guru kita Ustadz Dr. Dr. Haji Asep Hermana SPB FINA CSMM, kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi, sebuah amal kebaikan yang dapat kita manfaatkan, dapat kita juga ambil bagian di dalamnya.
1: Itu penghapus dosaku.
0: Sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
1: Rasa gerun di hatiku.
0: Selain itu, sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah AAGIM dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar. Sekali lagi, bintang 121 bintang 43 pagar, dan pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, sahabat MK sudah bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.
1: Ketika
0: Alhamdulillah, sahabat MK, di kebersamaan pagi hari ini juga kita sudah terhubung langsung bersama guru kita di pagi hari ini, bersama Ustadz Dr. Dr. Haji Asep Hermana SPB FINA CSMM yang membahas berkaitan tentang merdeka dari toksin hati dan penyakit kronis. Mari kita simak bersama sahabat MK sajian ilmu di kebersamaan pagi hari ini.

0: dosa.
1: Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakina fi qulubil mu'minin biazdadu imana ma'imanihim asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala muhammad wal muhammad la nabiyya ba'da. Sahabat-sahabat MK pagi semua, puji syukur kita limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini alhamdulillah ibu bapak semua masih diberikan nikmat. Saya juga diberikan nikmat. Teman-teman saya juga yang kumpul di Eko Pesantren 3 alhamdulillah saat ini sama-sama sedang menghirup napas, ya Kang Erik. Napas kita masih enggak sekarang? Masih napas di udara pegunungan ini, kurang lebih di ketinggian berapa? 1200 ada. 1200 mdpl, ibu bapak semua, suhu sekarang 19 derajat Celcius. Kemudian kelembaban, wah kayak BMKG aja Kak Erik ya. Alhamdulillah ibu bapak semua, ketika kita masih bisa menghirup napas, itu salah satu Allah, salah satu tanda Allah masih memberikan amanah umur kepada kita. Karena beberapa yang meninggal udah gak napas ya. Atau semua yang meninggal? Semua yang meninggal pasti gak napas. Ketika kita bisa bernapas, ibu bapak semua, mangga linggih. Ketika kita bisa bernapas, ibu bapak semua, ternyata Allah titipkan kepada kita berapa ribu liter sejak kita lahir, bahkan jutaan liter ya, oksigen yang kita hirup sampai saat ini. Ketika kita mengingat betapa oksigen itu, ibu bapak semua, ada setiap kita menghirup. Ketika kita napas, oksigen ada di mana Kang Erik? Ada di hadapan kita. Kira-kira yang barusan seperjalanan dari bawah sampai ke bukit ini berapa liter ya? Nggak ngitung ya. Tiap kira-kira napas ada nggak oksigen Allah kasih? Ada ibu bapak semua. Ketika saya bernapas tadi di rumah, napas ada oksigen. Ketika di mobil ada oksigen Allah sediakan. Ketika di perjalanan naik bukit seperti ini ke arah Gunung Ciremai ini ya, ada oksigen sepanjang perjalanan, ternyata Allah titipkan oksigen. Pertanyaannya, itu oksigen di mana? Apakah dari tumbuhan, apakah itu dari rumput, apakah itu misal dari lautan? Di belakang saya itu insya Allah nanti kita lihat ibu bapak semua, ada laut, Laut Jawa ya. Ada Laut Jawa, di sana ada kota Cirebon, nanti insya Allah mudah-mudahan ketika sunrise nanti kita bisa lihat pemandangan kota Cirebon dan Laut Jawa ya. Allah titipkan oksigen itu setiap kita akan bernapas, ada di hadapan kita. Nggak usah diambil dulu, nggak usah juga dikumpulkan dulu, cukup tuh. Masya Allah. Ibu bapak sahabat-sahabat MG pagi semua, ketika kita mengingat bahwa Allah saat demi saat memberikan nikmat, dan nikmat itu ternyata Allah sediakan tanpa kita harus memohon. Kan tadi malam saya gak minta oksigen untuk pagi ini ya, waktu doa tahajud gak minta kan. Kemudian juga kita waktu sholat gak minta juga, lupa ya, gak minta oksigen. Kenapa? Karena lupa. Karena saking seringnya Allah ngasih oksigen kepada kita, ibu bapak semua, saking oksigen itu berlimpah di mana-mana, seakan-akan itu adalah suatu hal yang mudah dan murah. Pertanyaannya, apakah mudah mengadakan oksigen? Bagaimana ceritanya kalau misalnya suatu saat di daerah misalnya Kuningan atau Jakarta, oksigen stop dan harus disediakan lewat tabung? Apakah mudah? Sulit, ibu bapak semua. Bagaimana kita aktivitas dengan ransel, dengan isi tabung oksigen? Bagaimana kita ke dapur, ibu-ibu, ya, gendong apa ibu? Itu tabung gas bukan? Iya, tabung gas, tapi gas oksigen, bukan gas melon. Sulit ternyata ya.

Sahabat-sahabat MG Pagi semua, mulailah pagi kita ini dengan syukur vitamin S dosis tinggi. Bagaimana caranya kita mengkonsumsi vitamin S dosis tinggi? Yaitu dengan memiliki ilmu tentang apa yang kita syukuri. Ketika ilmu kita yang tentang pernapasan makin mendalam, ketika ilmu kita tentang oksigen makin detil, maka syukurnya pun akan luar biasa dibandingkan dengan kita hanya tahu kita bisa menapas, bisa ditarik, bisa dikeluarkan. Syukurnya akan berbeda. Sahabat-sahabat yang pagi semua, pada pagi hari ini kita akan bahas tentang kita merdeka dari penyakit kronis, kita merdeka dari kungkungan toksin yang ada di dalam hati. Ya, ibu bapak semua, temanya merdeka. Temanya apa, Kang Erik? Merdeka. Katanya belum dikatakan merdeka kalau suami itu masih takut sama istri, gitu ya? Enggak ya? Enggak, kita sama-sama masih menghargai. Baik. Ibu bapak semua, ketika kita berbicara tentang diri manusia, ketika kita berbicara tentang masalah sehat dan sakit, ya, ada suatu fenomena yang sampai saat ini fenomena tersebut belum bisa terpecahkan. Ada tiga masalah besar di dalam masalah kesehatan ini, ibu bapak semua, yang sampai saat ini belum bisa diturunkan angka kejadiannya. Dan tiga masalah besar ini, sahabat-sahabat semua, ternyata berdampak. Karena masalah ini ternyata bukan hanya dia yang menjadi masalah, tapi menjadi penyebab masalah lainnya, menjadi akar bagi penyakit lainnya, menjadi tiga pilar terjadinya penyakit yang bisa dalam tanda kutip mematikan. Saya gak akan bosan, punten sahabat-sahabat MP pagi semua, mengingatkan ada tiga penyakit yang menjadi akar. Akar apa? Akar penyakit yang bisa menjadikan ranking 1, ranking 2, ranking 3, ranking 4, sampai ke ranking 5 penyebab kematian terbanyak secara syariat. Tiga akar inilah, ibu bapak semua, ketika kita bisa mengelola, maka 5 penyakit besar syariatnya itu bisa diturunkan. Tiga penyakit inilah, ibu bapak semua, yang ternyata angka kejadian sekarang bukan nurun, naik tuh. Apa itu tiga penyakit ini, ibu bapak semua? Punten, kalau saya bahasa campurnya ya, dengan bahasa medis ya. Yang pertama adalah hipertensi, yang kedua adalah diabetes, yang ketiga adalah dislipidemia. Yang pertama apa, Kang Erik? Hipertensi. Yang kedua apa? Diabetes. Yang ketiga, dislipidemia. Itu tiga akar, ibu bapak semua, yang bisa menjadikan pohon stroke, yang bisa menjadikan pohon serangan jantung, yang bisa menjadikan pohon dua-duanya, stroke iya, serangan jantung iya. Nah, ternyata bapak ibu semua, angka kejadian dari penyakit hipertensi, kemudian juga diabetes dan dislipidemia, angka kejadian ternyata gak pernah nurun. Sedangkan kalau kita lihat, ibu bapak semua, kalau misalnya penyakit stroke, faktor risiko tertinggi adalah hipertensi. Yang kedua, diabetes tuh satu penyakit ternyata bisa disebabkan oleh dua akar tadi. Penyakit serangan jantung juga berakar dari dua penyakit tadi. Dan tiga-tiganya mungkin bahkan ada hipertensi, ada diabetes, dan dislipidemia. Ketiga akar inilah, sahabat-sahabat semua, yang menjadi permasalahan besar dan yang menjadi problematika yang belum terselesaikan secara utuh. Jadi masih terbelenggu kita itu oleh penyakit-penyakit kronis seperti ini. Kemarin ada seorang pasien berobat, Pak Dokter, ini kenapa ada terjadi pendarahan ya? Ketika BAB itu darahnya segar menetes, apakah mungkin dari obat yang saya konsumsi, bawa dia tuh satu kotak, bukan satu.

beresek satu kotak, isinya itu ada 12 macam obat. Obat apa, Bu? Ini obat dari jantung. Ada 12 macam tuh, Kak Erik. Ada yang sehari satu kali obat pengencer darah, clopidogrel tuh ya. Ada yang sehari tiga kali. Ada sehari yang dua kali. 12 macam obat. Bu, udah berapa lama mengkonsumsi obat ini? Kurang lebih 8 tahun. 8 tahun, Kang Erik. Makan obat 12 biji per hari. Jadi kalau misalnya kita mah cemilan teh bala-bala, mungkin ya cemilan teh misalnya gorengan, cireng gitu ya. Cimol, cilok, cilor begitu ya. Ini sahabat-sahabat kita sedang diuji dengan mengkonsumsi obat-obatan sedemikian banyak. Apakah itu nggak boleh? Boleh. Kenapa? Obat itu syariatnya adalah salah satu karunia Allah dari kemajuan teknologi kedokteran yang dititipkan kepada para apoteker, kepada para dokter spesialis jantung. Itu adalah salah satu karunia Allah. Pertolongan Allah syariatnya datang lewat obat. Pertolongan Allah syariatnya datang lewat dokter. Apakah dokter itu iseng ngasih obatnya 12, enggak 3 aja? Enggak, pasti dengan ilmu. Ilmu dari siapa? Ilmu dari Allah juga. Nah, ibu bapak sahabat semua, yang jadi perhatian adalah bagaimana caranya, sahabat-sahabat semua, agar angka 3 faktor risiko yang menyebabkan penyakit-penyakit tadi diturunkan. Apakah bisa? Sangat bisa. Nah, kita coba sahabat-sahabat semua, kita melihat coba dimensi lain yang sangat jarang dibahas. Ketika kita ingat hipertensi, maka yang diingat adalah tensimeter. Ketika ingat kita hipertensi, mungkin obat-obatan yang kita ingat adalah captopril, amlodipin. Ketika kita misalnya mengingat hipertensi, maka apa yang dipantang? Makanan asin, makanan berlemak, makanan yang mengandung banyak kolesterol dan lain sebagainya. Sahabat-sahabat semua, ternyata ketika kita mengingat satu kata yang disebut hipertensi, kurang lebih ingatan kita seperti itu ya, Kang Rik. Ingat tensimeter, ingat angkanya, kemudian juga ingat pada makanan yang dilarangnya, ingat pada obat-obatannya, paling juga mungkin ingat, oh iya bisa menjadikan serangan jantung, bisa menyebabkan stroke. Sahabat-sahabat semua, pemikiran seperti inilah mungkin yang perlu kita perbaiki dan kita sempurnakan. Bukan berarti salah. Kenapa? Ternyata hipertensi, ibu pak semua, itu tidak hanya dipengaruhi oleh makanan, tidak hanya diturunkan oleh obat-obatan saja, tetapi hipertensi ternyata bisa dipengaruhi oleh satu aspek yang sangat jarang dibahas dan sangat jarang dikelola. Aspek inilah ibu bapak semua yang menjadikan diri manusia itu berkelanjutan, salah satunya yang menjadikan obat-obatan itu keseharian, bagian dari rutinitas kita. Padahal kalau kita lihat sahabat-sahabat semua, kalau kita perhatikan dari berbagai macam riset, ternyata sahabat-sahabat semua, banyak hubungan antara apa? Antara aktivitas fisik dengan hipertensi. Contoh misalnya berjemur. Berjemur juga ternyata bisa menstabilkan sistem hormonal, bisa menstabilkan tekanan darah. Pertanyaannya, sudahkah kita mempunyai jadwal untuk berjemur? Cian hideung cenah. Ada satu fenomena lagi ibu bapak semua. Bagaimana kaitannya dengan hipertensi ini? Ada sebuah penelitian ibu bapak semua. Penelitian ini dilakukan oleh Everson dan kawan-kawan. Meneliti 537 orang yang normal. Tekanan darahnya normal. 120/70, 110/80, tekanan darahnya normal. Diteliti selama 4 tahun. Diteliti ibu bapak semua selama 4 tahun, kemudian diperhatikan. Apa yang diperhatikan? Seringnya orang itu marah. Selama berapa? Selama kurang lebih 4 tahun. Apa yang dihasilkan ibu bapak semua? Ternyata kalau misalnya selama 4 tahun
itu mereka membiasakan marah, gampang ngambek gitu ya, sumbu pendek. Nyata bisa terjadi peningkatan tekanan darah yang signifikan. Pertanyaannya, ketika kita mengendalikan hipertensi dengan amlodipin, dengan captopril, tekanan darah itu masih turun naik. Pertanyaannya, apakah kita sudah mengendalikan amarah? Ini penelitian. Kemudian kita lihat lagi penelitian di bapak semua. Dari siapa? Ini penelitian dilakukan tahun 2014. Bahwa dikatakan mereka yang membiasakan dirinya, kalau kita lihat ya di sini terkait dengan marah juga, bahwa kemarahan ibu bapak semua mempunyai dampak terhadap faktor resiko terjadinya 4,7 kali resiko stroke, 3,6 kali resiko hipertensi. Ini penelitian tahun 2014. Dirilis dari jurnal European of Heart Journal tahun 2014. Sahabat-sahabat semua, jadi sampai saat ini rata-rata kita baru fokus mengobati penyakit-penyakit kronis yang kalau kita mungkin telusuri bisa menyebabkan 3 penyakit kematian terbesar secara syariat. Kita baru fokus pada obat, kita baru fokus pada makanan, kita baru fokus pada aspek-aspek jasa dia. Padahal kita diingatkan kali ibu bapak semua dalam hadis riwayat Muslim 2654, ala wa inna fil jasadil mudghah, tuh ada segumpal daging. Nabi mengingatkan kepada kita berkali-kali tuh. Apa yang Nabi mengingatkan kepada kita ibu bapak semua? Idza salahat salaha jasadul kulluh. Kalau daging segumpal daging itu, idza salahat, apabila segumpal daging itu baik, ya Pak, Bu. Dampaknya apa? Salahal jasadul kulluh tuh. Pakai kulluh di sana semua. Jika baik, maka seluruh tubuh itu adalah baik. Ya. Dan sebaliknya, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Jadi jika daging itu rusak, segumpal daging itu rusak, maka rusaklah seluruh tubuh, ibu bapak semua, kulluh semuanya. Apa itu? Wahyal kolbu, dan itulah namanya kolbu. Ketika kita membahas kolbu ibu bapak semua, Al-Ghazali membagi menjadi 2 pemaknaan. Yang pertama ada pemaknaan jasadiyah, yaitu berupa segumpal daging yang ada di mana? Fisudur. Fisudur itu di mana? Di dalam rongga yang keras. Berbagai tafsir para ulama menafsirkan apa itu fisudur, daging yang ada di rongga yang keras itu, macam-macam tafsirannya. Ada yang menafsirkan otak secara fisik, ada yang menafsirkan jantung secara fisik. Ada juga penafsiran kata kolbu itu dalam arti metafisik, bukan dalam arti jasad. Kita tidak akan membahas itu, tapi kita akan membahas aspek hati ibu bapak semua. Kita kembali lagi pada bahasan kita. Ketika kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ada peringatan ketika manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu bapak semua, di dalam rahim seorang ibu pada hari ke-120, maka penciptaan manusia yang asalnya itu hanya jasad disempurnakan dengan ditiupkannya ruh. Ketika manusia lahir, berarti ada 2 unsur tadi, ada unsur jasad dan unsur ruh. Ketika manusia berinteraksi dengan alam semesta, dengan orang lain, interaksi dengan siapapun, manusia itu ada 2-duanya berinteraksi, unsur jasad dan unsur ruh. Unsur ruh berkolaborasi, berinteraksi dengan nafs, berbolak-balik antara kebaikan dan keburukan, itulah yang disebut dengan kolbu.
ketika manusia sehat, maka ada unsur jasad dan unsur kolbu yang harus sehat. Ketika manusia sakit juga, ibu bapak semua, dua-duanya itu ternyata saling berpengaruh. Pada acara seminar kemarin saya katakan, Bu, Pak, nih, andai kata ada misalnya perut di sebelah kanan yang sakit, unsur apa? Jasad. Kemudian dilakukan pemeriksaan oleh dokter, dilakukan pemeriksaan unsur jasad. Kemudian di USG tuh, jasadnya itu, oh ternyata ditemukan ada batu di kantung empedu. Yang sakit jasad diperiksa oleh yang bersifat jasad, ditemukan oleh USG yang bersifat jasad, dan ada kelainan pada jasad, yaitu apa? Ada batu empedu. Pertanyaannya, apakah hati tenang-tenang aja? Kata hati itu, ah tenang aja, kan itu jasad, bukan unsur kami, bukan unsur hati. Ah itu kan yang sakit kantung empedu, ada batunya, bukan hati kami. Apakah begitu? Enggak, ibu bapak semua. Ketika jasad sakit, ketika dikasih tahu oleh dokter, Pak, ini kemungkinan ada penyakit di mana nih di kantung empedu, yang muncul apa? Hati cemas. Ketika dikasih tahu lagi, Pak, ini ada batunya, mulai gelisah tuh. Ketika ditanyakan lagi, Dok, ini harus gimana? Harus dioperasi. Wah. Mulai timbul stres di sana. Stres, cemas, dan gelisah muncul dari apa? Ada sesuatu di aspek jasad. Gak mungkin ini terpisahkan, ibu bapak semua. Demikian juga sahabat-sahabat semua, bagaimana unsur hati, unsur kolbu, itu berpengaruh pada unsur jasad. Ketika ibu kecewa, ketika ibu marah, ketika amarah itu gak bisa dibendung, apa yang terjadi? Denyut nadi itu langsung ningkat. Apakah kata jantung, ah ini kan urusan hati, ini kan urusan kolbu, ngapain saya denyut jantung dipercepat? Ketika orang marah, kan itu urusan hati. Apakah jantung itu diam-diam nanya? Enggak, ibu bapak semua. Muncul yang disebut dengan HPA axis, hypothalamic pituitary, kemudian adrenal axis. Dikeluarkan hormon. Hormon apa? Hormon untuk meningkatkan tekanan darah. Hormon untuk meningkatkan pompaan jantung, kekuatan jantung. Padahal jantungnya itu secara fisik gak disuntik. Pembuluh darah gak dikasih obat. Mulut gak makan sesuatu ramuan yang menyebabkan tekanan darah itu meningkat. Dari mana meningkat? Dari hati, ibu bapak semua. Jadi ketika hati ada masalah, ternyata jasad pun akan kena dampaknya. Secara saintifik, ibu bapak semua, di dalam otak itu ada yang disebut dengan sistem limbik. Di mana sistem limbik itu, ibu bapak semua, para peneliti neuroscience itu sepakat, di sanalah hubungan terbanyak antara aspek hati, antara aspek rasa, antara aspek psikis dengan aspek fisik. Jadi manusia itu enggak bisa dipisahkan. Demikian juga sahabat-sahabat semua. Kita kembali lagi ketika kita membahas tiga penyakit besar tadi. Penyakit apa aja, Kang Erik, yang tiga teh? Hipertensi, diabetes, dan dislipidemia, ternyata itu juga tidak bisa dipisahkan. Dengan unsur apa? Dengan unsur hati. Tidak bisa kita mengurus hipertensi hanya dengan kaptopril. Enggak bisa, ibu bapak semua. Enggak bisa kita ngurus hipertensi dengan diet rendah natrium saja, enggak bisa. Pernah mendengar orang yang tiba-tiba stroke, karena apa? Karena kaget. Ketika dia misalnya di lagi enak makan begitu ya, tiba-tiba dapat kabar buruk. Ketika dia lagi nonton bola, ternyata tim kesebelasannya kebobolan. Ada kejadian tuh. Begitu tim kesayangannya itu, misalnya yang didukungnya itu kalah, meninggal tuh. Syariatnya kenapa? Terjadi peningkatan tekanan darah. Apakah bolanya itu ketelen ketika kalah? Enggak. Apakah dia misalnya ketendang bola ketika nonton TV? Enggak. Pertanyaannya, apakah ketika kalah bola itu menyebabkan suatu zat yang bisa dia hirup? Enggak. Dari mana? Aspek hati berpengaruh terhadap aspek jasad. Nah inilah ibu bapak semua yang kita bahas berkali-kali di MK pagi ini.
bahwa manusia, ingat, diciptakan oleh Allah itu bukan hanya unsur jasad, tapi ada unsur ruh. Ketika manusia sehat dan sakit, dua-duanya itu juga saling terpengaruh dan dipengaruhi. Ya, Pak, Bu. Jadi gak mungkin kita ngurus penyakit diabetes, ngurus hipertensi, ngurus dislipidemia hanya dengan obat-obatan saja. Ketika kita diabetes, kita ingat glibenklamid. Ya, Pak, Bu. Ketika kita ingat dislipidemia, ya kita hanya ingat obat, kita hanya ingat makanan berlemak. Bukan hanya itu. Coba kita buka lagi risetnya, Ibu, Pak, semua. Bagaimana dampak dari salah satu toksin yang akan kita lepaskan pada hari ini. Semuanya kita lepaskan ya, toksin ini. Kita coba lihat penelitiannya. Ini penelitian Istiqomah. Oh, Istiqomah ya. Istiqomah teh. Jadi peneliti ini kekeh. Ini kalau saya lihat dari tahun 2007 ya. Dari tahun 2007, punten, saya coba cek lagi penelitiannya. Nah, benar. Dari tahun 2007, Kang Erik. Ada seorang peneliti, sekelompok, bukan seorang. Sekelompok apa bedanya dengan sekawanan, Kang Erik? Daichi Simbo dari Columbia University. Yang dimuat di Journal of the American Heart Association. Beliau meneliti, nih penelitiannya itu, Kang Erik, ini saking penasarannya kali ya. Tahun 2007 dia meneliti, subjeknya 14 orang yang sehat. Jadi 14 orang yang sehat kemudian diwawancara, diajak ngobrol gitu ya, sengaja diprovokasi agar dia marah. Jadi 14 orang, penelitian yang dirilis tahun 2007, sengaja diprovokasi agar dia marah, diwawancara begitu ya. Kemudian diukur apa? 30 menit, 90 menit setelah dia diprovokasi marah. Apa yang terjadi, Bapak semua? Ternyata dari hasil pemeriksaan, uji pembuluh darah terganggu secara signifikan. Jadi pembuluh darah itu kan bisa melebar, bisa menyempit, namanya itu vasodilatasi sama vasokonstriksi. Pada orang yang diprovokasi marah, ternyata terganggu tuh fungsi bagaimana dia bisa mendilatasi dan vasodilatasi. Kenapa ini penting, Ibu Bapak semua? Serangan jantung, Ibu Bapak semua, terjadi salah satunya karena gangguan dari melebar dan menyempitnya pembuluh darah. Ketika pembuluh darah itu kaku, maka ketika jantung itu butuh darah yang lebih banyak untuk nutrisi, tidak bisa terpenuhi. Akibatnya apa? Iskemia, hipoksia. Penelitian berikutnya, Ibu Bapak semua, sama nih penelitiannya, kelompok yang sama lagi, Daichi. Tahun 2013, kalau tadi yang diteliti itu adalah 14 orang, sekarang naik tuh menjadi 30 orang. 30 orang, Ibu Bapak semua, diteliti. Yang diteliti itu diukur darahnya, diambil tuh. Diperiksa. Apa yang diperiksa? Ada dua faktor. Yang disebut dengan zat, yang disebut dengan, ada dua ya, endothelial mikropartikel. Jadi endothelial mikropartikel itu adalah satu zat yang bisa diketahui di dalam darah jika terjadi kerusakan lapisan terdalam dari pembuluh darah. Jadi kalau ada selang, di dalamnya itu ada lapisan. Nah, lapisan itu kalau terjadi kerusakan bisa dilihat dengan apa namanya, pemeriksaan endothelial mikroepitel. Yang kedua, Bu, ditelitinya apa? Mekanisme perbaikan dari pembuluh darah. Pembuluh darah itu kadang-kadang bisa ada terkelupas sedikit, diperbaiki di omean. Pembuluh darah itu ada yang epitelnya itu ada yang mati, segera diperbaiki. Fungsi memperbaiki ini yang disebut dengan endothelial progenitor. APC namanya itu. Nah, ada dua yang diteliti ini. Sahabat-sahabat semua, sama kayak tadi, tahun 2013 ini beliau meneliti terhadap 30 orang sehat. Diprovokasi. Bagaimana provokasinya? Disuruh mengingat faktor-faktor yang membuat dia marah.
Kang Erik pernah dulu misalnya ketika SD, ingat apa yang pernah membuat Kang Erik marah? Iya, saya ingat ketika saya SD, ketika saya belajar sepeda, ternyata disuntrungkan, didorong sampai saya masuk parit. Ingat tuh orang. Diprovokasi selama berapa? 12 menit dia itu biar marah untuk mengingat gitu ya, mengingat masa lalu yang membuat dia marah selama 12 menit. Ada ibu-ibu mungkin ya Bu ya, mungkin ibu ingat gak dulu ketika arisan, ibu udah bungkus-bungkus makanan gitu ya, ternyata kata yang punyanya, ini gak akan boleh dibawa, ini akan saya simpan misalnya ya. Sehingga ibu merasa kesal tuh saat itu. Jadi penelitian ini memprovokasi amarah pada masa lalu selama 12 menit. Apa yang terjadi ibu bapak semua? Ternyata setelah diperiksa 30 menit, kemudian 90 menit, setelah diprovokasi 12 menit itu mengingat kemarahan, ya, terjadi cedera dari pembuluh darah yang dibuktikan dengan meningkatnya episi endotelial mikropartikel dan endotelial progenitor. Jadi marah selama 12 menit ternyata bisa menyebabkan kerusakan di mana? Di pembuluh darah. Tahun 2024 diteliti lagi. Kalau tadi penelitian itu 14 orang tahun 2007, kemudian meningkat 30 orang pada 2013. Penelitian yang sama ibu bapak semua di jurnal yang sama yaitu American Heart Association meneliti terhadap 280 orang. Yang diteliti sekarang sama, disuruh mengingat pada masa lalu yang menyebabkan dia marah. Kalau tadi 12 menit, sekarang cukup 8 menit. Sok, coba kamu ingat-ingat dulu ketika kamu terjadi sesuatu, apa yang membuat kamu marah. Oh iya, saya pernah tuh ketika saya belajar dulu bukunya itu diambil. Saya pernah dulu tuh ketika saya mengerjakan PR, ternyata bukunya itu dicoret-coret, bukunya itu dirobek. Saya ingat betul orangnya. Misalnya, mengingat masa lalu yang menyebabkan dia marah. Selama berapa lama? 8 menit, ibu bapak semua. Ketika 8 menit dia diprovokasi dan 8 menit dia marah, ibu bapak semua, 40 menit kemudian diteliti, ternyata terjadi kerusakan. Di mana? Di pembuluh darah bagian dalam. Dibandingkan dengan mereka yang tidak diprovokasi marah, ternyata baik-baik aja yang tidak diprovokasi marah. Jadi sahabat-sahabat semua, ternyata marah bisa melebarkan pembuluh darah itu, fasilitasi terganggu. Marah pada masa lalu itu ternyata bisa memprovokasi terjadi cedera pada pembuluh darah. Marah terhadap masa lalu selama 8 menit ternyata bisa menimbulkan kerusakan dari endotel pembuluh darah. Marah pada masa lalu, ibu bapak semua, ternyata bisa berdampak pada kerusakan pembuluh darah. Jadi ketika kita, ibu bapak semua, ya, menginginkan bagaimana serangan jantung itu diturunkan, menginginkan bagaimana stroke itu diturunkan, dengan hanya mengandalkan berbagai macam sifat-sifat fisik, dengan hanya mengandalkan pantangan-pantangan makanan, itu tidak salah, tidak jadi problem. Tetapi tatkala hanya itu-itu saja yang menjadi pengendali dari penyakit-penyakit tadi, itulah problemnya. Kenapa? Manusia sekali lagi diciptakan bukan hanya unsur jasad, tapi ada ruh yang ada di dalamnya. Dan kita telah tadi ceritakan bareng-bareng bahwa ternyata dua-duanya itu saling berpengaruh. Ketika jasad sakit, ada batu empedu, maka mulai cemas. Ketika jasad diketahui ada batu empedu yang menyebabkan penyakit yang dia derita nyeri terus, mulai stres. Tatkala tahu bahwa batu empedu itu harus dioperasi, mulai ada kecemasan. Di mana? Di dalam hati. Padahal yang sakitnya jasad.
Demikian juga ketika marah, ketika gelisah, ketika stres, ketika depresi, asam lambung juga ikut meningkat, tekanan darah juga ikut tinggi. Nggak bisa dipisahkan, Bapak Ibu semua. Ketika kita berbicara tentang penyakit hati, maka akan berdampak pada penyakit fisik. Ketika kita berbicara penyakit fisik, juga ternyata akan berdampak pada aspek hati. Jadi ketika kita ingin sehat, maka kelola aspek jasad. Ketika kita ingin sehat, maka hati pun kita kelola. Ketika kita sakit aspek jasad, maka aspek hati juga kita bisa support. Sahabat-sahabat yang pagi semua, ya, satu penyakit yang insya Allah kita bebaskan pada hari ini sebelum 17 Agustus, yang ternyata kalau kita lihat dari penelitian tadi secara konsisten bisa berpengaruh terhadap kerusakan pembuluh darah, yaitu adalah amarah pada masa lalu. Apa itu? Dendam. Apa, Pak? Dendam. Dendam itu, Ibu Bapak semua, saya pernah membahas di sini dengan toksin 3D begitu ya. Dendam itu ternyata adalah satu penyakit hati yang paling lama menduduki hati masing-masing. Dendam itu adalah salah satu toksin yang ada di dalam diri yang terus-menerus dipelihara. Udah paling lama, kemudian dipelihara, kemudian dendam itu adalah salah satu penyakit hati yang dampaknya berulang. Udah lama dipelihara, dampaknya berulang. Ya Pak, Bu, apakah dendam itu membuat dia senyum-senyum? Enggak. Apakah dendam itu membuat dia misalnya bahagia? Enggak. Dendam itu membuat amarah meningkat ketika saat mengingat. Dan kita tahu risetnya, Bu, Pak. Silakan mau pilih mana? Pembuluh darah mana yang mau dirusak? Mau di jantung? Nanti hasilnya serangan jantung, ya. Atau mau pembuluh darah yang ada di otak? Nanti bonusnya stroke, ya. Atau mau pembuluh darah di ginjal, ya udah menanti itu mesin cuci darah ya gratis pakai BPJS, mau enggak? Jadi sahabat-sahabat semua, disadari atau tidak, Ibu Pak semua, orang mungkin nanti mengingatnya, oh ini cuci darah karena hipertensi. Betul, pertanyaannya kenapa dia hipertensi? Apakah karena hanya makanan? Bisa. Tapi enggak hanya. Apakah karena misalnya dia ada turunan? Iya, bisa juga. Tapi enggak hanya faktor itu. Betapa banyak orang-orang yang punya keturunan hipertensi, bapaknya hipertensi, ketika dia berperilaku soleh, solehah, makanannya bagus secara syariat, enggak tuh hipertensi. Secara syariat mungkin yang menyebabkan serangan stroke adalah hipertensi, Ibu Bapak semua, dan diabetes. Pertanyaannya, diabetes, hipertensi, kenapa bisa muncul? Apakah hanya dengan makanan saja? Enggak. Kita udah baca tadi penelitiannya berkali-kali. Jadi Ibu Pak semua, salah satu penyakit yang hari ini sebelum 17 Agustus kita tekadkan lepas dari belenggu itu adalah penyakit toksin yang disebut dengan dendam. Itulah toksin yang paling lama menduduki hati manusia. Itulah toksin yang paling sering menyebabkan sakit hati dan marah berulang, dan itulah toksin yang kalaupun sudah tahu tapi nggak mau dilepas. Benar nggak mau dilepas? Pak, atau udah Pak, jangan ingat-ingat lagi sama Bapak Anu bin Anu, kan peristiwanya udah 8 tahun yang lalu. Memang perusahaan saat itu ketika kita itu ditipu investasi ratusan juta menyebabkan perusahaan kita itu bangkrut 8 tahun yang lalu oleh Bapak Anu bin Anu. Tapi kan kita sekarang usahanya sudah jalan lagi. Udah lah Pak, jangan ingat-ingat lagi masa lalu seperti itu. Udah lah Pak, itu kan kejadian 8 tahun yang lalu. Kejadian bangkrutnya itu kan sudah terjadi Pak 8 tahun yang lalu. Bangkrutnya 8 tahun yang lalu, ditipunya 8 tahun yang lalu, kenapa kok tiap tahun kita timbul
ingat, dan marah. Kejadiannya 8 tahun yang lalu, ibu bawa semua. Tapi marahnya bisa tiap tahun. Kenapa? Ingat, dicatat sama dia. 1 Januari nah, tahun 2017, ya, perusahaannya ditipu. Kenapa? Diiming-imingi investasi. 1 Januari 2017. Sekarang? Mau 1 Januari 2027. Udah 8 tahun yang lalu, Pak. Tapi marahnya tiap tahun tuh. Ditipunya 8 tahun yang lalu, kecelakaannya 8 tahun yang lalu, tapi marahnya itu bisa ulang tahun. Ketika dikasih tahu, Pak, udahlah, Pak. Bu, gimana bisa melupakan? Bu, gimana bisa gak marah? Ini usaha yang telah dibangun 20 tahun, dalam 2 bulan itu hancur. Ini usaha yang telah kita rintis 20 tahun dengan menggadaikan berbagai macam aset kita, dalam 2 bulan itu hancur. Ya Pak, secara syariat memang itu menyakitkan. Pertanyaannya, apakah mau sakit berulang? Tiap tahun tuh Pak, Bu, Kambu. Sudah diingatkan bahwa itu menyebabkan suatu rasa amarah. Sudah diingatkan bahwa peristiwa itu berlalunya sudah 8 tahun yang lalu. Sudah diingatkan kan bangkrutnya udah lewat. Tapi tetap tuh dipelihara. Jadi dendam itu adalah penyakit terlama tuh, berapa tahun? 8 tahun, Pak. Kalau orang dimarahi pada saat itu mungkin bisa rilis pada saat itu. Kalau dendam itu enggak, bisa bertahun-tahun. Bahkan kalau kita lihat mah di film-film dulu ya, suka lihat film yang guru-guru gitu ya. Apa tuh? Film yang selama dendam tak terbalaskan gitu kan ya. Atau Uyutnya ya. Tapi dendam itu ternyata, dendam itu yang dibunuh adalah kakeknya. Ternyata dendam itu bisa menurun kepada siapa? Kepada cucunya tuh. Jadi dendam itu adalah salah satu penyakit yang terlama ibu bapak semua. Kalau yang saya pelajari ya, salah satu toksin yang paling lama dipelihara di dalam diri manusia.

Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MQ. Kita baru saja menyimak bersama sajian ilmu dan juga hikmah yang baru saja disampaikan oleh guru kita, Ustadz Dr. Dr. Haji Asep Hermana, SPBFINA CSMM di kebersamaan pagi hari ini, yang baru saja kita simak pembahasan berkaitan tentang merdeka dari toksin hati dan juga penyakit kronis. Mari kita doakan bersama sahabat MQ guru kita, mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan kesehatan dan juga ilmu yang sudah dihadirkan di pagi hari ini menjadi amal jariah untuk beliau, dan juga tentunya senantiasa Allah istiqomahkan selalu dalam kebaikan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan juga mudah-mudahan sahabat MQ ilmu yang sudah kita simak bersama di kebersamaan pagi hari ini dapat kita ikhtiarkan bersama, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Semangatku. Kami ucapkan terima kasih kepada Anda sahabat MQ di pagi hari ini yang sudah bergabung mengirimkan atensinya. Sebelum kami menyapa Anda yang sudah bergabung sahabat MQ, kami akan hadirkan kembali terlebih dahulu sebuah informasi, sebuah amal kebaikan yang dapat dimanfaatkan, dapat kita ambil bagian di dalamnya tentunya. Perjuanganku. Sahabat MQ mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga, tentu wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MQ, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari sahabat MQ kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, Anda dapat kunjungi laman wakafdt.or.id atau hubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123. Sekali lagi 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat. Bila kenangkan kaharmu. Sahabat MQ, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MQ, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139-427-350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.

Kami sapa Anda, sahabat MK di pagi hari ini yang sudah mengirimkan atensinya, baik menyampaikan salam silaturahim, doa-doa terbaiknya, dan juga tentunya melengkapkan dengan melaporkan kualitas siaran program manajemen Kolbu pagi hari ini. Yang pertama, yang senantiasa istiqomah sudah ada dari Ibu Citra dari Cijantung Ciamis. Terima kasih sudah bergabung di kebersamaan pagi hari ini. Disusul juga ada Ibu Saprah dari Perum Samolo Cianjur. Ibu Eti dari Balai Endah, alhamdulillah juga sudah bergabung. Ibu Rosmiati dari Cicalengka. Eyang Alin dari Cimareme. Kang Iman dari Tasikmalaya. Ibu Yeni dari Cililin yang juga menyampaikan bisa menyimak di kebersamaan pagi hari ini. Dan juga salam subuh untuk Ibu Ade di Jalan Muhammad Toha. Terima kasih Ibu Yeni dari Cililin. Selanjutnya juga ada Ibu Is dari Banjaran. Bapak Ujang dari Jamali Cianjur. Selanjutnya ada Ibu Gianti dari Bantul Yogyakarta. Selanjutnya juga ada sahabat Ira Irmanu yang juga bergabung di kebersamaan pagi hari ini. Ibu Tika dari Parken Parahyangan Kencana sudah bergabung juga. Ibu Nengsih dari Cipanas Puncak. Ibu Aminah dari Cipanas Puncak juga. Ibu Yanti dari Antapani. Sahabat Ican Amin dari Gandrung Mangu Cilacap. Umi Zikri dari Cipuyem Cianjur. Abah Akbar dari Ciranjang, sahabat Rudiana dari Marga Cinta, Umi Zikri dari Cipeuyeum Cianjur, Mamah Lutfi dari Patrol, lalu juga sahabat MK di nomor 087, sekian-sekian sudah bergabung juga di pagi hari ini, terima kasih, dan juga sahabat MK yang sudah bergabung lainnya. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MK yang sudah bergabung di pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan dan juga Allah kabulkan doa-doa terbaik yang sudah dihadirkan di kebersamaan pagi hari ini. Karena sudah di penghujung kebersamaan, sahabat MK sudah saatnya sahabat siar Anda Bahri Alamsyah dan juga seluruh kru MK FM yang bertugas di pagi hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mari coba renungi lagi. Periksalah diri kita dengan sungguh-sungguh. Bersegeralah untuk mengobati setiap sakit yang ada pada ruhani kita. Sadarilah setiap kesombongan yang tidak ada artinya. Ya, sepotong kecil daging yang tidak akan memuaskan selera seekor burung itu, kitalah makhluk yang lemah dan sama sekali tidak memiliki kekuatan. Apalagi pantas dapat sanjungan tanpa pertolongan dari Allah Sang Maha Pencipta. Kekuatan yang sesungguhnya harus dicari dari pemilik sejatinya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah sebab mutlak bagi segala sebab-sebab akhir. Bahkan jika seluruh makhluk bekerja sama untuk menciptakan seekor lalat, maka niscaya mereka tidak akan berhasil. Seluruh kekuatan hanyalah milik Yang Maha Kuasa. Maka, saat kita sedang melakukan sesuatu, tuliskanlah dalam hati dengan pena akal bahwa tidak ada sebab efektif dalam dunia wujud kecuali Allah. Bawalah hati ke tingkat ketentraman dan sadarilah pula bahwa makhluk manusia tidak dapat menyebabkan kebaikan atau keburukan, karena hanya Allah yang mampu melakukannya. Kehendak Allah selalu menguasai kehendak makhluknya. Maka, jika hati kita tunduk kepada sabda suci tersebut dan meyakininya dalam hati, semoga segala perbuatan dan keyakinan padanya dapat memperoleh balasan dan penghapusan kesalahan. Pesan ini dipersembahkan oleh Sahabat MQ. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makhanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli. Quran memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, berbeda bahasa, beragam budaya dan bercorak kewarganegaraan, umat muslim di berbagai belahan dunia lahir dengan masing-masing kehususannya. Kendati demikian, dalam sholat dan doa kaum muslimin membidik satu arah kiblat yang sama, yakni menghadap Ka'bah di Masjidil Haram kota Mekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan keamanan orang-orang yang masuk ke dalamnya, karena sejatinya masjid berperan penting dalam membangun karakter dan identitas kebudayaan umat serta penegakan agama Islam. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal yang dapat kita lakukan untuk memuliakan masjid. Pertama, melakukan sholat tahiyatul masjid pada saat memasukinya. Kedua, merawat dan menjaga kebersihannya dari berbagai kotoran dan najis. Ketiga, beriktikaf, tadarus, pengajian atau taklim di dalamnya. Dan terakhir, memakmurkannya dengan berbagai kegiatan positif, menghidupkannya dengan ibadah dan kajian-kajian keilmuan, serta merancang program-program yang dapat mendekatkan masyarakat kepada masjid, sehingga tercapai lingkungan yang kondusif. Sahabat MQ, berikut bacaan doa meminta keamanan yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Rabbi ij'al hadzal balada amina waj'alni wa baniya an na'budu al-asnam. Yang artinya, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini Mekah, negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Al-Quran Surat Ibrahim ayat ke-35. MQFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MQFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan, yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%, dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita diamanahi radio ini sebagai sarana kebersamaan kita, membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini, ya. Nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berbagi cerita, rasa dan cinta dalam ruang keluarga.
1: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Evi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Insyaallah dalam keadaan sehat semuanya ya. Insyaallah Kang Elet sehat. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sehat, Bunda Evi. Pagi hari ini senang sekali bisa silaturahim lagi, Bunda Evi ya, dan kita kembali bisa berbincang juga dengan sahabat MQ untuk membincangkan satu topik yang ini mudah-mudahan jadi jawaban ya atas sahabat MQ, orang tua yang saat ini sedang bingung ya, bertanya pada diri sendiri barangkali ya, sebenarnya anaknya ini berbakatnya di mana. Ada yang mungkin senangnya menggambar, apakah ini bakatnya digambar, ada yang tidak bisa diam gitu ya orangnya, atau yang bicara terus tidak ada habisnya, atau yang mungkin betah sekali membaca dan sebagainya gitu ya, Bunda Evi. Nah, bagaimana kita kemudian melihat nih bakat anak ini sudah terlihat atau masih perlu ditunggu? Kita akan awali bincangnya, Bunda, sembari menyapa sahabat MQ pagi hari ini.
3: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, luar biasa Kang Helen, dan ini adalah pertanyaan yang sering ditanyakan oleh orang tua. Dan menariknya, banyak orang tua yang berharap pada usia 1 tahun misalnya atau 3 tahun sudah terlihat bakatnya. Mungkin bukan salah, tapi bakat itu memang bukan terlihat sebagai bakat langsung, tapi kita melihatnya kecenderungan atau pola potensi, Kang Erlan, yang dari pola kecil potensi. Betul, yang dari kecil itu sudah ada ketertarikan terhadap aktivitas tertentu, atau misalnya mudah sekali dia melakukan aktivitas tertentu. Jadi yang terlihat sejak anak kecil adalah tanda-tanda potensi, bukan vonis untuk masa depannya. Misalnya tadi barusan pembuka yang luar biasa gitu ya, bahwa menggambar apakah nanti akan jadi pelukis atau penggambar dan lain sebagainya. Sementara kalau kita uraikan dalam profesi, sungguh sangat majemuk ya, banyak betul, sekali betul. Insya Allah, nah itu mungkin ya. Jadi kalau kita boleh disimpulkan, ada minat, bakat, keterampilan, dan potensi. Jadi itu bukan sama dengan, bakat tidak sama dengan minat, tidak sama dengan keterampilan, dan tidak sama dengan prestasi. Jadi kalau minat itu seperti tadi Kang Helen, aku suka menggambar, nah gitu ya, kalau kita POV-nya aku ya. Nah kalau keterampilannya, aku sudah bisa menggambar dengan baik. Kalau prestasinya, aku sudah menang di berbagai lomba atau event. Nah kalau bakat, itu potensi, yaitu ada kecenderungan keterampilan yang relatif lebih mudah dan berkembang dan mendapatkan pengalaman yang nantinya sesuai dengan apa yang dia sudah lakukan. Nah itu potensi-potensi itu terkadang tidak menjadi keterampilan Kang Herlan gitu, kalau orang tua dan lingkungan tidak memahaminya bahwa ini adalah sebagai suatu potensi gitu. Begitu Kang Helen.
1: Baik, baik. Jadi ada potensi, ada bakat Nah ini apa yang kemudian dimaksud dengan kedua hal ini, Bunda, dan membedakannya seperti apa? Apakah memang tadi potensi sekedar minat atau memang ini bakat gitu, Bunda?
3: Ya baik, alhamdulillah. Jadi kalau saya merujuk dan yang saya lakukan selama ini mendampingi Ananda-Ananda di rumah atau di sekolah atau sebagai konsultan pendidikan gitu, insya Allah amanahnya seperti itu, bergelut dengan dunia anak, masya Allah, membuat kita selalu ceria ya dan semangat, insya Allah. Jadi Allah itu menitipkan anak-anak kita, atau Allah menitipkan amanah-amanah tersebut disertai dengan modal fitrah gitu. Jadi bukan blank sheet atau misalnya kertas kosong. Jadi karena Allah sudah menunjuk kita sebagai khalifah di muka bumi ini, pasti Allah menitipkan modalnya ya Kang Helen ya gitu. Caranya misalnya contoh yang saya sebutkan misalnya tiga saja, fitrah keimanan, bahwa Allah sudah bertanya kepada kita sebelum kita lahir, apakah aku Tuhanmu gitu ya, dan kita menjawab gitu, manusia menjawab di lauh mahfuz sana gitu, ya kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan kami. Nah ini adalah fitrah keimanan, jadi setiap manusia itu dalam keadaan beriman kepada Allah. Nah turun kepada hadis bahwa orang tua lah yang menyebabkan bla bla bla gitu, jadi semuanya adalah bersyahadat ya kepada Allah gitu, mengakui bahwa Allah adalah Tuhannya. Kemudian ada fitrah belajar. Nah, fitrah belajar ini tidak kita ajari secara spesifik, artinya bahwa sejak lahir anak-anak atau bayi itu sudah belajar. Itu belajar menangis, belajar menyusui gitu ya, inisiatif dini. Dan siapa yang mengajari mereka menyusui?

ada seni musik, ketertarikan saya hanya mendengarkan saja, tapi tidak bisa mengikuti. Nah, sudah saya coba untuk berkenalan, misalnya dengan alat-alat musik, gitu, karena menyukai, dan itu tidak mudah buat saya, sangat tidak mudah. Sementara sahabat saya, dengan sekali mendengar, dia sudah bisa mengikuti dan merdu, ya. Kalau urusan merdu kan sudah tidak bisa diapa-apakan, ya, gitu ya. Dan tidak fals, merdu, kemudian dia respon terhadap lagunya cepat dan lain sebagainya. Nah, di sini ada potensi, tapi dia belum tentu jadi penyanyi, gitu ya, seperti itu. Jadi potensi itu adalah fitrah yang diberikan sama Allah berupa tadi fitrah-fitrah yang tadi termasuk fitrah bakat. Nah, kemudian ini fitrah bakat itu harus ditemukan mengarah kemana spesifiknya dan lain sebagainya, kemudian diberikan stimulus maka jadi keterampilan. Nah, ini fitrah ini Allah yang sudah berikan, itu adalah potensi gitu ya. Tapi apakah dia berbakat di bidang tertentu adalah kelompok besarnya, karena visual spasial belum tentu jadi penggambar, tapi bisa saja dari yang arah lain, misalnya 3D-nya dan lain sebagainya dengan kemampuan sekarang teknologi dan lain sebagainya. Visual spasial itu kecerdasan gambar atau memahami gambar, tapi kalau tidak disertai dengan kecerdasan motorik halus gitu ya, itu tidak bisa kita sebut sebagai bakatnya di menggambar, tapi ke visualnya spasialnya saja gitu, seperti itu. Karena misalnya orang yang paham fashion bukan tentu jadi perancang, tapi dia visual spasialnya bagus, cara memadu-madankan dan lain sebagainya bagus, tapi dia bukan sebagai fashion designer misalnya, karena motorik halusnya misalnya ada kendala dan lain sebagainya. Jadi kompleks kan Herlan, insya Allah. Nanti kita misalnya bisa diperbincangkan roadmapnya seperti apa nih, supaya kita pas tidak terlalu dini gitu ya, melabeling anak-anak, oh ini fit, ini bakatnya ini gitu, karena masih perjalanannya sangat panjang. Begitu kan Herlan.

0: Sahabat MK, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, checklist satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada lagi?
2: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha tahu
1: dan Maha juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Man.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memudahkan orang lain yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat." Hadis riwayat Imam Muslim.
0: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik MKFM Network

0: MKI, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus Minal Hawa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hawariun mengucapkan selamat milad NQFM. Semoga makin bermanfaat. Mari bersama hadirkan langkah baru, mempersembahkan siaran cerdas, dakwah yang santun dan kecerdasan bagi umat.

0: menyambung kembali Bunda di termin yang kedua ini ya. Kita tadi sudah sedikit spill ya, seperti apa sebetulnya orang tua ini perlu memahami roadmap-nya agar memahami ini bakat atau seperti apa Bunda di termin yang kedua ini.
1: Ya baik, Kang Herlan dan sahabat MK semua, ayah bunda yang insya Allah pagi ini mudah-mudahan kita menyimak, kita sharing saja mungkin ya. Nah, clue-nya mungkin sebelum kita masuk ke roadmap adalah ada 4 tahapan yang memang kita harus tadi menunggu atau sudah harus distimulus. Yaitu yang pertama adalah amati. Jadi menunggu itu bukan berarti pasif atau sedang menunggu miracle box ya, nunggu ledakan dan lain sebagainya, tapi mengamati. Jadi menunggu itu adalah mengamati gitu ya, mengamati pola-pola dari tadi potensi tadi. Nah, pola anak seperti apa? Kadang-kadang kita memberikan mainan tapi mungkin tidak sesuai dengan usia atau tidak lengkap ya dengan 8 kecerdasan tadi gitu ya. Karena memang mainan itu tidak boleh random juga kan Herlan gitu ya. Ada yang lucu langsung impulse buying gitu misalnya, atau 88 karena sedang diskon ya, tapi usiakah, usahakan untuk sesuai dengan usia. Karena nanti kalau over usia gitu, nanti dia ada kecenderungan untuk frustasi. Jadi kita tidak bisa melihat nih kecenderungan dia excitednya gitu ya. Nah, amati, nah, kemudian kenalkan gitu berbagai pengalaman dari tadi 8 kecerdasan yang dimiliki oleh setiap manusia pasti insya Allah ada, tapi berapa persenkah atau kecenderungannya yang mana yang lebih muncul. Nah, itu perlu pengamatan tapi harus dikenalkan. Kemudian fasilitasnya harus ada, bukan berarti harus mahal, tapi di sekeliling pun masih bisa dimanfaatkan. Insya Allah saya sering sharing Kak Ellen di IG, mungkin yang saya sering upload adalah bagaimana mainan-mainan di sekitar itu bisa kita amati dan kecenderungan anak-anak untuk tertarik ke arah yang mana. Kemudian yang keempat adalah validasi. Nah, ada beberapa roadmap yang memang saya pakai. Mula-mula adalah roadmap di usia dini. Misalnya kita ambil di 0-6 tahun. Nah, di 0-6 tahun itu adalah saya bagi menjadi 3 gitu. 0-3 adalah dinamai eksplorasi gitu ya. Jangan terlalu sibuk mencari bakat dulu nih di sini, tapi eksplorasi dulu. Nah, fokusnya adalah sensori eksploitasi gitu ya. Kemudian gerakannya, bahasa, musik ya, interaksi sosial, permainan, problem solving dan eksplorasi lingkungan. Tujuannya adalah untuk memperkaya pengalaman. Dari sini itu, dari tahapan-tahapan ini, kita akan melihat clue-cluenya yang menarik, Kang Herlan. Itu sangat menarik. Anak-anak cenderung misalnya colok buku. Kita tebarkan buku berbagai tema. Tapi ada anak yang cenderung minta bukunya tentang roda. Ya, roda itu ada sekelompok kendaraan ya misalnya. Cenderung itu saja yang ingin lihat buku tentang roda atau tentang dino, misalnya dino atau tentang apapun gitu. Padahal kita sudah tebarkan. Bukan berarti kita hanya menyediakan satu buku, berarti pasti itu saja bukunya yang tertarik gitu. Wah, anak saya tidak tertarik buku gitu, karena temanya mungkin bukan tema yang dia inginkan. Nah, 0-3 itu eksplorasi. 3-6 itu observasi dan pola gitu. Observasinya, polanya seperti apa? Mulai perhatikan apa yang berulang. Bukan hanya anak saya suka apa, tapi yang berulang. Nah, misalnya aktivitas apa yang sering dipilih, apa yang membuatnya bertahan lebih lama, apa yang membuatnya selalu penasaran gitu, apa yang relatif cepat ia kuasai, bagaimana ia menyelesaikan masalah atau problem solvingnya, apakah ia senang memimpin misalnya atau dominan, apakah ia senang membuat sesuatu, apakah dia senang menjelaskan tadi seperti Kang Herlan ya, bicara terus semua gitu atau terus bertanya dan bicara, apakah dia misalnya senang bergerak tadi terus gitu, apakah dia cenderung mengamati dulu. Nah, kemudian 6 tahun ke atas eksplorasi masih nyambung dan validasi gitu ya. Ya misalnya pengalaman-pengalaman yang lebih terstruktur. Kalau dia kecenderungan untuk bergerak, nah misalnya boleh kita mengantarkannya kepada olahraga yang lebih spesifik gitu ya. Misalnya musik yang lebih misalnya spesifik, seni, science, coding misalnya, atau bahasa, organisasi atau kumpulan peminatan yang sama, storytelling atau kegiatan di sosial yang kecenderungannya sama. Karena sekarang ini di Bandung tuh banyak sekali klub-klub kecil, bahkan misalnya klub yang sporadis gitu ya, administrasinya tidak formal, bukan seperti ekskul atau misalnya seperti kursus gitu ya, tapi misalnya klub hiking, Little Fools misalnya ya, yang terus setiap minggu atau minggu-minggu yang aman di cuaca yang ini, yang bersahabat untuk anak kecil, ada rek-rek tertentu mereka mengadakan, ada di IG-nya gitu ya, atau keluarga kemah Indonesia gitu ya, dan klub-klub kecil yang non formal gitu. Nah, itu bisa langsung ada kayak pengalaman dan terlebih terstruktur. Kalau misalnya yang lebih terstruktur itu langsung kursus atau langsung dimasukkan, misalnya yang suka bergerak, apakah dia kita masukkan dulu misalnya ke berenang gitu ya, terus kemudian ke olahraga-olahraga lain. Karena yang suka bergerak itu misalnya apakah dia high energy atau punya keterampilan cerdas body kinestetik gitu. Jadi kita langsung explore lagi ya di olahraga. Nah, olahraganya apa gitu ya, misalnya ininya apa, lebih spesifik dan terstruktur. Itu biasanya sudah bisa kita explore itu di 6. Karena kalau misalnya di awal-awal dia cenderung pengamatan dan eksplornya masih impulsif gitu. Dia pengen ini, pengen ini, pengen ini. Tapi ketika kita sudah melihat kecenderungan, jadi benar-benar terstruktur ya, 0, 3, 36 gitu ya, 6 ke atas kita langsung eksplorasi dan validasi, yaitu masuk ke keterampilan-keterampilan tertentu yang masih tetap dieksplor tapi sudah terstruktur. Nah, baru setelah itu tahapan di SD itu adalah hidangannya sudah tersedia dengan berbagai kelompok gitu. Makanya di SD lah ada ekskul yang memang jadi pilihan gitu. Nah, itu pun belum bisa kita katakan sebagai sebuah keterampilan karena masih eksplorasi apakah olahraganya sejenis apa. Makanya anak-anak SD itu tahapan berikutnya adalah SD, misalnya dari 0 sampai 6 kita sudah. Nah, eksplorasi validasi di 6 selanjutnya adalah di SD. Nah, ini setiap semester kadang-kadang anak-anak ganti ekskul kan gitu ya. Karena mungkin ini ada memang ikut teman, tapi kecenderungannya kita lihat amati apakah anak kita cenderung untuk lebih cepat belajar gitu di ekskul-ekskul tersebut, atau memang hanya ingin berkumpul satu circle-nya saja. Itu tuh banyak sekali elemen-elemen atau faktor-faktor yang harus kita amati. Nah, kurang lebih di SD awal, kelas 1 sampai kelas 3 itu eksplorasi validasi. Kemudian 4 itu sudah mulai terarah, sudah terlihat Kang Herlan, sudah mulai si sajian menunya itu sudah mulai lebih spesifik. Nah, itu bisa langsung masukkan ke misalnya, kalau mau coba-coba lomba bukan dilarang, tapi itu mencoba eksperien aja, misalnya keberanian ya, keberanian tampil dan lain sebagainya. Tapi biasanya di 4, 5, 6 itu sudah mulai kompetisinya lebih dia cenderung menyukai gitu ya, dan memang ada karya yang bisa dipersembahkan untuk masyarakat gitu. Sudah mulai terlihat dengan mulai-mulai kompetisi itu, terlihat bahwa ini adalah sebuah bakat yang akan muncul. Dan itu tidak bisa berhenti karena butuh keterampilan atau skill untuk bisa menjadi passion gitu ya. Nah, itu yang misalnya nanti di SMP itu kurang lebih itu karya itu di situ aja, sudah bidangnya sudah tertentu ke Helen gitu ya. Di situ selalu. Nah, insyaallah jadi kurang lebih di masa remaja ini anak-anak kita sudah tidak gece atau gak jelas atau misalnya gabut karena kehilangan fokus. Biasanya banyak sekali ya, bukan satu-satunya penyebab, tapi salah satu penyebab dari kenakalan, kalau kita sebut kenakalan adalah karena anak-anak tidak diarahkan kepada target tertentu yang sesuai dengan dirinya gitu. Itu bukan target orang tua, tapi target yang memang ada di dalam dirinya. Untuk itu, misalnya contoh di SMP, SMA, dan SMK Darul Tauhid, boarding school, gitu. Dari sejak awal sudah diperkenalkan untuk membuat roadmap-nya sendiri, Kak Ella. Tentu saja berdasarkan assessment dulu nih. Bisa di assessment, bisa kalau sudah besar ya. Sudah di assessment, kemudian diarahkan untuk membuat roadmap-nya. Kelas 7, apa rencana kalian, dibimbing gitu juga Kang Herlan ya, karena ada BK-nya masing-masing gitu ya. Kelas 8, kelas 9, terus sampai kita bimbing sampai ke kelas kurang lebih kelas 11 itu sudah ada pemilihan menu untuk jurusan ya. Jadi nggak bingung lagi, karena misalnya mereka yang tidak mempunyai fokus cenderung self-development dalam tanda kutip ya, berkembang sendiri karena memang tidak ada energi. Bayangkan tidak ada gairah mereka untuk melakukan sesuatu sesuai dengan fitrah bakatnya atau potensi yang diberikan sama Allah. Nah ini agar anak-anak berfokus, maka kitalah orang tua, orang dewasa sekeliling, untuk mata tuh dipergunakan untuk betul-betul mengamati gitu ya, menunggu, dan ketika itu sudah muncul baru kita ada stimulus. Jadi tidak tergesa-gesa, berdasarkan pengamatan, dan itu adalah assessment awal gitu ya, bukan assessment dalam artian kita kirim ke biro psikologi, tapi assessment awal adalah pengamatan-pengamatan dari orang terdekat, baru kemudian kita hantarkan kepada assessment yang lebih formal. Disitulah akan tercetak blueprint print-nya, ini DNA-nya anak kita, baru kemudian terarah, jadi terstruktur. Jadi insya Allah tidak ada lagi survei mahasiswa Indonesia 87% adalah salah jurusan, Kak Helen. Bukan berarti percuma ya, tapi ketika kita mengambil jurusan yang tidak sesuai dengan bakat atau fitrah bakat yang ada pada diri Ananda gitu, terkadang ada ya ini sekedar melakukan kuliah saja gitu. Tapi ketika kita sesuai, itu gairah itu luar biasa. Ya kita menempa dalam prestasinya dan dia bersemangat. Jadi tidak heran misalnya ada, oh udah ini mah pintar, semua anak-anak cerdas. Tapi kadang-kadang kita membatasi pintar hanya dengan misalnya angka IQ yang notabene misalnya dari 120 ke sana adalah superior dan lain sebagainya. Bagaimana dengan anugerah Allah di IQ tertentu? Itu bukan berarti tidak berbakat. Atau anak saya tidak punya prestasi berarti tidak berbakat. Insya Allah punya. Hanya saja kita harus tadi observasi, pengenalan, pengayaan, pengamalan, pengamatan gitu ya, pengalaman juga harus diberikan, baru kemudian kita ada validasi. Insya Allah ada, dan itu karena Allah telah menunjuk kita dan anak-anak kita, seluruh manusia menjadi khalifah. Artinya semua passion ini digunakan untuk dakwah di bidangnya masing-masing. Begitu Kang Herlan.
0: Masya Allah, untuk dakwah di bidangnya masing-masing ya. Tadi kalau passionnya kemudian terfasilitasi dengan baik, teroptimalisasi gitu ya Bunda ya, jadi semakin semakin besar juga potensinya gitu ya. Kita coba bahas satu atensi terlebih dahulu Bunda ya, sebelum kita jeda. Ini sudah ada sahabat kita yang menyampaikan pertanyaan melalui WhatsApp MKFM. Ada Ibu Dewi di Cimahi Bunda. Jika seorang anak mengatakan suka pelajaran bahasa Inggris katanya, dan ternyata nilai rapor pelajaran bahasa Inggrisnya jadi juga bagus, apakah itu artinya anak tersebut memiliki bakat dalam bahasa Inggris Bunda katanya ya?
1: Oh baik, mungkin insya Allah Bunda Dewi gitu, insya Allah. Jadi bukan bahasa Inggrisnya tapi bahasanya, linguistiknya gitu ya. Jadi linguistik itu salah satu kecerdasan juga dari 8 kecerdasan yang insya Allah kita ulangi lagi mungkin ya, sekedar reminder gitu. Insya Allah ada cerdas bahasa atau cerdas linguistik, atau cerdas matematika logika yang kedua, yang ketiga cerdas intrapersonal atau cerdas memahami orang lain, atau cerdas bergaul atau interpersonal, maksud saya ada kecerdasan bergaul, intrapersonal ada kecerdasan diri sendiri atau memahami diri atau percaya diri, kemudian yang kelima adalah cerdas musik, jadi musik juga ada dua, alat musik dan vokal, kemudian yang keenam adalah cerdas visual spasial, yang ketujuh adalah cerdas naturalis atau cerdas alam, yang kedelapan adalah cerdas kinestetik. Nah, ciri kinestetik juga ada dua, adalah motorik halus dan motorik kasar. Nah, untuk Ananda dari Ibu Dewi, insya Allah itu kalau memang dia memahami bahasa dengan lebih cepat gitu ya. Jadi bukan cuman bahasa Inggris, tapi karena di lingkungan kita, di pendidikan kita, bahasa Inggris yang memang bahasa asing kedua ya, misalnya iya, setelah betul. Bukan bahasa asing kayaknya, setelah bahasa ibu kemudian bahasa Indonesia, kemudian ada bahasa asing yang diperkenalkan itu bahasa Inggris gitu. Jadi seolah-olah cerdas bahasa Inggris, tapi tidak dibatasi bahasa Inggris, kemungkinan bahasa lainnya gitu. Nah, ini adalah cerdas bahasa. Kalau dia tertarik, enjoy, dan memang cepat sekali untuk bisa berbahasa, kemudian dia pun prestasinya sudah ada, assessment awal itu adalah dari rapot juga gitu ya, assessment awal formal itu datangnya dari penilaian di rapot itu, insya Allah gitu, kita bisa menyimpan data itu ya, bisa menyimpan data. Jadi bukan itu, masih sangat jauh perjalanannya, misalnya data itu disimpan, kemudian kita boleh misalnya menambahkan, kakak mau ada kursus tambahan, karena misalnya ada yang lain ya, ada storytelling pakai bahasa Inggris, atau misalnya ada kecenderungan untuk ke IELTS-nya, atau ke TOEFL-nya, dan lain sebagainya, banyak sekali yang bisa kita explore. Kemudian kalau misalnya dia mau, anandanya mau, oke, bisa kita hantarkan, sesuaikan dengan keadaan gitu. Tapi misalnya kita fasilitasi tidak kursus, tapi kita fasilitasi dilengkapi, misalnya ada beberapa perangkat yang memang dipakai untuk bisa menambah pengayaan bahasa lain misalnya ya, apapun itu. Sekarang banyak buku yang dengan pen ya kan Helen ya,
0: iya,
1: pen, bahasanya beda-beda ya, ada Arab gitu ya, ada yang ini. Nah, boleh itu pengayaan gitu, eksplorasi gitu, kita lihat bukan ada target tertentu, tapi kita masih mengeksplor, apalagi SD ya, pengamatan itu dilanjutkan saat, karena tapi sudah bahasa ya, 1, 3, tapi bukan mengabaikan yang lain juga, karena yang lain memang pasti dibutuhkan gitu. Tapi kemudian kita menambah boleh, selama anak itu masih ini, masih enjoy dengan semua itu, kita nambahin dengan slow, tapi memang pasti sudah terstruktur, kalau saya bilang ya, sudah terstruktur, kita menambah lagi, kemudian menambah konten-konten lainnya yang memang sudah ada ke kelompok linguistik. Tapi dari 8 ini, kita tidak hanya punya satu saja linguistik, karena pasti harus disertai dengan pengamatan yang lain, yaitu adakah kecerdasan yang lainnya. Karena biasanya pemilihan jurusan itu 2-3 kecerdasan yang menonjol, atau profesi kita itu ada 2-3 kecerdasan yang memang itu optimal. Salah satunya contohnya misalnya jadi dokter itu berarti logik matematika, kemudian ada naturalis. Nah, itu kan dokter berhubungan dengan makhluk hidup gitu ya. Nah, ini di sini ada dua ini. Kalau misalnya dokter benar berarti ke kinestetiknya gitu ya, dan seperti itu. Dan itu yang memang kita bisa amati. Nah, kayak seperti misalnya seperti ini. Kang Herlan, kalau misalnya kita ngebedah diri sendiri ya, kita bedah nih Kang Herlan nih misalnya. Itu juga cerdas linguistik gitu. Karena kemampuan kita untuk merangkai kata gitu, kemampuan problem solving kita melalui kata, terus kemudian ditambah anugerah Allah dengan tone atau suara tertentu, lalu kepercayaan diri, itu membuat Kang Helen yang sekarang adalah kumpulan-kumpulan dari fitrah bakat yang menonjol di 8 kecerdasan tadi ya. Jadi tidak cuma satu Kang Helen punya linguistik gitu. Seperti itu kurang lebih Kang Helen.
0: Baik. Jadi cerdas linguistik, dan tadi sudah disampaikan juga oleh Bunda Evi ya beberapa tahapannya, mudah-mudahan menjawab tadi Ibu Dewi ya dari Cimahi.

0: sahabat MQ, mengapa berwudu dapat meredakan amarah seseorang? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi aunil abdi makhanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
2: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kamu sekali-kali meremehkan dari kebaikan sedikitpun, meskipun hanya kamu bertemu dengan saudaramu dalam keadaan tersenyum." Hadis riwayat Imam Muslim.
3: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio.
0: Sahabat MQ, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan, sedangkan setan tercipta dari api, dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.

dan Rasul mengucapkan selamat milad untuk Radio MKFM. Harapannya mudah-mudahan ke depan Radio MKFM bisa semakin luas lagi menebarkan ilmu yang bermanfaat

0: Bunda Evi, kita menyambung kembali di termin yang terakhir, Bunda. Sudah ada beberapa atensi kembali masuk. Kita akan sahabat lebih dahulu ya, mengawali bincang kita di termin yang ketiga ini. Ada sahabat kita dari TikTok menyampaikan pertanyaan, Bunda, di pagi hari ini. Ada sahabat Sayoko SE. Ini sahabat Sayoko bertanya, nah bagaimana melihat potensi atau bakatnya anak yang memang sahabat kita ini melihat anaknya ini introvert, katanya Bunda. Bunda, ya, izin nampaknya dulu. Nah,
1: oke ya, bismillah. Insyaallah, masya Allah ya Bunda. Jadi introvert atau extrovert itu adalah, kalaupun ini memang menjadikan sebuah setelah distimulus atau memang sudah menjadi bawaan, yaitu jadi ada kepribadian ya, misalnya bawaan, yeah. Insya Allah tidak ada yang salah atau tidak ada yang lebih baik, Kak Helen. Insya Allah asal kita mengemasnya dengan lebih baik. Kalau introvert itu misalnya kita sering melabeli anak, aduh anak saya mah introvert jadi susah berkembang, aduh jangan sampai seperti itu gitu. Karena introvert bukan bagian dari kecerdasan ya. Tapi misalnya kalau ini ada bagian dari kecerdasan, yaitu tadi interpersonal, mungkin Ananda tidak termasuk bagian dari cerdas bergaul karena tadi ya introvertnya. Tapi introvertnya sendiri adalah sebuah keunikan atau yang bawaan yang memang dia tidak menyukai keramaian atau misalnya tidak menyukai berada di tengah orang. Jadi energi sosialnya itu mudah sekali lowbat kalau sekarang bilang ya, memakai istilah yang sekarang gitu. Dan masya Allah, itu bukan jadi hambatan ayah dan bunda. Jadi fokus terhadap penemuan-penemuan yang insya Allah nanti akan kita temui. Jadi introvert itu adalah bentuk yang bawaan dari pembawaannya dari anak tersebut. Boleh introvert? Sangat boleh, karena ini memang menjadi pemberian dari Allah atau potensi. Introvert itu bukan berarti tidak bisa berprestasi. Namun kita mengajarkannya adalah dengan ada misalnya contoh introvert, tapi kalau disapa dia mau gitu, harus senyum juga ya, 5S-nya dipakai gitu. Tapi untuk memulai pembicaraan ke sana kemari, pindah dari satu kelompok ke kelompok lain, tentu saja sang introvert itu berat ya kalau harapannya seperti itu gitu.
0: Yeah.
1: Jadi jangan menyangka misalnya kalau saya misalnya sering bertemu orang banyak, saya extrovert juga gitu, Kang Heran. Sesungguhnya saya introvert tapi karena ada profesi di dalamnya menjadi ambivert, atau karena didorong oleh sesuatu kebutuhan akan profesi. Nah, kenapa seperti itu? Karena keterbukaan saya cukup waspada ya dengan menceritakan segala hal tentang diri kita ya, sharing gitu misalnya ya, itu memang masih ada. Misalnya lebih menyukai orang-orang yang memang secara pribadi lebih dekat daripada misalnya melihat hadir di konser misalnya atau di event-event yang banyak orang gitu. Tapi karena kebutuhan saja hadir di event atau di bazar atau apa untuk kebutuhan tertentu, udah gitu pulang. Jadi tidak menyukai banyak khalayak ramai. Dan ini memang di ciri-ciri introvert saya termasuk. Tapi karena ada profesi yang terus distimulus, maka menjadi ambivert gitu. Jadi bukan hal yang akan menghambat. Kita fokus kepada kelebihan anak kita, cari ayah dan bunda gitu. Ini bukan diabaikan, iya simpan ini. Tapi biasanya yang introvert itu adalah mereka-mereka yang profesinya misalnya ada di balik layar, bisa nih seperti misalnya jadi penyiar pun tidak jadi masalah karena memang bertemunya dengan maya ya gitu. Maya, atau betul. Bisa jadi pendengar gitu ya. Tapi bukan berarti misalnya kalau yang extrovert cenderung jadi MC gitu. Misalnya kecerdasannya linguistik nih sama. Tapi misalnya yang satu penyiar di balik layar dan yang satu misalnya jadi MC, kan itu ada bisa pembeda extrovert dan introvert gitu. Dan hal-hal yang lain, yang penting adabnya saja, tidak judes gitu ya, tidak misalnya disapa dia berekspresi yang tidak menyenangkan, nggak apa-apa. Karena dari tiga anak saya itu hampir mempunyai pola yang sama, yaitu dua introvert yang satu ambivert. Jadi energi sosialnya memang tidak begitu banyak untuk di apa, apakah itu stimulus, mungkin saja, tapi yang bungsu itu cenderung lebih banyak sharing kepada orang gitu, senang bersahabat dengan banyak orang dan lain sebagainya. Jadi memang masih bisa untuk bisa kita ketahui bakatnya sangat, karena kita fokusnya ke arah situ. Maka dari itu saya usulkan mungkin ya Kang Heran, kita orang tua punya jurnal bakat gitu. Waduh, gitu ya. Jadi pengamatan-pengamatan, iya betul. Jadi pengamatan-pengamatan itu yang akan nanti jadi roadmap buat anak kita ketika dia sudah membuat roadmap. Tapi awali dulu dengan jurnal bakat anak kita. Apa itu jurnal bakat? Yang terdiri dari 5P, Kang Herlan, gitu ya. Nah, saya ngikutin AA ya dengan istilah-istilah itu supaya mudah diingat ya.
0: Mudah diingat, iya betul.
1: Betul, misalnya satu, passion. Jadi apa, amati gitu, apakah anak kita tertariknya secara spontan ke arah tertentu gitu ya. Kemudian yang kedua, P kedua adalah persistence gitu. Apa yang membuat anak kita mencoba walaupun itu sulit gitu, gigih ya gitu ya. Yang ketiga adalah progress gitu. Ketika aktivitas itu kita berikan atau mendapatkan stimulus dari lingkungan, dia berkembang relatif cepat gitu ya. Yang keempat ada pattern. Jadi perilaku itu muncul berulang-ulang di berbagai situasi gitu ya. Jadi ada garis yang sama gitu ya. Misalnya yang, nah kalau misalnya ini ada intra dan inter, kalau itu menjulang tinggi atau potensi itu besar keduanya, biasanya patternnya dia jadi pemimpin gitu. Jadi selalu menonjol di kelompok manapun dia akan jadi pemimpin gitu. Nah itu pattern ya. Kemudian yang kelima adalah potensial. Nah, apakah ketika diberikan pengalaman yang tepat, terukur dan terstruktur, kemampuannya berkembang sangat dahsyat. Nah, di situ 5P tadi, ini bisa jadi jurnal selama ayah bunda mengamati dengan bertahun-tahun, soalnya Kang Herlan ya pengamatan itu ya, dia bisa diamati, ternyata iya ketika di jurnal, itu sangat excited buat kita ya orang tua. Jadi, penemuan-penemuan itu berdasarkan assessment yang akurat, kalau walaupun bukan formal gitu ya, tapi ini yang jadi bekal. Nah kemudian nanti kita hantarkan pada assessment, dan ini banyak sekali penemuan yang akan kita tulis gitu, sehingga mengarah ke sesuatu. Jadi nggak ada saya mah belum melihat gitu, nggak jelas gitu di usia-usia SMP. Itu bukan tidak jelas, tapi pengamatannya memang tidak dilakukan secara runut gitu ya, kontinum ketika anak-anak 0-3 tahun itu, dari semenjak dia bisa bergerak, memilih mainan, terus ada pengamatan-pengamatan tertentu. Mungkin Kang Helen juga pengalaman di anak gitu ya, di keluarga, itu mainan banyak, misalnya ada beberapa jenis gitu, tapi anak tertentu hanya menyukai jenis itu saja gitu. Misalnya anak saya yang nomor 2 yang saya ingat aja ya, misalnya yang karena memang ada benda yang selalu dia sampai sekarang disimpan gitu. Jadi ketika laki-laki saya pasti ya, kalau ibu-ibu baru ini menyediakan stimulus mobil-mobilan ya, kan ke laki-laki ya, saya belikan juga mobil-mobilan gitu atau kendaraan-kendaraan gitu yang dia bisa mainkan imajinasinya. Tapi diabaikan Kang Helen, malah dibongkar gitu ya, tidak dimainkan, neng, dijajarin gitu ya, diberjajar seperti anak laki-laki lain. Tapi ketika diberikan Lego atau balok, lebih cenderung itu yang dijadikan mobil-mobilan. Jadi bukan mobil yang bentuknya sudah jadi mobil, gitu. Tapi balok yang dirangkai sedemikian, nggak cuma mobil, tapi rangkaian-rangkaian lain. Selalu membuat robot. Jadi apapun bisa dijadikan robot, gitu. Alat dapur saya juga jadiin robot dengan dilem pakai Play-Doh ya, pakai plastisin. Itu dilem sehingga jadiin robot dan lain segalanya. Sampai kelas 3 SD itu memutuskan untuk bunda kuliah di mana yang ada, yang supaya bisa bikin robot ya, karena kelas 3 SD ya. Pertanyaannya, kuliahnya di mana gitu ya. Dia udah tahu kuliah karena sepupunya sudah ada yang kuliah gitu. Saya Asbun waktu itu ya, di TB nak gitu ya. Saya juga nggak tahu di ITB itu ada robot. ITB mau ke ITB, ya udah nanti, ya nanti kalau sudah besar, mau sekarang lihat ya. Kemudian kami bawa ke ITB gitu. Nah di sini kan kampusnya, mau masuk nanti saja ya, masuknya ini di sini aja, di sini di gerbangnya, nanti kita boleh masuk nanti kalau ini ya udah. Nah kodarullah kalau ada pasar seni, jadi kami bisa masuk gitu ya, mengeksplor di situ. Nah ini kampusnya, dia mengamati terus, sambil saya pun mengamati, dan itu Lego tidak lepas dari selama dia terus berkembang, hanya Lego lah yang bertahan untuk jadi mainan dia sampai mengeksplor sesuatu yang lebih rumit gitu. Ada codingnya, kemudian dibuat jadi coding, pindah ke coding ya, karena memang saat itu dia sudah bisa diberikan stimulus coding dan lain sebagainya. Sampai SMP dia mengetahui kalau bunda di ITB tidak ada robot, katanya tidak ada robotik gitu. yang ada adalah UKM-nya. Karena SMP dia mengeksplor sendiri ya, yang ada UKM-nya robotik. Oh gitu ya. Ya bisa juga kan, iya. Tapi dasar dari robot itu bisa ke elektro, kata dia. Oh iya, baiklah. Gimana elektro? Saya eksplor juga elektro itu termasuk peringkat yang agak susah ya di ITB itu ya. Tapi dia dari SMP itu sudah terpaku pada elektro ITB. Gak mau yang lain, Kang Heran. Karena dia ingin membuat robot tadi ya, SMP. SMA pun sama, SMA-nya di Darul Tauhid ya, di Eko Pasantren gitu ya. Tetap tidak berubah. Tetap jadi elektro sekarang berubah ya, waktu itu jadi stay air gitu ya. Elektro masuk ke stay air di sekolah tinggi elektro gitu ya. Nah, itu tetap berubah dan itu jadi tujuan dia sampai dia memutuskan untuk kuliah pun tetap di elektro, tidak bisa bergeming kan ya. Dari SMP, dari kelas 3 kan ada, jadi ada roadmapnya karena saya mencatat itu, jadi ada roadmapnya yang memang betul dari Lego, dari ini struktur, dari terus engineeringnya seperti apa, ternyata memang kekuatannya tetap jadi elektro saja yang dia. Insya Allah mohon doanya Agustus ini di wisuda juga gitu ya.
0: Masya Allah.
1: Itu roadmap Kang Herlan gitu, walaupun jurnalnya sederhana gitu, dan ayah bunda saya yakin ayah dan bunda juga jika melakukan hal-hal sederhana tapi ditulis, dicatat gitu, kita akan menemukan hal-hal keajaiban dari Allah gitu ya, rahmat dari Allah, kelebihan apa anak-anak kita. Maka berfokuslah pada itu dan berikan itu kepada anak kita sebagai sebuah wasiat ya, kalau saya bilang, apapun yang diberikan sama Allah, lakukan yang disukai Allah dan jadikan kelebihan ini sebagai nanti ladang dakwah buat kamu. Karena khalifah itu pasti akan banyak yang harus dilakukan gitu. Nah, kamu akan berjuang di bidang ini, anak-anak yang lain di bidang yang lain gitu ya, insya Allah. Nah, dengan kerangka seperti itu, insya Allah ayah bunda dengan pesan-pesan tadi, pesan-pesan ya ketauhidan ya dari bentuk yang sederhana tadi, insya Allah tidak ada lagi kata bekerja di mana supaya gajinya besar atau ingin jadi sesuatu karena harus kaya gitu ya. Itu kalau kaya dan miskin itu hak prerogatif dari Allah gitu kan, seperti itu. Tapi kita bermakna pada hidup kita dan berguna untuk peradaban, kemudian hal yang kita lakukan disukai Allah, dan kamu juga senang dan bahagia, karena kalau sesuai dengan bakat itu bahagianya luar biasa Kang Herlan gitu ya. Seperti anak saya itu bahagia kayaknya, kan kesulitan macam apa yang kamu temui ketika ini? Sulit, tapi aku suka gitu ya. Nggak mungkin nggak ada ya kesulitan ya gitu ya. Dan seperti juga anak-anak ayah dan bunda, ketika dia bilang, oh, itu tidak mudah, tapi aku bisa, aku enjoy gitu. Nah, kita hanya menjadi coach, pengarah gitu ya, insya Allah. Hal-hal yang seperti itu yang membuat mereka bahagia ya, insya Allah. Seperti itu kurang lebih Kang Helen. Suka terharu ya Kang Helen, pada rahmat Allah ini ya, berupa ya Allah, dengan pekerjaan kita tuh sebagai orang tua tuh banyak gitu ya, termasuk hal ini gitu, seperti itu kurang lebih Kang Helen.
0: Baik, Masya Allah. Dan Masya Allah, waktu kita juga sudah di penghujung kebersamaan Bunda. Mudah-mudahan tadi apa yang sudah dipaparkan ini jadi ilmu yang manfaat. Di akhir barangkali ada hal yang kembali ingin dikuatkan Bunda sebagai penutup.
1: Alhamdulillah, ayah dan Bunda, tentunya kita bersyukur dan insya Allah apapun yang kita lakukan dengan sisipan barangkali ilmu-ilmu yang insya Allah jadi penguat dari amanah ini. Namun sekali lagi ada beberapa yang tidak boleh kita lakukan terhadap anak-anak kita, yaitu misalnya tidak terlalu cepat memberikan label gitu ya, atau misalnya kita, oh kamu harus jadi ini gitu, oh kamu berbakat ini, sedangkan proses masih banyak. Jadi bentangkan dulu pengalaman-pengalaman insya Allah, dan lihat kegembiraan, antusias, sinar mata yang optimis, sinar mata yang bergairah di anak-anak ketika melakukan segala sesuatu yang dia sukai. Yang kedua adalah tidak menganggap prestasi sama dengan bakat, karena mungkin saja dengan latihan, dukungan, kesempatan, atau 10.000 jam dia melakukan hal itu bisa saja berprestasi. Tapi apakah anak kita bahagia dengan prestasi tersebut, atau itu mirroring, yaitu yang ketiga, memaksakan bakat orang tua yang tidak terpenuhi kemudian dilungsurkan ya kepada anak kita, atau cita-cita orang tua yang tidak terpenuhi kemudian anak kita harus melakukannya. Mungkin dengan latihan bisa jadi prestasi, tapi bukan berarti itu bakat anak kita. Yang keempat adalah yang tidak boleh dilakukan adalah membandingkan sesama saudara atau kepada anak-anak lain gitu. Karena setiap anak itu punya keunikan yang berbeda-beda dan tugas yang berbeda-beda dari Allah. Yang kelima dan terakhir itu tidak terlalu banyak les gitu ya. Jadi coba-cobanya bukan berupa les yang akhirnya anak-anak sempit waktunya untuk bermain. Usahakan untuk sesuaikan dengan kemampuan dari anak tersebut. Dan kita harus mempunyai space, apakah anak-anak lihat, apakah dia lesu, tampak tidak bergairah, ataupun tertekan. Kita melihat itu. Jadikan stimulus itu dibarengi dengan kebahagiaan anak-anak, insya Allah kita pun akan merasa bahagia. Seperti itu Kang Herlan, mudah-mudahan. Mudah-mudahan tidak puas.
0: Alhamdulillah, baik Bunda. Terima kasih Bunda Evi di pagi hari ini sudah berbagi ilmu ya. Mudah-mudahan ilmu yang dibagikan jadi manfaat, jadi amal jariah juga untuk Bunda. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya Bunda, mudah-mudahan lancar, aktivitasnya sehat selalu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai?